0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi ada sedikit harapan ya dari Gubernur Danantara untuk ikut membantu. Saya kira Danantara wajib membantu. Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI. DKI milik seluruh bangsa.
2: Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini ingin juga mengingatkan atau mengajak kepedulian semua pihak gitu ya, dalam rangka untuk membangun satu ekosistem perlindungan anak.
0: Presiden Prabowo Subianto mendukung pengembangan moda transportasi publik LRT. Sementara meningkatnya kekerasan digital terhadap anak memerlukan kolaborasi juga peran orang tua saat ini. Kita ke berita luar negeri, Arab Saudi mengutuk dan mengecam serangan drone militan Houthi yang menargetkan Mekah. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 17 September 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Kita ke informasi pertama, Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah pusat siap mendukung dan membantu Provinsi DKI Jakarta dalam pengembangan moda transportasi publik LRT. Selengkapnya Joshua Sihombing yang menyampaikan.
1: Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI, DKI milik seluruh bangsa. Ya.
2: Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa Badan Pengelola Investasi BPI Danantara turun tangan membantu pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pembangunan dan perluasan jangkauan Light Rail Transit atau LRT Jakarta. Hal itu disampaikan Kepala Negara usai mendengarkan permohonan bantuan pelibatan Danantara dalam pembangunan LRT Jakarta yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada peresmian LRT Jakarta Rute Kelapa Gading Manggarai kemarin. Presiden Prabowo menilai pelibatan Danantara dalam pembangunan LRT sebagai moda transportasi publik cepat berbasis rel di Jakarta menjadi salah satu bentuk akan semangat gotong royong mewujudkan kepentingan nasional. Sebab diungkapkan Presiden Prabowo Subianto, dalam membangun LRT yang mengintegrasikan sejumlah transportasi lain yang menghubungkan wilayah aglomerasi Jabodetabek bukan hanya menjadi tanggung jawab Provinsi DKI Jakarta.
1: Mau kerjasama, bangsa ini akan bangkit menjadi bangsa yang luar biasa. Saya tadi ada sedikit harapan ya dari Gubernur Danantara untuk ikut membantu. Saya kira Danantara wajib membantu. Ya. Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI. DKI milik seluruh bangsa. Ya.
2: Sementara itu sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pemerintah Provinsi Pemprov DKI Jakarta berkomitmen akan memperluas jangkauan LRT ke sejumlah wilayah di Jakarta sebagai upaya mengintegrasikan akses transportasi publik. Untuk itu diungkapkan Pramono diperlukannya bantuan dari pemerintah pusat melalui Danantara dalam mewujudkan pembangunan LRT di sejumlah wilayah di Jakarta.
3: Kami akan melanjutkan LRT ini dari Kelapa Gading sampai dengan JIS, kemudian dari Velodrome sampai dengan WUS, kereta cepat. Bapak Presiden akan lebih mengembirakan kalau kemudian Bapak tugaskan Danantara juga ikut membantu kami, Pak. Bapak Presiden yang kami hormati, kami terus berkomitmen untuk memperkuat sinergi berbagai pihak untuk memastikan bahwa transportasi di Jakarta semakin baik.
2: Dalam kesempatan itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan bahwa pembangunan LRT Jakarta Rute Kelapa Gading Manggarai tersebut menggunakan dana APBD yang dihimpun dari hasil investasi senilai 12,1 triliun rupiah. Hal ini dinilai Pramono menjadi gambaran akan tingginya kepercayaan investor untuk menanamkan investasinya di Provinsi DKI Jakarta. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan itu tidak mungkin terjadi tanpa ada rasa aman, nyaman, dan juga kepercayaan investor dari manapun tentang Jakarta.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini meningkatnya angka kekerasan digital terhadap anak memerlukan kolaborasi dan peran orang tua, serta penegakan tegas secara regulasi dari pemerintah. Kami hadirkan informasi lengkap dalam laporan khusus Pro 3 disampaikan Saada Tudaren.
1: Laporan khusus.
2: Kekerasan ya dengan menggunakan media digital ini menjadi semakin meningkat begitu ya di akhir-akhir ini. Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini.
3: Tren kekerasan digital terhadap anak terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir di tanah air. Maka perlindungan anak di ruang digital dinilai hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Namun tidak cukup sekali, namun harus secara berkelanjutan bersama. Senior advokasi manajer Save the Children Indonesia, Andri Yoga Utami, mengatakan tren kekerasan digital terhadap anak terus mengalami peningkatan belakangan ini. Perlindungan anak di ruang digital hanya dapat terwujud melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan secara berkelanjutan bersama.
2: Tren kekerasan ya dengan menggunakan media digital ini menjadi semakin meningkat begitu ya di akhir-akhir ini. Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini ingin juga mengingatkan atau mengajak kepedulian semua pihak gitu ya, dalam rangka untuk membangun satu ekosistem perlindungan anak untuk melindungi anak-anak dari kekerasan atau eksploitasi di dunia.
3: Ditambahkan spesialis perlindungan anak UNICEF Indonesia, Asit Gonzaga Dionisio, bila literasi digital orang tua masih menghadapi tantangan besar akibat kesenjangan informasi serta kemampuan teknologi berbeda.
4: Kita melakukan bersama dengan KPPA dan Bappenas juga melakukan evaluasi, monitoring dan evaluasi. Ada beberapa tantangan tentunya dari segi kualitas, dari segi aksesibilitas. Dan ini saya kira adalah PR. Kami juga harapkan KPAI juga tentu pasti punya monitoring independen seperti itu. Nah, ini harus terus menjadi tanggung jawab kita bersama, baik kementerian di pusat maupun tentu yang daerah.
3: Terpisah, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hapits menyatakan regulasi PP Tunas menjadi langkah penting mendorong penyelenggara sistem elektronik menghadirkan platform digital yang aman bagi anak.
5: Dan satu persatu kita akan bahas untuk platform X. Sebagai contoh, X telah melaporkan menguji 250 ribu akun pengguna anak di bawah 16 tahun. Namun sebagaimana kita pahami bahwa di X itu proyeksi akun anaknya mencapai 7 juta akun, sehingga kami menilai upaya tersebut tidak dan belum pada semangat perlindungan anak di Indonesia.
3: Diketahui pemerintah Indonesia melalui Menteri Komunikasi dan Digital akan memberikan sanksi administrasi hingga pemblokiran akses platform digital yang tidak mematuhi peraturan pemerintah atau PP nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas. Sejumlah platform seperti X, Meta, Facebook, YouTube, TikTok, dan Bigo Live telah menonaktifkan ribuan bahkan jutaan akun anak, namun jumlah dari anak yang ada dalam platform masih dinilai belum melindungi anak Indonesia. Sehingga para platform diharapkan segera membenahi fitur yang ramah anak. Demikian, saya Tudaren, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut tanggapan masyarakat terkait angka kekerasan digital terhadap anak.
6: Sekarang ya, orang-orang ya terutama ya sebelumnya ada HP, ya anak-anak boleh dikatakan disuruh orang tuanya segala dia, ya apa kebutuhannya wong tua itu terus terang saja minta hati. Tapi zaman sekarang kebanyakan itu seandainya sedang nyekel apa megang HP, seolah-olah itu disuruh apa saja itu seolah-olah banyak nantinya, nanti okay. Sebentar lagi, nanti sebentar lagi. Nyampe-nyampe wong tuanya memang kadang-kadang ya karena saking apa namanya yang lagi dibutuhkan orang tua kan yeah. Harus cepat-cepat dapat.
7: Kalau justru ya ketika anak sejak dini apabila dia di suguhkan hal-hal yang sifatnya berbau kekerasan, berbau hal yang negatif, maka ini akan menjadi referensi dia ketika dia menyelesaikan masalah di kemudian hari. Ini juga akan menjadi referensi dia dalam berinteraksi dengan orang lain. Dan ini membuat kita orang tua akan semakin khawatir ya, akan nanti generasi ke depan ini seperti apa. Kalau kita lihat kan anak-anak kalau bermain game itu biasanya interaksi dengan temannya, kemudian ini ya, apa namanya, dengan bahasa spontan pun kasar begitu.
0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana perlindungan anak dari ancaman kekerasan digital yang terus meningkat. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Maraknya kasus kekerasan digital yang menyasar anak-anak belakangan ini telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Mulai dari perundungan siber atau cyberbullying, pelecehan online, hingga eksploitasi data pribadi, fenomena ini terus menunjukkan peningkatan signifikan dari waktu ke waktu. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Save the Children Indonesia mengungkapkan sebanyak 50,78% anak usia 13 hingga 17 tahun atau sekitar 11,5 juta anak pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan dalam hidup mereka. Situasi ini semakin mendesak karena Badan Pusat Statistik mencatat lebih dari 3/4 anak usia 5 hingga 17 tahun telah menggunakan ponsel dan hampir 74% diantaranya aktif mengakses internet. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, menghadapi ancaman yang kian membesar ini, ruang digital yang aman bagi anak tidak akan terwujud jika hanya mengandalkan satu pihak. Perlindungan anak di ruang maya menuntut kolaborasi solid dari pemerintah, lembaga pendidikan, platform media sosial hingga masyarakat. Di tingkat dasar, keluarga adalah garda terdepan. Namun literasi digital orang tua masih menjadi tantangan akibat kesenjangan informasi antar generasi. Karena itu, edukasi digital parenting sangat mendesak agar orang tua mampu mendampingi, membatasi, dan mengarahkan aktivitas internet anak secara bijak. Di sisi lain, negara juga bertanggung jawab menghadirkan instrumen hukum yang tegas. Kehadiran regulasi seperti peraturan pemerintah tunas menjadi langkah krusial untuk memaksa penyelenggara sistem elektronik agar tidak hanya mengejar profit, melainkan wajib menerapkan standar keamanan yang ketat. Mekanisme verifikasi usia, penyaringan konten sensitif, hingga sistem pelaporan yang mudah harus menjadi fasilitas standar di setiap aplikasi. Pada akhirnya, perlindungan anak dari kekerasan digital adalah investasi jangka panjang menyelamatkan masa depan bangsa. Melalui regulasi yang tegas, komitmen industri platform digital dan peran aktif orang tua, kita dapat menciptakan ruang siber yang aman dan ramah bagi tumbuh kembang anak Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Dan selanjutnya kita juga akan mengikuti bagaimana Jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama tim RRI Semarang.
9: Anda ikuti informasi seputar musabaqah tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
10: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
11: Kiroat Mujawat Dewasa MTQ Nasional Semarang di Simpang 5 Semarang. Selengkapnya dilaporkan Ima Arya.
12: Pendengar, pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 31 2026 di Kota Semarang terus berlangsung di sejumlah majelis. Salah satunya cabang Qiraat Mujawad golongan dewasa yang digelar di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang. Pada sesi pagi, cabang Qiraat Mujawad dewasa diikuti 11 kafilah dari 10 provinsi termasuk kontingen Jawa Tengah. Salah satu peserta dari Sulawesi Tenggara, Muhammad Arif Nur mengatakan, dirinya telah melakukan berbagai persiapan sebelum tampil, mulai dari latihan hingga mempersiapkan mental.
13: Alhamdulillah, setelah tampil tentunya ya merasa lega dan alhamdulillah ya.
12: Usai tampil, Arif mengaku lega karena telah berusaha memberikan penampilan maksimal sesuai kemampuan yang dimiliki. Selebihnya untuk hasil, dia menyerahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sementara itu, ofisial kafilah Sulawesi Tengah, Haji Saiful Abdul Somad mengatakan, persiapan peserta telah dilakukan sejak pelaksanaan MTQ tingkat provinsi untuk tampil hari ini. Selain berlatih bersama dengan guru lokal, pihaknya juga mendatangkan pelatih nasional untuk meningkatkan kesiapan para peserta.
13: Persiapan anak-anak kita itu memang sejak event provinsi di sana sudah banyak latihan-latihan sendiri dengan guru-gurunya yang guru lokal.
12: Ia berharap keikutsertaan Sulawesi Tenggara pada MTQ Nasional 31 di Semarang dapat menghasilkan prestasi yang lebih baik. Ia juga mengapresiasi keramahan masyarakat Semarang sejak kedatangan kontingennya di Kota Semarang. Di sisi lain, penanggung jawab atau PIC Majelis 1 MTQ Nasional 31 menyebut pelaksanaan musabaqah di lapangan Simpang 5 berlangsung lancar dan tertib.
14: Qiraat Mujawad dewasa, di mana untuk sesi pagi ini diikuti oleh 11 kafilah dari 10 provinsi.
12: Untuk sesi malam, Majelis 1 Lapangan Simpang 5 Semarang akan kembali menjadi lokasi pelaksanaan cabang tilawah dewasa mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. MTQ Nasional 31 2026 menjadi momentum penting bagi Jawa Tengah karena terakhir menjadi tuan rumah pada tahun 1979 atau sekitar 47 tahun yang lalu. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 2026 di Majelis 1 Lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang berlangsung lancar dan mendapat antusiasme masyarakat. Pada Rabu 16 September 2026 pagi, majelis tersebut menjadi lokasi pelaksanaan cabang Musabaqah Qiraat Mujawad golongan dewasa. Penanggung jawab atau PIC Majelis 1 Hamdani mengatakan, sesi pagi diikuti 11 kafilah dari 10 provinsi termasuk Jawa Tengah. Selain Qiraat Mujawad dewasa, Majelis 1 juga menjadi lokasi pelaksanaan cabang tilawah dewasa pada malam hari. Hamdani menyebut, antusiasme juga terlihat dari masyarakat yang datang untuk menyaksikan langsung rakyat MTQ Nasional termasuk para peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan.
14: Khususnya lagi anak-anak kita, para peserta didik,

0: 31 di Jawa Tengah.
1: Sementara itu, pelaksanaan MTQ Nasional di Majelis 1 Lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang dijadwalkan berlanjut pada Rabu malam untuk cabang tilawah dewasa mulai pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat. Pelaksanaan Musabaqoh cabang Qiraat Al-Quran golongan Qiraat Murotal Remaja dan Dewasa di Majelis 4 Masjid Baitur Rahman Semarang mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. PIC atau penanggung jawab Majelis 4, Kerry Handayani mengatakan, babak penyisian Qiraat Murotal Remaja dan Dewasa berlangsung pada 13 hingga 17 September 2026. Selanjutnya, pada 18 September akan digelar babak final dengan masing-masing kategori diikuti 6 peserta. Berlangsung di Hall Convention Hall Masjid Agung Jawa Tengah, peserta tilawah dan tartil anak-anak MTQ tahun 2026 di Semarang berkualitas. Pada penilaian Dewan Hakim berfokus pada tajwid, fasoha, keindahan suara, dan irama atau tilawah, serta ketepatan bacaan atau tartil. Di hari ketiga, kategori tilawah masih dalam penyisihan, yakni anak-anak dan remaja, dengan setiap kategori menampilkan 14 kori baik laki-laki maupun perempuan. Ketua Dewan Hakim kategori tilawah, Cecep Abdullah Sahid mengatakan, pada perlombaan hari ketiga, kualitas mengalami kemajuan dan persaingan ketat. Nantinya, pada penampilan akan diambil 3 juara baik putra dan putri.
2: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
3: Demikian, informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.

Kita ke informasi dari mancanegara, Arab Saudi mengutuk dan mengecam serangan drone militan Houthi yang menargetkan Mekah. Kami kutip dari kantor berita Antara, Arab Saudi menegaskan bahwa serangan teroris pengecut yang menargetkan kota suci dan kiblat umat muslim sebagai pengulangan praktek milisi Houthi dan menargetkan serta melanggar kesucian tempat-tempat suci umat muslim. Dari dunia olahraga, Timnas Hoki Lapangan Putra Indonesia bertolak ke Jepang setelah Timnas Putri dulu berangkat untuk mengikuti Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang 19 hingga 4 Oktober 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, Timnas Putra berada di Grup A bersama India, Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka. Sementara Grup B dihuni Pakistan, Malaysia, China, Oman, Uzbekistan, dan Thailand. Kami juga akan kembali

0: Sejak Anda mengikuti beberapa informasi lalu lintas di Tol Pondok Gede Timur, kemudian juga di Polda sekitaran JPU Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Simpang Duo Parang Tritis, dan di Simpang 8 Ulu Palembang bersama Brigadir Denada. Selamat pagi Brigadir Denada, silakan.
1: Ya baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Kami melaporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama kita akan memantau CCTV dari Tol Pondok Gede Timur di mana lalu lintas dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta saat ini dalam situasi relatif lancar. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan dan lalu lintas dari arah sebaliknya juga masih dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk tetap berhati-hati dan jaga jarak aman kendaraan Anda. Kita bergeser ke JPU Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi maupun yang akan mengarah ke Senayan saat ini dalam situasi ramai cenderung tersendat. Lalu lintas didominasi oleh kendaraan pribadi seperti kendaraan roda 2 dan roda 4 pribadi. Untuk lalu lintas dari tol dalam kota dari arah Semanggi akan menuju ke arah Kuningan dalam situasi ramai lancar. Lalu lintas dari arah sebaliknya dalam situasi ramai dan tersendat dan saat ini sedang diberlakukan kontraflow dari arah Cawang menuju ke arah Semanggi. Dan lalu lintas dari arah Semanggi akan menuju ke arah Cawang melalui jalan arteri dalam situasi ramai lancar. Kami himbau kepada para pengendara untuk tetap waspada dan menggunakan jalur yang benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda. Berikutnya kita bergeser ke Simpang Duo Parang Tritis, Yogyakarta. Lalu lintas dari arah Parang Tritis yang akan menuju ke arah kota Yogyakarta dalam situasi ramai lancar, perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang traffic light lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Kendaraan maju dengan kecepatan berkisar 30 hingga 35 km per jam. Dan lalu lintas dari arah Gamping yang akan menuju ke arah Solo dalam situasi ramai lancar. Dibuat para pengendara untuk taati aturan dan rambu yang berlaku serta jaga selalu batas maksimal laju kendaraan Anda dikarenakan daerah ini terdapat simpangan dari berbagai arah. Dan pemirsa nanti kita akan memantau CCTV dari Simpang 8 Ulu Palembang, Sumatera Selatan. Lalu lintas dari arah Gor Jakabaring yang akan menuju ke arah jembatan Ampera dalam situasi lengang. Lalu lintas dari arah Paji yang akan mengarah ke jembatan Ampera dalam situasi kondusif lancar. Patuhilah rambu-rambu lalu lintas demi kelancaran bersama dan tetap perhatikan batas kecepatan kendaraan Anda. Berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1/24 jam terjadi sebanyak 287 kasus kecelakaan lintas dengan rincian 23 meninggal dunia, 41 luka berat, dan 354 luka ringan. Dari 287 kasus kecelakaan lintas tersebut, 74% terjadi pada waktu siang hari. Dan untuk itu dihimbau pada para pengendara untuk selalu tertib dalam berlalu lintas juga ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan dan salam presisi. Kembali ke Risti di studio, silakan.

Demikian informasi yang disampaikan dari Brigadir Denada, dan untuk Anda yang sedang berlintas diharapkan untuk lebih berhati-hati.

Ikuti terus semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi Wongsoyudo, Bupati Sumeneb. Radio boleh berubah zaman, teknologi boleh terus berkembang, tetapi kekuatan sebuah suara untuk menyampaikan kebenaran, membangun harapan, dan menyatukan masyarakat akan selalu dibutuhkan. 81 tahun RRI membuktikan bahwa radio bukan sekedar media, tetapi bagian dari perjalanan Indonesia. Mari terus hadirkan siaran yang positif, terpercaya, dan mampu menggerakkan masyarakat untuk maju bersama. Selamat Hari Radio 2026, Dirgahayu RRI ke-81. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia dari masa ke masa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Slamet Junaidi, Bupati Sampang, mengucapkan selamat Hari Radio tahun 2026 dan dirgahayu untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81. Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi, semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, inspiratif, dan dekat dengan masyarakat. Mari kita jaga semangat persatuan melalui informasi yang mencerahkan dan membangun. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Jayalah RRI, jayalah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Sumedap pagi ini. Sumedap pagi ini.
5: Selamat pagi. Sumedap pagi ini terus hadir ke ruang dengar Anda, mendengar, dan saya Ari Rendeskianti juga terus menemani. Hari Perhubungan Nasional atau dikenal dengan sebutan Harhubnas ya. Ini adalah hari penting nasional mendengar yang diperingati setiap tanggal 17 September tiap tahunnya di Indonesia. Artinya hari ini adalah Hari Perhubungan Nasional 2026. Nah, berdasarkan catatan historisnya mendengar, latar belakang lahirnya peringatan Harhubnas ini berkaitan sebelum tahun 1971

di mana setiap badan usaha milik negara, BUMN, dan sektor di bawah Departemen Perhubungan merayakan hari jadi masing-masing. Kemudian untuk menyatukan koordinasi, efisiensi, serta pelayanan kepada publik, pemerintah akhirnya menetapkan perayaan Hari Perhubungan Nasional yang ditetapkan melalui keputusan Menteri Perhubungan ini pada saat itu 26 Agustus 1971. Tujuannya adalah gagasan peringatan Harhubnas menggabungkan semangat kerja sektor darat, laut, udara, serta kereta api dalam satu kesatuan pelayanan. Nah, perayaan ini juga mendengar jadi momentum mengingat ya, terutama untuk para petugas dan penyedia layanan agar senantiasa memprioritaskan keamanan, keselamatan, serta kenyamanan penumpang. Untuk seluruh insan perhubungan, selamat Hari Perhubungan Nasional 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalilur Rahman, Bupati Pamekasan. Atas nama pemerintah Kabupaten Pamekasan dan seluruh masyarakat Kabupaten Pamekasan, saya mengucapkan selamat Hari Radio 2026 dan Dirgahayu Radio Republik Indonesia RRI ke-81. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa, menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta mempererat persatuan Indonesia. Semoga RRI terus menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan hadir dekat dengan masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu RRI ke-81. Terus mengudara, terus menyuarakan Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Uang belanja cepat habis, padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa, sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.

Dan tentunya pendengar, masih terkait dengan Harhubnas ya, sedikit juga nih boleh kalau kita gambarkan tema Hari Perhubungan Nasional 2026 ketika Kementerian Perhubungan Republik Indonesia mengumumkan tema Harhubnas tahun ini terhubung, melayani, bergerak untuk negeri. Nah, lewat tema tersebut, pendengar, Kemenhub memberikan penegasan mengenai peran sektor transportasi yang menjadi bagian penting dalam membuka akses masyarakat terhadap berbagai kebutuhan. Selain itu, tema yang diusungnya ini sejalan dengan tujuan utama Kemenhub, yakni jadi jembatan untuk menggerakkan perekonomian daerah hingga nasional. Dalam hal ini, tema Harhubnas 2026 juga berkaitan dengan semangat pemerintah dalam menghadirkan sistem transportasi yang dapat menghubungkan masyarakat dari berbagai wilayah Indonesia. Tentunya mendengar selamat Hari Perhubungan Nasional untuk seluruh pengelola jalan, ya, terminal, termasuk moda angkutan darat tentunya di seluruh Indonesia. Dan terima kasih telah menjaga kelancaran pasokan logistik darat ke seluruh penjuru daerah dan selamat Harhubnas.

Penyakit monilia adalah penyakit yang ditimbulkan oleh infeksi ragi atau jamur di mulut dan tenggorokan. Gejala monilia ini dapat dilihat pada warna ludah yang putih. Biasanya, jenis jamur yang menyerangnya adalah jamur Candida albicans. Jamur ini biasa juga menyerang daerah vagina perempuan dan menyebabkan keputihan yang terasa gatal bahkan nyeri. Sulfur yang terkandung dalam bawang putih mempunyai khasiat sebagai antifungus, yaitu memberantas dan mencegah timbulnya kembali jamur yang tumbuh di badan. Untuk pengobatan, makan banyak bawang putih segar atau mentah, sehari tidak boleh lebih dari 3 buah. Minum teh bawang putih, khusus untuk monilia, 1 siung bawang putih dihancurkan dan dilarutkan dengan 1 gelas air matang. Biarkan selama 20 menit, kemudian saring. Airnya untuk berkumur-kumur dan diminum.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumenep dinobatkan sebagai faskes terbaik dalam pelayanan program JKN tingkat cabang tahun 2026 kategori rumah sakit tipe B. Penghargaan ini menjadi apresiasi atas konsistensi rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada peserta JKN. Direktur RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumenep Erliati mengatakan penghargaan tersebut menjadi kebanggaan sekaligus motivasi bagi seluruh jajaran rumah sakit. Menurutnya, kualitas pelayanan harus terus dijaga, terutama dalam kecepatan, keramahan, keamanan, dan kenyamanan pasien. Pendengar, tim voli putri SMK Negeri 1 Sumenep berhasil melaju ke babak 4 besar dalam ajang Semansa Cup 2026 se-Madura. Berikut laporan Familia.
2: Tim bola voli putri SMK Negeri 1 Sumenep berhasil melangkah ke babak 4 besar dalam ajang Semansa Cup 2026 se-Madura yang diselenggarakan oleh SMA Negeri 1 Sampang. Kepastian ini diraih setelah mereka menumbangkan rival sengit SMA Negeri 3 Pamekasan 2 set langsung dengan skor 2-0. Pembina voli SMK Negeri 1 Sumenep Gajanto menyampaikan bahwa pada babak semifinal mendatang yang akan digelar 18 September 2026, tim putri dijadwalkan bertanding menghadapi MAN 2 Pamekasan. Sementara itu, tim putra SMK Negeri 1 Sumenep juga melaju ke babak 8 besar yang akan menantang SMA Negeri 1 Torjun pada 17 September 2026. Menurut Kagi, lolosnya tim putra ke babak 8 besar itu diperoleh usai mengalahkan SMA Negeri 4 Pamekasan dengan skor 2-0.
3: Ketemu sama MAN 2 Pamekasan tanggal 18. Kalau putra akan tanding tanggal 17, lawannya SMA 1 Torjun. Kemarin tanding mengalahkan SMA 4 Pamekasan dengan skor 2-0. Saya kedua-duanya optimis grand final karena SMA 3 yang selalu juara dikalahkan kita. Saya optimis putrinya juara sama putranya. Di atas kertas insya Allah juara.
2: Kagianto optimis kedua tim binaannya mampu melenggang hingga babak final bahkan mengawinkan gelar juara mengingat salah satu lawan terberat di sektor putri telah berhasil mereka taklukkan. Guna menjaga performa maksimal, pihaknya juga memanfaatkan jeda waktu yang ada untuk menggembleng fisik dan mempertajam skema permainan terutama pada posisi shelter dan kualitas penyerangan smash.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Dan pendengar, selanjutnya kita akan ikuti siaran berjaringan Korwelino 10 Jawa Timur untuk dialog hari ini tentang tantangan dunia penyiaran pada era disrupsi. Hadir produksi dari RRI Kediri lewat Kediri Menyapa. Ada dua narasumber yang hadir, Immanuel Yosua, MIKOM MH, pemerhati perkembangan media dan penyiaran. Beliau juga koordinator PSMW dan komisioner KPID Jawa Timur 2026-2025. Kemudian satu narasumber lagi, dosen ilmu komunikasi UIN Syekh Wasil Kediri, Dr. Prilani. Dan akan dipandu oleh Lia Aulia. Selamat mengikuti.
1: Pro 1.

0: sea tú.
1: Prosa tú. Canal Información.

0: Pro 1 Jawa, di seluruh Jawa Timur ya, karena program Kediri Menyapa hari ini edisi Kamis 17 September 2026 kita ada Kediri Menyapa berjaringan Korwilnus 10 Jawa Timur tentang tantangan dunia penyiaran pada era disrupsi ya. Di mana ini juga disiarkan langsung dari RRI Kediri yang dirilai oleh Pro 1 RRI Madiun, Pro 1 RRI Surabaya, Pro 1 RRI Malang, Pro 1 RRI Jember, Pro 1 RRI Sumenep, dan ada SP Sampang, lalu SP Tuban ya. Anda dapat bergabung nanti untuk memberikan pertanyaan kepada narasumber kita pagi hari ini di line telepon kami 0354-310-1108 atau bisa di SMS dan WhatsApp kami di 0812-3460-0289. Dan sudah tersambung bersama kita pagi hari ini ada dua narasumber tentang tantangan dunia penyiaran pada era disrupsi. Ada Dr. Prilani, dosen ilmu komunikasi UIN Syekh Wasil Kediri. Lalu juga ada Pak Immanuel Yosua, M.I.Kom, M.H., pemerhati perkembangan media dan penyiaran, koordinator PSMW, Public Service Media Watch, lalu juga menjabat sebagai Komisioner KPID Jatim 2016-2025. Kita sapa terlebih dahulu ya. Selamat pagi, Pak Prilani. Halo, selamat pagi, Pak Prilani. Halo. Baik, kita sapa narasumber kedua kita, Pak Yosua, selamat pagi. Halo, Pak Yosua, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi, Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, pagi, warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, selamat pagi, Pak Yosua.
2: Suara Hanet Towili.
1: Iya.
0: Kecil, Pak, ya?
1: Iya.
0: Baik, Pak Prilani bisa mendengar suara saya? Halo? Pak Prilani bisa mendengar suara saya?
2: Halo, suaranya kecil suaranya.
0: Halo Pak Prilani, baik. Ada halo? Iya, Pak Prilani.
2: Halo, suaranya kecil sekali, Pak.

0: Pak Prilani, Pak dan Pak Yosua, apakah sudah bisa mendengar suara saya dengan jelas? Iya, halo.
1: Halo, suaranya kecil
0: Baik.
1: sekali.
0: Iya, halo.
2: Oh, baik, Mbak. Itu tadi ada keluhan dari Pak Prilani, suaranya
0: iya.
2: kecil.
0: Baik, suaranya kecil. Baik, baik, baik. Suaranya kecil, ya. Sebentar. Kami akan coba...
1: Aduh.
0: Baik. Kami akan coba nanti untuk bisa terhubung dengan narasumber kita secara jelas, ya. Untuk membahas tema kita pagi hari ini, tantangan dunia penyiaran pada era disrupsi, ya. Dimana memang arus digitalisasi dan perubahan teknologi media ini berkembang sangat cepat, ya. Landscape penyiaran tak lagi sama. Hadirnya media sosial atau medsos, podcast, hingga platform digital lainnya mengubah cara masyarakat menikmati informasi.
1: Jelas,
0: lalu bagaimana?
2: Kalau sampean jelas sih, begini.
0: Baik.
1: Enggak sampean dengarkan yang siaran?
0: Baik. Baik, berarti ini suara yang belum jelas Pak Prilani ya. Baik, baik. Mendengar nanti kita akan hadirkan dialog Kediri Menyapa saat lagi ya. Tetap bersama kami di Prosa RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
3: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM.

0: 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar, Anda kembali bersama saya Lia Aulia dalam dialog Kediri menyapa berjaringan Korwilnus 10 Jawa Timur tentang tantangan dunia penyiaran pada era disrupsi. Dan dengan dua narasumber kita ada dosen ilmu komunikasi UIN Syawasil Kediri, Dr. Prilani, ya, yang juga ada Pak Yosua. Ini selamat pagi, Pak Prilani. Baik, sudah terdengar jelas Pak suara saya?
2: Terima kasih.
1: Baik.
2: Sangat jelas.
1: Sangat jelas. Pak Yosua juga ya, Pak ya?
3: Oke, selamat pagi, Mbak.
1: Baik.
3: Sudah sangat jelas.
1: Sudah sangat jelas. Baik. Nah, terkait tema kita hari ini ya, pendengar juga Pak Yosua dan Pak Prilani ya, terkait arus digitalisasi dan perubahan teknologi media yang berkembang sangat cepat ya. Nah, bagaimana dunia penyiaran konvensional menjawab arus disrupsi ini agar tetap relevan begitu ya, karena sekarang sudah banyak hadir lanskap penyiaran seperti media sosial, podcast, platform digital lainnya yang mengubah cara informasi, cara masyarakat untuk mencari sebuah informasi atau menikmatinya begitu ya. Nah, hal itulah yang akan kita bedah secara mendalam ya di topik tantangan dunia penyiaran pada era disrupsi pada kesempatan pagi hari ini ya. Kalau kita bicara kata disrupsi ya, bagi masyarakat umum mungkin terdengar teknis. Sebenarnya secara real seperti apa sih wajah disrupsi yang paling terasa di ruang siar dan industri media pada hari ini? Mungkin kita awali dari Pak Prilani. Silakan Pak Prilani.
2: Siap. Mbak Lia ya. Jadi suara saya jelas ya?
1: Jelas, Pak Prilani.
2: Oke, siap. Jadi kalau kita bicara tentang disrupsi informasi itu kan bicara tentang teknologi. Jadi kenapa hari ini informasi itu begitu banjir sekali dan begitu luar biasa ya, karena memang perkembangan teknologi media penyiaran. Tantangannya sangat besar sekali karena harus kita akui bahwa home base-nya media penyiaran itu kan masih konvensional sebenarnya. Kalau mau jujur, orang-orang yang mengelola media penyiaran itu kan mengadopsi teknologi atau migrasi saja, tapi tidak pernah berkonvergensi. Konvergensi kan artinya harus memadukan, menyatukan dan seterusnya. Dan ketika itu memadukan ya perlu perjuangan. Artinya dunia penyiaran itu kan jurnalisnya, ada jurnalis, ada newsnya, ada program dan seterusnya, itu kan harus menyesuaikan semua. Sekarang apalagi ledakan media sosial yang luar biasa ini, audien itu kan dimanjakan pada banyak pilihan. Lain pada waktu saya masih SMA, radio itu masih berebut untuk didengarkan, masih kirim salam-salam. Nah, sekarang sudah nggak laku kan, seperti itu. Nah, sekarang kita bicara tentang algoritma penyiaran hari ini. Jadi perubahan tren itu kan tidak saja bagaimana audien mengakses, bagaimana audien membaca, bagaimana audien melihat. Nah, persoalannya media penyiaran itu menguntungkan audien nggak hari ini? Itu pertanyaan besar. Belum dari sisi lain, dari konteks bisnisnya misalkan, dari sisi periklanan. Saya nggak tahu angka pastinya, tapi yang jelas kue iklan itu kan sekarang dimakan media sosial. Dan yang lebih parah lagi, tidak ada regulasi tentang itu, tidak ada aturan tentang itu, sehingga media sosial jalan hampir kayak jalan tol, tidak ada barrier-nya, tidak ada hambatannya, tidak ada yang menghalangi itu. Nah, sekarang makanya di tengah tren seperti itu, sebenarnya ini kajiannya

0: Pak Joshua itu dulu tentang regulasi yang terkait dengan disrupsi informasi. Kenapa ledakan seperti ini nggak ada aturannya? Yang diuntungkan siapa? Ini yang mengerikan sekali dampaknya kepada banyak media penyiaran konvensional yang harus gulung tikar. Karena mau tidak mau sekarang pemancar, katakanlah kalau radio standar satu bulan ya 20-30 juta lah. Kalau di daerah cari iklan kan juga dalam tanda petik 30 juta itu juga besar, belum yang lain untuk SDM dan seterusnya. Makanya saya berharap sebenarnya ini tantangan ke depan itu, dan hari ini sebenarnya diregulasi itu, diaturannya, wasitnya juga nggak ada tentang di dunia penyiaran ini, karena saya nggak tahu disengaja diliarkan, dibiarkan atau bagaimana, tapi faktanya bahwa disrupsi informasi ini hampir tidak tertata dengan baik.
1: Oke, baik, kita baik ya. Kalau dari Pak Prilani seperti itu ya. Kalau kita bertanya kepada Pak Yosua, ini wajah disrupsi yang paling terasa ini seperti apa, Pak Yosua?
2: Baik, terima kasih Mbak. Jadi yang pertama saya sepakat dengan Pak Prilani bahwa konsep konvergensi yang terjadi hari ini yang dilakukan oleh lembaga penyiaran telestrial terutama radio ini belum menyentuh bahwa memang kalau ngomongin konvergensi kan multi platform yang harus sesuai dengan karakter masing-masing. Jadi saya sepakat, dan itu pun Mbak, jadi sebetulnya berapa media yang siap berkonvergensi ini, hitungan saya di Jawa Timur ini nggak nyampe 50% kok. Itu belum ngomongin pendengar. Nah, lalu bagaimana wajah disrupsinya? Ini fakta di lapangan yang saya dan kawan-kawan lihat. Yang pertama, itu jumlah radio yang tidak bersiaran lebih dari ketentuan, lebih dari 3 bulan, ini cukup banyak. Terutama ini radio komunitas dan radio milik swasta. Itu jadi yang pertama, itu indikatornya mereka nggak siaran, dan sebetulnya menurut ketentuan izin itu sudah bisa dicabut. Tetapi tidak ada pencabutan izin. Lalu yang kedua, banyak radio yang ditawarkan untuk alih manajemen. Ini banyak. Yang ketiga, ini banyak radio yang sekedar siaran, kalau bahasa Jawanya glender, Mbak. Jadi pokoknya kalau no penyiar enggak apa, pokoknya siaran aja. Nah, ini kondisi disrupsi yang kayak begitu. Sementara sekarang aturan-aturan makin enggak karu-karuan. Ini kita ngomongin radio ya, Mbak. Kalau TV, bagi saya ini TV lokal di Jawa Timur ini semuanya sekarat, enggak ada yang stabil. Kecuali TV lokal rasa jaringan. Bahkan terbaru kemarin Jawa Pos TV itu ditutup sebagian karyawan dan propertinya dimelter ke grup yang lain, ke JTV. Nah, jadi hari ini banyak radio yang memang sekedar bersiaran, dan parahnya lagi Mbak, radio ini kadang-kadang diremote dari kota yang lain. Jadi itulah parahnya kondisi disrupsi. Dan yang terakhir, saya sering mendengar keluhan dari kawan-kawan yang hari ini jadi kru radio, jadi penyiar. Ini sekarang honornya cukup rendah, Mbak. Dan tidak sesuai dengan yang apa seharusnya. Padahal kalau mau jujur, mayoritas radio itu segmennya adalah masyarakat menengah ke bawah. Sementara iklan-iklan dan lain-lain semakin berat di radio. Itu satu sisi. Sementara pemerintah sendiri sampai hari ini urusan relaksasi terkait dengan pembayaran IPP, terkait dengan pembayaran ISR ini nggak ada. Jadi semenjak perubahan nomenklatur dari Kominfo, Komunikasi dan Informatika, sekarang bergeser ke Komdigi, Komunikasi dan Digitalisasi, ini lebih parah. Dunia penyiaran ini nggak dianggap sebagai pemberi pemberi

0: devisa kepada negara. Sehingga yang namanya frekuensi itu kemungkinan negara berpikir frekuensi itu lebih baik disewain kepada provider, perusahaan internet dan lain-lain daripada untuk ini. Nah, saya melihat negara sudah mulai AP. Negara ini tidak memikirkan bagaimana hak masyarakat untuk apa namanya menerima informasi dan juga menerima berinteraksi di media. Nah, ini kondisi yang parah hari ini, Mbak. Jadi kita berharap dengan adanya pergantian pemerintahan di masa Pak Prabowo ini pemerintah menjadi peka. Jangan sampai perubahan nomenklatur yang kemarin ada di pemerintahan Pak Jokowi di akhir-akhir ini membuat dinamika semakin tidak karu-karuan, Pak. Kita berharap banyak. Apalagi untuk RRI salah satunya, RRI ini tugasnya hari ini berat. Di satu sisi, RRI ini kan harus menjaga marwahnya sebagai lembaga publik. Kalau di dunia internasional kan itu menjadi public services media, jadi lembaga pelayanan publik. Nah, RRI ini bagi kami harusnya ini anggarannya dipikirkan, jangan hanya berpikir hanya karena radio jarang didengar dan lain-lain. Ini seolah-olah anggarannya kena efisiensi. Karena apa? Urusan anggaran itu nomor satu. Karena RRI sampai hari ini adalah kepanjangan tangan negara untuk memenuhi hak masyarakat di bidang penyiaran dan informasi. Jadi sangat parah, Mbak, situasinya hari ini.
1: Oke, kondisinya, disrupsinya sangat parah ya. Jadi ada beberapa mungkin kebijakan-kebijakan yang belum mengarah pada ini ya. Mendorong adanya konvergensi dari beberapa media radio begitu ya, Pak ya.
0: Iya, betul.
1: Baik, kita ke Pak Aprilandi. Pak Aprilandi, terkait pergeseran generasi dari pandangan akademisi mungkin. Pendengar radio hari ini tuh seperti apa sih profilnya? Apakah anak muda sekarang memang benar-benar meninggalkan radio atau mungkin cara mereka menikmati radio saja yang berubah?
2: Ini harus dijawab jujur atau tidak?
1: Jujur nggak apa-apa, Pak. Sesuai dengan realita. Biar nanti kita nanti di akhir mungkin kita ini dapat jawabannya begitu.
2: Jadi nggak usah di era disrupsi. Jadi kemarin saja itu market share-nya untuk Gen Z itu kan sangat rendah. Ya kita samakan dengan pilkada, pemilu dan seterusnya itu. Gen Z itu kan sangat jauh angkanya untuk partisipasinya itu untuk pemilu radio juga gitu. Kalau dulu di era 90-an di 90 sampai 95 lah, karena di tahun 2000 itu sudah pergeserannya sudah kuat sekali bahwa 9 di bawah 2000 itu masih respon kognitifnya masih jalan Gen Z itu, tapi ke 2000 ke atas semakin melemah dan ini mohon maaf ini titik terendah. Saya berani beradu sampling misalkan ketika kita di jalan tanya, "Anda dengarkan radio enggak?" Saya yakin itu enggak. Karena apa yang dia butuhkan sudah ada di medsos semua. Mau lagu, orang dengarkan radio itu kan rata-rata lagu, Pak. Apalagi lagu yang baru. Terus kalau nilai berita itu segmennya ke dewasa, news kayak gitu. Jadi mereka lebih cenderung bahkan di segmen dewasa pun kalau ya kita lihat radio yang bersegmen dangdut misalkan, itu dia kan pengennya hanya lagu ya, diputerin lagu ya, yang lain katakan tidak, gitu. Jadi itu fakta ya. Jadi kita harus berpikir rasional bahwa radio itu kalau tidak melukis, sebenarnya saya ya asumsi saya sederhana, radio itu terlambat untuk mengadopsi teknologi. Bah, kalau sudah bicara teknologi kan, sorry, sebenarnya lebih ke program. Tapi kalau sudah bicara tentang apa, tentang program kan harus harus pakai teknologi yang luar biasa kan, lompatannya gitu loh. Jadi sekarang ya mau diimprove kayak apapun tetap stuck di situ karena lawannya gajah medsos itu gitu. Uh-huh. Nah, kecuali ada improvisasi atau inovasi program terkait dengan akses audiens yang dikumpulkan dalam program online apa offline. Uh-huh. Kalau istilah di radio itu off air ya. Uh-huh. Ada eventnya terus apa nanti rilis dan seterusnya di, dan itu semakin banyak event semakin bagus menurut saya. Uh-huh. Nah, tapi kan biaya event itu juga tinggi, nah, itu kan dilemanya juga. Saya kalau ditanya segmen Gen Z, remaja atau pelajar, siswa saya kurang sekali menurut saya ini.
1: Oke, baik. Begitu. Ini jangan kan Gen Z, mungkin Pak milenial yang 90-an juga ini ya sudah agak ini ya agak sedikit berpaling ya.
2: Iya. Ya karena memang semua sudah teknologi bergeser, kan harus mengikuti.
1: Oke. Oke, ke Pak Yosiat, Pak Yosua terkait dilema regulasi ini, Pak. Di satu sisi lembaga penyiaran resmi diikat aturan KPI dan juga undang-undang yang lumayan ketat ini ya. Di sisi lain, konten kreator di media sosial bebas mengunggah apa saja ya sekarang ya. Nah, bagaimana Pak Yusuf melihat ketimpangan arena bermain ini atau level playing field-nya ini, Pak Yosua?
0: Iya, Mbak. Jadi memang problem kita itu di situ. Jadi kami di dunia penyiaran ini melihat tidak adanya keadilan penyiaran. Sementara radio dengan begitu ketatnya regulasi dan lain-lain, sementara di sisi lain media sosial itu sangat bebas. Dan selama ini yang disampaikan Pak Prila ini benar, kita sedang menghadapi derasnya arus kekuatan raksasa. Negara saja nggak sanggup untuk bertarung memberikan pengetatan beberapa platform media sosial, dan negara ini terus berjuang untuk itu. Nah, kita sangat apresiasi upaya-upaya itu. Ya, kuncinya nomor satu adalah regulasi ini harus ditegakkan dulu. Mm-hmm. Bayangkan, Mbak, Undang-Undang Penyiaran itu tahun 2002. Sekarang sudah 2026. Dan itu beberapa kali upaya revisi, beberapa kali upaya revisi ini gagal. Bahkan pada periode DPR yang kemarin, itu sudah masuk prolegnas tinggal sedikit untuk dibahas di tahapan akhir, di paripurna, ternyata gagal, sehingga harus mengawali beberapa proses. Dan kita bersyukur beberapa minggu yang lalu dinyatakan bahwa Undang-Undang Penyiaran ini menjadi salah satu bagian dari prolegnas 2026, dan di dalamnya ini memang melakukan pengaturan terkait dengan beberapa regulasi, beberapa aturan di dalamnya itu terkait dengan media baru. Cuman kuncinya bagi saya, ini goalnya itu di Undang-Undang Penyiaran, atau nanti apakah ada namanya diganti Undang-Undang Konvergensi ataukah apa dan lain-lain.

0: sebelumnya. Draft ini tiba-tiba bocor, kemudian setelah bocor akhirnya jadi polemik, ramai sekali, nggak jadi disahkan dan lain-lain. Hari ini masih terus digodok. Dan yang sudah saya baca itu adalah revisi ketiga yang nggak terlalu jauh beda dengan revisi sebelumnya. Tetapi ini pun bagi saya agak rawan ketika tidak ada konsultasi publik ulang dalam waktu yang cepat. Jangan sampai ketika sudah menjelang titik akhir, tiba-tiba ada kebocoran undang-undang, kemudian menjadi polemik, batal lagi. Ataupun tiba-tiba disahkan, tapi beberapa pasal-pasalnya masih bermasalah. Karena bagi saya, Undang-Undang nomor 32 ini adalah undang-undang, adalah aturan dasar. Ini harus direvisi. Dan tanpa ini, aturan-aturan berikutnya, kecuali pemerintah, presiden mau mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau apa, itu bisa. Nah, cuman sampai hari ini kelihatan tidak ada rencana ke situ gitu loh, Mbak. Karena di tengah situasi bangsa hari ini, ekonomi sudah mulai tidak karu-karuan, kecil sepertinya peluang untuk revisi ini digarap serius, ataupun kawan-kawan terestrial ini dipikirkan nasibnya secara baik. Dan itu kita terus mendorong kepada pemerintah, jangan pernah lupakan hak-hak dari masyarakat. Dan salah satunya, kita mendorong adanya peran-peran dari lembaga penyiaran publik, seperti RRI, seperti lembaga penyiaran publik lokal, juga TVRI. Kenapa? Karena ini kalau mengacu pada istilah public services media, inilah lembaga yang masih bisa bertahan. Karena juga milik negara, anggarannya tentunya lebih ada dibanding swasta. Dan yang kedua, sebetulnya kita ini berharap pada lembaga penyiaran komunitas, Pak. Jadi terakhir saya di KPID sering diskusi dengan Pak Prilani, karena Pak Prilani dan saya ini adalah bagian dari kawan-kawan penyiaran komunitas. Kenapa? Karena di era posmo kayak begini, sebetulnya lembaga penyiaran yang bertahan itu lembaga penyiaran publik milik negara ataupun milik pemerintah daerah. Yang kedua itu lembaga penyiaran komunitas. Tapi hari ini kalau nanti tanyakan ke KPIJ, ini berapa jumlah radio komunitas yang masih bersiaran dan punya izin, ini mungkin jumlahnya nggak bisa dihitung dengan 2-3 digit deh. 2 digit aja berat. Jadi paling di Jawa Timur hitungan saya hari ini radio komunitas yang berizin tidak ada 20, Mbak. Yang lainnya kenapa? Ini yang disampaikan Mbak Priol, ini ketidaksiapan mental. Nah, radio komunitas ini gimana mau dibawa lari ke konvergensi? Sedangkan untuk kualitas siaran aja nggak ada. Tapi ada fenomena menarik, Mbak. Disrupsi itu semakin hancur karena juga yang disampaikan Pak Prilani tadi, orang sekarang dengerin radio pokok lagunya enak. Dampaknya apa? Dampaknya radio yang tidak berizin alias radio bodong di Jawa Timur ini sangat banyak. Jadi saya dan kawan-kawan sering melakukan proses pemantauan. Kadang-kadang kita jalan dari Jombang ke Kediri misalnya. Itu kalau mau dicek radio yang tidak ada di datanya KPIJ ataupun Balmun, banyak sekali yang bersiaran. Ketika kami berkomunikasi dengan Balmun, ini sangat menyedihkan. Selama ini kan Balmun kambing hitam. Tapi, Mbak, ini sebetulnya peringatan untuk Komdigi. Jadi Balmun itu ngapain dibentuk kalau memang anggarannya sedikit untuk monitoring dan lain-lain nggak ada. Sehingga itu menjadi alasan Balmun untuk ini loh, ada radio ilegal kok dibiarkan, mereka nggak bisa pantau. Nah, caranya bagaimana? Ya, kita awasi juga dong kinerjanya Balmun, supaya Balmun ini jangan menambah penderitaan. Kalaupun problemnya Balmun ini di anggaran, ya udah, pemerintah harus ngasih anggaran dong. Jadi memang kompleks sekali disrupsinya ini, Mbak, hari-hari ini. Dari dalam juga begitu.
1: Dari dalam ini sebenarnya tantangan tersendiri ya, mungkin bagi penyiar seperti saya sendiri ya. Pak Yosua dan juga Pak Aprilani, ada beban atau tantangan yang

0: Harus mungkin multitasking ya, siaran radio juga, audio juga, ada konten ya, reels dan sebagainya. Sebenarnya kita juga sudah sesegera mungkin untuk catch up ya Pak, agar tentunya bisa terus bisa ini ya, memberikan hak masyarakat terkait konten-konten yang mendidik dan juga informasi-informasi yang perlu diketahui oleh masyarakat. Nah, baik Pak Prilani, agar media penyiaran konvensional ini tidak hanya menjadi kenangan masa lalu ya, karena tadi seperti yang dikatakan Pak Yosua kan sudah banyak yang gulung tikar, sudah banyak yang mungkin siarannya bolong-bolong, bahkan 3 bulan sudah ada begitu ya, yang kosong begitu. Inovasi konten seperti apa sih yang mungkin yang relevan dan disukai oleh generasi Z yang menjadi ini ya, salah satu apa ini, ketuanya ya, arahnya itu yang ngarahkan ini Gen Z gitu ya, apa-apa Gen Z, tanpa nantinya kehilangan kedalaman informasinya itu sendiri Pak Prilani.
1: Ya Mbak, jadi kalau saya disuruh jawab normatif, saya nggak bisa ya. Jadi saya itu orang lapangan meskipun di akademis. Jadi hari ini itu kalau mau serius mempertahankan radio seperti ini. Tapi gini, teori yang saya sok akademis juga ya. Jadi teori yang mengatakan bahwa hadirnya media baru, new media itu tidak akan menghapus yang lama, itu dasarnya dulu. Tapi dalam konteks perkembangannya itu kan tidak bisa dimaksimalkan kalau konteks radio ini. Terus bagaimana solusi jalan tengahnya? Kalau saya lebih berusaha tetap pada konten ya, karena saya dari dulu sering kampanye bahwa konten itu raja, king, the king. Nah, kalau konten Anda bagus, orang saya yakin itu akan membantu ya. Cuma seberapa bagus konten itu, karena sekarang influencer sudah influencer apa buzzer ya itu saya bingung. Kata influencer itu juga merangkap itu ya. Terus dia menerima order iklan juga dan seterusnya. Jadi ini sebenarnya yang harus ditata. Orang radio mau kerja maksimal, kalau aturannya tidak serius mau bagaimana? Kan kembali kepada regulasi itu. Makanya saya kalau lebih pada ini berarti lengkapi diri kita dengan skill konten itu sekarang, dan tidak hanya bicara tentang audio, sudah bicara tentang audio visual, artinya konteks radio dan TV-nya juga jalan, ada videonya kok. Nah, sekarang tinggal itu, karena seringkali ya teman-teman teman-teman di radio itu bikin konten nggak tanggung jawab, ngelepas. Kalau dunia iklan itu kan bicaranya mesti ketika melepas tanggung jawab, dia mulai dipelototin, dievaluasi, bahkan di riset. Nah, teman-teman radio semakin lepas karena keterbatasan, bukan SDM ya, waktu ya, itu biasanya. Jadi ngelepas berita ini, ngelepas ini, audien komen tidak diperhatikan. Itu kan bikin mereka jengah juga. Aku koyo wonget dan dibiarkan sama Radio X misalkan. Itu contohnya. Sebenarnya. Tapi saya lebih ke membuat konten yang bagus itu, yang audio yang bombastis, bagaimana, bukan berarti saya mengamini bad news is good news sih. Tapi setidaknya hari ini ya ya konten yang bicara hari ini. Bagaimana Anda mengemas konten.

0: dilakukan dengan baik. Saya kadang bukan risih, tapi kasihan juga teman-teman yang kurang kamera fish ya, jadi kurang layak untuk dipertontonkan di video, dipaksakan ke situ, public speak-nya lemah, terus kan beda mbak penyiar radio dengan presenter TV,
1: setengahnya
0: dan seterusnya itu. Jadi banyak hal yang harus dibalu, bahkan saya pada titik kata-kata aktivis itu ya harus revolusi betul radio itu kalau mau jalan, kalau mau didengarkan orang gitu ya.
1: Oke, baik.
0: Begitu Mbak Lia.
1: Baik, dengan konten-konten yang menarik ya Pak ya. Baik-baik. Kita akan undang pendengar juga ya untuk bergabung pagi hari ini, bisa di line telepon kami 0354-310-1108 ya, atau bisa di chat kami ya di line 0812-3460-089 atau di 0857-2535-2550 ya, atau bisa kirim VN juga ya. Seperti ini pendengar kita dari Bu Wira, pendengar RRI Pro 1 Surabaya, bolehkah saya bergabung ya? Ini saya kirim VN ya, Pak Prilani, kita dengarkan, dan juga Pak Yosua.
2: Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Aulia, selamat pagi Bapak Prilani dan Bapak Yosua. Dengan saya Bu Wira, Perum Orchid Regensi Sidoarjo, pendengar Pro 1 Surabaya. Disrupsi dalam dunia penyiaran sangat relevan dan sudah terjadi secara nyata, memaksa industri penyiaran konvensional untuk terus beradaptasi dengan kehadiran internet, media sosial, dan layanan streaming. Pertanyaan dari saya, apa alasan disrupsi sangat relevan? Yang kedua, apa strategi media konvensional agar bisa bertahan di era digital? Berikutnya, apa dampak disrupsi terhadap regulasi penyiaran, yaitu seperti isi siaran? Demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih Mbak Ulia atas waktunya. Terima kasih Bapak Prilani dan Bapak Yosua. Maaf, saya menunggu penjelasannya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Wira dari pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Mungkin kita awal dari Pak Yosua ini. Pak Yosua, bisa dijawab pertanyaan dari Bu Wira tadi.
3: Nah, sebetulnya awalnya itu Pak Prilani, karena ini full teori pertanyaannya. Jadi kalau dari saya simpel saja, nanti penjelasan gitu lengkapnya Pak Prilani. Jadi yang pertama, faktanya disrupsi itu memang ada. Dan yang kedua tadi apa Mbak? Soalnya tadi yang disampaikan oleh Ibu tadi kan sebetulnya sudah kita bahas. Coba pertanyaannya, kalau fakta disrupsi kan sudah, lalu apa solusi ya Mbak?
1: Baik, terkait solusi Pak, betul.
3: Ya, jadi solusi yang pertama itu tanggung jawab negara. Jadi negara hari ini harus menyiapkan regulasi dan berani pasang badan untuk memenuhi hak masyarakat di bidang penyiaran. Jangan hanya mikirkan populisme, ini radio nggak didengar lalu nggak terlalu diurus. Yang kedua juga tanggung jawab negara ini mengawal agar regulasi terlaksana dengan baik. Contohnya, ya perlindungan terhadap entitas radio, keadilan penyiaran supaya ada perimbangan, ini harus dilakukan oleh negara. Jadi jangan melakukan pembiaran. Yang kedua, di tengah situasi sulit kayak begini, beberapa radio ilegal itu harus lebih ditertibkan. Kalau memang kendalanya balai monitoring ini urusannya anggaran, ya negara harus menyediakan atau menyediakan peralatan monitoring yang sangat tegas. Sanksinya juga dipertegas. Dan kalau ada petugas balai monitoring yang main-main, ya sanksinya ditegaskan juga supaya ada efek jera. Kenapa? Selama ini problem di lapangan adalah urusan begini, sehingga persepsi terhadap balai monitoring ini kurang bagus. Padahal dalam interaksi yang kita lakukan, balmoni terus melakukan proses pembenahan. Nah, ini masyarakat harus diajari berpikir positif dan melihat bagaimana perjuangan kawan-kawan balmon dalam menegakkan aturan. Nah, ini negara tidak boleh AB dong. Negara harus memberikan anggaran dan fasilitas cukup supaya radio-radio yang tidak berizin ini disanksi tegas. Mm-hmm. Kalau perlu sekali melanggar langsung dimusnahkan asetnya, Pak. Mm-hmm. Dan begitu. Okay. Selama ini itu yang menjadi masalah. Mereka tidak pernah monitoring oleh KPIJ karena mm-hmm. bukan kewenangan. Yeah. Mereka juga nggak bayar pajak. Mm-hmm. Nah, kalau dari lembaga penyiaran, saya kira sepakat yang disampaikan Pak Prilani bahwa harus beradaptasi. Harus beradaptasi dengan kondisi saat ini. Tapi dalam proses itu, negara tidak boleh melakukan pembiaran. Harus ada proses pendampingan regulasi, termasuk paket-paket pelatihan yang mengarah pada perubahan mindset lembaga insan penyiaran menjadi mindset konvergensi yang disampaikan Pak Prilani. Mm-hmm. Ini juga harus jelas juga anggaran dan programnya. Demikian juga dengan peran KPI dan KPIJ. Jangan dibiarkan lembaga ini hidup segan mati pun tak mau. Kewenangannya dioptimalkan, anggarannya juga harus ditambah. Mm-hmm. Tapi bukan anggaran operasional mereka loh ya. Mm-hmm. Tapi anggaran untuk program-program pendampingan kepada masyarakat. Jadi KPIJ sekarang dan KPI perannya jangan hanya nyemprat-nyemprit, tapi juga melakukan proses pendampingan. Mm-hmm. Dan tentunya anggarannya harus sesuai lah untuk itu.
1: Baik, baik ya. Ini dari sisi pemerintah, biar nantinya pun strategi-strategi yang mungkin dijalankan oleh radio atau media-media konvensional ini bisa segera juga mengikuti zaman sekarang, media-media penyiaran sekarang, agar tidak tertinggal begitu ya dengan media-media sosial. Nah, kita ke Pak Prilani. Nah, tadi pertanyaannya apa alasan disrupsi yang sangat relevan begitu, dan strateginya lalu dampaknya. Monggo Pak Prilani.
0: Yang pertama tadi apa, Pak? Saya agak lupa.
1: Apa alasan disrupsi ini sangat relevan begitu?
0: Maksudnya relevan dengan apa itu? Tadi saya tidak bisa mendengar terlalu jelas ya. Mm-hmm. Apa?
1: Apa alasan disrupsi ini? Baik, silakan.
0: Apa? Jadi kalau disrupsi itu kan sudah jadi ini kan apa? Satu keniscayaan hari ini karena kaitannya dengan teknologi. Mm-hmm. Jadi siapapun tidak bisa menghindari gitu ya. Terus strategi itu kalau hari ini paling kendalanya kan hoax ya. Mana-mana sekarang trennya itu coba sekarang apa tidak semua sudah sadar lah tentang hoax itu. Mm. Mereka bisa, ini sebenarnya

0: apa ciri khas media mainstream ya. Jadi fakta yang bicara, sumbernya harus kredibel juga. Narsum-narsum itu yang ditampilkan, jangan orang asal ngomong jadi sebuah berita. Terus apa kontrol dari masyarakat itu juga penting, tentang hal-hal yang ditampilkan oleh radio dan televisi atau media penyiaran. Yang terakhir tadi pertanyaannya apa, Mbak?
1: Dampaknya.
0: Solusi ya?
1: Iya, betul.
0: Dampaknya itu ya memang ya kita rasakan sendiri. Radio sudah perlahan-lahan mengundurkan diri dari udara.
1: Dari udara. Terus, baik.
0: Tapi saya masih percaya kok nanti mudah-mudahan pemerintah kita itu tetap mempertahankan RRI dan TVRI sebagai penjaga informasi apapun. Kalau kita bicara plus minus semua segala sesuatu kan pasti ada plus minusnya.
1: Oke.
0: Okay. Tapi saya optimis bahwa lembaga penyiaran publik itu masih bisa menjaga. Kalau tadi disinggung tentang komunitas yang di ini ya memang di undang-undangnya itu, sorry saya kritik, di undang-undangnya itu memang mempersempit ruang gerak lembaga penyiaran komunitas karena keterbatasan coverage area dan luas. Inilah intinya menguntungkan yang mainstream dan seterusnya. Tapi kalau ada penjaga RRI dan TVRI, saya yakin itu juga bisa. Tapi kita nggak tahu lagi ya. Jangan-jangan RRI nanti dikriminalisasi lagi. Guyon-guyon.
1: Baik. Terima kasih Pak Prilan atas ini ya jawaban dari pertanyaan Bu Wira di Surabaya tadi. Lalu bagaimana mungkin caranya penyiar radio masa kini membangun personal branding yang kuat agar nantinya mungkin kalau kita membayangkan prospek masa depan, ini penyiar yang diharapkan itu bisa kita lihat, bisa kita jumpai di media-media penyiaran begitu Pak?
0: Kalau penyiar ini saya hari ini presenter itu banyak yang mencoba membangun brandnya ya, personal brandingnya itu kan dari medsos Mbak. Apa kegiatannya, aktivitasnya di apa di edit di, terus ditampilkan itu bagus sekali personal Mbak, bangun personal brandingnya. Tapi hari ini itu kan juga berbahaya kalau apa kontennya itu misalkan terpleset sedikit bisa mohon dan seterusnya. Makanya saya lagi-lagi mengingatkan konten is raja. Jadi ketika apa penyiar presenter menyajikan konten yang bisa dilihat oleh audiens, itu harus menjaga satu sisi keprofesionalitasnya, profesional, sisi kompetensinya, terus terakhir adalah etika gitu ya. Jadi membangun personal branding itu kan tidak harus pakai skincare berlebihan, Mbak. Jadi
1: sekarang sudah ada filter harus, ya.
0: kayak gitu. Tapi intinya kan jangan berlebihan gitu ya secara etik. Makanya membangun, kalau saya lebih membangun personal branding dengan itu, dengan kompetensi itu tadi dan etiknya itu begitu.
1: Baik, Pak Prilan juga Pak Yosua ini sebagai closing statement juga ya, singkat saja apa mungkin satu kalimat ajakan atau pesan kunci dari Pak Prilan juga Pak Yosua untuk para praktisi penyiaran, tidak ada di bidang penyiaran ya, di media-media lain juga, agar nantinya media publik ini setia pada media publik agar tetap optimis di era disrupsi sekarang ini. Kita mulai dari Pak Yosua silakan.
2: Baik, jadi pesan untuk kawan-kawan yang sekarang berjuang khususnya di media publik, tetaplah berjuang dan anggaplah perjuangan itu sebagai ibadah. Karena situasinya memang ya seperti ini, kalau sudah dianggap sebagai ibadah, di sana ada totalitas tanggung jawab kepada Tuhan, kepada negara, dan kepada masyarakat.
1: Oke.
2: Dan

0: semuanya akan bisa terlewati dengan baik.
1: Baik, Pak Prilani, silakan satu kalimat
2: penutup. Saya sederhana, ya. Saya sederhana ya, untuk teman-teman yang bergelut di broadcast. Masih penyiaran satu kata, jangan pernah berhenti untuk berkreasi.
1: Oke.
2: Beraktivitas keras, tunjukkan kompetensi Anda dan jaga etik atau etika sebagai seorang broadcaster itu.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Yoso dan juga Pak Prilani atas waktunya di kesempatan pagi hari ini ya, membahas tentang tantangan dunia penyiaran pada era disrupsi. Mungkin usai sudah kebersamaan kita pagi hari ini, saya ucapkan terima kasih kepada dua narasumber. Kita mungkin bisa berjumpa lagi untuk membahas tema-tema lainnya. Ya, selamat pagi Pak Yoso, Pak Prilani. Selamat beraktivitas kembali.
2: Pagi.
0: Pagi. Selamat beraktivitas.
2: Siap.
1: Baik, pendengar, baru saja Anda ikuti dialog Kediri Menyapa berjaringan Korwilnus 10 Jawa Timur tentang tantangan dunia penyiaran pada era disrupsi.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi tentang penamaan vaksin Mflusiva buatan Moderna. Vaksin itu adalah vaksin flu berbasis mRNA pertama di dunia. Dalam narasi yang beredar, nama Mflusiva diklaim berasal dari Shiva atau Siwa yang merupakan dewa penghancur dalam agama Hindu. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari sumber terpercaya, tidak ada bukti Mflusiva buatan Moderna dinamai berdasarkan dewa Siwa. Narasi ini memberikan kesan negatif karena kedudukan Siwa sebagai dewa penghancur. Adapun penamaan Mflusiva merujuk teknologi vaksin berbasis mRNA untuk mengatasi virus yang mengakibatkan influenza atau flu. Selain itu, vaksin Mflusiva telah mendapatkan izin penggunaan dari FDA sehingga telah teruji keamanannya.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.
2: Sumenep pagi ini. Sumenep pagi ini.
1: Dan terima kasih mendengar Anda terus bersama program 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Saya Riri Rendeskanti juga terus menemani Anda. Selanjutnya kita akan update informasi-informasi di Jawa Timur ya. Hasil liputan reporter-reporter RRI se-Jatim lewat program Jatim hari ini. Tentunya kita akan ikuti dari Pro 1 RRI Surabaya.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Satu. Untuk mendengarkan kabar-kabar dari rekan-rekan reporter berdasarkan peta peliputannya di sekitaran wilayah Jawa Timur. Dan tentunya sembari temani Anda begitu ya pagi ini untuk menghadirkan informasi dari rekan reporter, saya dibantu oleh rekan Fahri di ruang gatekeeper. Dan tentunya juga kami akan hadirkan komposisi-komposisi spesial yang bisa temani Anda melanjutkan aktivitas Anda di kesempatan kali ini.

0: Informasi pertama yang akan kami hadirkan untuk Anda datang dari reporter Rizky Darmawan, yang tentunya nanti juga akan disusul oleh kawan-kawan lainnya yang akan menghadirkan informasinya juga untuk Anda. Pagi ini, Rizky Darmawan mengabarkan Jatim Park Group fokuskan Museum Mega Science Center pada edukasi STEM. Rizky, silakan laporan Anda.
1: Ya baik, saudara pendengar, Museum Mega Science Center dan Budaya di Jawa Timur Pak 1, Kota Batu menjadi salah satu fasilitas edukasi yang memadukan sains, teknologi, dan budaya dalam berbagai wahana interaktif. Saat ini museum masih dalam tahap trial opening, sehingga sejumlah alat peraga masih terus disempurnakan oleh Jawa Timur Park Group. Direktur Jatim Park Group Rio Imam Sunjoyo mengatakan, proses penyempurnaan dilakukan untuk memastikan alat peraga yang tersedia semakin sesuai dengan konsep STEM. STEM merupakan singkatan dari Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Konsep tersebut nantinya akan disesuaikan dengan berbagai wahana yang tersedia di dalam museum. Konsep edukasi di museum ini memang tidak hanya mengandalkan informasi dalam bentuk teks. Pengunjung dapat berinteraksi secara langsung dengan berbagai alat peraga untuk memahami fenomena sains dan teknologi. Rio mengatakan saat ini terdapat sekitar 600 hingga 700 alat edukasi yang tersedia. Jumlah tersebut masih memungkinkan untuk bertambah seiring dengan proses pengembangan museum. Selain STEM, teknologi robotik juga menjadi salah satu fokus pengembangan di Museum Mega Science Center dan Budaya. Menurut Rio, keberadaan robotik menjadi bagian penting karena perkembangan artificial intelligence atau AI juga semakin dekat dengan kehidupan masyarakat. Karena itu, teknologi robotik akan menjadi salah satu materi yang diperkenalkan kepada pengunjung melalui wahana edukasi. Museum ini juga dikembangkan dengan menggabungkan unsur teknologi dan budaya. Perpaduan tersebut menjadi bagian dari konsep utama Museum Mega Science Center dan Budaya. Jatim Park Group juga terus menyempurnakan alat peraga sains agar materi yang disampaikan dapat mengikuti perkembangan teknologi sekaligus mendukung pembelajaran STEM. Museum Mega Science Center dan Budaya saat ini masih berada dalam tahap pengembangan, namun sekitar 600 hingga 700 alat edukasi telah tersedia, dengan STEM dan robotik menjadi bagian dari fokus pengembangan wahana tersebut. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.

0: Satu lagu dari Tulus, Teh Hijau, juga saya putarkan spesial untuk temani Anda beraktivitas di pagi hari ini. Sembari terus mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter ya, kali ini saya ajak Anda menengok kabar dari Emil Akbar, warga Desa Lumbang, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan, puluhan tahun lestarikan permainan tradisional gemblidik. Emil, silakan laporan Anda.
1: Di Desa Lumbang, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan, warga sekitar punya permainan tradisional yang mulai dulu sampai sekarang tetap dijaga. Namanya adalah gemblidik yang memiliki cerita cukup dekat dengan kehidupan masyarakat Lumbang. Dulu ini adalah kendaraan roda tiga sederhana yang dimanfaatkan warga sebagai sarana transportasi untuk membawa hasil bumi maupun mengangkut rumput dari tegal ataupun dari pekarangan atau dari kebun. Nah, sekarang fungsi tersebut telah berubah. Gemblidik justru menjadi bagian dari permainan dan perlombaan yang menarik perhatian masyarakat. Salah satunya Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan yang menganggap bahwasannya gemblidik harus terus dilestarikan dan dikembangkan menjadi kegiatan rutin. Bahkan ia berharap event tersebut suatu saat bisa masuk dalam agenda tahunan Kabupaten Pasuruan. Ada statement yang disampaikan oleh Muhammad Zaini selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan saat membuka secara resmi permainan ataupun olahraga gemblidik seperti berikut ini.
2: Yang pasti event ini sungguh luar biasa dan sangat menarik ya. Ini menjadi semangat saya untuk hadir di sini. Karena satu, ini gemblidik ini menjadi daya tarik sendiri karena keoriginalan dan kekaryanya, karena ini yang harus kita jaga terus kita lestarikan kebudayaan lokal khususnya di Kecamatan Lumbang ini. Dan yang kedua, semangatnya teman-teman Karang Taruna Lumbang ini luar biasa. Ini menjadi daya tarik saya hadir di sini, Mas. Harapan saya ini harus benar-benar dikawal ya ke depan agar ini menjadi daya tarik tersendiri dan menjadi ikonik khususnya di Desa Lumbang, Kecamatan Lumbang ini. Makanya ke depan, kami di DPRD pun akan terus mengawal dan support untuk kegiatan yang seperti ini.
1: Sementara itu, Ketua Karang Taruna sekaligus juga Ketua Panitia Penyelenggara Gemblidik, Rudi Prianto, mengatakan bahwa memang tidak semua orang bisa begitu saja mengikuti lomba gemblidik. Dibutuhkan kemampuan mengendalikan kendaraan, keterampilan khusus, serta keberanian untuk melintasi lintasan perlombaan karena memang jalannya adalah jalan yang turunan. Karena itu bagi masyarakat Lumbang, gemblidik bukan hanya tentang kecepatan, tapi ada keterampilan, keberanian, dan jejak kehidupan warga yang diwariskan dari generasi ke generasi. Emil Akbar, Pro1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan

0: Kami masih punya sejumlah informasi dari rekan reporter yang akan kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Sembari temani Anda melanjutkan rutinitas keseharian. Kali ini Aris Deka siap mengabarkan, Pemkot Madiun resmi tidak memberikan izin pelaksanaan parapatan luhur PSHT pada 25 hingga 27 September mendatang. Langkah ini diambil atas pertimbangan faktor keamanan dan kondusivitas wilayah. Aris, silakan laporan Anda.
1: Baik. Ya, pendengar, rencana pelaksanaan parapatan luhur Parluh Persaudaraan Setiahati Trate PSHT pada 25 hingga 27 September mendatang dipastikan tidak berlangsung di Kota Madiun. Pertimbangan keamanan menjadi salah satu alasan pemerintah daerah tidak memberikan izin pelaksanaan agenda tersebut di wilayah kota. Kepastian itu disampaikan pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun seusai rapat koordinasi rakor bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kota Madiun, Kabupaten Madiun, dan Magetan di Gedung Government Chief Information Officer. Rakor turut dihadiri Kepala Biro Operasi Karo Ops Polda Jatim, Direktur Intelijen dan Keamanan Dirintelkam Polda Jatim, serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Baskes Bangkesbangpol Provinsi Jawa Timur. Pertemuan membahas sejumlah hal terkait rencana pelaksanaan Parluh termasuk aspek keamanan dan aspirasi masyarakat. Bagus mengatakan Pemkot Madiun pada prinsipnya tidak melarang pelaksanaan Parluh, namun lokasi kegiatan diarahkan untuk tidak berada di wilayah Kota Madiun. Dia juga menjelaskan pendengar kekhawatiran masyarakat terkait keamanan telah disampaikan sebelumnya. Aspirasi tersebut diterima Pemkot Madiun dalam audiensi setelah adanya surat dari masyarakat pada 12 Agustus lalu. Atas pertimbangan tersebut, pendengar, Pemkot Madiun bersama Pemkab Madiun, Pemkab Magetan kemudian melakukan koordinasi. Hasilnya pelaksanaan Parluh tetap dipersilakan tetapi tidak di Kota Madiun. Selain pertimbangan keamanan, pada tanggal yang sama, Kota Madiun juga memiliki agenda lain, yakni kick-off Manasik Haji Akbar sekaligus Expo UMKM dan Ekosistem Haji yang dijadwalkan berlangsung pada 25 hingga 27 September di Stadion Wilis. Dalam rencana tersebut, rencananya dihadiri Menteri Haji dan Umroh RI Muhammad Irfan Yusuf, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, serta penceramah Muhammad Iqdam Khalid atau Gus Iqdam. Bagus menyebut aspek keamanan menjadi pertimbangan utama dalam menentukan lokasi pelaksanaan Parluh. Pihak kepolisian juga telah melakukan pemetaan terhadap potensi keamanan. Dalam rakor tersebut, pendengar, Kabupaten Magetan disebut menjadi salah satu daerah yang diarahkan menjadi lokasi pelaksanaan Parluh. Pemkab Magetan disebut telah menyatakan siap untuk menerima kegiatan tersebut. Meski demikian, hingga Kamis kemarin pihak panitia Parluh belum memberikan keputusan terkait pelaksanaan kegiatan di Kabupaten Magetan. Demikian Aris Deka melaporkan dari Kota Madiun. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih Aris. Selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke William Nathan. Samuel Otusanya langsung berlatih bersama Arema FC. Targetkan prestasi pada musim ini. William, silakan.
2: Baik, penyerang baru Arema FC Samuel Otusanya langsung mengikuti sesi latihan bersama tim setibanya di Kota Malang. Pemain asal Nigeria itu merupakan rekrutan baru yang menempuh perjalanan cukup panjang sebelum akhirnya tiba dari Jakarta dan menuju Malang dan bergabung dalam latihan bersama Singo Edan. Mendengar, meski masih merasakan lelah perjalanan, Otusanya mengaku langsung berupaya beradaptasi dengan skuad Arema FC. Pasalnya, kedatangan Otusanya dipengaruhi kuat oleh hubungan yang sudah terjalin dengan pelatih Arema FC Marco Santos dan staf pelatih atau penerjemah Andre Caldas. Ketiganya pernah bekerja sama di klub Brasil Nautico. Maka Otusanya menyatakan komunikasi dengan Marcos dan Andre menjadi salah satu faktor yang menyebabkan dia mau datang ke Malang. Dan bahkan ketika mereka berpisah dari klub lamanya, komunikasi itu masih terjaga. Sehingga ketika mendapatkan tawaran bergabung dengan Arema FC, Otusanya langsung tertarik dan menerima kesempatan tersebut. Selain faktor kedekatan ini, Otusanya mengaku tertarik pula dengan sejarah Arema di sepak bola Indonesia. Dia ingin menjadi bagian dari perjalanan klub dan memberikan kontribusi yang baik selama berkarir di sepak bola Indonesia, khususnya di Malang. Terkait peluang menjalani debut pada pertandingan Arema FC berikutnya melawan Persik Kediri, yang sedianya digelar di Stadion Kanjuruhan Jumat sore besok, Otu Sanya menyerahkan keputusan tersebut kepada tim pelatih. Pasalnya saat ini, fokus utamanya adalah mengembalikan kondisi fisik dan beradaptasi dengan permainan tim yang baru di Arema. Otu Sanya menyadari ada ekspektasi besar terhadap dirinya sebagai penyerang. Dia menilai tekanan atau ekspektasi ini merupakan bagian dari pekerjaan seorang pemain sepak bola profesional. Maka Otu Sanya pun mengaku memasang target tinggi bersama Arema FC. Dia ingin tampil maksimal dan membantu Singo Edan meraih prestasi pada musim ini. William Nathan melaporkan.
0: Baik, terima kasih William. Samuel Otu Sanya langsung berlatih bersama Arema FC, targetkan prestasi pada musim ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi untuk mendengarkan kabar-kabar dari rekan-rekan reporter hingga merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya dalam program Jatim hari ini berjaringan bersama Korwil 10 Jawa Timur. Dan tentunya siaran kita pagi ini bisa Anda dengarkan di RRI Malang, Sumenep, Madiun, Jember, Kediri, Tuban, dan juga Sampang. Kita masih akan terus update informasi dari rekan-rekan reporter. Ayu Citra siap mengabarkan, dua orang warga Kecamatan Purwosari, Kabupaten Kediri tercatat menjadi korban tragedi KMP Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Ayu, silakan laporan Anda.
1: Ya, pernah saat ini dua orang warga asal Kecamatan Purwosari, Kabupaten Kediri menjadi korban tragedi KMP Virgo Transport 8 yang mengalami insiden tenggelam di Laut Jawa pada Minggu dini hari 13 September lalu. Adapun pendengar, kedua korban ini masing-masing diketahui atas nama Bambang dan Deni Rizal Saputra. Menanggapi hal itu pendengar, pada hari ini Kapolsek Purwosari AKP Barka Ramsul mengatakan ia membenarkan ada dua orang riwayatnya menjadi terdata dalam manifest KMP Virgo Transport 8. Namun ada dua orang ini pendengar, satu orang di antaranya atas nama Bambang yang kini tengah dalam perjalanan dari Banjarmasin ke Kediri dan ditinggalkan dalam kondisi yang sehat. Sementara untuk korban atas nama Deni Rizal Saputra pendengar, jenazahnya ini telah berhasil ditemukan petugas dan langsung dilakukan oleh ke rumah duka dan dimakamkan di Desa Mekikis, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Kediri.
2: Dan almarhum sendiri Mas Deni ini, dia tuh pengganti kernet, karena biasanya Pak Bambang itu bersama Mas Rizky anaknya, anak kandungnya Pak Bambang, dan berhubung Mas Rizky digantikan oleh Mas Deni.
1: Ya, pendengar tambahkan oleh AKP Barka pula bahwa almarhum Deni ini tadi menggantikan posisi kernet yang seharusnya dilakukan oleh Rizky, yakni anak kandung dari Bambang. Namun pada hari Minggu lalu pendengar, kondisi Rizky ini dalam posisi libur kerja. Dan sementara itu, Kepala Pelaksana BPP di Kabupaten Kediri, Arian, mengatakan pula bahwa dia juga telah melakukan pendampingan pada penyerahan jenazah Deni. Lebih lanjut, dalam momentum ini, penugas berenang juga memastikan atau mengawal penyaluran santunan dari jasa raharja 950 juta rupiah kepada keluarga korban dari Rizal.

0: Satlantas Polresta Malangkota kepada prajurit dan ASN TNI AD di wilayah hukum Korem 083 Baladika Jaya. Kanit Kamsel Satlantas Polresta Malangkota Ibtu Juwana Gita Medina Janis mengatakan angka kecelakaan tersebut menunjukkan bahwa keselamatan di jalan membutuhkan kedisiplinan dari seluruh pengguna jalan termasuk prajurit dan juga ASN TNI Angkatan Darat. Dalam kegiatan safety riding tersebut, Juna mengingatkan pengendara untuk memastikan tiga hal sebelum berkendara, yakni kesiapan diri, kendaraan, dan administrasi. Sementara kendaraan harus memenuhi persyaratan teknis dan layak digunakan. Pengendara juga harus membawa kelengkapan administrasi, diantaranya SIM dan juga SPNK. Ia juga mengingatkan sejumlah perilaku yang berisiko meningkatkan kecelakaan seperti menerobos lampu merah, tidak menggunakan helm, serta menggunakan telepon seluler saat berkendara. Juwana juga menambahkan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas perlu diterapkan dalam aktivitas sehari-hari. Prajurit dan ASN TNI AD yang juga merupakan pengguna jalan diharapkan turut memberikan contoh perilaku berlalu lintas yang aman. Edukasi keselamatan tersebut merupakan bagian dari kegiatan pembekalan yang juga menghadirkan pemateri dari sejumlah instansi. Materi yang diberikan mencakup manajemen dan rekayasa lalu lintas, pelayanan jasa raja, pertolongan pertama pada kecelakaan, serta pemeriksaan dan juga perlengkapan kendaraan. Kegiatan diikuti oleh prajurit dan ASN TNI AD di wilayah hukum Korem 083 Baladika Jaya sebagai upaya meningkatkan pemahaman mengenai keselamatan berkendara dan risiko kecelakaan di jalan raya. Dari Kota Malang, Anu Moktasia melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Kabar lainnya akan kami hadirkan juga untuk Anda pagi ini, gitu ya, datang dari reporter Ulfa Larasati berkaitan dengan pemerintah Kabupaten Madiun bersama Badan Pusat Statistik BPS akan melakukan verifikasi dan validasi data terkait hasil masyarakat agar sesuai dengan kondisi di lapangan. Ulfa, silakan laporan Anda.
1: Baik, terima kasih. Dari Kabupaten Madiun melaporkan, pemerintah Kabupaten Madiun menanggapi terkait anomali desil di masyarakat. Wakil Bupati Madiun, Purnomo Hadi, menyampaikan anomali desil tersebut juga disadari oleh pemerintah pusat. Perubahan dari data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS menjadi data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN juga membuat sinkronisasi sejumlah sumber data menjadi penting. Adapun DTSN berasal dari tiga basis data, yakni DTKS, Registrasi Sosial Ekonomi atau Reksosek, dan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim atau P3KE. Guna memastikan data kesejahteraan warga akurat dan tepat sasaran, Purnomo menambahkan Pemkab Madiun bersama dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Madiun akan melakukan verifikasi dan validasi atau verval data. Pemkab Madiun juga akan memberikan masukan saat serval faktual agar penentuan desil masyarakat mencerminkan kondisi real di lapangan. Berikut keterangan Purnomo kepada RRI.
2: Sebenarnya anomali desil ini kan

0: melakukan sebuah verifikasi dan validasi bekerja sama dengan BPN. Karena pada ucapnya ada di BPN, tapi memberikan masukan bagaimana supaya nanti disini tempat sasaran terupdate, jangan sampai salah sasaran nanti masuk di dalam bisnis yang tercapai.
1: Dalam pelaksanaannya, verifikasi dan validasi data ini akan melibatkan kepala desa, ketua RW, hingga ketua RT. Lebih lanjut, Purnomo menyebut pihak BPS juga membuka ruang pemutakhiran data secara berkala setiap 3 bulan. Apabila ditemukan kasus tertentu, perbaikan data dapat dilakukan sewaktu-waktu. Demikian dari Kabupaten Madiun, Ulfa Larasati melaporkan. Kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih Ulfa. Selamat kembali bertugas. Kabar terakhir lainnya datang dari reporter Farida Usnia. Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya hari ini menggelar kegiatan Disnatalis ke-39. Farida, silakan laporan Anda.
3: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, PPNS. Hari ini berlangsung kegiatan Disnatalis ke-39 PPNS. Dalam kegiatan ini, Sekretaris Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, Saiful Umam, hadir menyampaikan orasi tentang peran PSDKP dalam menjaga potensi kelautan dan perikanan Indonesia. Dan saat ini, Saiful Umam memberikan informasi tentang program modernisasi kapal perikanan nasional, di mana arah modernisasi mencakup pembangunan 1.500 lebih, maksud kami, kapal berbahan baja, dengan total kebutuhan awak kapal sekitar 20.000 AKP. Dan modernisasi ini diarahkan untuk meningkatkan produktivitas perikanan tangkap, memperbaiki keselamatan dan kondisi kerja AKP, memperkuat operasional KNMP, meningkatkan kualitas hasil tangkapan juga, serta mendorong pembangunan kapal di dalam negeri dan menciptakan multiplier effect bagi industri maritim nasional. Selain itu, pendengar, sebelumnya Direktur PPNS juga memberikan sambutan. Beliau menyampaikan bahwa sudah hampir 4 dekade PPNS mencetak generasi hebat untuk bidang maritim Indonesia. Dari PPNS, Farida Husnia melaporkan.
2: Baik, terima kasih Farida. Selamat kembali bertugas. Dan pendengar, informasi dari reporter Farida Husnia mengakhiri jumpa kita dalam program Jatim hari ini berjaringan di edisi hari Kamis 17 September 2026. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Sekaligus saya Sari Julia yang bertugas pamit. Selamat pagi dan sampai jumpa.
4: Demikian Jatim hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi Wongsoyudo, Bupati Sumeneb. Radio boleh berubah zaman, teknologi boleh terus berkembang, tetapi kekuatan sebuah suara untuk menyampaikan kebenaran, membangun harapan, dan menyatukan masyarakat akan selalu dibutuhkan. 81 tahun RRI membuktikan bahwa radio bukan sekedar media, tetapi bagian dari perjalanan Indonesia. Mari terus hadirkan siaran yang positif, terpercaya, dan mampu menggerakkan masyarakat untuk maju bersama. Selamat Hari Radio 2026, Dirgahayu RRI ke-81. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia dari masa ke masa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Slamet Junaidi, Bupati Sampang, mengucapkan selamat Hari Radio tahun 2026 dan dirgahayu untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81. Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi, semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, inspiratif, dan dekat dengan masyarakat. Mari kita jaga semangat persatuan melalui informasi yang mencerahkan dan membangun. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Jaya RRI, jayalah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Dengan warga Kecamatan Larangan Pamekasan mulai waspada dengan informasi dugaan aksi gendam yang beredar di masyarakat. Perempuan paruh baya hingga anak sekolah disebut menjadi korban orang tak dikenal. Kasih Humas Polres Pamekasan Ibda Yoni Evan Pratama mengatakan informasi tersebut belum dapat dipastikan. Hingga kini belum ada laporan resmi terkait dugaan gendam. Polisi mengimbau warga tetap waspada, mengawasi anak-anak, dan segera melapor jika menemukan kejadian mencurigakan. Pendengar, Bupati Sumenep Ahmad Fauzi Wongsoyudo memperhatikan peran Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia, Perwosi, dalam mendorong peningkatan prestasi olahraga perempuan. Menurutnya, Perwosi harus berperan aktif dalam peningkatan olahraga di Sumenep, utamanya dalam mendorong perempuan berkontribusi sebagai atlet, pembina, maupun penggerak olahraga di tengah masyarakat.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi Wongsoyudo, Bupati Sumenep. Radio boleh berubah zaman, teknologi boleh terus berkembang, tetapi kekuatan sebuah suara untuk menyampaikan kebenaran, membangun harapan, dan menyatukan masyarakat akan selalu dibutuhkan. 81 tahun RRI membuktikan bahwa radio bukan sekedar media, tetapi bagian dari perjalanan Indonesia. Mari terus hadirkan siaran yang positif, terpercaya, dan mampu menggerakkan masyarakat untuk maju bersama. Selamat Hari Radio 2026, Dirgahayu RRI ke-81. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia dari masa ke masa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi secara resmi memperkenalkan Sekolah Garuda pada 8 Oktober 2025. Program ini merupakan sebuah inisiatif terpadu yang terdiri dari dua skema utama, yaitu Sekolah Garuda Baru dan Sekolah Garuda Transformasi. Keduanya dirancang secara sinergis untuk meningkatkan kualitas dan memperluas keseimbangan akses pendidikan di seluruh Indonesia. Sampai tahun 2029 akan dibangun 20 sekolah Garuda baru. Pada tahun 2025, 4 sekolah dibangun dengan target mulai beroperasi di tahun ajaran 2026-2027. Kemudian, diharapkan terbentuk 80 sekolah Garuda Transformasi hingga 2029. Sekolah Garuda berdiri di atas 3 pilar utama, yakni penyeimbang akses bagi seluruh anak bangsa agar dapat berprestasi, inkubator pemimpin untuk menyiapkan generasi emas Indonesia 2045, terutama di bidang sains dan teknologi, serta pendidikan berkualitas yang menyatu dengan pengabdian masyarakat. Sekolah Garuda baru akan dibangun dari nol di wilayah dengan akses pendidikan yang masih terbatas. Sedangkan, Sekolah Garuda Transformasi dikembangkan dari SMA atau MA yang telah ada untuk memperkuat potensi unggul para siswanya, agar mampu menembus kampus terbaik dunia. Dengan ekosistem yang terwujud dalam dua skema ini, Sekolah Garuda bukan sekedar pembangunan sekolah, tetapi sebuah investasi jangka panjang untuk melahirkan generasi Indonesia yang cerdas, berdaya saing global, dan tetap berpijak pada nilai-nilai lokal. Dengan model sekolah berasrama, kurikulum berstandar internasional, dan fokus pada pemerataan akses, Sekolah Garuda bertujuan menumbuhkan generasi pemimpin dan inovator yang holistik, berdaya saing global, dan siap berkontribusi pada visi Indonesia Emas 2045.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalilur Rahman, Bupati Pamekasan. Atas nama pemerintah Kabupaten Pamekasan dan seluruh masyarakat Kabupaten Pamekasan, saya mengucapkan selamat Hari Radio 2026 dan Dirgahayu Radio Republik Indonesia RRI ke-81. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa, menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta mempererat persatuan Indonesia. Semoga RRI terus menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan hadir dekat dengan masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu RRI ke-81. Terus mengudara, terus menyuarakan Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Slamet Junaidi, Bupati Sampang, mengucapkan selamat Hari Radio tahun 2026 dan Dirgahayu untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81. Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi, semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, inspiratif, dan dekat dengan masyarakat. Mari kita jaga semangat persatuan melalui informasi yang mencerahkan dan membangun. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Jaya RRI, jayalah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Manakah kita sadar bahwa sebuah suara yang tak terlihat bisa menemani seseorang yang bahkan tak pernah kita kenal? Itulah radio. Ia hadir tanpa mengetuk pintu, menyapa tanpa harus bertatap muka, dan menemani tanpa pernah meminta apa-apa. Di Madura ada ungkapan, mun tak bisa atemu, bisa nyambung lebet suara. Tak bisa bertemu akan tetapi suara tetap bisa menyambungkan rasa. Karena radio bukan sekedar suara yang mengudara, radio adalah cerita, informasi, dan rasa yang menemukan pendengarnya. Selamat Hari Radio, teruslah mengudara, karena bisa jadi suara yang kita anggap sederhana adalah suara yang sedang dibutuhkan seseorang di luar sana.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jelang siang pendengar dan juga pemirsa RRI Sumenepnet. Jumpa kembali kita di Kita Indonesia untuk edisi hari ini bersama saya Ani Purnama. Pendengar dan juga pemirsa, Sumenep itu indah tapi juga rentan. Angin, ombak, banjir, kekeringan, gempa, semua bisa datang tanpa permisi. Pertanyaannya, sudah siapkah kita? Apakah kita hanya mengandalkan teknologi saja? Atau kita punya warisan leluhur yang bisa menyelamatkan nyawa? Ya, hari ini kita akan mengupas tuntas kearifan lokal dan mitigasi bencana ketika tradisi menjadi kekuatan masyarakat. Dan sudah hadir via Zoom di pagi ini Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sumenep yang baru, ada Bapak Kamiludin, SPDI MAP. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kalaksa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik. Selamat Bapak atas amanah barunya. Semoga ya, semakin sukses membawa BPBD. Amin. Terima kasih untuk waktunya di pagi ini, Bapak.
1: Ini saya di mobil karena baru selesai acara di KSOP kali
0: ini. Oh iya, baik. Tidak apa-apa, Bapak. Terima kasih untuk waktunya pagi ini di RRI. Ya, sama-sama. Pak Kamil, di minggu-minggu pertama ini, Pak, potret apa yang Bapak lihat di BPBD Sumenep? Apa kekuatan dan juga PR terbesarnya, Pak?
1: Ya, baik. Terima kasih, Mbak Ani Purnama, ya, dan pendengar RRI yang setia. Setelah kami dilantik pada tanggal 4 September 2026, kemudian secara definitif aktif pada tanggal 7 September, kita memang dihadapkan pada satu persoalan yang menjadi rutin tiap tahun, yaitu persoalan penanggulangan

0: bencana kekeringan.
1: Ya. Yeah.
0: Yang saat ini memang kita sudah masuk pada puncak kekeringan.
1: Ya. Yeah. Baik. Baik, saat ini sudah masuk di puncak kekeringan. Nah, Pak Kamil, boleh tanya nih, Pak. Tidurnya masih nyenyak nggak, Pak? Kan sekarang kalau ada angin kencang sedikit, HP-nya langsung berdering nih.
0: Ya. Alhamdulillah, untuk sementara ini, kita dalam menanggulangi bencana kekeringan dengan kerjasama dengan beberapa pihak juga. Untuk penanggulangan ini, saya masih bisa tidur nyenyak. Artinya, mudah-mudahan ke depan ya terus begitu. Angin kencang memang dalam beberapa hari yang lalu, BMKG memang rilis itu bahwa kecepatan angin pernah mencapai 48 km per jam. Tapi alhamdulillah saat ini kayaknya ini sudah mulai reda ya.
1: Baik.
0: Insya Allah kita terus berupaya bagaimana, karena saat ini kita dihadapkan pada bencana kekeringan di mana ada daerah yang mengalami kering kritis dan kering langka. Tiap hari kita lakukan dropping. Ya, mudah-mudahan pelayanan kepada masyarakat ini, terutama yang mengalami kekeringan, dapat dilaksanakan secara maksimal.
1: Baik, nah Sumenep ini kan sangat luas ya Pak, juga ada kepulauannya. Strategi baru apa nih Pak Kamil agar edukasi tangguh bencana ini menjangkau sampai pulau terjauh Pak?
0: Ya, sebenarnya kalau kita berbicara tentang bencana, kita sering terbayang yang ada dalam pikiran kita itu banjir, kekeringan, angin kencang, gempa bumi, dan lain sebagainya. Tapi ada satu hal yang sangat penting untuk kita pahami adalah bagaimana kita membangun kekuatan masyarakat itu sendiri. Kalau tema hari ini terkait dengan kearifan lokal ketika menjadi sebuah tradisi, maka bagi kami ini adalah sebuah kekuatan. Di mana budaya gotong royong, kepedulian antar sesama, dan lain sebagainya, ini bagi saya bukan hanya sebagai satu kebudayaan, tetapi menjadi sebuah kekuatan dalam menghadapi bencana. Oleh karena itu, memang kita sudah lakukan langkah-langkah yang pertama untuk mitigasi bencana. Kita sudah membentuk desa tangguh bencana yang insya Allah sampai hari ini sudah ada 53 desa yang dibentuk menjadi desa tangguh bencana. Dengan satu tujuan, bagaimana desa itu mempunyai pengetahuan tentang bencana, mempunyai skill juga dalam menanggulangi bencana ketika memang terjadi bencana. Tetapi satu hal yang ingin kami sampaikan bahwa dalam kebencanaan, memang harusnya kita menata lebih awal di kesiapsiagaan. Ada juga yang kita lakukan adalah satuan pendidikan aman bencana. Artinya kita ingin nanti ada edukasi penanggulangan bencana mulai dari tingkat bawah sampai ke masyarakat luas. Bahkan dalam beberapa hari yang lalu, kami sudah kedatangan dari LPBI NU misalnya yang ingin kerjasama bagaimana dalam memberikan edukasi bencana kepada masyarakat luas.
1: Baik, nah Sumenep kan punya tradisi rokatase, ada gotong royong seperti yang Pak Kamil sebutkan tadi. Nah ya, menurut betul. Bapak, apakah sebenarnya itu adalah ilmu mitigasi bencana warisan leluhur kita, Pak?
0: Ya. Untuk apa namanya para nelayan, saya kira mereka sudah punya satu ilmu yang mungkin ya, mungkin secara tertulis tidak ada, tapi mereka punya pengetahuan yang secara alamnya bisa membaca arah angin, kemudian cuaca dan lain sebagainya. Ini kami kira bagian daripada kearifan lokal yang harus kita jaga. Ini biasanya untuk masyarakat wilayah kepulauan.
1: Mm-hmm.
0: Kalau di daratan, saya kira sama juga. Pengetahuan tentang bagaimana kapan akan terjadi musim hujan dan musim kemarau itu sampai kapan, itu juga bagian daripada kearifan lokal yang harus kita jaga. Artinya, dengan beberapa pengetahuan-pengetahuan itu, bagi saya ini adalah sebuah kekuatan. Jadi dalam rangka mitigasi bencana, kami kira tidak cukup hanya kita menyiapkan secara infrastruktur dan lain sebagainya, tetapi kepedulian, kesadaran masyarakat akan bencana itu jauh lebih kuat daripada kita menyiapkan hanya secara infrastruktur saja. Karena bagaimanapun, kalau saya boleh mengutip misalnya dari salah satu ayat Al-Quran, bahwa kerusakan di daratan maupun di lautan itu memang disebabkan oleh tangan manusia. Artinya, bagaimana kita menjaga lingkungan dan sebagainya, tentunya juga didukung oleh faktor kualitas manusia itu sendiri. Termasuk juga bagaimana bencana ini tidak terjadi, ya maka harus disiapkan juga kesadaran-kesadaran manusia dalam mengelola alam ini. Kira-kira begitu, Mbak Ani.
1: Baik. Nah, ini untuk pengetahuan nelayan membaca angin. Apakah nanti bisa disinergikan, Pak, dengan peringatan dini yang modern dari BMKG dan juga BPBD sendiri?
0: Kami kira sangat mungkin, karena nanti untuk membangun atau membentuk desa tangguh bencana, kita akan sesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Artinya tidak akan sama penanganan di daratan dan kepulauan. Karena memang bencananya berbeda. Mungkin kalau di daratan kita hanya dihadapkan pada bencana kekeringan, angin puting beliung, kemudian banjir. Tetapi kalau di kepulauan ini kan lebih kompleks lagi. Bagaimana iklim laut dan lain sebagainya. Nah, kami kira dalam materi desa tangguh bencana, khusus wilayah kepulauan, tanda-tanda pengetahuan semacam itu menjadi satu bahan penting untuk disampaikan. Dan ini saya kira perlu untuk diturunkan ke generasi berikutnya. Bagaimana membaca kode-kode alam lah istilahnya begitu.
1: Oh, seperti itu ya. Baik, Pak Kamil, kalau kita lihat kondisi di Indonesia pada umumnya dan juga di Madura ya pada khususnya terkait dengan musim kemarau panjang nih Pak, kan banyak sekali yang namanya karhutla begitu Pak Kamil. Kalau di Kabupaten Sumenep sendiri seperti apa sebenarnya karhutla itu Pak?
0: Ya, saya juga memantau perkembangan di call center 112. Jadi dalam beberapa minggu ini memang hampir tiap hari ada laporan-laporan tentang kebakaran hutan dan lahan. Dan ini memang sangat potensinya sangat besar sekali ketika orang-orang itu tidak dengan sendirinya menyadari bahwa bakar-bakar sampah dan lain sebagainya yang kemudian ditinggalkan dan lain sebagainya akan menjadi penyebab terhadap kebakaran hutan dan lahan. Jadi memang kami pernah ditanya, kira-kira ada peringatan dini atau enggak? Apa penyebabnya? Saya sampaikan bahwa kebakaran hutan dan lahan ini, saya kira tidak ada peringatan dini, malah yang perlu diperingatkan adalah manusianya. Artinya harus betul hati-hati, jangan sampai bakar-bakar kemudian ditinggalkan dan terjadilah kebakaran hutan dan lahan di mana-mana. Tapi dalam beberapa minggu terakhir ini, alhamdulillah, saya tidak lagi memantau di call center 112 itu kebakaran hutan dan lahan. Ada,
1: tidak.
0: Cuman tensinya lebih menurun.
1: Seperti itu. Nah, untuk kesiapan penanggulangannya dari pemerintah Kabupaten Sumenep sendiri, khususnya BPBD, seperti apa ini Pak Kamil?
0: Dalam hal ini kita bermitra dan bekerja sama dengan Satpol PP karena Damkar ini ada di bawah Satpol PP. Jadi kita terus berkolaborasi, bekerja sama, bagaimana menanggulangi kebakaran hutan dan lahan.
1: Oke. Koordinasinya seperti apa, Pak Kamil?
0: Kita memang juga selain koordinasi bagaimana nanti ketika ada kejadian kebakaran hutan dan lahan, karena kita tidak mempunyai armada.

0: Belum muncul kembali nih Pak. Iya
1: Iya.
0: baik, terima
1: Iya,
0: kasih.
1: iya. Iya.
0: Baik Pak Kamil, barangkali ada apa namanya semacam himbauan begitu Pak untuk masyarakat kita yang suka bakar-bakar lahan kemudian ditinggal di musim panas, musim kemarau seperti sekarang ini, itu kan akibatnya bisa mengakibatkan kebakaran ke sekitarnya nih Pak, berbahaya.
1: Ya.
0: Himbauan untuk masyarakat Sumenep dan sekitarnya pada khususnya, silakan Pak Kamil.
1: Ya, sebagaimana edaran yang terhormat Bapak Bupati terkait dengan antisipasi kebakaran hutan dan lahan, sebenarnya sudah banyak dilakukan, yaitu dengan melalui Pak Camat, kemudian Pak Camat edaran ke semua kepala desa, agar masyarakat ini betul berhati-hati dalam melakukan aktivitas, terutama bakar-bakar sampah dan lain sebagainya. Untuk saat ini, kami ingin menghimbau juga kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Sumenep bahwa potensi kebakaran hutan dan lahan saat ini memang sangat besar, mengingat ini adalah puncak kemarau di mana ranting-ranting dan daun-daunan itu sudah banyak berjatuhan. Oleh karena itu, saya mohon jangan sembarangan bakar-bakar, walaupun itu pada awalnya hanya bakar sampah sendiri, tetapi karena kelalaian kemudian ini bisa merembet ke tempat yang lain.
0: Baik, nah kita kembali ke kearifan lokal nih, ke kearifan lokal Pak
1: Ya.
0: Kamil. Mungkinkah kemudian nanti itu akan dijadikan kearifan lokal sebagai program unggulan di BPBD? Misalnya ada relawan tangguh berbasis pesantren atau barangkali ada sesepuh di pulau begitu Pak?
1: Ya, memang kita sedang persiapkan juga salah satu nanti ada istilahnya pestana pesantren tangguh bencana.
0: Oh ya. Yeah.
1: Ya, artinya kita memang ingin di semua lapisan ini ada selain ada edukasi bencana, ada pengetahuan tentang bencana dan penanggulangannya. Kita ingin juga ada relawan-relawan di masing-masing desa, di pondok-pondok pesantren yang nantinya ini betul-betul tangguh. Tangguh dalam tanda kutip, bukan tangguh ketika terjadi bencana, tetapi sebelum terjadi bencana, ini sudah mempunyai ketangguhan baik dari sisi skill, dari sisi pengetahuan. Sehingga bisa memberikan edukasi, edukasi kepada anak-anak muda, kepada masyarakat. Tahu bencana ini apa, kemudian cara penanggulangannya seperti apa.
0: Oke.
1: Dan insya Allah dalam akhir tahun ini memang kita sudah ada komunikasi dengan bagian Kesra juga nanti ke depan kita akan ada pesta pesantren tangguh bencana.
0: Pesantren tangguh bencana. Nah, selama ini seperti
1: Ya,
0: apa Pak sinergi
1: pesantren tangguh bencana.
0: Pesantren tangguh bencana Pestana begitu ya. Baik, Pak Kamil,
1: Ya.
0: ini selama ini bagaimana Pak sinergi BPBD dengan TNI, Polri, Dinas Sosial dan dinas-dinas yang lain terkait supaya mitigasi
1: Ya.
0: itu bisa jadi gerakan bersama begitu Pak?
1: Ya. Dalam membentuk desa tangguh bencana, kita memang selalu melibatkan. Melibatkan misalnya ada kehadiran Polsek, ada kehadiran Koramil, dan juga relawan di masing-masing kecamatan dan desa itu sendiri. Dengan dinas sosial, kita juga secara kultural di apa namanya di secara fungsional dinas sosial ini punya tagana. Secara struktural tagananya mungkin di bawah dinas sosial, tapi secara fungsional tetap kita jalin kerjasama dalam menanggulangi bencana. Karena saya tahu tagana itu insya Allah di sebuah kecamatan ada.
0: Baik. Saya mau tanya satu pertanyaan nih Pak, mitigasi berbasis tradisi ini kan butuh dukungan anggaran begitu ya Pak. Apakah BPBD ini akan mendorong dana desa juga untuk dipakai sebagai penguatan kearifan lokal tangguh bencana Pak?
1: Ya, saya memang pernah membaca regulasi di Permendes itu, memang ada salah satu pasal di situ yang menyebutkan bahwa dana desa itu juga

0: bisa digunakan dalam rangka membangun ketangguhan tangguh bencana. Artinya memang akan kita lakukan komunikasi, akan kita lakukan diskusi dalam hal ini dengan PMD, bagaimana nanti dana desa itu juga ada alokasi anggaran untuk penanggulangan bencana. Memang karena saya juga sempat menjadi camat, jadi memang di dana desa itu memang ada sebagian alokasi dana desa yang nomenklaturnya adalah bantuan tidak terduga untuk penanggulangan bencana. Maka dari itu berdasarkan Permendes itu sangat mungkin nanti dana desa juga ini akan dialokasikan untuk pelatihan-pelatihan relawan tangguh bencana di masing-masing desa ini. Memang
1: Seperti itu.
0: Harapannya adalah bagaimana ke depan peran masyarakat ini sangat besar. Tanggung jawab dalam penanggulangan bencana adalah pemerintah, tetapi jangan dilupakan masyarakat juga punya peran penting dalam rangka menanggulangi bencana. Karena menanggulangi bencana ini kan bukan hanya tugas pemerintah, tetapi menjadi tugas bersama, yaitu pemerintah, masyarakat, dan bahkan juga dengan dunia usaha.
1: Baik.
0: Jadi harapan kami ke depan, ya semua masyarakat punya kepedulian dalam rangka mempersiapkan diri untuk penanggulangan bencana. Memang kita tidak berharap bencana itu terjadi, tetapi kesiapan dalam rangka menghadapi bencana itu menjadi satu hal yang wajib bagi saya.
1: Baik, barangkali ada pesan-pesan untuk teman-teman TRC dan juga teman-teman BPBD yang sedang bertugas saat ini, Pak Kamil?
0: Ya, yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman TRC, teman-teman BPBD yang dalam mungkin sudah hampir satu bulan ini, tiap hari dari pagi sampai sore, khususnya dalam hal ini mendistribusikan air ke daerah-daerah yang mengalami kekeringan. Yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih atas semangatnya. Kemudian yang kedua saya ingin mengucapkan juga jaga kesehatan dan juga salam tangguh, salam kemanusiaan.
1: Baik, terakhir Pak Kamil, barangkali untuk masyarakat Kabupaten Sumenep dan sekitarnya, pesan-pesan terkait dengan yang kita bahas di pagi ini, silakan Pak.
0: Baik, terima kasih untuk masyarakat di Kabupaten Sumenep. Karena tema hari ini terkait dengan mitigasi bencana, ketika kearifan lokal menjadi sebuah kekuatan, maka saya ingin berpesan kepada masyarakat luas, tetap kita jaga persatuan dan kesatuan, budaya kita bergotong royong, saling membantu, dan lain sebagainya, tetap kita pelihara, karena ini menjadi modal, menjadi kekuatan besar dalam rangka kita bersama-sama menanggulangi bencana apapun yang akan terjadi di daerah kita masing-masing.
1: Baik, terima kasih Pak Kamil untuk waktunya pagi hari ini. Dan pendengar juga pemirsa, teknologi itu penting untuk memberi peringatan. Tapi tradisi juga penting untuk memberi kekuatan. Sirene bisa berbunyi, tapi gotong royonglah yang membuat kita bertahan. Dan untuk kita semua, mari kita terus jaga tradisi, mari kita siaga bencana. Karena orang Sumenep itu dikenal bukan karena tidak pernah diterpa ombak, tetapi karena pandai mengarungi ombak. Terima kasih Bapak Kamil Miludin, SPDI, MAP, Kalaksa BPBD Sumenep untuk acara kita Indonesia pagi ini. Tetap sehat, terus semangat Bapak. Insya Allah jumpa lagi di lain kesempatan. Ya. Assalamualaikum.
0: Insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, saya akhiri kita Indonesia untuk edisi hari ini. Terima kasih pendengar. Selamat siang, tetap sehat dan terus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita, Indonesia, Pro 1 RRI Sumenep.
3: 1.

0: Merokok itu pilihan. Tapi, membuat orang lain ikut menghirup asapnya, itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai sesama. Pastikan Anda bijak merokok pada tempatnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Benfica taklukkan AC Milan di Liga Eropa. Manchester United tersingkir dari Carabao Cup usai kalah dari Brighton and Hove Albion. Timnas Mini Football Indonesia pastikan tempat di semifinal Asian Mini Football Championship 2026. Persib Bandung menang 1-0 atas FC Seoul di AFC Champions League 2. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 17 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Dengar dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Benfica mencatatkan kemenangan head-to-head pertama atas AC Milan usai menang 2-0 pada ajang Liga Eropa di San Siro, Italia dini hari tadi. Nur Diansyah melaporkan.
1: Dodi Lukebakio, lots of white shirts forward. Lukebakio to better affinity.
2: Benfica mencatatkan kemenangan head-to-head pertama mereka atas AC Milan pada pertemuan ke-7 dalam Liga Eropa. Si elang Portugal itu libas lawannya 2-0 di San Siro, Milan, dini hari tadi. Dua gol Benfica tercipta melalui sepakan Dodi Lukebakio pada menit ke-16 dan Jakub Kaminski pada menit ke-53. Awal pertandingan berlangsung sengit, namun tak satu pun tim mampu menguasai permainan sebelum Benfica memecah kebuntuan lewat Lukebakio. Ia menguasai bola di sayap kanan, menggiringnya ke dalam kotak penalti sebelum melepas tendangan melengkung yang tepat sasaran. Didorong oleh gol pembuka tersebut, momentum Benfica semakin meningkat dan mereka nyaris mencetak gol kedua. Georgi Sudakov melepaskan tendangan rendah mendatar dari luar kotak penalti, namun bola tersebut hanya membentur keras tiang gawang. Sementara itu, Milan kesulitan menemukan ritme permainan pada babak pertama. Pelatih kepala Ruben Amorim memutuskan untuk memasukkan Mario Hila dan Christian Pulisic untuk meningkatkan daya gempur pada babak kedua. Pergantian pemain itu terbukti membuahkan hasil dengan intensitas serangan Milan yang langsung meningkat. The Winter mendapat peluang emas berkat bola rebound yang menguntungkannya, namun tendangannya meleset dari gawang dari jarak dekat. Rossoneri tampak mulai membangun momentum, namun Benfica kembali mencetak gol melalui Kaminski. Pemain sayap asal Polandia itu sukses menyerangkan bola ke gawang berkat umpan silang dari El Karouni pada menit ke-53. AC Milan kesulitan menciptakan peluang berarti hingga menit-menit akhir dengan Ramos, Hila, dan Pavlovic sama-sama kurang akurat. Pertandingan berakhir dengan skor 0-2 untuk kemenangan Benfica. Selesai pertandingan, pelatih kepala Benfica, Marco Silva, mengatakan bahwa ini merupakan malam yang sangat baik meski belum sempurna. Ini adalah malam yang sangat bagus, meski belum sempurna. Menurut saya, masih banyak yang perlu kami perbaiki. Di beberapa momen pertandingan, kami sebenarnya mampu bertahan lebih sedikit ke depan daripada yang kami lakukan. Di beberapa momen pada babak kedua, mereka mengambil keputusan yang sedikit berbeda. Mereka bahkan bisa memberi kami lebih banyak peluang daripada yang kami harapkan. Dan itulah kenyataannya. Namun, saya ingin memulai ini dengan mengucapkan selamat kepada para pemain. Mereka luar biasa. Di sisi lain, pelatih kepala AC Milan, Ruben Amorim, menyebut bahwa Benfica selalu tampil lebih tenang di lapangan. Hal ini menurut Amorim menyebabkan para pemainnya bermain gugup. Benfica selalu tampil tenang dalam pertandingan ini. Kami justru tampil gugup. Mereka berhasil mencetak gol di babak pertama, di awal babak kedua. Pada saat-saat seperti itu, hal itu benar-benar menghancurkan semangat tim. Kami gugup saat menguasai bola. Kami kehilangan bola berkali-kali. Semua orang gugup, para supporter pun gugup, dan itu adalah pertandingan yang berat bagi kami. Hasil ini memperpanjang catatan positif Benfica menjadi 10 kemenangan dari 13 pertandingan kompetitif di musim ini. Sementara kekalahan ini menjadi hasil negatif pertama Rossoneri Milan pada musim ini di bawah arahan Ruben Amorim. Milan juga belum pernah meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhirnya. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu Manchester United tersingkir dari ajang Carabao Cup setelah kalah 2-3 dari Brighton and Hove Albion di Old Trafford dini hari tadi. Lilian Adair melaporkan selengkapnya.
1: Got caught up under his feet though. Oh, it's touchdown! What a comeback this is from Brighton from 2-0.
2: Manchester United tersingkir dari Carabao Cup setelah kalah 2-3 dari Brighton and Hove Albion di Old Trafford dini hari tadi. Tuan rumah sempat unggul 2 gol melalui Chelsea dan Mason Mount pada 10 menit pertama. Namun, Brighton bangkit sebelum turun minum lewat gol Sierra Lampos Kostulas. Pascal Gross kemudian menyamakan skor pada babak kedua sebelum Maxim de Kuyper membawa Brighton berbalik unggul. Pelatih Manchester United Michael Carrick bahkan menurunkan Bruno Fernandes untuk mengejar gol penyama. Namun, United gagal memanfaatkan sejumlah peluang hingga peluit akhir dibunyikan. Usai pertandingan, Carrick mengakui laga berubah drastis setelah timnya kehilangan keunggulan 2 gol.
3: Jelas awal pertandingan dan akhir pertandingan benar-benar berbeda. Rasanya seperti bukan pertandingan yang sama dan tentu saja emosinya juga benar-benar berbeda. Kami sudah berada dalam situasi pertandingan yang persis seperti yang kami inginkan. Tetapi kemudian kami membiarkannya lepas begitu saja. Jadi ya, itulah cerita pertandingan ini.
4: That's the story of the game.
2: Kekalahan tersebut menjadi hasil mengecewakan bagi United setelah sebelumnya takluk dari Manchester City di Liga Premier Inggris akhir pekan kemarin. Sementara itu, Brighton memastikan tempat di putaran keempat Carabao Cup setelah melakukan comeback gemilang di Old Trafford. Pelatih Brighton Fabian Hurstler menilai keyakinan para pemain menjadi kunci kebangkitan timnya.
3: Anda harus percaya kepada rekan-rekan tim. Anda harus percaya kepada diri sendiri, percaya kepada rencana pertandingan, dan terus menjalankannya. Saya pikir semakin lama pertandingan

0: Dengan berlangsung, kami semakin baik dan semakin dominan. Dan akhirnya, kami berhasil melakukannya sampai sejauh ini.
1: Ya, yeah, we won in a deserved way.
2: Hasil ini menambah rekor buat Manchester United di bawah kepemimpinan Michael Carrick pada musim 2026-2027. Sementara kemenangan ini membawa Brighton melangkah ke babak 16 besar Carabao Cup. Hasil pertandingan lainnya, Everton taklukkan Wolverhampton Wanderers 1-0, Fleetwood kalahkan Sheffield United 1-0, sementara Aston Villa menang 3-1 atas Coventry City. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita bergeser ke Spanyol. Barcelona melanjutkan awal sempurna di Liga Spanyol setelah menang 7-2 atas Racing Santander di Camp Nou dini hari tadi. Rafinha menjadi bintang kemenangan Barcelona dengan mencetak hat-trick dalam pertandingan tersebut. Sementara 4 gol lainnya disumbangkan oleh João Cancelo, kemudian Lamine Yamal, Gabriel Jesus, dan gol bunuh diri Asier Villalibre. Racing Santander sempat membalas 2 gol, tetapi tuan rumah tetap tampil dominan sepanjang laga. Usai pertandingan, pelatih Barcelona Hansi Flick menilai timnya harus memanfaatkan momentum positif ini untuk menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya.
1: It's always good to have a great start.
2: Selalu menyenangkan ketika kami memiliki awal yang bagus. Ini tentu merupakan awal yang sangat baik. Namun, yang terpenting adalah mengakhiri musim dengan baik. Untuk itulah kami harus terus bekerja dan kami akan melakukannya. Saat ini kami sedang berada dalam momentum yang bagus dan kami harus memanfaatkannya.
0: Kemenangan ini membuat Barcelona menyapu bersih 6 pertandingan awal musim dan kokoh di puncak klasemen La Liga dengan mengoleksi 18 poin. Hasil pertandingan lainnya, Sevilla menang 1-0 atas Deportivo, Atletico Madrid taklukkan Osasuna dengan skor 4-0.

0: Kita beralih ke lintasan balap. Pebalap Formula One Max Verstappen menunjukkan kemampuan luar biasa dalam ajang balap go-kart bertajuk Max versus 100 di Silverstone, Inggris tadi malam. Para peserta merupakan konten kreator, atlet hingga penggemar motorsport dengan seluruh go-kart yang digunakan memiliki spesifikasi yang identik. Verstappen memulai balapan dari posisi paling belakang dengan total 101 go-kart di lintasan. Pada lap pertama, juara dunia Formula One sempat empat kali itu langsung melewati sekitar 60 pebalap. Ia hanya membutuhkan 14 lap atau sekitar 37 menit untuk menyalip seluruh peserta. Usai perlombaan, pebalap Red Bull itu mengatakan situasi pada lap pertama sangat kacau, tetapi justru membantunya melewati banyak peserta.
1: No, but my first lap was quite incredible.
2: Lap pertama memang luar biasa, banyak hal terjadi dan beberapa go-kart sempat tersangkut. Saya selalu berada di sisi lain sehingga tidak ikut terjebak. Itu membuat saya bisa melewati sekitar 60 orang pada lap pertama. Jadi hal itu sangat membantu saya untuk segera berada di depan.
1: Helps a lot, you know, getting to the front.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas Mini Football Indonesia harus mengakui keunggulan Thailand dengan skor tipis 0-1 pada ajang Asian Mini Football Championship 2026. Meskipun kalah, Indonesia tetap dipastikan lolos ke babak semifinal sebagai runner-up grup. Setio Agung melaporkan.
1: Timnas Mini Football Indonesia menutup fase grup Asian Mini Football Championship 2026 dengan kekalahan 0-1 dari Thailand di Stadion Asiop, Jakarta Pusat, Rabu malam. Meski kalah, Indonesia tetap melaju ke babak semifinal sebagai runner-up grup A. Gol tunggal Thailand dicetak Abdul Qordiri Hamid pada menit ke-16 setelah memanfaatkan sepak pojok yang dilepaskan Krawit Suwongsa. Skuad Garuda memiliki sejumlah peluang emas untuk membalikan keadaan namun gagal dikonversi menjadi gol. Hasil tersebut membuat Indonesia finish di posisi kedua grup A dengan 9 poin. Pelatih Timnas Mini Football Indonesia, Indra Kurnia Purnomo, juga mengatakan timnya telah memastikan tempat di Piala Dunia Mini Football 2027 di Republik Ceko.
2: Anak-anak sesuai dengan apa yang kita pengen, set play mereka, cara bermain kita sesuai lah. Anak-anak juga sudah berjuang di lapangan, cuma mungkin hasilnya belum berpihak sama kita. Insya Allah kita final target.
3: Kita bisa udah kualifikasi ke 2027.
2: Iya, alhamdulillah kita udah lolos Piala Dunia buat 2027 di Ceko.
1: Kapten Timnas Rahmat Widianto mengatakan laga melawan Thailand turut dimanfaatkan untuk mencoba sejumlah taktik baru. Fokus tim kini diarahkan sepenuhnya untuk menghadapi semifinal dengan target melangkah ke partai puncak.
4: Karena kita sudah lolos ke semifinal ya, jadi beberapa taktik baru dijalankan sama coach untuk semakin mengasah apa yang kita punya untuk di semifinal. Sebagai pemain, kita punya target sendiri yaitu untuk meraih juara di apalagi di negara sendiri.
5: Target juara di ASEAN.
4: Iya benar.
1: Dalam ASEAN Mini Football Championship 2026, pertandingan dimainkan 6 lawan 6 selama 50 menit yang terbagi dalam 2 babak masing-masing 25 menit. Indonesia dijadwalkan menghadapi Uzbekistan pada semifinal di Stadion Asiop Jakarta Pusat malam hari ini. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar Dinamik Olahraga Siang RRI, dari ajang AFC Champion League 2, Persib Bandung mengawali kiprahnya di AFC Champion League 2 musim 2026-2027 dengan kemenangan. Maung Bandung mendudukkan tuan rumah FC Seoul dengan skor tipis 1-0 di Seoul World Cup Stadium tadi malam. Gol tunggal Persib dicetak oleh Julio Cesar pada menit-menit awal pertandingan. Cesar memanfaatkan sepak pojok Mark Locke dan melepaskan sontekan dari sudut sempit yang gagal dibendung oleh kiper FC Seoul. Memasuki babak kedua, Persib mendapat tekanan bertubi-tubi, tetapi Teja Pakualam tampil gemilang mengamankan gawangnya. Persib kemudian mengandalkan serangan balik dan beberapa kali mengancam pertahanan tuan rumah hingga pertandingan berakhir. Hasil ini membawa Persib Bandung meraih 3 poin pertamanya sebelum menghadapi The Chong Vital dari Vietnam pada 14 Oktober mendatang.

0: Kita beralih ke kompetisi domestik. Dewa United tumbangkan Borneo FC 3-1 di Samarinda tadi malam pada lanjutan Super League musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Dewa United sukses mencuri 3 poin berharga di kandang Borneo FC bertanding di Stadion Segiri Samarinda sore kemarin. Banten Warriors menang 3-1 berkat drama di menit-menit akhir. Dewa United langsung tampil menekan sejak awal laga. Hasilnya mereka memimpin lebih dulu pada menit ke-14 lewat gol Jonathan yang memanfaatkan bola muntah di depan gawang. Memasuki paruh kedua, tuan rumah langsung membalas. Ihsan Zikrak sukses menyamakan kedudukan menjadi satu sama pada menit ke-49 melalui tendangan jarak jauh. Ketiga langkah tampak akan berakhir imbang. Dewa United mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-90+1. Danielson Junior maju sebagai eksekutor dan menjalankan tugasnya dengan sempurna. 5 menit berselang 90+6, Danielson kembali mencetak gol keduanya untuk mengunci kemenangan 3-1. Usai laga pelatih Dewa United, Osmar Loss merasa bangga dengan perjuangan anak asuhnya yang berhasil mengamankan poin di kandang lawan.
2: It was a hard game. Menurut
3: Osmar, ini adalah pertandingan yang sulit. Namun 3 poin di laga tandang cukup penting untuk Dewa United. Dan Osmar mengerti kalau kadang ketika kita tidak menampilkan performa yang terbaik, yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kita harus berjuang lebih keras, berjuang lebih dan mengeluarkan kekuatannya lebih ketika berjuang di lapangan. Dan Nani menurut dia pemain setelah gol pertama sedikit kehilangan kontrol terhadap bola, lalu beberapa kali kita juga kalah dalam duel. Namun kalau sempat ngapain hal yang paling penting adalah ini menjadi pelajaran untuk Dewa United, dan kadang kami harus menunjukkan semangat juang yang lebih daripada taktik pada
1: strategi. Sementara itu back Dewa United, Adi Setiawan juga merasa bersyukur dapat memperebutkan poin maksimal ini.
4: Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili pemain untuk hasil pertandingan hari ini. Bersyukur bisa mendapat 3 poin di sini. Kedua tim menampilkan permainan terbaik, sama-sama saling menyerang. Dan alhamdulillah kami bisa meraih 3 poin di sini. Ini semua berkat kerja keras tim. Pemain menjalankan instruksi pelatih dengan baik. Dan ya, walaupun sampai menit hari kita bisa meraih kemenangan di sini, alhamdulillah.
1: Berkat tambahan 3 poin, Dewa United FC melesat ke puncak klasemen sementara Liga Super dengan koleksi 7 poin. Sebaliknya, kekalahan kandang ini membuat Borneo FC tertahan di peringkat ke-10 dengan 3 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro Liga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Shoot, dia shoot. Memang bisa diselamatkan oleh Kadu, tapi dari rebound. Wow, kita melihat.

Kita beralih ke kabar seputar Asian Games. Timnas Hockey Field Putra Indonesia bertolak ke Jepang kemarin untuk tampil di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Sebelumnya Timnas Hockey Field Putri telah berangkat sehari lebih awal untuk menghadapi ajang tersebut. Keberangkatan tim putra dilepas Komite Eksekutif NOC Indonesia Hengki Silatang yang meminta para atlet menjaga kesehatan dan tampil maksimal. Hal senada juga disampaikan Ketua Umum PP Federasi Hoki Indonesia Budi Sulistiono yang meminta para pemain fokus bertanding tanpa terpengaruh peringkat maupun nama besar lawan. Timnas Hoki Field Putra Indonesia berada di Pool A bersama dengan India, kemudian Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka. Indonesia dijadwalkan menghadapi India pada laga perdana 19 September mendatang.

Tadi maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Menyampaikan kebenaran, membangun harapan, dan menyatukan masyarakat akan selalu dibutuhkan. 81 tahun RRI membuktikan bahwa radio bukan sekedar media, tetapi bagian dari perjalanan Indonesia. Mari terus hadirkan siaran yang positif, terpercaya, dan mampu menggerakkan masyarakat untuk maju bersama. Selamat Hari Radio 2026, Dirgahayu RRI ke-81. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia dari masa ke masa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Slamet Junaidi, Bupati Sampang, mengucapkan selamat Hari Radio tahun 2026 dan dirgahayu untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81. Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi, semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, inspiratif, dan dekat dengan masyarakat. Mari kita jaga semangat persatuan melalui informasi yang mencerahkan dan membangun. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Jaya RRI, jayalah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Satu RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat siang. Terima kasih Anda terus bersama 101,3 MHz ya, Pro 1 RRI Sumenep. Iya, informasi yang akan saya bagikan kali ini saya kutip dari rri.co.id. Pendengar, tentang minum air putih yang mungkin terlihat seperti kebiasaan sederhana ya, tetapi kecukupan cairan ini memiliki kaitan penting dengan kesehatan ginjal. Dan salah satu masalah yang sering dikaitkan dengan kurangnya asupan cairan adalah batu ginjal. Menurut National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Disease atau NIDDK yang saya kutip juga dari rri.co.id, bahwa batu ginjal itu terbentuk ketika kadar mineral tertentu dalam urin cukup tinggi hingga kemudian membentuk material padat seperti kristal. Nah, salah satu cara penting untuk membantu mencegahnya adalah dengan mencukupi asupan cairan, terutama air.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalilur Rahman, Bupati Pamekasan. Atas nama pemerintah Kabupaten Pamekasan dan seluruh masyarakat Kabupaten Pamekasan, saya mengucapkan selamat Hari Radio 2026 dan Dirgahayu Radio Republik Indonesia RRI ke-81. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa, menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta mempererat persatuan Indonesia. Semoga RRI terus menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan hadir dekat dengan masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu RRI ke-81. Terus mengudara, terus menyuarakan Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalau datanya Bu, Anda melihat selama ini, saya rasa semuanya sudah paham mengenai stunting begitu sebelum menikah. Kalau faktanya di lapangan seperti apa Ibu? Apa sesuai atau memang masih ada yang masih belum paham betul gitu?
2: Saya melihat trennya justru begini, Mbak. Kalau stunting dalam artian program bagi ibu hamil dan anak itu kan memang pemerintah dari zamannya Jokowi itu sudah jor-joran sekali untuk menurunkan angka itu dan memang berdampak sudah. Tapi kan yang ini yang akhirnya agak lupa itu kita menyiapkan pasangan ini dari sebelum gitu loh ya. Di Sumeneb itu kan angka pernikahan dininya, dispensasi nikah itu trennya memang turun dari tahun 2022 sampai 2025 itu turun. Tapi itu tergolong tinggi di Jawa Timur gitu loh Pak. Jadi memang termasuk angka yang tinggi di secara administratif gitu ya di Provinsi Jawa Timur itu Madura termasuk yang tinggi. Ini yang luput dari analisa pengambil kebijakan bahwa sebenarnya untuk mengatasi stunting itu kan tidak cukup dari ibu itu hamil sama anaknya, tapi sebenarnya sebelum itu juga harus sudah dipersiapkan dengan baik.
3: Ya, pendengar, lalu bagaimana kurang minum itu dapat berkaitan dengan terbentuknya batu ginjal? Nah, ketika tubuh kita kekurangan cairan, maka jumlah urin dapat berkurang sehingga urin menjadi lebih pekat. Di dalam kondisi tersebut, pendengar, mineral pembentuk batu seperti kalsium, oksalat, dan asam urat ini dapat memiliki konsentrasi lebih tinggi sehingga lebih mudah membentuk kristal. Air yang

cukup membantu mengencerkan urin dan meningkatkan aliran urin sehingga mineral tersebut lebih mudah dikeluarkan dari tubuh kita. Nah, hubungan antara asupan cairan dan batu ginjal ini juga didukung oleh pedoman medis ya. Jadi pedoman di Europe Association of Urology atau EAU ini menyebutkan bahwa peningkatan asupan air dapat menurunkan resiko kekambuhan batu ginjal. Nah, untuk orang yang sudah pernah mengalami batu ginjal, pedoman tersebut merekomendasikan asupan cairan yang cukup untuk menghasilkan volume urin lebih dari 2,5 liter per hari dengan air sebagai pilihan utama ya. Jadi angka ini merupakan target pencegahan bagi kelompok tertentu, namun bukan berarti setiap orang harus memaksakan minum sebanyak itu. Namun, kurang minum ini bukan satu-satunya penyebab batu ginjal pendengar. Faktor lain juga berperan, termasuk pola makan tinggi garam, konsumsi protein hewani tertentu, kelebihan berat badan, kondisi metabolisme, ada riwayat keluarga juga, serta jenis batu yang pernah terbentuk sebelumnya. Karena itu, seseorang yang jarang minum memang dapat memiliki salah satu faktor resiko, tetapi tidak tepat mengatakan bahwa setiap orang yang kurang minum pasti akan mengalami batu ginjal.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bayangkan, satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.

0: Main judol katanya cuan, padahal ujungnya boncos pelan-pelan.
1: You lose.
0: Menang sekali bikin penasaran, kalah berkali-kali bikin pusing tujuh turunan. Jangan gadai masa depan demi harapan instan, karena yang pasti dari judi online bukan kaya, tapi ketagihan. Stop judi online sebelum uang Anda habis, sebelum hubungan Anda terkikis.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi Wongsoyudo, Bupati Sumenep. Radio boleh berubah zaman, teknologi boleh terus berkembang, tetapi kekuatan sebuah suara untuk menyampaikan kebenaran, membangun harapan, dan menyatukan masyarakat akan selalu dibutuhkan. 81 tahun RRI membuktikan bahwa radio bukan sekedar media, tetapi bagian dari perjalanan Indonesia. Mari terus hadirkan siaran yang positif, terpercaya, dan mampu menggerakkan masyarakat untuk maju bersama. Selamat Hari Radio 2026, Dirgahayu RRI ke-81. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia dari masa ke masa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo Sobat Pajak, mari simak bersama jadwal dan lokasi layanan unggulan Samsat Sumenep. Layanan Samsat Keliling atau Samling, Senin di Pasar Banasare dan di sebelum Bank Jatim Pasongsongan, Selasa di Pertigaan Palduding Manding dan di Barat Kantor Kecamatan Ambunta, Rabu di Pertigaan Saronggi dan di depan Kantor Kecamatan Rubaru, Kamis di Pasar Candi Dungke dan di depan Polsek Ganding, Jumat di Lapangan Giling dan depan Pasar Dasuk, Sabtu di Pasar Sertoan Kalianget dan di Pasar Ruto. Jam pelayanan Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat, sedangkan Jumat pada pukul 8 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Samling malam di depan Masjid Jami Sumenep pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat Sumenep, Jalan KH Mansur nomor 234 Sumenep, telepon 0328-662-338.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Slamet Junaidi, Bupati Sampang, mengucapkan selamat Hari Radio tahun 2026 dan dirgahayu untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81. Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi, semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, inspiratif, dan dekat dengan masyarakat. Mari kita jaga semangat persatuan melalui informasi yang mencerahkan dan membangun. RRI sekali di udara, tetap di udara. Jaya RRI, jayalah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Madura hari ini. Hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun berada. Kita jumpa kembali di Madura hari ini, edisi Kamis 17 September 2026. Bersama saya Ani Purnama dari Sumenep dan juga ada gatekeeper Waisul Karni. Dan di Sampang ada rekan saya Ishak Naya atau Isna ya, yang sudah siap akan menghadirkan informasi-informasi dari Sampang dan Bangkalan, melengkapi informasi dari Sumenep dan Pamekasan tentunya. Baik, sebelum menuju Isnai di Sampang, saya informasikan untuk cuaca di seputaran Urip Sumoharjo 26 siang hari ini terpantau sangat cerah sekali, bahkan tidak salah kalau dibilang panas ya. Panasnya luar biasa. Jadi sekali lagi untuk pendengar yang hari ini, saat ini, siang ini tidak ada keperluan yang sangat-sangat urgent untuk keluar, sebaiknya di dalam rumah saja, atau kalau yang di kantor ya di kantor saja, pokoknya di dalam ruangan ya, karena memang ini panasnya luar biasa. Dan kalaupun Anda harus keluar rumah karena ada sesuatu keperluan yang urgent, jangan lupa memakai perlindungan dari paparan sinar matahari secara langsung. Untuk yang naik motor, barangkali bisa memakai jaket, kemudian kaos tangan begitu ya, masker juga jangan lupa, kacamata hitam karena lumayan silau di siang hari ini. Baik pendengar, sebelum saya hadirkan informasi-informasi dari Sumenep dan juga Pamekasan, saya sapa terlebih dahulu Isnai di Sampang. Apa kabar Isnai?
1: Apa kabar juga Ani?
0: Wah, kabar baik. Iya. Ini ya. Harus semangat meskipun sudah tanggal 17 ya kan?
1: Betul sekali. Hanya bajunya saja yang kita kompromi, tapi dompetnya tidak kompromi ternyata.
0: Begitu ya. Bicara soal kompromi, ternyata ada ininya juga ya. Ada bagian-bagiannya juga ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, Isnai, bagaimana cuaca di Sampang?
1: Kalau cuaca di Sumenep begitu terik, tapi kalau di Sampang teriknya tidak begitu menyengat, ada mendung-mendungnya sedikit.
0: Ada mendungnya sedikit, wah, iya, Masya Allah, Alhamdulillah. Oke, sudah ada informasi apa saja dari Sampang Bangkalan?
1: Untuk Sampang dan Bangkalan nanti yang hadir, dari Bangkalan nantinya krisis air bersih berulang, Kades Pangalean minta pipanisasi untuk jangka panjang. Dan bergeser ke Sampang, Sampang mengusulkan 5 kampung nelayan baru, 1 berprogres. Dan masih Sampang, SR atau Sekolah Rakyat Sampang lanjutkan pemenuhan kuota siswa semua jenjang. Dan dari Sampang, realisasi bantuan pupuk di Sperta KP Sampang tak tepat waktu. Dan Satlantas Polres Sampang amankan perbaikan jalan nasional. Itu saja nanti Ani yang menemani di Madura hari ini nantinya informasinya. Informasi apa saja sebagai informasi pertama, silakan untuk Ani.
0: Baik, informasi pertama boleh dari Sampang. Silakan, Isnai.
1: Oke. Terima kasih.
2: Kanal informasi dan inspirasi Madura hari ini.
1: Baik pendengar, informasi pertama yang akan hadir ke ruang dengar Anda di Madura hari ini, yang dimana langsung berjaringan dengan Pro 1 RRI Sumenep ya, bersama rekan Ani. Dan pendengar, informasi pertama kita hadirkan dari Kabupaten Sampang, yang dimana SR Sampang lanjutkan pemenuhan kuota siswa semua jenjang. Penjangkauan anak putus sekolah di Kabupaten Sampang terus dilakukan. Sekolah Rakyat Terpadu 1 Sampang masih terus memenuhi sisa kuota murid yang masih tersedia di Sekolah Rakyat 1 Sampang. Kepala Sekolah SR 1 Sampang, Deno Setiawati, menjelaskan bahwa sistem penerapan di Sekolah Rakyat menerapkan prinsip multi-entry dan multi-exit tanpa harus menunggu tahun ajaran baru. Saat ini sedang dilakukan penjangkauan oleh pihak PKH dan Kemensos karena SR diberikan keleluasaan untuk memenuhi kuota yang sudah ditentukan. Tim turun kembali untuk menyisir anak-anak putus sekolah yang belum terjangkau. Dan pendengar, lebih lanjut Deno memaparkan penambahan jumlah siswa SRT 1 Sampang adalah 90 siswa untuk jenjang SD, 90 siswa SMP, dan 90 siswa SMA. Namun, mempertimbangkan minat masyarakat serta kondisi psikologis anak, jumlah siswa SD masih sedikit sehingga kuota jenjang SD dialihkan ke jenjang SMP. Dengan demikian, untuk mengisi jumlah ketersediaan kuota, tim program Keluarga Harapan Sampang terus melakukan penjangkauan calon siswa yang memenuhi kriteria, yaitu anak putus sekolah atau rentan putus sekolah.

0: Pendengar masih dari Kabupaten Sampang, tentunya masih berjaringan dengan Pro 1 Sumenep di Madura hari ini. Pendengar dari Sampang, realisasi bantuan pupuk Dispertakape Sampang tak tepat waktu. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dispertakape Sampang kurang serius mengelola anggaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Indikasinya, bantuan belanja pupuk senilai 900 miliar tahun ini tidak sesuai perencanaan awal. Berdasarkan rancangan kegiatan dan penganggaran di tahun 2026, belanja pupuk tersebut dialokasikan untuk jenis NPK, namun memasuki tahap pengadaan jenis pupuk justru terpaksa diubah pada jenis ZA. PLT Kepala Dispertakape Sampang Nurdin mengatakan perubahan bentuk bantuan pupuk tersebut dikarenakan keterbatasan stok, sehingga terpaksa harus diganti jenis pupuk yang lain. Menurutnya, bantuan pupuk nantinya akan diberikan kepada kelompok tani sebagai sebagian besar 1 ton per poktan. Seharusnya bantuan itu dimanfaatkan ya saat musim tanam, namun sampai musim panen belum dibelanjakan sehingga mengalami perubahan. Kedepan pihaknya berjanji akan memperkuat koordinasi, memperbaiki sistem mitigasi, ketersediaan logistik, serta memastikan setiap program benar-benar terlaksana sesuai dengan rencana kegiatan dan penganggaran RKP. Dan itu saja informasi pertama Ani dari RRI Sampang. Silakan informasi pertama dari RRI Sumenep.
1: Baik, terima kasih Isnai. Saya lanjutkan dengan informasi dari Sumenep. Pendengar, penerima program Keluarga Harapan atau PKH di Kabupaten Sumenep diingatkan tidak menggunakan rekening bantuan sosial untuk aktivitas judi online, sebab transaksi melalui rekening penerima manfaat dapat terdeteksi dalam pemadanan data pemerintah. Seperti diungkapkan Kepala Dinsos P3A Sumenep, ABD Rahman Riyadi, bahwa Kementerian Sosial bekerja sama dengan PPATK untuk mencocokkan data penerima bantuan dengan transaksi keuangan, di mana data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi transaksi yang terindikasi judi online. Rahman Riyadi menghimbau penerima PKH untuk menjaga rekening maupun kartu bantuan, termasuk ketika digunakan anggota keluarga lain. Ia menegaskan transaksi judi online yang terdeteksi dapat berdampak pada keberlanjutan bantuan sosial, dan masyarakat juga diminta tidak tergiur dengan judi online dengan harapan memperoleh keuntungan secara cepat karena berpotensi menimbulkan kerugian finansial maupun mempengaruhi status bantuan yang diterima. Iya, informasi selanjutnya dari Pamekasan, Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2A Pamekasan ini melakukan panen perdana buah semangka dan juga peresmian budidaya ayam petelur hasil kolaborasi dengan CV Ayunda Permata Sejahtera dan Bani Insan Peduli atau BIP. Pada program tersebut, Lapas Kelas 2A Pamekasan juga melibatkan kelompok tani Sanren, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, serta Dinas Koperasi, UKM, dan Naker untuk memberikan pendampingan bagi warga binaan. Kepala Lapas Kelas 2A Pamekasan, Sugeng Hardono, mengatakan pertanian hortikultura dan budidaya ayam petelur ini untuk mengoptimalkan lahan tidur di Lapas Pamekasan menjadi lahan produktif. Sugeng menyampaikan bahwa program tersebut juga menjadi pengingat bahwa ketahanan pangan ini tidak cukup berhenti pada menanam dan menghasilkan panen, karena tantangan berikutnya adalah memastikan kegiatan ini terus berjalan. Hasilnya memiliki nilai ekonomi dan juga keterampilan yang diperoleh benar-benar bisa dimanfaatkan oleh warga binaan setelah bebas. Ya, beberapa informasi sudah dihadirkan dari Sumenep, Pamekasan, Sampang, dan Bengkalan. Masih kita akan ikuti Madura hari ini karena masih ada beberapa informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, tetap di Pro 1 RRI Sumenep dan juga RRI Sampang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalilur Rahman, Bupati Pamekasan. Atas nama pemerintah Kabupaten Pamekasan dan seluruh masyarakat Kabupaten Pamekasan, saya mengucapkan selamat Hari Radio 2026 dan Dirgahayu Radio Republik Indonesia RRI ke-81. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa, menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta mempererat persatuan Indonesia. Semoga RRI terus menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan hadir dekat dengan masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu RRI ke-81. Terus mengudara, terus menyuarakan Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih di Madura hari ini yang merupakan siaran berjaringan RRI Sumerep dan RRI Stasiun Produksi Sampang. Baik, saya lanjutkan untuk kesempatan siang hari ini. Informasi dari Sumenep, pendengar, Satres Narkoba Polresta Sumenep ini mengungkap dugaan peredaran narkotika jenis sabu yang melibatkan 3 orang di Kecamatan Blutol. Kasih Humas Polresta Sumenep Ibda Ahmad Putrawardana mengatakan pengungkapan bermula dari penyelidikan yang dilakukan petugas hingga mengamankan OR 39 tahun di rumahnya di Desa Masaran, Kecamatan Blutol. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan satu plastik klip berisi sabu dengan neto 0,62 gram yang disimpan di saku celana OR. Dari pemeriksaan awal, OR mengaku mendapatkan sabu tersebut dari MY 51 tahun. Polisi kemudian melakukan pengembangan dan mengamankan MY di wilayah Kecamatan Blutol. Dari MY, petugas menyita satu unit telepon seluler, alat yang diduga digunakan untuk mengambil sabu, serta uang tunai Rp247.000. Pengembangan kembali dilakukan hingga polisi mengamankan FA 26 tahun. Dari FA, petugas menemukan satu bong, satu pipet kaca, dan satu telepon seluler dalam kondisi yang rusak. Ibda Ardan menjelaskan bahwa ketiga terduga bersama seluruh barang bukti kini diamankan di Mapolresta Sumenep untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Dan polisi juga masih memeriksa para terduga dan saksi serta melakukan pemeriksaan barang bukti narkotika di Lab Forensik Polda Jawa Timur. Polresta Sumenep memastikan pengembangan kasus ini terus dilakukan untuk mengungkap kemungkinan jaringan peredaran narkotika lainnya. Ya, selanjutnya menuju Isnai di Sampang untuk menghadirkan informasi dari Sampang dan Bengkalan, silakan.
1: Baik, pendengar, masih di Madura hari ini, dan terima kasih untuk rekan Ani sebagai informasi pertama yang hadir ke ruang dengar Anda di Madura hari ini. Dan pendengar, setelah informasi dari Pamekasan dan Sumenep, kita akan bergeser ya, Sampang dan Bangkalan ke Kabupaten Bangkalan. Pendengar, krisis air bersih berulang, Kades Pangalean minta pipanisasi untuk jangka panjang. Bantuan air bersih dari Polres Bangkalan disambut baik oleh warga Desa Pangalean di Kecamatan Tanah Merah Bangkalan. Namun pemerintah desa berharap penanganan kekeringan tidak hanya dilakukan melalui distribusi air bersih, tapi juga disertai solusi jangka panjang dengan pipanisasi. Kepala Desa Pangalean Kulhak ya, Al-Farizi mengatakan wilayahnya hampir selalu menghadapi persoalan ketersediaan air bersih setiap musim kemarau. Ia berharap pemerintah kabupaten memberikan perhatian khusus terhadap kondisi Desa Pangalean dan desa yang terdampak lainnya. Menurutnya dibutuhkan langkah permanen agar persoalan kekeringan tidak terus berulang setiap tahun. Salah satu solusi yang diusulkan adalah pembangunan jaringan pipanisasi maupun pengembangan sumber mata air yang dapat dialirkan langsung ke permukiman warga. Sementara itu, Kapolres Bangkalan AKBP Wibowo mengatakan pihaknya akan melanjutkan distribusi air bersih secara berkelanjutan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan. Sebelumnya, Polres Bangkalan menyalurkan sebanyak 48 ribu liter air bersih menggunakan 8 truk tangki menyasar warga Desa Pangalean di Kecamatan Tanah Merah serta wilayah Kecamatan Galis. Dan menurut Wibowo, pihaknya juga berencana menggandeng From Koordinasi Pimpinan Daerah Bangkalan untuk terus menangani dampak kekeringan. Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan bantuan sekaligus membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak kekeringan. Dan pendengar, informasi berikutnya yang dimana masih dari Sampang dan Bangkalan, kita akan bergeser ke Kabupaten Sampang. Sampang usulkan 5 kampung nelayan baru, baru status yang berprogres, yang dimana pendengar, pemerintah Kabupaten Sampang di Jawa Timur mengusulkan 5 desa pesisir untuk mendapatkan program kampung nelayan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Program ini diarahkan untuk mengintegrasikan berbagai fasilitas guna mendukung aktivitas dan perekonomian masyarakat nelayan. PLT Kepala Dinas Perikanan di Kabupaten Sampang, Fajar Sidik, mengatakan, dari 5 lokasi yang diusulkan, baru 1 lokasi yang masuk tahap pelaksanaan. Sementara 1 lokasi lainnya telah memasuki tahap kontrak, sedangkan 3 lokasi masih menunggu informasi lebih lanjut dari kementerian. Dan pendengar, Fajar menjelaskan, pembangunan kampung nelayan membutuhkan lahan minimal 1 hektar. Fasilitas yang dibangun akan disesuaikan dengan hasil survei kelayakan atau CPCL oleh tim Kementerian Kelautan dan Perikanan serta kebutuhan masing-masing desa, serta ruangan, gudang, dan perbekalan lain serta perbekalan yang lain dan lainnya ya dari

Sukabona serta Banyumas. Dan pendengar, informasi penutup dari RRI Sampang sendiri masih dari Kabupaten Sampang, di mana Satlantas Polres Sampang amankan perbaikan jalan nasional. Dan Satuan Lalu Lintas Polres Sampang melaksanakan pengamanan intensif terhadap proyek perbaikan jalan nasional di Jalan Raya Kaseran, Desa Pengungsian di Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang. Pengamanan di jalur nasional tersebut pendengar melibatkan personel gabungan dari unit keamanan dan keselamatan serta unit pengaturan atau penjagaan pengawalan dan patroli Satlantas Polres Sampang. Langkah ini untuk diambil mengantisipasi kemacetan serta kecelakaan akibat penyempitan jalur selama proses perbaikan berlangsung. Kasat Lantas Polres Sampang pendengar AKP Sulaiman menyampaikan apresiasi kepada instansi terkait yang merespon cepat hasil inspeksi jalan nasional yang dilakukan sehari sebelumnya. Lebih lanjut pendengar, dia menegaskan pentingnya kesadaran pengendara demi keselamatan bersama di jalan raya guna mewujudkan keamanan, keselamatan serta ketertiban dan kelancaran lalu lintas di wilayah hukum Kabupaten Sampang. Itulah rekan Dani informasi seluruh rangkaian hadir dari RRI Sampang dan informasi penutup lainnya silakan rekan Ani.

0: Masih di Madura hari ini yang merupakan siaran berjaringan RRI Sumenep dan RRI Stasiun Produksi Sampang. Ya, masih ada dua informasi yang belum saya hadirkan, namun sebelumnya saya menuju Ishak dulu. Ishak, apa masih ada informasi terakhir dari Sampang? Isnai? Ya, Isnai? Oke, baik. Kalau begitu saya akan hadirkan informasi terlebih dahulu ya dari Sumenep berikut ini, pendengar. Ini tentang Kabupaten Sumenep perkuat layanan transportasi. Ya, penguatan pelayanan transportasi menjadi perhatian Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan Kabupaten Sumenep dalam momentum Hari Perhubungan Nasional. Sinergi dan kolaborasi antar pihak terus diperkuat untuk meningkatkan kualitas layanan transportasi kepada masyarakat. Kepala Disperkinhub Sumenep, Dadang Dedi Iskandar, mengatakan bahwa Hari Perhubungan Nasional tidak hanya menjadi momentum peringatan, tetapi juga menjadi pengingat bagi seluruh insan perhubungan untuk terus meningkatkan pelayanan. Menurut Dadang, penguatan pelayanan perlu dilakukan secara bersama-sama dengan insan perhubungan di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumenep. Upaya tersebut mencakup seluruh moda transportasi baik darat, laut maupun udara. Ia menegaskan kolaborasi menjadi bagian penting dalam memastikan pelayanan transportasi dapat berjalan secara optimal dan tentu memberikan manfaat bagi masyarakat. Nah, sebagai bagian dari peringatan Hari Perhubungan Nasional, Disperkimhub Sumenep bersama insan perhubungan menggelar upacara di Bandara Trunojoyo Sumenep. Kegiatan tersebut juga dirangkai dengan layanan kesehatan dan donor darah. Dadang berharap momentum Hari Perhubungan Nasional dapat semakin memperkuat komitmen seluruh insan perhubungan untuk meningkatkan kualitas pelayanan transportasi, sekaligus mempererat sinergi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Saya sapa Ishak dulu. Halo Ishak, selamat siang. Ishak, masihkah ada informasi dari Sampang? Oke, baik. Sudah terputus rupanya ya dengan Ishak di Sampang. Kalau begitu pendengar, saya akan hadirkan informasi terakhir dari Pamekasan, di mana aglomerasi pabrik hasil tembakau atau APHT di Desa Gukul, Kecamatan Telanakan, Pamekasan, ini belum menunjukkan aktivitas ekonomi yang berarti. Padahal kawasan yang dibangun dengan anggaran sekitar 11 miliar rupiah dari DBHCHT itu ditargetkan beroperasi pada akhir 2026. APHT ini berdiri di atas lahan 2,5 hektar dan telah memiliki 2 gudang. Namun pemanfaatannya masih menunggu penyelesaian administrasi, perizinan, serta sejumlah sarana pendukung. Sekretaris Komisi 2 DPRD Pamekasan, Muhammad Faridi, meminta proses tersebut segera dituntaskan. Menurutnya, pembangunan APHT ini tidak cukup hanya menyediakan bangunan, tetapi harus mampu menggerakkan ekonomi masyarakat. APHT diharapkan dapat membuka lapangan kerja sekaligus mendorong usaha dan juga aktivitas bisnis tembakau yang legal. Sementara itu, Kepala Disperindak Pamekasan Muharram mengatakan bahwa pengoperasian APHT ini masih dalam proses ya, di mana pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan koperasi provinsi dan juga Bea Cukai untuk memenuhi kebutuhan administrasi dan perizinan. Ia menyebut 2 gudang sudah dapat digunakan, namun sejumlah sarana dan prasarana masih dilengkapi secara bertahap agar aktivitas APHT dapat berjalan maksimal. Ya pendengar, dengan demikian selesai sudah kebersamaan kita dalam Madura hari ini. Sampai jumpa di kesempatan yang lain dan terus bersama Pro 1 RRI Sumenep dan juga RRI Sampang.
1: Pro 1

0: 01.
1: Pernahkah kita sadar bahwa sebuah suara yang tak terlihat bisa menemani seseorang yang bahkan tak pernah kita kenal? Itulah radio. Ia hadir tanpa mengetuk pintu, menyapa tanpa harus bertatap muka, dan menemani tanpa pernah meminta apa-apa. Di Madura ada ungkapan, mun tak bisa atemu, bisa nyambung lebet suara. Tak bisa bertemu akan tetapi suara tetap bisa menyambungkan rasa. Karena radio bukan sekedar suara yang mengudara, radio adalah cerita, informasi, dan rasa yang menemukan pendengarnya. Selamat Hari Radio, teruslah mengudara, karena bisa jadi suara yang kita anggap sederhana adalah suara yang sedang dibutuhkan seseorang di luar sana.

0: Selamat siang pendengar dan pemirsa, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Inilah berita olahraga edisi Kamis 17 September 2026. Saya Ani Purnama. Madura United memanfaatkan waktu persiapan yang singkat untuk memperkuat kesiapan tim menjelang pekan ketiga Super League untuk meraih hasil maksimal, sekaligus mempertahankan tren positif di hadapan pendukungnya. Berikut Tagoan Novantrian melaporkan.
1: Madura United mempersiapkan diri untuk menghadapi PSIM Yogyakarta yang akan menjadi lawan di pekan ketiga Super League. Di tengah jadwal padat, Laskar Sape Krab memanfaatkan sisa waktu untuk memperkuat tim agar bisa mendapatkan hasil maksimal pada laga kandang ini. Penyerang Madura United Dimitar Mitkov mengatakan, Madura United akan memanfaatkan masa persiapan untuk meningkatkan kesiapan tim sebelum kembali menjalani pertandingan kompetisi. Seluruh pemain diharapkan mampu tampil maksimal saat menghadapi PSIM nanti.
2: Yes, we start training, so everybody is ready to give 100% and we again will go to play and to win and to take the 3 points for Madura.
1: Target meraih 3 poin menjadi motivasi bagi Madura United setelah mencatatkan hasil positif pada 2 pertandingan awal Super League. Mitkov juga menjadi salah satu pemain penting dalam 2 kemenangan tersebut dengan 4 gol dari 2 pertandingan di awal kompetisi. Madura United langsung menatap laga PSIM Yogyakarta dengan menggelar latihan di Stadion Gelora Bangkalan usai laga melawan PSS Sleman. Optimisme tinggi juga menambah kekuatan bagi tim asuhan Zé Gomes usai 2 hasil positif di laga sebelumnya. Dukungan supporter di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan Pamekasan juga akan menambah semangat bagi Laskar Sape Krab. Laga ini akan berlangsung pada hari Jumat 18 September 2026 pada pukul 19 waktu Indonesia Barat.
0: Sebanyak 11 atlet MMA Pamekasan direkomendasikan mengikuti sirkuit 3 kejuaraan Provinsi IPCA MMA se-Jawa Timur di Kota Blitar. Keikutsertaan ini menjadi bagian dari evaluasi dan persiapan atlet menuju Porprov 10 Jawa Timur di Surabaya. Pelatih MMA Pamekasan, Abi Sibah mengatakan atlet yang dipilih merupakan hasil evaluasi dari kemampuan teknik, fisik, dan mental bertanding. Menurutnya, sirkuit 3 menjadi kesempatan untuk mengukur perkembangan dan konsistensi atlet saat menghadapi lawan berbeda. Setelah kejuaraan, tim pelatih akan kembali melakukan evaluasi untuk menentukan atlet yang dipersiapkan lebih serius menuju Porprov 10 Jawa Timur. Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia, PBVSI Sumeneb, mematangkan persiapan untuk tampil dalam kejuaraan provinsi ke Jurprov Jawa Timur. Salah satunya adalah dengan menjaring atlet voli indoor melalui skema seleksi ketat. Sebanyak 26 atlet potensial saat ini mulai terjaring, proses pembinaan dan penilaian terus dilakukan. Sebab atlet yang akan direkrut untuk tampil dalam ke Jurprov adalah 12 pemain. Koordinator Bidang Pembinaan dan Prestasi PBVSI Sumeneb, Taufik Rahman menyatakan, seleksi yang dilakukan untuk mendapatkan atlet-atlet potensial yang dapat bersaing di kancah regional. Sedangkan untuk penilaiannya, tidak hanya mempertimbangkan aspek kemampuan teknik, tetapi juga sejumlah aspek lainnya. Persaingan talenta muda untuk menjadi bagian dari PBVSI Sumeneb di ajang Kejurprov cukup kompetitif, sebab para pemain yang dipilih memiliki potensi yang hampir merata, sehingga penilaiannya harus dilakukan secara cermat. Atlet Persatuan Menembak Indonesia atau Perbakin Sampang mempersiapkan atlet andalannya untuk tampil dalam event bertajuk Gerakan Nasional Anti Narkotika atau GRANAT. Pelatih Perbakin Sampang Hasan Busri mengaku telah melakukan penjaringan atlet yang akan didelegasikan untuk tampil dalam kejuaraan bergengsi yang akan dihelat di kota Surabaya itu. Sebab atlet yang diutus dalam kejuaraan itu diharapkan mampu mendapatkan medali. Persiapan mengikuti kejuaraan menembak tidak bisa dilakukan secara instan, tetapi memerlukan persiapan yang cukup panjang, sehingga atlet binaannya bisa tampil dan bersaing secara kompetitif. Hasan menambahkan cabang olahraganya cukup percaya diri untuk mengikuti kompetisi bergengsi itu, sebab anak didiknya diyakini bakal mampu bersaing dan bisa membawa pulang medali.

0: Tim voli putri SMK Negeri 1 Sumenep berhasil melaju ke babak 4 besar dalam ajang Semansa Cup 2026 se-Madura. Berikut laporan Familia.
1: Tim bola voli putri SMK Negeri 1 Sumenep berhasil melangkah ke babak 4 besar dalam ajang Semansa Cup 2026 se-Madura yang diselenggarakan oleh SMA Negeri 1 Sampang. Kepastian ini diraih setelah mereka menumbangkan rival sengit SMA Negeri 3 Pamekasan 2 set langsung dengan skor 2-0. Pembina voli SMK Negeri 1 Sumenep Gajanto menyampaikan bahwa pada babak semifinal mendatang yang akan digelar 18 September 2026, tim putri dijadwalkan bertanding menghadapi MAN 2 Pamekasan. Sementara itu, tim putra SMK Negeri 1 Sumenep juga melaju ke babak 8 besar yang akan menantang SMA Negeri 1 Torjun pada 17 September 2026. Menurut Kagi, lolosnya tim putra ke babak 8 besar itu diperoleh usai mengalahkan SMA Negeri 4 Pamekasan dengan skor 2-0.
2: Ketemu sama MAN 2 Pamekasan tanggal 18. Kalau putra akan tanding tanggal 17 lawannya SMA 1 Torjun. Kemarin tanding mengalahkan SMA 4 Pamekasan dengan skor 2-0. Saya kedua-duanya optimis grand final karena SMA 3 yang selalu juara dikalahkan putra. Saya optimis putrinya juara sama putranya. Di atas kertas insya Allah juara.
1: Gajanto optimis kedua tim binaannya mampu melenggang hingga babak final bahkan mengawinkan gelar juara mengingat salah satu lawan terberat di sektor putri telah berhasil mereka taklukkan. Guna menjaga performa maksimal, pihaknya juga memanfaatkan jeda waktu yang ada untuk menggembleng fisik dan mempertajam skema permainan terutama pada posisi shelter dan kualitas penyerangan smash.
0: Pendengar dan pemirsa, sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Saya Ani Purnama bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari ruang dengar dan YouTube Anda. Salam olahraga.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Sumenep siang ini,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi Wongsoyudo, Bupati Sumenep. Radio boleh berubah zaman, teknologi boleh terus berkembang, tetapi kekuatan sebuah suara untuk menyampaikan kebenaran, membangun harapan, dan menyatukan masyarakat akan selalu dibutuhkan. 81 tahun RRI membuktikan bahwa radio bukan sekedar media, tetapi bagian dari perjalanan Indonesia. Mari terus hadirkan siaran yang positif, terpercaya, dan mampu menggerakkan masyarakat untuk maju bersama. Selamat Hari Radio 2026, Dirgahayu RRI ke-81. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia dari masa ke masa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Main judol katanya cuan, padahal ujungnya boncos pelan-pelan.
1: You lose.
0: Menang sekali bikin penasaran, kalah berkali-kali bikin pusing tujuh turunan. Jangan gadai masa depan demi harapan instan, karena yang pasti dari judi online bukan kaya, tapi ketagihan. Stop judi online sebelum uang Anda habis, sebelum hubungan Anda terkikis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Slamet Junaidi, Bupati Sampang, mengucapkan selamat Hari Radio tahun 2026 dan dirgahayu untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81. Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi, semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, inspiratif, dan dekat dengan masyarakat. Mari kita jaga semangat persatuan melalui informasi yang mencerahkan dan membangun. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Jaya RRI, jayalah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalilur Rahman, Bupati Pamekasan. Atas nama pemerintah Kabupaten Pamekasan dan seluruh masyarakat Kabupaten Pamekasan, saya mengucapkan selamat Hari Radio 2026 dan Dirgahayu Radio Republik Indonesia RRI ke-81. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa, menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta mempererat persatuan Indonesia. Semoga RRI terus menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan hadir dekat dengan masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu RRI ke-81. Terus mengudara, terus menyuarakan Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rodangdut adalah kita. Rodangdut, RRI Sumenang.

Selamat siang pendengar, terima kasih Anda terus bersama Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya Ani Purnama sampai jam 3 sore, kita di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Iya, saya buka jalur telepon ya. Seperti biasa 3 jalur telepon 665-396-662-317 atau di 0811-334-5101. Pendengar bisa bergabung siang hari ini. Bisa juga mengirimkan WhatsApp ya di 0811-334-5101.

0: 66123717 atau di 08113345101. Iya, silakan. Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan Sukron ya.
1: Iya.
0: Alhamdulillah. Sehat Sukron?
1: Sehat, Bang. Bani.
0: Sehat alhamdulillah.
1: Oke. Okay. Semoga tetap selalu sehat ya.
0: Iya, cuaca sama kan, panas juga kan?
1: Panas
0: luar biasa ya.
1: Cuaca tuh.
0: Iya, makanya kalau enggak urgent banget jangan keluar rumah.
1: Iya.
0: Iya, ngadem aja ya di dalam rumah. Iya, tapi kalau memang sudah urgent ya enggak apa-apa. Jangan lupa pakai pelindung-pelindungnya, kayak misalkan benar, jaket, kacamata hitam.
1: Bukan.
0: Oke, Sukron, mau lagu ya apa?
1: Lagunya
0: ada Robana, Roma Irama dan Anissa Rahma. Ada juga Hidup
1: itu
0: Pas-Pasan.
1: Yang itu, Mbak. Yang itu ya.
0: Yang ini. Oke.
1: Okay. Ya. Ada JA, Winda, ada Irma, ada Tuni, Dewa Surayeng, ada Wanda, semuanya tanpa terkecuali ya.
0: Tanpa terkecuali.
1: Nah, ada di Anwar ini, Mbak. Okay. Lagunya spesial buat Wanda, buat Mbak Aninya, terima kasih. Mari, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih, Sukron.

0: Ya, 665-396 silakan untuk yang mau bergabung. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Wanda di Pamekasan.
0: Dengan Wanda di Pamekasan. Apa kabar Pamekasan, Mbak Wanda?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Baik. Cuaca panas ya?
1: Cuaca panas sekali.
0: Itu lagi musim apa sekarang di Pamekasan, Mbak?
1: Masih musim tembakau.
0: Oh, masih. Oke. Heeh. Mbak Wanda Pamekasannya di mana?
1: Batu Marmar.
0: Oh, Batu Marmar. Itu jauh ya dari Kecamatan Batu Marmar gitu ya, masuk Kabupaten Pamekasan. Oke deh, mau lagu yang mana, Mbak?
1: Lagunya ada apaan?
0: Ada Robbana, Roma Irama featuring Anissa Rahma, ada Hidup Pas-Pasan Hamdan ATT, ada Keraguan Eri Susan, Cinta Merah Jambu Vita Alvia, Tamu Tak Diundang Iis Dahlia, Sendiri Caca Handika.
1: Merah Jambu aja, Mbak.
0: Cinta Merah Jambu. Oke.
1: Ya,
0: buat
1: mbaknya selamat siang, selamat bertugas, semoga cara lancar, sukses selalu dan sehat selalu.
0: Amin, terima kasih, doa yang sama ya.
1: Terus salamnya, Sipron, ada Jogja Semarang, ada Rindi juga, ada Baru Kesma, ada.
0: Semuanya
1: Mama
0: saja.
1: Iya, oke. Lagunya spesial buat Sipron.
0: Oke.
1: Banyak terima kasih.
0: Iya, terima kasih kembali.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa?
2: Kamu lupa.
0: Oh, ya sebentar-sebentar saya ingat. Ini seperti suaranya Mas Roni.
2: Oh iya dong, setuan muda yang ada di Pamekasan, Mbak.
0: Roni Sanjaya.
2: Oh iya, jangan dilupakan aku.
0: Tidak dilupakan itu iya, tadi.
2: Iya, kalau Ani tidur sebutlah aku. Di dalam bantalnya Bang Roni, aku ingat gitu.
0: Oke, sehat ya Mas Roni ya.
2: Ya, kabarnya gimana, Bani?
0: Kabar baik. Mas Roni gimana? Sehat?
2: Iya, sehat. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Tapi tidak ada temannya gitu.
0: Oh, kan temannya Pro 1.
2: Oh, iya. Yang pertama Pro 1. Yang kedua saya ditemani kucing gitu lah.
0: Oh, suka kucing ya?
2: Iya, karena aku tidak punya cewek, tidak punya pojokan gitu.
0: Oh, kasihan banget. Coba boleh bagi nomor telepon dong. Iya, boleh bagilah nomor teleponnya. Barangkali nanti ada pendengar yang lain yang mau jadi teman di udara gitu. Silakan.
2: Iya. Kapan-kapan saya ingin mengudarakan nomor ya.
0: Iya, oke.
2: Lagunya ada apaan, Mbak?
0: Ada Robbana, Roma Irama, Anissa Rahma.
2: Iya, Robbana ada.
0: Oke.
2: Robbana aja gitu. Salam ya.
0: Iya.
2: Salam yang pertama untuk Mbak Ani, selamat menjalankan tugas. Dan tidak lupa pula untuk Mbak Wanda bersama Ayang Sukron yang ada di Perinduan. Dewa Suraying, Abah Suni, Mama Susana. Dan tidak lupa pula untuk Irma FD Bang Syahdan bersama ayangnya juga.
0: Oke.
2: Iya, fan banyak ayangnya juga gitu loh, Mbak Ani.
0: Gitu.
2: Iya, kalau aku tidak punya ayang gitulah. Cuma kucing yang ada.
0: Iya, oke.
2: Okay. Ya, makasih ya, Mbak.
0: Terima kasih Mas Roni Sanjaya. Ya,
2: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukron Wanda dan Roni Sanjaya, terima kasih. Kita break dulu ya pendengar untuk dengarkan lagu-lagu yang sudah di request oleh

Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.

0: Pro Dangdut.
1: Kembali di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, pendengar yang akan bergabung. Silakan, selamat siang Pro Dangdut. Ya, silakan. Halo, Bro Dangdut, selamat siang.
2: Selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
2: Iya.
1: Mbak Irma.
2: Benar.
1: Sehat Mbak Irma ya?
2: Apa sama suara Bu Ani?
1: Iya, alhamdulillah. Sehat Mbak Irma?
2: Iya, alhamdulillah sehat. Kalau Mbak Ani sendiri gimana?
1: Sehat, alhamdulillah, masya
2: ya,
1: Allah.
2: Semoga sehat di keluarga ya Mbak Ani ya.
1: Iya, amin. Insyaallah.
2: Lagunya ada apaan Mbak Ani?
1: Lagunya ya, kita mau putar Hidup Pas-Pasan Hamdan ATT, Dangdutan ya. Jihan Audi, Sendiri Caca Handika, Tamu Tak Diundang Is Dahlia, Ditelan Alam Ventinur, Gelang Alit Lia Safira, mau yang mana?
2: Ditelan Alam aja.
1: Ditelan Alam Ventinur, ya. Oke.
2: Salamnya ya.
1: Iya Mbak.
2: Salam yang perdana buat Mbak Ani, selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu sekeluarga.
1: Amin, insya Allah.
2: Yang mulai tadi ke bunga ya, ada Sukron Wanda. Juga ada Roni Sanjaya. Ada Jeki Asmara Arindi. Ada Iim. Ada Abah Suni. Juga ada Kak Riki Anggara, Kak Dewa. Juga ada Evi ya. Ada ke semuanya Mbak?
1: Ada semuanya tanpa terkecuali, oke.
2: Lagunya Tak Tunggu ya, Mbak Ani.
1: Iya.
2: Yuk, terima kasih atas waktunya.
1: Iya, Mbak. Makasih
2: yuk,
1: kembali.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Yang juga Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Iya. Waalaikumsalam, Abah Suni, sehat.
3: Iya, alhamdulillah.

0: berbincang-bincang itu.
1: Alhamdulillah. Oh, baru bangun langsung bergabung.
0: Iya. Kabar balik gimana nih?
1: Kabar balik saya baik, Abah Suni sehat.
0: Mm-mm. Iya, mudah-mudahan sama-sama tetap diberi kesehatan bersama keluarga gitu.
1: Mm-mm.
0: Dan tetap dilindungi Sang Ilahi Rabbi.
1: Amin, amin, amin.
0: Lagunya Iis Dahlia gitu.
1: Iis Dahlia, oke.
0: Okay. Salamnya ya.
1: Iya, silakan.
0: Yang pertama buat Neng-nya.
1: Neng siapa?
0: Neng Ani gitu.
1: Oh, Neng-nya ya. Si Neng, Masya Allah.
0: Keren lah Neng.
1: Iya.
0: Ada Irma, ada Epi, ada Mama Susana, ada Faru bersama Siska, ada Jeki bersama Winda, Sukron bersama Wanda, Dewa Surai yang ditunggu gabungannya gitu.
1: Mm-mm.
0: Ada Putra Setia, Mama Putra, Mama Yuni, Pak Ketua bersama Mas Panjinya, dan Pak Kuda Laut dan kesemuanya aja tanpa terkecuali gitu.
1: Mm-mm.
0: Insya Allah sisanya di acara Senandung Rindu nanti malam. Buat Neng Aninya atas waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Abah Suni, terima kasih sudah bergabung. Pendengar yang lain silakan 662317. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut
2: halo,
1: adalah kita.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Dangdut adalah kita.
1: Dengan
2: selirnya Kanjeng Doso yang ke-25.
1: Oh. Kok tumben gabungannya di sini Mbak Susan? Biasanya di 0811.
2: Mon orang cinta kemanapun akan kukejar.
1: Masya Allah, so sweet banget.
2: Walaupun ke lubang semut akan aku kejar.
1: Gitu ya.
2: Demi cintaku padamu, Kak.
1: Demi cintaku padamu, Masya Allah. Iya, percaya. Kabarnya sehat, alhamdulillah. Gimana?
2: Kabar apa namanya?
1: Kabar balik.
2: Kabarnya kan.
1: Sampai bingung.
2: Saya dan juga keluarga di sini, alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Rencananya tadi mau ke Juli yang itu, Mbak Ani. Tapi aktivitas suami saya masih belum terselesaikan, masih terbengkalai tadi. Ternyata ditunda besok pagi. Ya, acaranya yang 40 harinya ponakannya suami saya. Sampean mau dioleh-olehkan apa, Mbak Ani?
1: Dioleh-olehkan apa saja. Pokoknya kalau dari Kanjeng Doso itu mah seneng.
2: Yang apa, ikan asin?
1: Yang penting
2: apa,
1: orangnya sehat.
2: Gula putih kalau di situ.
1: Saya udah manis kok Mbak Susan.
2: Alhamdulillah. Jangan terlalu makan yang manis-manis biar tidak terlalu manis.
1: Iya, itu dia. Kalau terlalu manis repot, nanti banyak semut.
2: Iya. Beda dengan Susana itu kebalikannya, Mbak Ani.
1: Masak di dapur.
2: Kalau Susana itu terlalu pahit.
1: Oh, seperti kehidupan ini ya.
2: Iya. Celah orangnya hitam legam lah.
1: Masya Allah.
2: Tambah panas hari sekarang kayak apa ya?
1: Gak boleh begitu. Karena ciptaan Allah itu semuanya sempurna loh.
2: Kayak iya. Rambut yang tidak ada ubannya itu.
1: Ya bagus dong rambutnya gak ada uban.
2: Oh, kalau saya posa.
1: Aduh, Masya Allah. Iya deh, salam untuk siapa? Atau lagunya dulu apa?
2: Lagunya aku dukung yang dari Paman Hamdan.
1: Paman Hamdan, boleh.
2: Salamnya ya.
1: Iya.
2: Yang pertama tentunya buat kalian selaku sang panitiar. Selamat siang, selamat beraktivitas. Mudah-mudahan tetap sama-sama sehat ya, Bani.
1: Amin, Insya Allah, amin.
2: Barusan ada Abah Suni ya, salam kenal. Dan juga ada Pak Dewa Suraing. Ada Riki Anggura. Terus ada... ada Farid, ada Jeki Arindi, Sukron Awan, Wanda. Tak berlepotan ini ya. Terus ada siapa lagi ya, Bu Fathor, Bu Yuni, Pak Ketua, Pak Panji Ketawang. Ya, ada Evi juga, ada Iin. Pokoknya kesemuanya aja. Ya, gak kesenggol, mohon maaf yang sebesar-besarnya. buat Syahdan, itu gabungannya juga.
1: Oke.
2: Buat Sampian, makasih atas waktunya.
1: Iya, sama-sama Mbak Susan, selamat di perjalanan ya. Amin. Sampai pulang kembali ke rumah. Mangkat bungkol, abeli bungkol gitu ya katanya.
2: Iya. Apa namanya?
1: Apa? Namanya apa?
2: Doa yang sama buat Sampian itu, Mbak Ani.
1: Iya, makasih.
2: Saya berlepotan kalau ingat sama ayah itu, Mbak Ani. Ayahnya tak tahu di mana rimbanya.
1: Waduh, kasihan. Mudah-mudahan sedang mendengarkan ya ayahnya ya.
2: Ya, mudah-mudahan. Nah, buat Sampian, makasih atas waktunya, Mbak Ani.
1: Iya, sama-sama. Makasih, Mbak.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Susana Kanjeng Doso, Abah Suni, Mbak Irma. Terima kasih ya pendengar yang lain yang mau bergabung. Sabar dulu, kita akan break untuk cek fakta berikut ini.
3: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Mendengar beredar unggahan di media sosial yang menyebut vaksin BCG atau DPT pada bayi dapat menyebabkan campak di kemudian hari. Faktanya, klaim tersebut adalah hoax atau tidak benar. Tidak ada bukti ilmiah bahwa vaksin BCG atau DPT menyebabkan campak. Vaksin BCG digunakan untuk mencegah tuberkulosis dan mengandung bakteri yang sudah dilemahkan, bukan virus campak. Campak menular melalui droplet, aerosol atau cairan saluran pernafasan dari penderita. Penularannya ini tidak disebabkan oleh vaksin DPT, dan anak yang belum mendapatkan vaksin campak justru memiliki risiko lebih tinggi tertular dan juga menularkan penyakit tersebut.
3: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.go.id dan aplikasi RRI News.

0: Kejutan bombastis untuk masyarakat Sumenep dalam rangka menyambut hari jadi Kabupaten Sumenep ke-757. Jangan sampai terlewat. Ayo, manfaatkan program spesial diskon tunggakan piutang pajak hingga 95% dan bebas denda PBB P2. Program berlaku sampai 31 Oktober 2026. Ayo, bayar pajak sekarang. Manfaatkan peluangnya, ingat jatuh temponya. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep.
1: Kita sadar bahwa sebuah suara yang tak terlihat bisa menemani seseorang yang bahkan tak pernah kita kenal. Itulah radio. Ia hadir tanpa mengetuk pintu, menyapa tanpa harus bertatap muka, dan menemani tanpa pernah meminta apa-apa. Di Madura ada ungkapan, mun tak bisa atemu, bisa nyampung lebet suara. Tak bisa bertemu akan tetapi suara tetap bisa menyambungkan rasa. Karena radio bukan sekedar suara yang mengudara, radio adalah cerita, informasi, dan rasa yang menemukan pendengarnya. Selamat Hari Radio, teruslah mengudara, karena bisa jadi suara yang kita anggap sederhana adalah suara yang sedang dibutuhkan seseorang di luar sana.

0: Ya, masih ada waktu di Prodangdut sebelum azan asar berkumandang nanti pada pukul 14.35 menit waktu Indonesia Barat. Ya, silakan pendengar yang kembali akan bergabung. Ya, halo, selamat siang Prodangdut. Dangdut selamat adalah kita.
1: Siang. Halo. Assalamualaikum iya. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Pak Jefrianto.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya. Oke, gimana kabar? Iya Pak Jefrianto, apa kabar?
1: Betul, kok tahu suaranya saya?
0: Iya, tahu Pak, kalau sudah dudut-dudut gitu Pak Jefrianto. Pokoknya
1: saya sekarang enggak ngocol dudut-dudut.
0: Baterainya 100% terus ini.
1: Oh iya, siapa tahu pekasan Jefrianto.
0: Ini sehat.
1: Ini kontraknya RRI, Pak.
0: Pak Jefrianto sehat.
1: Lagunya yang dari Imam ada,
0: Pak? Oh, enggak dengar ya. Lagunya Imam enggak ada, Pak. Hari ini tidak terprogram. Ini ada, ya,
1: ada apa, Pak?
0: Judi, Roma Irama, Sendiri Caca Handika, Dangdutan.
1: Ah, sendiri, Pak.
0: Oh, Caca Handika. Oke.
1: Okay.
0: Oke.
1: Ya, siapa tahu nanti malam nyari Mbak Wanda. Pada tenggeteng.
0: Iya.
1: Ya. Dalamnya tadi ada Jekiat Mara, Riki Anggara, Bubar Orba Evi, Roni Sanjoyo, Panur Kumala, Bahalim. Ada Pak Effendi. Pak Effendi, apa namanya, Pak? Floris.
0: Floris.
1: Ya, tadi saya ketemu di depan Flores. Jangan dibilang Effendi Flores. Kalau Flores itu katanya MDT.
0: Oh iya, bukan Flores tapi Floris.
1: Ah, Floris.
0: Iya.
1: Ya. Terus ada Davi sama apa? Siapa itu Abdul Aziz yang ada di Blumbungan, Mbak Bella sama Mesa Genar. Ya, semuanya salam kebaikan dari Mas Jefrianto ini, Mbak.
0: Iya.
1: Nah, kalau bacanya kalau di Pemekasan di rumahnya Mas Jefrianto bukan panas, Mbak, beton.
0: Iya Pak, memang di mana-mana itu lagi musim kemarau ya, yang luar biasa.
1: Yang mau berkata Pak, buang sembarangan, jangan sembarangan. Aku sampai menjalar kemana-mana.
0: Iya betul, kita kan ya, harus mencegah sendiri ya.
1: Daripada bakar rumah, enakan bakar hati.
0: Oh gitu.
1: Iya. Kalau bakar rumah hangus, kalau okay. Bakar hati enggak.
0: Iya. Oke. Okay.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam. Terima kasih Pak Jefrianto. Silakan pendengar lain.

0: mau bergabung. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana ini?
1: Kan baru ini.
0: Di mana, Pak?
1: Di Pamekasan juga.
0: Dengan siapa, Bapak?
1: Dengan Pak Nurkomala.

0: selama malam yang aktif.
1: Oh, oh iya iya.
0: Oke. Mama Susana yang ada di sana juga.
1: Mm-mm.
0: Yang gak ingat-ingat aku sama Mama Susana.
1: Oh.
0: Ya, mungkin. Ya, bisa lupa ya.
1: Lupa bisa Mama Susana ini. Macam mana Mama Susana? Oke.
0: Ya, ya.
1: Itu saja
0: lagunya,
1: Pak.
0: Saya minta lagu yang dari Ikke Nurjana ada ya.
1: Ikke Nurjana belum ada, Pak.
0: Belum ada.
1: Belum, ya. belum terprogram. Ini ada Cece Handika sendiri, Judi Roma Irama, Dangdutan Jihan Audi, Teman Lama Mansur S, Gelang Alit Lia Safira.
0: Yang Teman Lama aja itu.
1: Teman Lama Mansur S. Oh ya. Oke, terima kasih, Pak.
0: Ya,
1: terima kasih. Iya, ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nur Komala dan Pak Jeffrianto, penelpon terakhir di Prodangdut untuk edisi hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan, pendengar. Tetap sehat dan terus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sumenep siang ini.
1: Pukul 14 lebih 35 menit waktu Indonesia Barat, kami segera kumandangkan azan Ashar untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat Ashar.

أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله.

Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda, sesungguhnya salat subuh itu adalah disaksikan oleh para malaikat. Ayat ini adalah salah satu daripada dalil yang diperintahkan kita untuk melaksanakan salat lima waktu. Dan yang terpenting adalah dari ujung ayat ini adalah wa Qur'an al-fajr, yaitu salat subuh. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan untuk salat subuh. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda, sesungguhnya salat subuh adalah disaksikan para malaikat. Ketika kita bangun lebih awal. Jadi lanjutan ayat ini juga masih berkaitan erat dengan ayat sebelumnya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka 'asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal laili lain sebagian malam fatahajjad bihi, maka bertahajjudlah kalian, bangun malam, nafilatan lak, sebagai ibadah tambahan untuk kalian. 'Asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Tuhanmu akan mengangkat derajatmu menjadi derajat yang terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala, derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ayat tentang perintah tahajud ini diurutannya datang setelah perintah salat, nah, maka memang orang ketika ingin sukses dunia akhirat, maka dia harus bangun lebih awal daripada

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pro 1 RRI Sumatera, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat lagi kita akan menyatu ke Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Beranda Sajita Nasional yang disiarkan serentak di seluruh program 1 RRI se-Indonesia dengan host Andes Satria.

0: 91,2 FM Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Jakarta. Dan Desa Tria melanjutkan kebersamaan di Jakarta sore ini. Setelah tadi di Jakarta siang ini ditemani oleh Ruli Hutahayat. Apa kabar Anda di hari Kamis tanggal 17 September 2026. Yang juga ingin bergabung silakan mendengar di Jakarta sore ini 0811-7972-7912. Dan sesaat lagi kita juga akan sama-sama mendengarkan untuk Beranda Astacita berjaringan nasional.
0: Beranda Astacita Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Ya, pendengar RRI Pro 1 Jakarta, Beranda Astacita berjaringan nasional. Kita mulai dari RRI Manokwari, di mana tema kita adalah dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan bersama.
2: Selamat sore pendengar dimanapun berada, selamat berjumpa kembali dalam Beranda Astacita. Bersama saya, Cornelia Mansuara. Kali ini kita akan berbicara mengenai satu persoalan yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Setiap hari, kita menghasilkan sampah dari berbagai aktivitas, mulai dari rumah tangga, aktivitas perdagangan, perkantoran, sekolah, hingga kegiatan masyarakat. Jika tidak ditangani dengan baik, sampah dapat menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari lingkungan yang kotor, saluran air tersumbat, pencemaran, hingga berdampak pada lainnya. Namun, penanganan sampah sebenarnya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau petugas kebersihan. Kita semua memiliki peran. Bahkan, langkah sederhana yang dilakukan dari rumah bisa menjadi bagian penting dalam mengurangi persoalan sampah. Lalu, bagaimana sebenarnya penanganan sampah yang baik? Dan apa yang bisa dilakukan masyarakat mulai dari lingkungan masing-masing? Untuk mengetahui lebih jauh, berikut kita dengarkan penjelasan dari Bapak Yohanes Lebang, Kabid Bidang Pengendalian Pencemaran, Pengelola Keanekaragaman Hayati, dan Pengaduan Lingkungan DLHP Kabupaten Manokwari.
3: Baik, terima kasih. Mungkin bicara terkait dengan persoalan sampah hari ini, khususnya limbah, ya, limbah sampah yang dihasilkan dari aktivitas kegiatan rumah ya, ataupun kegiatan manusia hari ini, memang menjadi persoalan global ya. Kita lihat hari ini bahwa ada beberapa limbah sampah yang dihasilkan dari aktivitas manusia, baik organik maupun non-organik. Nah, perjalanan kita hari ini untuk melihat kegiatan yang dilakukan baik pemerintah maupun masyarakat sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang 18/2008 tentang pengelolaan sampah. Dan bagaimana hari ini limbah itu dikelola, ini menjadi tanggung jawab bersama. Kenapa saya bilang menjadi tanggung jawab bersama? Karena berdasarkan penilaian hari ini kita untuk Jakstrada, kota kecil kita itu satu orang menghasilkan 0,4 kg per hari sampah. Artinya bahwa sumber sampah itu adalah hasil daripada diri manusia masing-masing, dan tentunya itu menjadi tanggung jawab pribadi manusia untuk melihat persoalan dampak dari limbah sampah yang terjadi, yang tadi organik maupun non-organik. Nah, persoalan organik hari ini, kita coba pilih melihat persoalan sampah organik hari ini memang juga minim pengelolaan, maupun yang non-organik juga. Kalau kita melihat persoalan hari ini menjadi tanggung jawab pemerintah saja juga keliru. Dan tadi di awal saya sudah sampaikan, karena itu sampah yang dihasilkan oleh pribadi, harusnya menjadi tanggung jawab pribadi. Nah, bagaimana kita menjadi kolaborasi untuk melihat dampak limbah sampah hari ini bagi lingkungan? Sebenarnya dampak positif yang kita lihat lebih banyak sebenarnya hari ini dengan kalau kita mengacu dari Undang-Undang 18/2008 itu untuk kita kelola secara bertanggung jawab tadi. Yang satu, kita bisa bilang bahwa hari ini pengelolaan sampah memang minim dikelola. Karena di dalam Undang-Undang 18/2008 sudah bicara terkait bagaimana kita bicara pengelolaan sampah itu dari penanganan dan pengurangan.
2: Pendengar, dari penjelasan tadi kita mendapatkan gambaran bahwa penanganan sampah perlu dimulai dari sumbernya. Artinya, sebelum sampah dibuang, kita bisa melakukan pemilahan terlebih dahulu. Mana sampah yang masih bisa digunakan kembali, mana yang dapat didaur ulang, dan mana yang memang harus dibuang. Kebiasaan sederhana seperti ini mungkin terlihat kecil, tetapi jika dilakukan bersama-sama, tentu dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi lingkungan. Selain itu, masyarakat juga perlu memiliki kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan, terutama ke sungai, selokan, maupun lingkungan sekitar. Nah, selain peran masyarakat dalam mengurangi dan memilah sampah, tentu ada pula upaya lain yang perlu dilakukan agar sampah dapat dikelola secara berkelanjutan. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai upaya penanganan sampah dan bagaimana masyarakat dapat ikut terlibat, kita dengarkan kembali penjelasan berikut ini.
3: Nah, hari ini komitmen kita sebenarnya untuk melihat dampak limbah hari ini, bahwa organik itu kita bisa kelola secara bijak. Ya, salah satunya kita bikin ekoenzim, kita bikin composting, atau kita bikin limbah cair. Nah, ini yang kita lagi bagaimana terus mendorong untuk kesadaran manusia untuk ayo kita kelola sampah kita sendiri, ya. Yang kedua, untuk organik, memang non-organik, memang persoalan non-organik ini adalah persoalan teknologi, ya. Persoalan teknologi yang hari ini kita harus sampai ke sana, begitu. Kita punya limbah plastik, hari ini harus diolah. Yang harus kita olah adalah menggunakan teknologi. Nah, dua persoalan ini dari dampak limbah organik maupun non-organik ini tentunya butuh kolaborasi bersama.
2: Pendengar dimanapun berada, demikian penjelasan dari narasumber kita. Dan dari pembahasan tersebut, kita bisa memahami bahwa persoalan sampah membutuhkan kerja bersama. Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, komunitas, hingga lingkungan pendidikan. Semuanya dapat mengambil peran sesuai dengan kapasitas masing-masing. Yang paling penting adalah membangun kebiasaan untuk mengurangi sampah dan mengelolanya dengan benar. Kita bisa memulainya dari hal yang paling sederhana. Bawa tas belanja yang dapat digunakan berulang kali, kurangi penggunaan barang sekali pakai, gunakan kembali barang yang masih layak. Pilah sampah dan pastikan sampah dibuang pada tempat yang semestinya. Jika kebiasaan tersebut dilakukan secara konsisten, lingkungan yang bersih bukan lagi sekedar harapan, tetapi bisa menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari.

Sampah mungkin terlihat sebagai persoalan kecil ketika hanya kita lihat dari satu rumah. Tetapi ketika sampah dari setiap rumah, setiap lingkungan, setiap pasar, dan tempat usaha dikumpulkan, tanpa pengelolaan yang baik, persoalannya tentu menjadi semakin besar. Karena itu, mari kita mulai dari diri sendiri, tidak perlu menunggu orang lain untuk peduli terhadap lingkungan. Mulailah dari sampah yang kita hasilkan sendiri. Pilah, kurangi, manfaatkan kembali jika masih bisa digunakan, dan buang sampah pada tempatnya. Lingkungan yang bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Terima kasih pendengar sudah bersama dalam Beranda Asta Cita. Saya Cornelia Mansuara, semoga informasi yang kami hadirkan ini dapat memberikan manfaat dan mengingatkan kita bahwa menjaga lingkungan bisa dimulai dari kebiasaan sederhana. Tetap peduli, tetap menjaga lingkungan, dan bersama kita wujudkan Indonesia yang lebih bersih. Selamat sore, sampai jumpa, dan

0: Sumber Anda Asta Cita.
1: Ya pendengar, barusan kita mendengarkan dari RRI Manokwari, di mana ini selanjutnya kita akan dengarkan untuk ke RRI berikutnya dari RRI Tahuna, di mana temanya adalah Bank Sampah Berbasis Sekolah. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan bersama.

0: Salam jumpa pendengar RRI di seluruh tanah air. Persoalan sampah tidak hanya membutuhkan tempat pembuangan, tetapi juga perubahan cara pandang dan kebiasaan sejak dini. Menjawab tentang tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe mendorong penanganan sampah melalui program Bank Sampah Berbasis Sekolah. Program ini menjadi salah satu upaya untuk membangun kesadaran generasi muda agar terbiasa mengumpulkan, memilah, mengelola, dan memiliki kepedulian terhadap sampah di lingkungan sekitar. Untuk mengetahui seperti apa program Bank Sampah Berbasis Sekolah, kita ikuti wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Christine Makagansa, STP, MSI. Pendengar RRI di seluruh tanah air, saat ini bersama saya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Christine Makagansa, STP, MSI. Baik, Ibu Kadis, apa sebenarnya tujuan utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe menerapkan program Bank Sampah Berbasis Sekolah?
1: Baik, kami dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri ini sebenarnya program Bank Sampah Berbasis Sekolah ini adalah kolaborasi antara Dinas Lingkungan Hidup Daerah bersama dengan Dinas Pendidikan, ya. Tujuannya dari program ini, ya, antara lain adalah mengurangi timbulan sampah yang ada di TPA, di tempat pemrosesan akhir. Nah, pendekatan sekolah yang menjadi lokus pendaratan program ini karena setelah dikaji di lapangan bahwa dengan melibatkan sekolah untuk program ini lebih mudah daripada program ini kita laksanakan di tingkat kelurahan, dalam ini hal ini basisnya masyarakat. Karena lebih mudah pengorganisasiannya, lebih mudah kontrolnya itu di sekolah, karena ketika kita melibatkan anak-anak sekolah ini, selain tujuannya untuk mengurangi timbulan sampah di TPA, kemudian yang berikutnya untuk anak sekolahnya itu adalah mengajar, ya, membina karakter anak-anak ini untuk lebih mencintai lingkungan dengan peduli terhadap sampah yang ada di sekitar sekolah ataupun di rumah mereka masing-masing. Sehingga tujuannya di samping mengurangi timbulan sampah yang ada di TPA, kemudian mengurangi volume sampah yang ada di dari rumah tangga ke TPA. Nah, manfaatnya atau tujuannya kepada pihak sekolah adalah membina atau mendidik, ya, mengedukasi anak-anak ini, generasi muda ini agar lebih cinta terhadap lingkungannya.
0: Ya, Ibu Kadis, bagaimana selanjutnya mekanismenya, teknisnya?
1: Ya, jadi anak-anak sekolah untuk pilot projectnya itu ada 10 sekolah. Jadi anak-anak sekolah ini akan membawa sampah setiap hari dari rumah masing-masing. Sampah plastik, ya. Sampah plastik yang sudah dipilah, yang menjadi bahan bakunya bank sampah induk, yang pirolisis, itu akan dipilah dengan sampah plastik yang lain. Jadi siswa bawa sampah setiap hari ke sekolah. Nah, setiap seminggu sekali atau dua minggu sekali, itu armada sampahnya Dinas Lingkungan Hidup Daerah akan membawa sampah, mengumpulkan sampah ini di 10 sekolah ini dan membawanya ke bank sampah induk yang ada di Lesa Bu 1. Nanti di sana bank sampah Lesmana akan mencatat, ya, jumlah volume sampah yang datang dari sekolah-sekolah dan nantinya akan ada bayaran, ya, untuk
0: dari sampah ini. Jadi,
1: ya, nilai, ya, dari nilai ekonomis. Sampah dan nilai ekonomisnya dengan
0: itu,
1: tiga pihak.
0: Nanti anak-anak membawa sampah plastik jenis apa?
1: Yang mau dibawa hanya sampah plastik.
0: Oh, hanya sampah plastik.
1: Ya, sampah plastik yang menjadi sumber masalah sebenarnya di, ya, Kabupaten Sangihe ini, karena tumpukan sampah plastik di TPA itu sangat banyak.
0: Bu Kadis, ada 10 tadi, ya, 10,
1: ya, 10 sekolah
0: yang menjadi pilot project, itu menentukannya seperti apa?
1: Jadi 10 sekolah ini, karena ini pilot project, kita random aja diambil dari sekolah tingkat SMP SMA yang ada di Tahuna Raya, di kota Tahuna, Tahuna Barat, Tahuna Timur, dan Tahuna Induk.
0: Sebenarnya apa yang menjadi tantangan untuk melaksanakan program Bank Sampah Berbasis Sekolah ini?
1: Tantangannya yang pertama, kemauan aja, minat dari anak-anak sekolah ini untuk membawa sampah atau memilah sampah dari rumah, ya. Kemudian angkutan yang dari sekolah ini untuk ke bank sampah induk, ya.
0: Berarti Dinas Lingkungan Hidup secara kontinu, ya, melakukan pembinaan pendampingan di sekolah-sekolah
1: ini. Iya, nanti dalam program ini akan ada sosialisasi kepada para pengurus, apakah itu organisasi OSIS atau apa, tergantung sekolah menetapkannya seperti apa. Tetapi di awal akan ada sosialisasi, bagaimana cara memilahnya, jenis-jenis
2: yang apa. Yang memilah itu mereka sendiri juga?
1: Ya, jenis-jenis apa saja yang punya nilai ekonomis, yang bisa jadi bahan baku pirolisis ya. Jadi sampah botol yang mana, karena kalau menjadi bahan baku pirolisis itu tidak semua sampah plastik.
2: Oh iya.
1: Tapi kantong kresek, styrofoam, gelas-gelas, cup-cup es.
2: Jadi
1: begitu.
2: Itu yang harus disampaikan
1: ya, sosialisasi seperti itu.
2: Artinya kalau saya mendengar program ini, selain mengurangi tumpukan sampah, ini lebih ke perilaku ya?
1: Iya, tuh. Memang benar, Bu. Kayaknya program ini dampaknya multi dampak lah,
2: ya.
1: Karena dari sisi sampahnya, timbulan sampahnya berkurang. Berarti ketika mereka ini diwajibkan untuk bawa sampah setiap hari, otomatis sampah plastik yang dari rumah ini kan akan berkurang. Sehingga mau ke TPA itu tidak ada lagi sampah. Nah, kemudian tapi kami lebih kepada edukasinya kepada generasi muda ini, bagaimana menanamkan cinta mereka terhadap lingkungan, tidak buang sampah sembarangan. Di mana mereka lihat sampah plastik, mereka ambil, pungut, bawa di sekolah. Karena sampah ini sesungguhnya bisa jadi duit ya, punya nilai ekonomis ketika mereka bawa ke bank sampah begitu, atau ke pengepul-pengepul yang ada di Kota Tahuna ini.
2: Ibu Karis, mungkin yang terakhir, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, khususnya kepada anak-anak sekolah pun ke orang tua?
1: Baik, saya selaku Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, selaku dinas teknis yang menangani masalah kebersihan di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini, saya berharap masyarakat pada umumnya ya, dalam hal ini orang tua siswa pada khususnya, bahkan siswa yang ada di 10 sekolah yang menjadi pilot projectnya program School Based Waste Management ini, saya berharap sejak dini kita menanamkan rasa cinta kita kepada lingkungan ya. Kita menanamkan dalam diri ini bahwa sampah ini adalah masalah bersama, tanggung jawab bersama. Jadi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi kita harus punya tanggung jawab bahwa sampah-sampah ini tidak boleh dibuang sembarangan. Sampah-sampah ini harus dibuang di tempat yang sudah disediakan. Pilah sampah dari rumah itu sangat penting. Makanya sekarang kami berusaha dengan berbagai program untuk membiasakan masyarakat memilah sampah itu dari sumber. Karena ketika sampah ini tidak dipilah dari sumbernya, maka TPA kita akan penuh. Sehingga orang tua siswa ini tidak lagi membuang sampah-sampah plastik ini. Mereka akan mengumpulkan dan nanti dibiasakan anak-anak akan bawa sekolah. Dengan sendirinya tertanam dalam diri anak sekolah bahwa oh, sampah ini ternyata tidak bisa dibuang di lingkungan, di bawah punya nilai ekonomis, kemudian ya kita punya lingkungan yang bersih. Karena tujuan program ini sebenarnya adalah untuk Sangihe yang bersih, Sangihe yang hijau ya, dan nyaman untuk ditempati oleh kita semua, seperti itu.
2: Baik, terima kasih Ibu Kadis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe ya. Semoga ini tidak hanya di taraf sekolah tetapi seluruh masyarakat nantinya akan dilaksanakan. Terima kasih sekali,
1: terima
2: lagi
1: kasih.
2: Sukses untuk Dinas Lingkungan Hidup.
3: Program Bank Sampah berbasis sekolah diharapkan terus berkembang dari sekolah terbawa hingga ke lingkungan keluarga dan masyarakat, sehingga upaya pengurangan sampah tidak berhenti di lingkungan pendidikan saja. Upaya ini menjadi langkah kecil dengan dampak yang besar. Dari ruang kelas dan halaman sekolah, gerakan mengumpulkan sampah dapat tumbuh menjadi kebiasaan bersama menuju Sangihe yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. Salam kami dari ujung utara NKRI, RRI Tahuna.

0: Beranda Astacita.
1: Pendengar, kita kembali di Beranda Astacita berjaringan nasional setelah tadi dari RRI Tahuna dengan tema mereka adalah bank sampah berbasis sekolah. Sekarang kita ke RRI Purwokerto di mana temanya adalah pemanfaatan bank sampah, pendengar. Untuk itu, mari kita dengarkan bersama.
2: Pendengar Pro 1, berjumpa kembali bersama saya Hani dalam Beranda Astacita produksi RRI Purwokerto. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengangkat tema pemanfaatan bank sampah. Bank sampah bukan hanya menjadi tempat untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah, tetapi juga bisa menjadi salah satu cara masyarakat untuk mengelola sampah dengan lebih baik. Sampah yang masih memiliki nilai dapat dikumpulkan, dipilah, dan dimanfaatkan kembali sehingga tidak semuanya berakhir menjadi limbah. Lalu bagaimana sebenarnya pemanfaatan bank sampah dan apa saja manfaatnya bagi masyarakat dan lingkungan? Bersama saya Hani, saya akan mengajak Anda mengikuti obrolan bersama Direktur Bank Sampah sahabatku, Ibu Raden Roro Hendarti Esos dan Wakil Direktur Bank Sampah, Pak Agus Suryanto yang akan membahas lebih jauh tentang pemanfaatan bank sampah. Mari kita simak bersama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pendengar di seluruh tanah air, izin memperkenalkan diri, nama saya Raden Roro Hendarti, Sajana Sosial, sebagai Direktur di Bank Sampah Sahabatku, Desa Muntang, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Pada kesempatan hari ini, saya hadir ditemani oleh Wakil Direktur dari Bank Sampah.
4: Nama saya Agustinus Suryanto, saya sebagai wakil di pengelolaan bank sampah dan saya juga bertugas sebagai penarik di bank sampah Desa Mudang, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga.
3: Bank sampah sahabatku ini sendiri berdiri di tahun 2013 di mana kita menampung tabungan sampah dari warga, selain tabungan kita juga ada sodakoh sampah dari warga. Nah, biasanya sampah itu bisa tiga cara kita melakukannya. Ada yang setor langsung, ada yang dikumpulkan dulu di titik-titik tertentu, kemudian ada yang kita tarik.
4: Untuk penarikan sampah dilakukan di Desa Muntang itu setiap dua minggu sekali.
3: Iya.
4: Itu kami minggu. Tarik di minggu.
3: Oh, di akhir pekan ya, Pak ya.
4: Akhir pekan. Untuk penarikan itu kita lakukan di warga karena sebelum penarikan kan itu sudah ada jadwal untuk penarikannya.
3: Iya. Jadi memang sudah ada jadwal yang terencana ya, Pak ya. Iya. Pendengar semua di bank sampah kami, warga biasanya mengontak kami apabila memang sudah ada sampah yang akan ditabungkan. Kemudian setelah itu kita akan mengambil ke titik-titik penyetoran sampah. Nah, di sini kita ada inovasi untuk bank sampah yang kita kolaborasikan pelaksanaannya dengan perpustakaan dengan nama Limbah Pustaka. Di mana sampah yang sudah terkumpul di bank sampah itu kita khusus sampah anorganik yang sudah terpilah dari titik sumbernya yaitu rumah tangga. Ini sudah terpilah dari sampah plastik ya Pak ya?
4: Iya,
3: plastik,
4: betul.
3: Ada gardus, ada duplek, ada besi, kaca ya. Nah itu sudah terpilah sehingga nanti setelah di bank sampah, itu akan kita timbang. Karena biasanya kalau kita narik tidak langsung ditimbang ya Pak Agus?
4: Belum. Jadi untuk penarikannya nanti setiap rumah itu dikasih nama.
3: Oh, diberi tanda.
4: Dikasih tanda.
3: Setelah itu nanti di bank sampah ini kepercayaan berarti ya. Dari nasabah juga percaya kepada pengelola bank sampahnya. Jadi nanti di bank sampah, sampah yang sudah diberi tanda itu akan ditimbang sesuai dengan jenisnya. Dan masing-masing jenis sudah ada harganya. Nah, nanti akan dimasukkan ke buku tabungan nasabah. Setelah itu kita bebaskan kepada nasabah tabungan ini akan diambil bentuk uang atau akan ditabungkan kembali menjadi tabungan emas di Pegadaian ya Pak ya?
4: Iya betul, iya. Jadi tempat kami di Limbah Pustaka kerjasama dengan Pegadaian dalam hal ini tabungan emas.
3: Tabungan emasnya, kita bank sampahnya tergabung dalam Forsepsi, Forum Sahabat Emas Peduli Sampah Indonesia yang di di bawah naungan Pegadaian. Iya. Nah, monggo siapapun bisa menjadi anggota bank sampah kami dengan syarat yang sangat mudah, yaitu mau memilah sampah nggih.
4: Di Limbah Pustaka ada ini apa, wisata edukasi.
3: Oh, ya? Wisata edukasi. Iya.
4: Di situ di Limbah Pustaka apa?
3: Di wisata edukasi.
4: Iya, di wisata edukasinya itu kami memberikan
3: edukasi.
4: Iya, edukasi pelatihan. Mengenai pelatihan-pelatihan mengenai ini apa, barang ini itu bisa dibuat jadi apa?
3: Pengelolaan
4: sampahnya. Terus di situ juga banyak sekali yang berkunjung dari SD, TK, SMP, umpamanya itu sampai SMA perguruan tinggi juga.
3: Alhamdulillah. Ya. Berarti dengan inovasi Limbah Pustaka menggabungkan pengelolaan perpustakaan dan bank sampah, itu ada wisata edukasi yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat, baik pendidikan maupun masyarakat umum dan komunitas. Nah, di sana nanti ada pelatihan daur ulang sampah, di antaranya menjadi kerajinan. Sebelumnya juga ada pelatihan tentang pengelolaan dan pemilahan sampah ya Pak Agus ya. Jadi masyarakat umum itu tahu sebetulnya kalau sampah kita pilah dari sumbernya itu akan membawa nilai ekonomis yang tinggi. Apalagi kalau diolah menjadi bahan atau kerajinan daur ulang.
4: Iya, itu di sana banyak sekali Bu. Antara lainnya ya ada bunga dari plastik. Sepatu dari plastik, kresek, terus tempat minum tempat tisu juga ada di sana.
3: Tempat gelas mungkin ya Pak,
4: tempat minum, tempat gelas
3: atau tempat botol air minum atau air mineral. Kemudian ada juga yang dari anorganik ya Pak Agus ya.
4: Iya.
3: Kemudian kalau yang dari organik biasanya kita ada pupuk kompos, pupuk cair atau POC, kemudian kita ada ekoenzim, kemudian ada olahan ekoenzim seperti sabun cair, sabun padat, kemudian dari olahan lilin kita ada sabun minyak jelantah, olahan jelantah, kita ada sabun dari jelantah dan ada lilin aroma terapi dari jelantah, itu yang dari organik. Selain juga kita ada budidaya maggot. Nah, ada juga budidaya ayam petelur tumpang sari maggot.
4: Untuk tumpang sari maggot itu untuk menghilangkan, sebenarnya untuk menghilangkan aroma dari kotoran ayam itu ayamnya sendiri.
3: Karena ini di perumahan sih ya, Pak ya.
4: Jadi supaya lingkungan itu juga terlihat
3: bersih
4: dan tidak bau.
3: Iya.
4: Dan untuk maggotnya nanti bisa untuk pakan ternak.
3: Berarti ekonomi sirkuler ya. Dari ayam kembali ke ayam lagi. Jadi salah satu keistimewaan rumah ayam tumpang sari maggot itu kita sekarang lagi viral mungkin ya, lagi banyak yang melakukan itu. Itu budidaya ayam petelur, tetapi salah satu kendalanya kita apabila di daerah perumahan, di pemukiman itu takut tetangganya terkena aroma. Ya, ataupun pencemaran udara karena bau dari kotoran itu. Makanya kita melakukannya dengan budidaya maggot, di mana maggotnya itu sendiri nanti bisa untuk pakan ternak, menambah nutrisi dari ternak itu sendiri, jadi ekonomi sirkuler di sini. Nah itu nanti kasgotnya, bekas maggotnya itu bagus juga untuk pupuk kompos organik dan itu sangat bermanfaat karena di sana juga kita ada PTP ya Pak ya. Ada pemanfaatan tanah pekarangan dengan pupuk-pupuk dari bekas maggot itu untuk tanaman obat keluarga, untuk warung hidup, juga untuk hidroponik gitu. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan sekilas tentang bank sampah sahabatku yang sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah, Dinas Lingkungan Hidup dari Kabupaten Purbalingga, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, dan dari Kementerian Lingkungan Hidup, serta dari perpustakaan daerah sampai ke perpustakaan nasional dengan inovasi kami Limbah Pustaka.
2: Pendengar Pro 1, bank sampah bukan sekedar tempat untuk mengumpulkan sampah, tetapi juga menjadi bagian dari upaya masyarakat untuk mengelola sampah dengan lebih baik dan menjaga lingkungan. Semoga obrolan kali ini bisa menambah wawasan dan mendorong kita untuk mulai lebih peduli terhadap sampah di sekitar kita, dimulai dari memilah dan mengelolanya dengan tepat. Sekian Beranda Astacita Produksi RRI Purwokerto, saya Hani pamit undur diri, sampai jumpa.

0: Beranda Astacita.
1: Pendengar, kita kembali di Beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Purwokerto dengan tema pemanfaatan bank sampah. Kita ke RRI Ranai dengan tema mengubah sampah menjadi karya bernilai. Mari kita dengarkan bersama.
2: Selamat sore pendengar Pro 1, berjumpa kembali dalam program Beranda Asta Cita Berjaringan, persembahan Pro 1 RRI Ranai. Pendengar, pernah tidak kita berpikir apa yang terjadi dengan barang-barang yang kita buang setiap hari? Plastik, kemasan, atau barang bekas yang sudah tidak terpakai seringkali kita anggap tidak memiliki nilai lagi. Tapi ternyata di tangan orang-orang yang kreatif, barang bekas bisa mendapatkan kehidupan kedua. Di Natuna, komunitas Kehati dan Lingkungan mencoba menghadirkan

0: satunya adalah belajar mengenali dan memilah sampah yang kita hasilkan setiap hari. Hal tersebut juga menjadi bagian dari kegiatan komunitas Kehati dan Lingkungan yang berupaya mengajak masyarakat lebih peduli terhadap persoalan sampah. Bersama Ibu Hazriani, Ketua Komunitas Kehati dan Lingkungan, kita akan melihat bagaimana sampah dapat diubah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat.
1: Baik, awalnya pengelolaan sampah di Komunitas Kehati dan Lingkungan ini berawal dari pergerakan ibu-ibu rumah tangga atau ibu-ibu teman-teman kantor yang bergerak dalam kecintaan terhadap bunga. Jadi setelah itu baru kita berpikir ya, melanjutkan untuk mengelola sisa-sisa pakai dan sisa-sisa konsumsi yang ada di dari rumah kita. Jadi kita mulai dari situ ya, kita sudah mengelola sampah baik kemasan, kaleng, botol-botol plastik bekas itu sudah kita kumpulkan dan kita jual ke pengepul.
0: Menariknya, sampah yang dikumpulkan tidak semuanya berakhir di tempat pembuangan. Sebagian material yang masih bisa dimanfaatkan dipilah dan kemudian diolah menjadi berbagai produk kreatif.
1: Selain tas belanja, tas kantor, dompet, itu dari kemasan ya, kemasan isi ulang. Yang sisa-sisa yang masih kita bisa manfaatkan itu adalah kresek yang bisa kita buat ekobrik ya. Selanjutnya dari sisa konsumsi itu kita buat ekoenzim turunannya, ekoenzim cengkeh, ekoenzim sangkis ya, semuanya jenis-jenis buah yang memiliki aroma yang wangi. Selanjutnya kita turunannya lagi bisa kita buat sabun ekoenzim, yaitu juga digunakan untuk rumah tangga.
0: Nah pendengar, disinilah kreativitas mulai bekerja. Material yang sebelumnya dianggap tidak berguna dipersiapkan, dibersihkan, kemudian diolah menjadi produk baru.
1: Jenis-jenis yang terkelola di komunitas itu seperti kemasan isi ulang. Jadi dikumpulkan dari rumah tangga, dari ibu-ibu, teman-teman komunitas, masyarakat mengumpulkan dari kemasan itu dibersihkan dan diserahkan. Lalu botol isi ulang, botol minum seperti botol-botol yang masih bagus dan bersih itu kita juga manfaatkan. Selanjutnya kaleng juga itu akan kita antar ke pengepul sebagai akan kita kumpulkan ya, kalau misalnya itu bisa kita jual ya, selain kita manfaatkan dijahit membuat kreativitas lainnya.
0: Tentu saja pendengar, membuat sebuah kerajinan membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Setiap bahan harus dipersiapkan dengan baik agar menghasilkan produk yang tidak hanya menarik, tetapi juga memiliki fungsi. Dan ternyata, kreativitas komunitas tidak berhenti pada satu jenis produk saja.
1: Selain tas belanja, tas kantor, dompet, itu dari kemasan ya, kemasan isi ulang. Yang sisa-sisa yang masih kita bisa manfaatkan itu adalah kresek yang bisa kita buat ekobrik ya. Selanjutnya dari sisa konsumsi itu kita buat ekoenzim turunannya, ekoenzim cengkeh, ekoenzim sangkis ya, semuanya jenis-jenis buah yang memiliki aroma yang wangi. Selanjutnya kita turunannya lagi bisa kita buat

0: Pun ekoenzim, yaitu juga digunakan untuk rumah tangga.
1: Mengolah sampah menjadi karya tentu bukan pekerjaan yang selalu mudah. Ada tantangan dalam mendapatkan bahan, proses pengelolaan, hingga bagaimana membuat produk tersebut menarik dan dikenal masyarakat.
0: Tantangan dalam proses produksinya ya, produksi untuk pengolahan bahan-bahannya. Pengolahan sampah ini diolah untuk menjadi tas misalnya. Kita memiliki tantangannya mesin ya, atau alatnya. Alatnya kita kurang. Selanjutnya sumber dayanya yang untuk menjahit ya, orangnya untuk menjahit itu juga kurang. Kalau misalnya untuk membuat atau mengelola sampah organik, ini alat-alat saja mungkin yang kita butuhkan itu. Peralatan yang belum memadai. Dan untuk secara teknologi ya mungkin kita cuman bisa teknologi yang sederhana yang kita miliki tanpa teknologi ya yang modern ya, modern untuk mengelola menjadi lebih bernilai lagi itu belum ya, belum ada. Cuman kita memanfaatkan jangan sampai sampah ini dibuang aja ke TPA. Untuk membuat lebih bernilai lagi, lebih besar, itu masih jauh ya, karena belum ada teknologinya di kita.
1: Namun, di balik tantangan tersebut, ada peluang yang bisa dikembangkan. Ketika sampah berhasil diubah menjadi produk yang bermanfaat, lingkungan mendapatkan manfaat. Sementara masyarakat juga berpotensi mendapatkan nilai ekonomi dari kreativitas tersebut. Pendengar, persoalan sampah bukan hanya tanggung jawab komunitas. Kita semua bisa mengambil bagian dimulai dari rumah. Memilah sampah, mengurangi penggunaan barang sekali pakai, dan memanfaatkan kembali barang yang masih bisa digunakan adalah langkah sederhana yang bisa kita lakukan.
0: Pesan untuk masyarakat Kabupaten Natuna, baiklah sama-sama kita dari rumah kita masing-masing mengelola sampah dari rumah, mulai dari kita, mulai dari keluarga kita untuk mengelola sampah dan tidak membuangnya ke tempat sampah. Kita pilah dulu mana organik dan anorganiknya, lalu dimanfaatkan yang organik menjadi kompos, ekoenzim, dan anorganiknya menjadi kreasi-kreasi yang bernilai seperti tas, ekobrik, dan lain-lain.
1: Nah pendengar, dari sampah kita belajar bahwa sesuatu yang dianggap tidak berguna ternyata masih bisa memiliki nilai. Dengan kreativitas dan kepedulian, sampah dapat diubah menjadi karya. Karya bukan hanya memiliki manfaat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga lingkungan. Jadi, mulai hari ini, sebelum membuang sesuatu, coba kita lihat kembali. Mungkin bukan sekedar sampah, tetapi ada peluang untuk menjadi sebuah karya. Saya Epi Soeharti untuk Pro 1 RRI Ranai, mengubah sampah menjadi karya bernilai. Salam lestari, kita jaga alam, alam jaga kita.
2: Baik pendengar, kembali di Beranda Asta Cita Nasional dengan tadi dari barusan RRI Ranai dan juga sebelumnya ada RRI Manokwari dengan tema dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Lalu dilanjutkan dari RRI Tahuna dengan bank sampah berbasis sekolah, tema mereka. Di RRI Purwokerto dengan tema pemanfaatan bank sampah. Sampai di sini pendengar di Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan dan bergabung. Nanti kita akan ketemu lagi tentunya di Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional, Kamis minggu depan.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi Wongsoyudo, Bupati Sumenep. Radio boleh berubah zaman, teknologi boleh terus berkembang, tetapi kekuatan sebuah suara untuk menyampaikan kebenaran, membangun harapan, dan menyatukan masyarakat akan selalu dibutuhkan. 81 tahun RRI membuktikan bahwa radio bukan sekedar media, tapi bagian dari perjalanan Indonesia. Mari terus hadirkan siaran yang positif, terpercaya, dan mampu menggerakkan masyarakat untuk maju bersama. Selamat Hari Radio 2026, Dirgahayu RRI ke-81. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia dari masa ke masa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Lejen Panjaitan nomor 61 Kabupaten Jember, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, Pemkab Banyuwangi siapkan beasiswa untuk anak korban KM Virgo Transport 8. Tim DVI Polda Jatim siapkan identifikasi DNA korban KM Virgo Transport 8. Kebakaran Gunung Lawu di Magetan padam, 3 titik merembet ke Ngawi. Inilah info prima selengkapnya edisi Kamis 17 September 2026 bersama saya, Sandy Wira. Pemkab Banyuwangi menyiapkan bantuan pendidikan bagi dua putri korban KM Virgo Transport 8 yang hingga kini masih dalam pencarian. Laporan Anggi Widya.
2: Pendengar, pemerintah Kabupaten Banyuwangi menyiapkan bantuan pendidikan bagi dua putri kembar Ponco Budi Raharjo alias Harjo, warga Kecamatan Glenmore yang hingga kini masih dalam pencarian setelah kecelakaan KMP Virgo Transport 8. Bupati Banyuwangi, Ipuk Fistiandadi mengatakan, kedua putri Harjo saat ini sedang menempuh kuliah di Fakultas Pertanian Universitas Jember. Bantuan pendidikan disiapkan agar keduanya tetap dapat melanjutkan kuliah di tengah kondisi ekonomi keluarga yang terdampak musibah. Ipuk mengatakan, Harjo selama ini menjadi satu-satunya sumber penghasilan bagi keluarganya. Karena itu, pemerintah daerah ingin meringankan beban keluarga, khususnya untuk memastikan pendidikan kedua anaknya tetap berlanjut. Bantuan pendidikan tersebut rencananya akan diberikan melalui program beasiswa Banyuwangi Progresif. Ipuk berharap kedua putri Harjo dapat menyelesaikan pendidikan hingga lulus dan nantinya membantu meningkatkan kondisi ekonomi keluarga.
3: Kita prihatin, tetapi tentu karena memang ini belum masih proses ya, masih proses, maka kita hanya bisa mendoakan. Mudah-mudahan Pak Harjo ini juga diberikan ya mukjizat lah oleh Allah SWT.
2: Pendengar, sebelumnya Ipuk mengunjungi keluarga Harjo di Dusun Tegal Rejo, Desa Tulung Rejo, Kecamatan Glenmore pada Kamis 17 September 2026. Dalam kunjungan tersebut, ia juga menyampaikan dukungan kepada keluarga yang masih menunggu hasil pencarian korban, Ponco Budi Raharjo. Hingga saat ini masih belum ditemukan. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berharap proses pencarian dapat segera memberikan kepastian bagi keluarga. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember melaporkan.
0: Kenaikan harga daging sapi turut dirasakan pedagang di Pasar Tanjung Jember. Kondisi ini membuat pedagang mengurangi stok. Laporan Gea Debora.
4: Harga daging sapi di sejumlah pasar mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir. Kondisi tersebut turut berdampak pada menurunnya jumlah pembelian dari konsumen maupun pedagang. Samiati, salah seorang pedagang daging di Pasar Tanjung Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengatakan harga daging sapi yang sebelumnya sekitar Rp140.000 per kilogram kini naik menjadi Rp145.000 per kilogram. Kenaikan harga tersebut telah berlangsung lebih dari 10 hari. Menurutnya, kenaikan harga terjadi karena harga sapi di tingkat pemasok juga mengalami peningkatan.
5: Ibu Samiati.
6: Iya, Ibu, terkait harga daging ini apakah betul ada kenaikan, Ibu?
5: Iya, nah, kenaikan ada.
6: Mungkin bisa dijelaskan dari harga berapa ke berapa itu?
5: 140 dan 145, naik 5.000.
6: Ini sudah naik berapa hari?
5: Kalau enggak salah ya 10 hari yang sudah, lebih dari 10 hari sudah.
6: Iya, Ibu tahu informasinya kenapa naik, mungkin di tingkat yang kulak gitu.
5: Iya, sapinya mahal. Yang cari sapi itu sapinya yang mahal.
6: Bu, ya, kalau untuk Ibu sendiri kulaan ini apa sudah mengurangi, Bu?
5: Ya mengurangin sekarang, biasanya 30 tinggal di 20, 15 gitu.
6: Itu dari tahun kapan?
5: Ya mulai tahun-tahun kemarin. Ya ini mulai harga naik-naik terus itu.
6: Emang anu pembeli sesepi itu?
5: Iya, ngurangin banyak.
4: Kenaikan harga tersebut membuat Samiati mengurangi jumlah pembelian daging sapi. Jika sebelumnya mampu membeli sekitar 30 kg, kini jumlah yang dibeli hanya sekitar 15 kg. Ia menyebut kondisi serupa mulai dirasakan sejak beberapa tahun terakhir seiring harga daging sapi yang terus mengalami kenaikan. Kondisi tersebut menunjukkan kenaikan harga daging sapi tidak hanya berdampak pada pedagang, tetapi juga mendorong konsumen untuk mengurangi jumlah pembelian. Gia Debora, RRI Jember, melaporkan.
0: Pemkab Jember menyiapkan revitalisasi Pasar Tanjung dengan dukungan anggaran APBN sekitar 250 miliar rupiah. Penataan akan dilakukan dengan mempertimbangkan aspirasi pedagang tanpa melakukan penggusuran. Laporan Anggi Widya.
2: Pendengar, pemerintah Kabupaten Jember berencana melakukan pembenahan Pasar Tanjung dengan konsep penataan aktivitas perdagangan bukan penggusuran pedagang. Penataan ini salah satunya akan mengatur aktivitas pedagang di area bawah dan lantai atas agar tidak saling mengganggu. Bupati Jember Muhammad Fawaid mengatakan, pembenahan Pasar Tanjung dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi dan aspirasi dari pedagang. Ia juga menyebut pemerintah daerah telah mendapat dukungan anggaran APBN.

0: APBN sekitar 250 miliar rupiah untuk revitalisasi pasar.
1: Tadi ibu-ibu semua setuju untuk apa namanya yang saya datangi ya, setuju untuk dibangun. Kemudian minta ada bukan penggusuran, tapi penataan. Jadi supaya sama-sama hidup. Yang di atas juga orang kecil, yang di bawah juga orang kecil. Yang di atas cari makan, yang di bawah juga cari makan. Mereka hanya minta ditertibkan terkait masalah jamnya saja.
0: Fawaid mengatakan salah satu opsi penataan yang akan dibahas adalah pengaturan jam operasional pedagang di area bawah. Pemerintah ingin aktivitas perdagangan tetap berjalan, namun tidak mengurangi fungsi area perdagangan di lantai atas. Sementara itu, pedagang Pasar Tanjung berharap pembenahan dapat menghidupkan kembali aktivitas perdagangan di lantai atas. Katiem, salah satu seorang pedagang, mengatakan saat ini pembeli cenderung memilih berbelanja di area bawah karena lebih mudah diakses.
2: Ya, direnovasi boleh. Yang penting bagus kak dulu diadakan penertiban. Juga keamanannya sini nggak kurang. Banyak yang kemalingan.
3: Kebersihan juga.
2: Ya, kebersihan ya. Nanti dirapikan kalau bisa. Kita ikutin aja aturannya. Yang penting hak kita juga dipenuhi.
0: Katia menilai kondisi bangunan Pasar Tanjung masih cukup kokoh dan layak direnovasi. Ia juga berharap penataan nantinya tetap memperhatikan kebutuhan pedagang, sehingga revitalisasi tidak hanya memperbaiki bangunan, tapi juga membuat aktivitas perdagangan di Pasar Tanjung kembali berjalan optimal. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
4: Anda masih di jalur info prima RRI Jember, jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Madiun, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya bersama Dini Wardani. Silakan Dini.
5: Baik, terima kasih Sandy Wira. Pendengar dan pemirsa, duka keluarga korban tenggelamnya KM Virgo hingga saat ini masih terasa. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mendatangi keluarga salah satu korban yang telah teridentifikasi meninggal dunia. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
6: Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa melakukan takziah kepada keluarga almarhum Imam Suparno, salah satu korban tenggelamnya KM Virgo di perairan Masa Lembu. Khofifa juga mendoakan almarhum serta berharap proses evakuasi

0: lakukan dapat memberikan kabar baik bagi keluarga, khususnya mereka yang masih menunggu kepastian anggota keluarganya. Pemerintah daerah juga terus memberikan perhatian kepada keluarga warga Jawa Timur yang menjadi korban dalam kecelakaan laut tersebut. Adi Hasana melaporkan.
1: Sementara itu, pendengar, tim DVI Polda Jawa Timur terus bersiaga menghadapi tantangan identifikasi korban KM Virgo Transport 8 yang masih dalam pencarian. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
2: Seiring bertambahnya waktu pencarian korban KM Virgo Transport 8 di perairan, kondisi fisik korban yang terendam air laut menjadi tantangan utama bagi tim forensik.

0: kondisi sudah meninggal. Semakin lama korban itu berada di dalam air, tentunya itu akan mempengaruhi kondisi fisik dari korban, sehingga itu mungkin akan menyulitkan kita dalam melakukan proses identifikasi. Karena kita tahu sendiri kalau misalnya dia terendam dalam air, apalagi itu air laut, tentu akan merusak fisik dari korban. Dan mungkin akhirnya yang kita bisa lakukan adalah terakhir nanti dengan metode DNA.
1: Itu langkah terakhir itu ya?
0: Tantangannya itu. Karena memang prosesnya ini lumayan lama, semakin lama akan semakin mempengaruhi kondisi dari jenazah.
2: Dijelaskan Budi, meski kondisi fisik jenazah telah mengalami perubahan akibat rendaman air laut, ekstraksi sampel DNA dari jenazah sebenarnya tidak terpengaruh waktu. Namun, keberhasilan pencocokan data DNA sepenuhnya bergantung pada ketersediaan data pembanding atau antemortem dari keluarga kandung korban. Oleh karena itu, ia mengimbau pihak keluarga korban yang belum menyerahkan data antemortem atau mengambil sampel DNA untuk segera mendatangi posko DVI terdekat guna mempercepat proses pencocokan data identifikasi. Faris Yarbo melaporkan.
3: Pendengar, aksi penyampaian aspirasi digelar Civitas Akademisi UIN Sunan Ampel Surabaya. Dalam aksi tersebut, mereka menyampaikan tuntutan terkait kedudukan Rektor UIN SA Surabaya. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
4: Gelombang penolakan terhadap kepemimpinan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel atau UINSA Surabaya yang saat ini dijabat oleh Profesor Ahmad Muzaki semakin tajam. Sejumlah dosen, tenaga kependidikan atau tendik hingga mahasiswa menilai situasi internal kampus kian tidak kondusif. Melalui dosen Fakultas Syariah dan Hukum UINSA, Miftahur Rahman Habibi, saat diwawancara RRI usai penyampaian aspirasi mengatakan ketidakharmonisan di internal kampus sudah dirasakan sejak awal periode kepemimpinan Prof. Muzaki akibat kebijakan kepemimpinan yang dinilai otoriter serta dugaan keterlibatan dalam kasus hukum. Selain masifnya pencopotan pejabat tanpa mekanisme yang transparan, para dosen juga mengeluhkan besarnya tekanan target finansial yang dibebankan kepada tiap-tiap fakultas. Menurut Habibi, kampus seharusnya berfokus pada pendidikan atau education oriented, bukan berorientasi pada bisnis semata.
5: Jadi, saya mendengarkan dari aspirasi berbagai rekan sejawat ya, dari berbagai macam fakultas, fakultas syariah dan hukum, fakultas tarbiyah dan berbagai macam fakultas, hampir semuanya itu menolak. Ini aspirasi di bawah ya. Kenapa kok ditolak? Pertama, selama kepemimpinannya Prof. Muzaki ini banyak ketidakharmonisan yang diciptakan, banyak pemecatan pegawai ya, pegawai misalnya selevel dekan diberhentikan tiba-tiba, tendik dan sebagainya itu selalu menimbulkan kegaduhan.
4: Senada dengan Miftahur, Koordinator Lapangan Aksi Koko Prakoso menilai tuntutan yang disampaikan telah bulat dan aksi tersebut akan terus dilakukan sampai output tuntutan tercapai.
5: Sama, ini adalah demo lanjutan. Ya. Tuntutan akan tetap sama, tidak akan berkurang dan atau bisa lebih. Dilihat dari kinerja kampus dan bagaimana kampus menggubris kami. Jika tidak ada kepastian yang diberikan oleh kami mahasiswa UNSA, ya kami akan terus turun aksi dan terus akan menggali kebobrokan yang ada.
4: Pihak Civitas Akademika juga berkomitmen mengambil langkah tegas jika tuntutan tidak segera direalisasikan. Salah satunya yakni dengan melakukan aksi mogok mengajar oleh para dosen serta gelombang aksi penyegelan kampus oleh mahasiswa yang diprediksi akan berlangsung dalam skala yang lebih besar. Faiz Putra melaporkan.
3: Mendengar aksi unjuk rasa, Forum Rembuk Masyarakat Jombang di depan kantor Pemkab Jombang terus berlanjut. Masa kini menambah jumlah tenda

0: dan menyatakan siap memperpanjang aksi jika tuntutan mereka belum mendapatkan respon. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Cantia.
1: Gelombang aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Forum Rembuk Masyarakat Jombang di depan kantor Pemkab Jombang terpantau semakin masif. Masa aksi tampak semakin memperkuat posko perjuangan mereka dengan mendirikan tambahan tenda darurat. Jumlah tenda kemah yang dibentangkan oleh masa aksi meningkat drastis. Jika sehari sebelumnya hanya terlihat 5 unit tenda, kini jumlahnya membengkak menjadi 11 tenda yang berdiri bendampingan di area depan kantor Pemkab Jombang. Koordinator FRMC, Joko Fatarocki menegaskan bahwa pihaknya tidak gentar dan siap memperpanjang durasi aksi unjuk rasa hingga 1 bulan penuh apabila aspirasi mereka diabaikan.
2: Kalau belum bisa diselesaikan, kita pun 1 bulan siap untuk berkemah di depan kantor Pemkab Jombang. Kenapa? Karena ini sudah jelas bahwa tidak ada niatan dari pejabat pemerintah kabupaten untuk menemui kita. Dan nanti kalau belum nggak ada, ini pun akan kita tambah lagi. Bukan tuntutan selesai. Kita akan demo besar-besaran, nggak main-main. Ya. Semua akan kita kerahkan semua. Yang paling krusial itu adalah ada dua ya, yaitu di Jancu sama dan di PKL yang ada di alun-alun zona merah.
1: Adapun pemicu utama kemarahan massa FRMC berpusat pada dua tuntutan krusial yang dinilai mendesak untuk segera dituntaskan. Persoalan tersebut meliputi penanganan masalah di PT Jianyu, wilayah Gambiran Kecamatan Mojoagung, serta penertiban aktivitas pedagang kaki lima yang dinilai masih marak dan kucing-kucingan di zona merah kawasan alun-alun Jombang. Di tengah aksi perpanjang waktu berkemah tersebut, para peserta aksi memastikan bahwa seluruh kebutuhan logistik, mulai dari konsumsi hingga kebutuhan kelistrikan, dipenuhi secara mandiri melalui swadaya anggota tanpa ada pihak luar yang menunggangi. Candianov melaporkan.
0: Pemerintah mendorong perguruan tinggi agar hasil riset tidak berhenti pada publikasi, tetapi dapat dikembangkan dan dimanfaatkan oleh industri. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Oni Arianto.
3: Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Adgas mendorong riset perguruan tinggi terhubung dengan kebutuhan industri. Hal tersebut disampaikan dalam acara WhatsApp Campus Call Out di kampus C Universitas Erlangga UNER Surabaya. Supratman Kamis siang mengatakan kegiatan tersebut bertujuan mempertemukan hasil riset perguruan tinggi dengan industri melalui konsep business matching. Menurutnya langkah tersebut penting agar inovasi kampus dapat dikembangkan dan memberikan manfaat ekonomi.
4: Tujuan utamanya adalah ini adalah business matching, menghubungkan antara riset perguruan tinggi dengan industri. Jadi di pemerintahan saya sebagai Menteri Hukum tadi juga dihadiri oleh Menteri Ekonomi Kreatif, juga dihadiri oleh Danantara. Mudah-mudahan ini jadi pemicu agar kampus lebih banyak lagi melakukan riset. Kami pemerintah di bawah arahan Bapak Presiden Prabowo akan berusaha setidak-tidaknya belanja-belanja pemerintah akan diarahkan di awal agar bisa membelanjakan terhadap hasil-hasil inovasi yang sudah memiliki paten, sudah terdaftar di Kementerian Hukum.
3: Sementara itu, Rektor Universitas Erlangga UNER Surabaya Profesor Muhammad Madian mengatakan kegiatan tersebut memiliki arti penting bagi pengembangan riset kampus. Menurutnya, UNER terus mendorong peningkatan kualitas publikasi dan pendaftaran paten.
5: Cara ini sangat berarti sekali bagi Universitas Erlangga, terutama tadi Pak Menteri bilang bahwa riset Universitas Erlangga harus tetap didorong. Saat ini memang riset Universitas Erlangga dalam hal misalnya publikasi cukup tinggi, dalam hal misalnya pendaftaran ke paten itu juga cukup tinggi Pak Menteri ya. Dan kami mengharapkan riset Universitas Erlangga tidak hanya sampai pada publikasi, namun juga nanti kita dorong riset Universitas Erlangga itu bisa menghasilkan suatu kreativitas atau menghasilkan suatu produk yang bisa dinikmati oleh masyarakat.
3: Rektor UNER juga menegaskan hasil riset harus dikembangkan menjadi kreativitas maupun produk yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Uni Arianto melaporkan.
0: Suasana panen raya di Lamongan diwarnai aksi unik dan meriah. Area persawahan disulap menjadi sirkuit balap ojek gabah yang menjadi hiburan bagi petani dan warga. Seperti yang dilaporkan Farin Regi berikut ini.
6: Suasana panen raya di Desa Truni, Kecamatan Babat, Lamongan berlangsung semarak. Selain panen padi dan bawang, masyarakat menggelar hiburan unik berupa balap ojek gabah yang memacu adrenalin warga. Bupati Lamongan, Irodar Effendi, turut menyaksikan perlombaan yang menjadi hiburan masyarakat tersebut. Sebanyak 6 tim dengan total 24 peserta ikut ambil bagian Masing-masing tim terdiri dari 4 orang. Pak Esa penakrabnya mengaku ikut merasakan keseruan balap ojek kapal tersebut. Ia bahkan membandingkan tantangan lintasan sawah yang disulap dengan sirkuit balap. Di balik keseruan lomba, ojek gabah memiliki peran penting bagi petani. Mereka membantu mengangkut gabah dari area persawahan menuju tepi jalan yang sulit dijangkau kendaraan pengangkut.
7: Ya menyenangkan ya, seru ya. Kelihatannya memang ya gampang, tapi ternyata ini kalau belum pernah mencoba sirkuit Mandalika ya tentu belum bisa seperti tadi. Ini ternyata kan profesi baru. Jadi ojek gabah ini kita juga berterima kasih lah. Kalau tidak ada ojek gabah ini kita juga tidak bisa ngangkut ke sampai pinggir jalan. Dan ini memerlukan keahlian khusus loh untuk ojek gabah ini. Ya, bayangkan kalau biasanya itu sampai 4 selangsing, 4 sak ini yang diangkut gitu.
6: Salah seorang peserta Ahmad Santoso mengaku baru pertama kali mengikuti balap ojek gabah bersama rekan-rekannya. Ia menyebut antusiasme peserta cukup tinggi karena kegiatan tersebut berlangsung di tengah momentum panen raya.
8: Ini balapan ojek gabah di turnamen apa usung panen padi masa panen desa Terunik Kecamatan Babat niki.
9: Sama teman-teman ini tadi ya.
8: Iya, sama teman-teman.
9: Seru enggak,
8: Pak? Ini seru.
9: Ini
8: sama
9: baru pertama kali apa?
8: Pertama kali.
9: Sulit ya tadi?
8: Iya. Lumayan sulit, medannya kan masih agak basah, jadinya kan agak rumit.
6: Para petani berharap turnamen serupa dapat digelar tiap kali usai masa panen berlangsung, sehingga dapat menarik penonton dari penjuru desa. Farin Rahim melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa RRI, demikian informasi dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita ke RRI Malang bersama dengan rekan Arga Saputra. Arga, silakan.
10: Baik, terima kasih Dini. Museum Mega Center Science dan Budaya di Jawa Timur Park 1 Kota Batu resmi dibuka. Museum ini menggabungkan pembelajaran STEM, teknologi digital dan kecerdasan buatan dengan unsur budaya dalam konsep wisata edukasi. Berikut laporan Rizky Darmawan.
11: Museum Mega Center dan Budaya di Jawa Timur Park 1 Kota Batu resmi dibuka Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa. Peresmian dilakukan bersama Wali Kota Batu Nur Rohman dan Direktur Jawa Timur Park Gubernur Imam Sunjoyo dalam trial opening. Kofifa menilai kehadiran museum tersebut menjadi angin segar bagi pengembangan pembelajaran sains, teknologi, engineering, and matematik. Menurutnya, konsep museum menyajikan STEM dalam suasana menyenangkan sehingga dapat dinikmati anak-anak. Kofifa juga menyoroti penggunaan teknologi canggih dan artificial intelligence atau AI yang dapat berinteraksi dengan pengunjung. Menurutnya, ekosistem digital dan teknologi tinggi di museum tersebut memberikan pengalaman pembelajaran yang berbeda.
12: Bagaimana menyajikan di dalam bentuk bermain, learning by doing, kemudian dalam teknologi yang canggih ya, artificial intelligence yang saya rasa nanti akan terus bisa berinteraksi dengan pengunjungnya. Saya rasa digital IT disiapkan dengan ekosistem yang sangat baik, high-tech tetapi diikuti budaya.
11: Konsep tersebut memberikan pengalaman belajar melalui interaksi langsung, sehingga pengunjung tidak hanya menerima informasi secara teoritis. Kofifa juga menyebut pengenalan STEM dapat dilakukan sejak jenjang pendidikan anak usia dini untuk membangun ketertarikan terhadap sains dan teknologi. Kehadiran Museum Mega Science Center dan Budaya menjadi salah satu ruang pembelajaran yang mempertemukan STEM, teknologi digital, AI, dan budaya dalam satu kawasan wisata edukasi. Rizky Darmawan, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
10: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Sumenep. Sudah ada Refka Harki. Refka, silakan.
13: Terima kasih, Arga. Pemutakhiran data sosial ekonomi menjadi salah satu kunci agar penyaluran bantuan sosial tepat sasaran. Di Sampang, masyarakat diimbau memberikan informasi yang jujur dan sesuai kondisi sebenarnya saat memperbarui data. Laporan Ima Fadilah.
14: Pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN menjadi kunci utama agar program bantuan sosial Bansos tepat sasaran. Saat ini, lebih dari 71.000 KK di Sampang mendapatkan bantuan sosial tahap 3 pada triwulan ketiga. Jumlahnya menurun hingga 2.000 penerima manfaat seiring dengan pemutakhiran DTSN yang semakin mendekati kondisi real kesejahteraan masyarakat. Ketua Tim Program Keluarga Harapan PKH Kabupaten Sampang Muhammad Hakim menghimbau seluruh lapisan masyarakat dan elemen pemerintah desa untuk turut berperan aktif dalam pemutakhiran DTSN dengan memberikan data yang valid dan real.
15: Dalam konteks pemutakhiran data, kita berharap data yang kita yang disampaikan kepada kita itu benar-benar data yang jujur, akurat, dan real di lapangan, sehingga tidak ber atau tidak bias kepada bantuan kurang tepat sasaran dan lain-lain. Harapan kita itu.
14: Selama ini warga yang berhak mendapatkan bantuan kerap tergeser posisinya karena salah penetapan desil akibat adanya data tidak jujur dari warga yang mampu. Oleh karena itu, warga mampu dihimbau untuk memutakhirkan datanya secara jujur. Di sisi lain, warga real yang berhak masuk dalam desil 1 sampai 4 masih banyak yang belum memahami cara memperbarui data. Warga diharapkan segera menghubungi pendamping PKH terdekat untuk melakukan pemutakhiran data. Kejujuran data yang krusial guna menghindari bias informasi yang berpotensi menyebabkan penyaluran bantuan sosial tidak tepat sasaran.
13: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Madiun. Sudah ada Prita Audia. Prita, silakan.

0: Kebakaran hutan di kawasan lereng Gunung Lawu yang terpantau sejak Senin 14 September 2026 di wilayah Magetan telah merembet ke Kabupaten Ngawi. Hingga hari ketiga pemantauan pada Rabu 16 September sore, tiga titik api tidak hanya membakar kawasan hutan pinus, namun juga telah mencapai hutan lindung. Wakil Administrator Perhutani KPH Lawu DS Hermawan mengatakan, kebakaran di wilayah Kabupaten Magetan pada petak 50E1, 50A1, dan 50A2 di Desa Jabung, Kecamatan Panean telah berhasil dipadamkan. Namun api telah merembet ke wilayah Ngawi di Kecamatan Kendal sejak Senin malam. Saat di posko Karhutla Gunung Lawu di Desa Ngiliran, Kecamatan Panean Magetan, Hermawan menjelaskan tiga titik api yang masih terpantau berada di kawasan hutan lindung di wilayah Ngawi berlokasi di petak 41, 42, dan 39. Berdasarkan pemantauan, api bergerak menuju kawasan yang lebih tinggi karena angin cenderung mengarah ke utara. Meski telah merembet ke wilayah Ngawi, pemantauan masih dapat dilakukan dari posko Ngiliran Magetan karena lokasinya yang berada di perbatasan. Hermawan mengatakan vegetasi di lokasi kebakaran didominasi savana dan ilalang. Sebagian kawasan juga ditumbuhi cemara dan ekaliptus. Rerumputan kering di lokasi juga mudah terbakar. Namun sungai yang berada di perbatasan Magetan dan Ngawi diharapkan dapat berfungsi sebagai pemutus ilaran alami. Upaya tersebut menjadi salah satu faktor yang membantu menghambat pergerakan akan api di kawasan savana
1: di atas seputaran Gunung Anak. Kalau yang wilayah Magetan di yang kemarin mulai titik petak 51A ini sudah clean. Di sampai pagi tadi, siang tadi ini kita survei ke sana untuk kondisi asap juga sudah nihil di wilayah yang, karena itu ada sungai, jadi sungai sebagai ilaran ini yang perbatasan Magetan dan Ngawi. Jadi kalau di Ngawi itu ada tiga titik sekarang. Jadi arah ke Gunung Anaan ke atas sampai nanti kalau arah itu di Ukir Bayi. Ya, sapi masih jauh dari Ukir Bayi sekitar 5 kiloan kalau tidak sampai ke 8 kilo.
0: Hermawan menambahkan rembetan titik api yang saat ini mencapai kawasan Gunung Anaan di wilayah Ngawi juga pernah terbakar sebelumnya pada 2023 silam. Adapun penyebab kebakaran diduga ada unsur kesengajaan dan bukan faktor alam, meski tidak spesifik menyebut karena menjadi kewenangan pihak berwajib. Sementara itu Perhutani menghitung total luasan kebakaran di wilayah Magetan dan Ngawi diperkirakan saat ini mencapai 13 sampai dengan 15 hektar dan dimungkinkan masih bisa bertambah. Perhutani masih melakukan pemantauan terhadap perkembangan titik api dan pergerakan kebakaran di kawasan lereng Gunung Lawu. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
2: Penyaluran bantuan pangan beras di Kabupaten Madiun untuk alokasi Juli hingga September 2026 telah dituntaskan. Laporan selengkapnya dihadirkan oleh Dayus Warno.
3: Rumbulok Cabang Madiun menuntaskan penyaluran bantuan pangan Banpang beras alokasi Juli hingga September 2026 di wilayah Kabupaten Madiun. Penyaluran penutup untuk periode ini berlangsung di Desa Sidomulyo, Kecamatan Sawahan pada Rabu 16 September 2026. Penyaluran tuntas jauh lebih cepat dibandingkan batas akhir target yang ditetapkan pusat pada 30 September 2026. Hal itu seperti yang disampaikan pimpinan cabang Bulog Madiun, Agung Saryanto. Agung juga mengakui bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan dan kerjasama seluruh pihak.
4: Alhamdulillah untuk hari ini teman-teman semuanya kita sama-sama menyaksikan, kita monitoring penyaluran bantuan pangan di Desa Sidomulyo, Kecamatan Sawahan. Untuk Desa Sidomulyo sendiri jumlah penerimanya adalah

0: 482 penerima bantuan pangan. Jadi nanti masing-masing penerima bantuan pangan ini akan menerima 30 kilo. Jadi totalnya di Desa Sidomulyo sendiri itu adalah 14 ton 460 kg beras. Untuk Kecamatan Sawahan sendiri jumlah penerima bantuan pangannya adalah 3.157 atau kuantum berasnya yang tersalurkan di Kecamatan Sawahan adalah 94 ton 710 kg. Jadi alhamdulillah teman-teman semuanya, hari ini insya Allah Kabupaten Madiun sudah 100% menyalurkan bantuan pangan untuk alokasi Juli, Agustus, dan September. Alhamdulillah kita on time, target dari pusat adalah 30 September, kita selesai di tanggal 16 September. Alhamdulillah, kita masih punya waktu untuk 14 hari lagi untuk review dokumen dan lain-lain penyelesaian dokumennya.
1: Agung berharap bantuan pangan ini dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh para penerima untuk meringankan beban kebutuhan pokok keluarga serta turut memperkuat ketahanan pangan di tengah masyarakat Kabupaten Madiun. Agung juga menghimbau para penerima manfaat untuk tidak memperjualbelikan beras bantuan tersebut sehingga harapannya beras bantuan ini dapat dimasak sendiri guna membantu mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dari Kabupaten Madiun, Dayus Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
2: Selanjutnya kita kembali ke RRI Jember, sudah ada Sandy Wira. Sandy, silakan.
3: Terima kasih, Prita. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring Jawa Timur sore ini. Saya Sandy Wira dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima. Sore, salam prima.
4: Telah kita ikuti.
3: Sore, salam prima.
4: Telah kita ikuti. Salam prima.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi Wongsoyudo, Bupati Sumenep. Radio boleh berubah zaman, teknologi boleh terus berkembang, tetapi kekuatan sebuah suara untuk menyampaikan kebenaran, membangun harapan, dan menyatukan masyarakat akan selalu dibutuhkan. 81 tahun RRI membuktikan bahwa radio bukan sekedar media, tetapi bagian dari perjalanan Indonesia. Mari terus hadirkan siaran yang positif, terpercaya, dan mampu menggerakkan masyarakat untuk maju bersama. Selamat Hari Radio 2026, Dirgahayu RRI ke-81. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia dari masa ke masa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Slamet Junaidi, Bupati Sampang, mengucapkan selamat Hari Radio tahun 2026 dan dirgahayu untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81. Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi, semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, inspiratif, dan dekat dengan masyarakat. Mari kita jaga semangat persatuan melalui informasi yang mencerahkan dan membangun. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Jayalah RRI, jayalah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Judol katanya cuan, padahal ujungnya boncos pelan-pelan. Menang sekali bikin penasaran, kalah berkali-kali bikin pusing tujuh turunan. Jangan gadai masa depan demi harapan instan, karena yang pasti dari judi online bukan kaya, tapi ketagihan. Stop judi online sebelum uang Anda habis, sebelum hubungan Anda terkikis.
4: Pro 1.

Pernahkah kita sadar bahwa sebuah suara yang tak terlihat bisa menemani seseorang yang bahkan tak pernah kita kenal? Itulah radio. Ia hadir tanpa mengetuk pintu, menyapa tanpa harus bertatap muka, dan menemani tanpa pernah meminta apa-apa. Di Madura ada ungkapan, mun tak bisa atemu, bisa nyambung lebet suara. Tak bisa bertemu akan tetapi suara tetap bisa menyambungkan rasa. Karena radio bukan sekedar suara yang mengudara, radio adalah cerita, informasi, dan rasa yang menemukan pendengarnya. Selamat Hari Radio, teruslah mengudara, karena bisa jadi suara yang kita anggap sederhana adalah suara yang sedang dibutuhkan seseorang di luar sana.

Mau punya motor Honda dengan promo spesial? Jangan lewatkan. Ayo datang ke dealer resmi Honda Sinar Baru Sumenep. Beli motor Honda Matic favoritmu sekarang makin mudah. Dapatkan potongan hingga 5 kali angsuran dengan DP mulai dari Rp500.000. Proses cepat, mudah, dan praktis. Sinar Baru Sumenep juga melayani servis kendaraan dan servis kunjung untuk kenyamananmu. Buka setiap hari mulai pukul 7.30 pagi sampai 9 malam. Kunjungi Jalan Trunojoyo nomor 290B, Gedungan Batuan, samping Hotel Musdalifah. Sinar Baru Sumenep, melayani dengan sepenuh hati, memberikan solusi terbaik untuk kebutuhan kendaraan Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalilur Rahman, Bupati Pamekasan. Atas nama pemerintah Kabupaten Pamekasan dan seluruh masyarakat Kabupaten Pamekasan, saya mengucapkan selamat Hari Radio 2026 dan Dirgahayu Radio Republik Indonesia RRI ke-81. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa, menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta mempererat persatuan Indonesia. Semoga RRI terus menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan hadir dekat dengan masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu RRI ke-81. Terus mengudara, terus menyuarakan Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: Sumedap Sore Ini.
1: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumedap.
2: Pro 1 RRI Sumedap, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar di cek fakta sore hari ini. Refka hadirkan beredar unggahan di Instagram mengklaim akun resmi BMKG tidak responsif terhadap imbauan sekretariat kabinet terkait potensi sebaran debu vulkanik Gunung Anak Krakatau. BMKG menegaskan informasi tersebut tidak benar. Tangkapan layar yang beredar telah diedit dengan cara dipotong dan digabungkan sehingga menimbulkan salah persepsi. BMKG menjelaskan tangkapan layar komentar di akun X Info BMKG merupakan jawaban atas pertanyaan khusus warganet mengenai aktivitas vulkanik. Sementara data utama aktivitas erupsi merupakan kewenangan PVMBG Badan Geologi. Meski demikian, pendengar, BMKG tetap memiliki peran dalam analisis meteorologi penerbangan termasuk terkait potensi sebaran abu vulkanik dan keselamatan penerbangan.
1: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Bunda bingung cari kebutuhan si kecil? Ayo belanja di Arena Baby and Kids Sumenep saja. Mulai dari kebutuhan bunda, bayi, balita, sampai remaja, semuanya tersedia lengkap di sini. Harganya bagaimana, Bun? Terjangkau dan ramah di kantong dong, Bun. Tempatnya nyaman, bikin betah, dan seru saat belanja. Tidak hanya itu, pelayanan di Arena Baby and Kids juga ramah dan siap membantu bunda memilih produk sesuai kebutuhan loh. Langsung datang ke Arena Baby and Kids Sumenep, Jalan Trunajaya, Ruko Adipodai, Sumenep. Belanja kebutuhan keluarga jadi lebih lengkap, nyaman, dan hemat.
1: Membaca merupakan salah satu tuntutan dalam kehidupan masyarakat modern seperti saat ini. Dengan membaca, kita sebagai manusia yang ingin mengembangkan potensi yang kita miliki akan dapat menambah wawasan serta pengalaman baru di bidang teknologi maupun berbagai hal yang sedang berkembang. Dengan membaca pula, kita akan memahami dan mengerti informasi seluruh isi bacaan. Kemampuan memahami informasi dari seluruh isi bacaan merupakan gambaran daya nalar pembaca setelah seluruh isi teks ditelaah. Dari gambaran tersebut, sebagai pendidik tentunya sangatlah perlu untuk menyusun instrumen yang relevan atau sesuai dengan tujuan yang ingin diharapkan, yaitu berupa pemahaman terhadap informasi seluruh isi bacaan yang telah dibacanya dan mengerti tujuan apa yang diharapkan.
2: Pro 1.

Pro 1 RRI Sumnap, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat lagi kita akan mengikuti pengajian sore di Quran Surat Al-Ankabut ayat 52 dengan Qori Jufri Yadin. Dan diinformasikan untuk Anda semuanya bahwasanya adzan maghrib akan

dikumandangkan pada pukul 17.24 waktu Indonesia Barat. Program A1 RRI Sumeneb mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk kalian melaksanakan. Semoga ibadah Anda diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin.

0: Allah memberikan segala-galanya kepada kita. Dan bahkan sebelum kita minta, Allah telah memberikan. Kita enggak pernah minta mata, Allah kasih mata sama kita. Kita enggak pernah memohon, ya Allah berilah aku telinga, tapi Allah memberikan sejak cedak lahir kepada kita. Kita enggak pernah kepada Allah minta berikan kami aku lisan, ya Allah, tapi Allah sudah memberikannya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memang kebanyakan memberikan sesuatu yang dibutuhkan kita, bukan apa yang diinginkan kita. Nah, maka mari kita bersyukur atas segala apa yang Allah berikan kepada kita. Dan tentunya kita sambungkan salawat dan salamullah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tak jarang beliau ketika salat nangis karena bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau menangis karena bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berdamai dengan keadaan itu tidaklah semudah dengan membalikkan telapak tangan. Kenapa? Karena di situ ada ego. Ada ego yang membuat kita itu enggan untuk berdamai dengan keadaan. Maka salah satu faktor yang membuat kita sulit untuk berdamai dengan keadaan. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan memberikan keadaan kepada kita yang berbeda-beda. Untuk bagaimana kita menyikapi menyikapinya dengan baik. Ini yang terpenting. Maka oleh karena itu, salah satu doa yang sering diungkapkan oleh ulama adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Hati kita terkadang memang terkadang sedih, terkadang senang, terkadang galau, terkadang ya macam-macam. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, mohon stabilkanlah hati kami di dalam agamamu. Nah, stabil ini penting. Stabil inilah yang disebut dengan berdamai dengan keadaan. Jadi bagaimana ketika Allah memberikan kebahagiaan, keagamaan kita, agama kita itu tetap stabil. Hati kita itu tetap stabil. Ketika Allah memberikan ujian, hati kita tetap stabil. Ketika kita ditimpa sesuatu yang tidak kita inginkan, atau misalkan seperti apa yang dikatakan Mbak tadi, apa yang diinginkan ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi. Ini, maka ketika demikian sangat butuh kita untuk berdamai dengan keadaan. Karena apa? Karena yang terpenting dalam hidup ini adalah jangan melihat apa yang menimpa kepada kita secara fokus, tapi kita melihat hal yang lain, kebaikan yang Allah berikan kepada kita.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

Pendengar, Islam datang di Sulawesi, terutama bagian selatan sejak abad ke-15 Masehi. Para pedagang Muslim dari Malaka, Jawa, dan Sumatera banyak berdatangan di kawasan ini. Khusus Sulawesi Selatan, Islam datang agak terlambat jika dibandingkan daerah-daerah lainnya di Nusantara, seperti Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Maluku. Hal ini disebabkan kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan, terutama Kerajaan Lawu, Gowa, dan Talo, sebagai cikal bakal wilayah tempat masuknya Islam, dikenal sebagai kerajaan besar yang berpengaruh dan menjadi kerajaan dagang pada akhir abad ke-16 atau awal abad ke-17. Setelah kedatangan Islam, terjadilah proses penyebarannya, salah satunya di Sulawesi. Kerajaan-kerajaan Islam yang terdapat di Sulawesi Selatan antara lain Luwu, Gowa Talo, Boni, Sopeng, dan Wajo. Dan di Sulawesi Tenggara, Kerajaan Konawe. Berikut ini 3 kerajaan Islam yang Sopeng dan Wajo. Dan di Sulawesi Tenggara, Kerajaan Konawe. Berikut ini 3 kerajaan

kerajaan lainnya di Sulawesi Selatan, seperti dengan Luwu, Bone, Sopeng, dan Wajo. Sejak itu, Goa meluaskan politiknya agar kerajaan-kerajaan lainnya juga masuk Islam dan tunduk di bawah kekuasaannya. Meski Goa Talo sudah Islam, pada masa pemerintahan Raja-Raja Goa selanjutnya, mereka tetap berhubungan baik dengan Portugis yang beragama Kristen Katolik. Contohnya masa Sultan Goa Muhammad Said pada 14 Juni 1639 sampai 16 November 1653 dan masa putranya Sultan Hasanuddin 16 November 1639 sampai 29 Agustus 1669. Yang kedua, Kerajaan Bone. Islamisasi di Bone tidak terlepas dari Islamisasi Kerajaan Goa. Sultan Alauddin melakukan penyebaran Islam secara damai. Pertama-tama ia melakukan dakwah Islam terhadap kerajaan-kerajaan tetangga. Islam masuk di Bone pada masa La Tenri Rua sebagai Raja Bone ke-11 pada 1611 Masehi. Dan ia hanya berkuasa selama 3 bulan saja sebab ia menerima Islam sebagai agamanya, padahal Dewan Adat Ade Pitue bersama rakyat menolak ajaran tersebut. Perlu diketahui, sebelum Sultan Adam Matindore Ri Bantaeng atau La Tenri Rua memeluk Islam, sudah ada rakyat Bone yang telah berislam. Bahkan raja sebelumnya, We Tenri Tupu, karena mendengar Si Denreng telah memeluk Islam, ia pun tertarik belajar dan wafan di sana. Sehingga ia digelari Matin Roe Ri Si Denreng. Yang ketiga, Kerajaan Konawe. Masuk dan berkembangnya Islam di kerajaan ini merupakan bagian dari proses perkembangan agama Islam di Sulawesi Tenggara khususnya, dan Indonesia pada umumnya. Islam masuk di Kerajaan Konawe pada abad ke-18 yang dibawa oleh pedagang-pedagang dari Buton, Ternate, dan Bugis. Namun diduga jauh sebelumnya telah masuk pedagang-pedagang dari Buton, Ternate, dan Bone, akan tetapi Islam belum diterima secara resmi. Demikian Islam di Nusantara edisi hari ini. Nantikan selalu Islam di Nusantara edisi berikutnya.

Dalam merawat tanaman, kita harus memperlakukan tanaman kita selayaknya kekasih kita, Mbak. Jadi bukan setelah ditanam kemudian ditinggalkan ya. Jadi setiap tanam setelah tanam kita pandangi, kita amati, dia cantik nggak? Dia apa ya masalah dia sekarang? Jadi sama seperti itu. Jadi sama dengan kekasih kita. Jadi kita memperlakukan tanaman kita juga seperti itu. Jadi tiap hari kita amati, kita amati, kita bersama-sama dengan petani mengamati kira-kira tanaman saya sekarang sudah nyampe fase apa? Dia butuh apa? Dia sekarang mengalami apa? Jadi sebelum ada kendala yang itu sudah mencapai ambang ekonominya, kita bisa mengendalikan, kita bisa mencegah tentunya dengan cara yang tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Badi ngatoraki berkabar dalam basa matura are samangken are kemis tangkel 14 bulan September tahun 2006 lekor. Asareng dan kaula ani purnama se badi ngatoraki kabar selangkong parlo saat mangken engki kak dinto kabar se sapesan. Masyarakat senarema bantuan PKH neng Kabupaten Sumenep Epakon sopaje tak aguna aki rekening bantuan sosial epon ka angkui judi online. Sabab transaksi lebet rekening Kak Dinto bisa nyetop data pamarentah. Kepala Dinsos P. Telo A. Sumenep, ABD Rahman Riyadi Acerbe Aki, Kementerian Sosial Asareng PPATK nyocok kaki data penerima bantuan kalaben transaksi keuangan. Saengke data kasebut epangki i ekuna aki ponapa punten kaangkui judi online.
1: Apakah ada dari kartu penerima manfaat ini dilakukan transaksi judi online? Muncullah. Begitu dipadankan datanya, muncul ini tik. Ada sekian. Sumenep, bukan hanya Sumenep, Sampang, Pangkalan banyak waktu itu. Tapi KPM-nya kan KPM-nya kamu. Menggunakan KPM-nya kamu, karena KPM itu ada nomor rekeningnya. Iya. KPM itu untuk mencairkan uang. Ya, mulai dari yang mereka punya anak SD, ya, punya anak SMP, punya anak SMA. Itu ada uangnya.
0: Mila dari Kak Dinto, Rahman Maimot, mongku de sateja masyarakat senarema PKH, sopaja aja ge rekening epon tak kantos ekuna aki sareng anggota keluarga laena. Sabab, manabi ekuna aki kaangkui judi online, bedi apa ngaro de pentuan epon.

0: kaper satros epon. Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang makon dek sateje masyarakat sopaje patuh dek rambu-rambu lalu lintas tor ngutama aki kasalmeten neng ecelen raja. Kepala Bidang Perhubungan Darat Dishub Sampang Khotibul Umam ngatoraki kasalmeten lalu lintas putuaki kasadaran sateje masyarakat. Saengke patuh de aturan antetiaki langkah sesae kangkui ngorangi resiko bencana sarang korban neng ecelen raja.
1: Kewajiban dan aturan pengendara dalam berlalu lintas, baik dalam hal perilaku tertib lalu lintas, mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan. Berkendara dengan wajar, dengan penuh konsentrasi, larangan menggunakan smartphone pada saat berkendara, wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda.
0: Selain disiplin neng ce ecelen, masyarakat juga parlo ngauningi langkah seleres ebek to mangkii kecelakaan. Dinas Perhubungan ngarep paparengan pangaoningan bisa nyadaraki masyarakat keangkui tartep ebekto akuna aki challenge raja.

0: Kaper Sepongkasan. Bencana kakerengan sekalampan neng wilayah Kabupaten Bengkalan antetieki kaputuan aing bersih masyarakat atambe meningkat. Kapolres Bengkalan AKBP Wibowo Adebu apareng bantuan pak polo beluk liter aing bersih kalaben akuna aki beluk truk tangki de wilayah terdampak. Pangireman bantuan kasebut badi elampa aki sesuai jadwal seampon tanto aki.
1: Bisa memberikan, bisa membantu, dan bisa meringankan beban masyarakat desa Pangilan ini yang pada hari ini mendapatkan air bersih. Kemudian alhamdulillah sambutan juga cukup luar biasa. Ini menandakan bahwa situasi yang saat ini terjadi kekeringan ini memang memerlukan bantuan dari semua pihak.
0: Menurut Epon, pihak Polres Bedi akerjasami sarang Forkopimda Bengkalan keangkui ngatase tor apareng bantuan de masyarakat se terdampak. Kala bencara kepanika, yarep samuke bisa abento kakorangan kebutuhan masyarakat wilayah Kabupaten Bengkalan. Pemirsa, sakadinto berkabar dalam pasamature, produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nyamana budu. Buduk nak kece, engki kak dinto, kak pedit. Buduk nak kerpui, engki kak dinto, til gudil, otabe gudil. Buduk nak sape, engki kak dinto, empe, otabe pe empe. Buduk na ceren, engki kak dinto, beluk. Buduk na embi, engki kak dinto, kacempe. Buduk na pate, engki kak dinto, rek kere, otabe, tutut. Buduk na motak, engki kak dinto, monyong. Buduk na koceng, sebut teki engki kak dinto cemeng. Buduk na ajem, engki kak dinto tokotok otabe pete. Buduk na tere, engki kak dinto peji. Buduk na etek, engki kak dinto remere. Buduk na kelte, engki kak dinto carat-cat. Tor buduk na tekos, eseputeki engki kak dinto centil. Buduk na rengi, engki kak dinto la anteng. Buduk na cengkrek, engki kak dinto kebudul. Buduk na peje, engki kak dinto pecokok. Buduk na berekai, engki kak dinto penyape. Buduk na mondung, engki kak dinto moseng. Buduk na kata, tebe. Buduk na cakalan, engki kak dinto panit. Buduk na benteng, engki kak dinto ninir. Buduk na kantibes, engki kak dinto ceplek. Buduk na belena, engki kak dinto lakala. Buduk na pare, eseputeki engki kak dinto katoka. Buduk na bingkol, engki kak dinto kaben. Otabe monki keni rencek. Buduk na odeng, engki kak dinto kereku.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Slamet Junaidi, Bupati Sampang, mengucapkan selamat Hari Radio tahun 2026 dan dirgahayu untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81. Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi, semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, inspiratif, dan dekat dengan masyarakat. Mari kita jaga semangat persatuan melalui informasi yang mencerahkan dan membangun. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Jaya RRI, jayalah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalilur Rahman, Bupati Pamekasan. Atas nama pemerintah Kabupaten Pamekasan dan seluruh masyarakat Kabupaten Pamekasan, saya mengucapkan selamat Hari Radio 2026 dan Dirgahayu Radio Republik Indonesia RRI ke-81. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa, menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta mempererat persatuan Indonesia. Semoga RRI terus menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan hadir dekat dengan masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu RRI ke-81. Terus mengudara, terus menyuarakan Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Uang belanja cepat habis, padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa, sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan. Pro 1.

Satu RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, diinformasikan untuk Anda bahwasanya adzan Isya akan dikumandangkan pukul 18.33 menit waktu Indonesia Barat. Pro Satu RRI Sumeneb mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya untuk Anda yang melaksanakan. Semoga ibadah Anda diridhoi oleh Allah SWT. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.

0: sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Jadi Nabi Ibrahim dalam segala tindak tanduknya ini memberi tauladan bagi keluarganya, sehingga keluarganya mampu meniru apa yang dikerjakan, apa yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

Pernahkah kita sadar bahwa sebuah suara yang tak terlihat bisa menemani seseorang yang bahkan tak pernah kita kenal? Itulah radio. Ia hadir tanpa mengetuk pintu, menyapa tanpa harus bertatap muka, dan menemani tanpa pernah meminta apa-apa. Di Madura ada ungkapan, mun tak bisa atemu, bisa nyambung lebet suara. Tak bisa bertemu akan tetapi suara tetap bisa menyambungkan rasa. Karena radio bukan sekedar suara yang mengudara, radio adalah cerita, informasi, dan rasa yang menemukan pendengarnya. Selamat Hari Radio, teruslah mengudara, karena bisa jadi suara yang kita anggap sederhana adalah suara yang sedang dibutuhkan seseorang di luar sana.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sudah berinvestasi di sini untuk motor, skuter, tiga roda, dan ingin mengembangkan pabriknya lebih luas.
2: Lakukan yang pertama dari pencegahan, deteksi dini, pemadaman, dan pemulihan.
0: Perusahaan otomotif India siap untuk mengembangkan motor listrik di Indonesia. Pemerintah mengutus TNI untuk terus melakukan pemantauan langsung ke lokasi rawan karhutla. PBB mengungkapkan warga Palestina di tepi barat menghadapi proses tekanan aneksasi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 17 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pemerintah memastikan proses atau perusahaan otomotif asal India siap untuk berinvestasi dan mengembangkan motor listrik di Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya. Gandhi.
3: Ya, Lukman dan Dengar, saat ini saya masih berada di kantor Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden Prabowo Subianto baru saja menerima kunjungan jajaran perusahaan otomotif asal India, TVS, di Istana Merdeka Jakarta. Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Roslan Roslani mengatakan, perusahaan asal India, TVS, selama ini telah berinvestasi di Indonesia untuk memproduksi sejumlah jenis kendaraan, mulai dari sepeda motor, skuter, hingga kendaraan roda tiga. Selanjutnya, perusahaan akan berencana mengembangkan sepeda motor berbasis etanol sebagai bagian dari pengembangan investasinya di Indonesia. Hal itu disampaikan Roslan Roslani kepada wartawan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Dan berikut penjelasan selengkapnya.
4: Tapi di sini untuk motor, skuter, tiga roda, dan ingin mengembangkan pabriknya lebih luas, dan tapi juga tidak hanya perubahan bakar EV, tapi juga mereka menerapkan berbahan bakar etanol. Nah, jadi tadi dibicarakanlah rencananya dan kemungkinan kerjasamanya. Itu sih tadi. Kemudian prinsipalnya datang, CEO-nya datang, jadi dia lebih ke kastetisit ke Bapak Presiden.
3: Ya, benar. Nantinya tim dari Indonesia dan juga dari pihak perusahaan asal India akan bertemu untuk mempercepat proses kerjasama tersebut. Dan pertemuan dengan perusahaan otomotif asal India menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendorong masuk investasi yang berkualitas, memperkuat industri otomotif nasional, dan mempercepat pengembangan kendaraan yang lebih ramah lingkungan di tanah air. Demikian dari Istana Kepresidenan Jakarta. Dengan Javandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah pusat mengutus TNI untuk melakukan pemantauan langsung ke lokasi rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, termasuk di Kabupaten Bangka. Ratna Agusari menyampaikan laporannya.
2: Lakukan yang pertama dari pencegahan, deteksi dini, pemadaman, dan pemulihan.
5: Tentara Nasional Indonesia TNI turun langsung ke wilayah Kabupaten Bangka untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan, karhutla. Penguatan dilakukan melalui pemantauan lapangan, sosialisasi kepada masyarakat, serta mendorong sistem deteksi dini di wilayah rawan kebakaran. Pamen TNI Angkatan Udara Kolonel Tim Sambas mengatakan pengerahan personel TNI sejumlah wilayah Sumatera merupakan bagian dari penugasan untuk membantu upaya pencegahan karhutla. Selama menjalankan tugas, mereka melakukan pemantauan sekaligus memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan pihak yang mengelola lahan di wilayah rawan karhutla.
2: Memang skalanya mungkin kalau dibandingkan dengan di Kalimantan atau di Sumatera, ya termasuk bukan kecil ya. Tetap kita tidak boleh menganggap hal ini hal sepele. sedikit, kecil apapun api yang ada, tetap kita harus kita atasi, Pak.
5: Menurut Kolonel Sambas, pencegahan mendeteksi dini merupakan bagian penting dalam upaya menekan dampak karhutlah. Sesuatu yang didorong adalah penguatan desa peduli api agar masyarakat dapat ikut melakukan pemantauan dan melaporkan apabila menemukan titik api. Deteksi dini bertujuan mengetahui keberadaan titik api dan mempercepat penyampaian informasi kepada petugas dengan laporan yang cepat mengenai lokasi kejadian. Petugas diharapkan dapat segera melakukan penanganan sehingga kebakaran tidak semakin meluas. Sementara PLT Kasatpol PP Kabupaten Bangka Ahmad Suherman mengatakan Pemkab Bangka telah membentuk Satgas Karhutlah yang melibatkan berbagai unsur. Berdasar laporan yang diterima, terdapat sekitar 348 titik kejadian kebakaran di Kabupaten Bangka dengan luas lahan terbakar kurang lebih 699 hektar.
6: Pernah 10 kali laporan, paling sedikit 4 kali laporan sehari. Dan kadang-kadang dalam sehari itu, dalam jam yang sama, laporannya sama, di titik berbeda, jadi harus berbagi kita. Jadi ya kita tanganilah semampu kita, sepetung kita. Kita punya armada 4 ya, walaupun armadanya sudah tua, tapi ya dengan kadang-kadang harus diperbaiki, jalan lagi kan.
5: Kolaborasi antara Pemkab Bangka, TNI, masyarakat, pemerintah desa, dan dunia usaha diharapkan dapat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi karhutlah. Selain penanganan ketika kebakaran terjadi, upaya pencegahan dan deteksi dini menjadi fokus untuk mengantisipasi kebakaran di wilayah Kabupaten Bangka. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satgas Udara Penanganan Karhutlah Kalimantan Barat bersama Armada Bantuan Negara Jepang terus berupaya melakukan pemadaman karhutlah melalui waterbombing milik BNPB dan Chinook CH-47 Jepang di beberapa daerah. Fiko Al-Hadi melaporkan selengkapnya.
7: Pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat terus dilakukan dengan mengerahkan helikopter waterbombing milik BNPB dan Chinook CH-47 Jepang di beberapa daerah yang terindikasi masih terdapat titik api. Namun karena kondisi jarak pandang atau visibility yang fluktuatif mengakibatkan proses pemadaman belum maksimal. Usai mengikuti briefing malam bersama tim terpadu penanganan karhutlah pada Rabu malam, Koordinator Harian Pusdalop BPBD Kalimantan Barat Daniel mengatakan, pada Rabu kemarin satu helikopter waterbombing di Kabupaten Ketapang telah melakukan pemadaman karhutlah. Meski visibility-nya mendukung, namun tidak bisa terlalu lama. Dengan kondisi seperti itu yang fluktuatif membuat pemadaman karhutlah melalui helikopter waterbombing tidak bisa terlalu lama dan maksimal.
8: Kecuali di Ketapang, itu kan hanya ada satu, itu visibility-nya cukup mendukung, tetapi tidak terlalu lama. Ya. Nah, karena memang visibility ini sangat fluktuatif, ya. Tidak bisa kita prediksi berapa lama.
7: Di tempat yang sama, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, pada Rabu kemarin bantuan dari negara Jepang juga telah menerbangkan satu armadanya Chinook jenis CH-47 untuk melakukan satu sorti waterbombing dengan dua kali putaran di Desa Malikian, Kabupaten Mempawah.
9: Penerbangan pada saat ini sudah melaksanakan penerbangan sebanyak 2-3 kali yang dilaksanakan. Yang pertama ada test flight sebelum melaksanakan penerbangan. Kemudian untuk waterbombingnya sendiri baru dilaksanakan pada hari ini. Dari tanggal 12 September 2026, Chinook datang. Hari ini pada tanggal 16 September baru melaksanakan satu sorti waterbombing dua kaliran dikarenakan visibility yang masih kurang dari 1000 feet.
7: Dimas Jati mengatakan selama berada di Kalimantan Barat, bantuan armada Jepang itu bisa melakukan pemadaman karhutlah di Kabupaten Mempawah. Kondisi ini dikarenakan faktor jarak pandang yang tidak memungkinkan untuk melakukan pemadaman. Dirinya juga berharap beberapa hari ke depan wilayah Kalimantan Barat masih terjadi turun hujan sehingga armada bisa diberangkatkan menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki milik Angkatan Laut Bela Diri Jepang menuju Kabupaten Ketapang memadamkan api karhutlah di daerah Kendawangan. Rino Kartono, Fiko Al-Hadi melaporkan Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nakoda KM Virgo Transport 8 yang terbalik di perairan Laut Jawa dilaporkan berhasil diselamatkan yang kini tengah menjalani pemeriksaan guna mengetahui kronologi pasti tenggelamnya kapal. Lukmanul Hakim menyampaikan laporannya.
10: Untuk nakoda, selamat dan sedang dilakukan pemeriksaan, Mas. Ya,
11: terjawab. Penyebab pasti kecelakaan laut KM Virgo Transport 8 hingga kini masih dalam proses penyelidikan. Tim gabungan terus meminta keterangan sejumlah korban dan anak buah kapal yang berhasil selamat. Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Suntana, menjelaskan nakoda KM Virgo Transport 8 dinyatakan selamat. Saat ini nakoda tersebut tengah menjalani pemeriksaan intensif terkait kronologi insiden tenggelamnya kapal tersebut.
10: Untuk nakoda, selamat dan sedang dilakukan pemeriksaan, Mas. Ya, terjawab ya. Untuk West Nakoder atau Black Block itu, nanti kita setelah upaya kita bisa mengangkat kapal itu, mudah-mudahan masih ada. Dan nanti kan segera kita konfirmasikan. Sekarang kita belum tahu ya, karena kan masih posisi kapalnya masih di situ.
11: Di sisi lain, Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT, Suryanto Cahyono, menyebut pengumpulan data spesifikasi kapal dan pemeriksaan saksi telah dilakukan sejak hari pertama kejadian. Meski demikian, keselamatan korban tetap menjadi prioritas utama saat ini.
12: Nah, kami konsentrasinya saat ini adalah pertolongan pada pengalaman otomotif. Intinya kita men-support operasi dari Basarnas. Jadi yang kita prioritaskan utamanya adalah pertolongan kepada pelaku maupun penumpang. Mungkin.
11: Sebelumnya, hingga Selasa malam, akumulasi korban dievakuasi ke Banjarmasin mencapai 114 orang. Dengan rincian 108 korban selamat, 6 korban meninggal dunia, sementara 129 orang lainnya masih dalam tahap pencarian tim SAR gabungan. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyalurkan bantuan pangan beras kepada 2.512 penerima di Kecamatan Marpoyan, Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Haryo Gunawan melaporkan selengkapnya.
13: Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman melakukan kunjungan kerja ke Kota Pekanbaru Kamis 17 September 2026 untuk menyalurkan bantuan pangan berupa beras alokasi Juli, Agustus, dan September kepada masyarakat di Kecamatan Marpoyan Damai. Dalam kunjungan tersebut, Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah terus memastikan bantuan pangan dan dukungan sektor pertanian dapat diterima masyarakat. Selain bantuan pangan, pemerintah juga menyalurkan dukungan berupa bibit, traktor, dan benih untuk pengembangan lahan pertanian dan perkebunan.
14: Nah, ini adalah bentuk perhatian presiden kita. Kemudian apalagi kami beri bantuan juga traktor, benih untuk 10.000 hektar tapi harus ditanam sampai Desember. Itu tambahan bantuan. Yang alhamdulillah saat ini, dulu kalau ada bantuan pangan itu dari negara lain, berasnya diimpor dari Thailand, Vietnam, Pakistan, India. Hari ini bantuan pangan kita adalah beras produksi petani kita sendiri untuk rakyat Indonesia. Dibawa ke pemimpinan Bapak Presiden.
13: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru, Mahyudin, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat Pekanbaru melalui penyaluran bantuan pangan.
15: Ya, kita ucap terima kasih Pak Menteri langsung ada perhatian untuk penyaluran bantuan pangan tahap kedua. Insya Allah tahap ketiga nanti ada kan ada. Ya. Ini kan kalau Menteri itu ada diskresi-diskresi. Ya, ada kebijakan-kebijakan yang diatur oleh undang-undang, beliau bisa berikan diskresi-diskresi. Alhamdulillah, diskresi itu kan ada bantuan khusus dari itu. Berapa orang masyarakat kita yang diminta.
13: Salah seorang penerima bantuan, Sinem, mengaku bersyukur mendapatkan bantuan beras tersebut.
16: Selanjutnya kan nembah banung ringan beban kan deh, kadang-kadang sekarang cari duit kan susah, jadi kadang-kadang bapak kerja kadang-kadang enggak kan deh, itu langsung bantu mengeringankan kan.
13: Diketahui Kota Pekanbaru memperoleh 1.814 ton beras untuk 60.478 penerima. Khusus penyaluran di Kecamatan Marpoyan Damai, bantuan diberikan kepada 2.512 penerima dengan total 75 ton beras, masing-masing menerima 30 kilogram. Dari Pekanbaru, Haryo Gunawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Komisi 9 DPR RI meminta BGN untuk memberikan kepastian terkait hak orang tua yang memilih tidak memberikan MBG kepada anaknya, sekaligus memastikan keamanan pangan MBG. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
17: Saya ini Bapak menjelaskan, apabila ada orang tua murid yang tidak menginginkan anaknya mengkonsumsi.
18: Komisi 9 DPR RI meminta Badan Gizi Nasional atau BGN memberikan kepastian bagi orang tua yang tidak menginginkan anaknya menerima program makan bergizi gratis atau MBG. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Charles Honoris, mengatakan orang tua memiliki hak untuk menentukan apakah anaknya menerima makanan dari program MBG. Menurutnya, pilihan tersebut perlu dihormati dan tidak boleh menimbulkan konflik di tengah masyarakat.
17: Saya ini Bapak menjelaskan, apabila ada orang tua murid yang tidak menginginkan anaknya mengkonsumsi MBG di sekolahnya, apa yang harus dilakukan? Dan saya rasa MBGN harus memberikan kepastian bahwa kalau memang tidak ingin menerima, ya tidak diberikan. Jangan sampai menciptakan konflik horizontal nanti di antara masyarakat, antara yang mau dan tidak. Tetapi biarkan saja, karena ini negara demokrasi kok. Mereka bebas memilih mau tidak menerima MBG untuk anaknya.
18: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono mengatakan pengawasan program MBG diperketat sejak tahap penerimaan bahan baku, terutama protein hewani. Ia menyebut kerusakan makanan menjadi salah satu faktor gangguan kesehatan penerima manfaat.
19: Dengan sejauh ini, saya kan 50 hari ya jadi Kepala BGN, kasus adanya gangguan kesehatan karena MBG banyak sekali terjadi karena faktor rusaknya makanan itu lauk dan sayur. Lebih banyak lauk, lebih banyak didominasi oleh protein hewani, apakah ayam, telur, ikan, daging dan sebagainya dengan olah-olahnya. Maka penting, ya kami sudah sampaikan di dalam bahwa salah satunya adalah bahan bakunya mesti benar. Kalau masaknya benar, kalau bahan bakunya sudah busuk, ya enggak, tetap aja orang akan racun.
18: BGN juga membangun sistem marketplace untuk memastikan kualitas dan harga bahan baku sesuai standar. Adapun dapur SPPG yang tidak memenuhi persyaratan akan disuspend hingga ditutup permanen. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari Kementerian Agama. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
20: Jadi 362.000 US dollar ditambah 181.000 itulah yang saudara kuasai.
21: Betul, Pak.
20: Kemudian berubah menjadi tidak ada geser ke Gusman?
21: Tidak ada, Pak.
20: Tidak ada geser ke Gus Alek?
21: Gus Alek pernah meminjam. Bahasanya dua kali.
22: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantianim hadirkan dua saksi yang merupakan mantan Kepala Subdirektorat Perizinan Akreditasi PIHK Kementerian Agama Rizky Fisabadi dan Muhammad Agus Syafi'i. Dalam kesaksiannya, Rizky Fisabadi selaku Kepala Subdirektorat Perizinan Akreditasi PIHK Kementerian Agama tahun 2022-2023 mengaku menerima uang sebesar $905.000 Amerika Serikat dari perusahaan penyelenggaraan haji khusus yang dikumpulkan Ridwan Kurniawan untuk pi percepatan haji tambahan tahun 2023. Saksi mengatakan uang $905.000 Amerika Serikat diambil $543.000 Amerika Serikat yang dibagi kepada Ridwan Kurniawan, Abdul Muhi dan dirinya masing-masing $181.000 Amerika Serikat. Sisanya sebanyak $362.000 yang rencananya dibagikan kepada pimpinan belum sempat dibagikan. Rizky juga menegaskan tidak ada uang yang mengalir ke Menteri Agama Yakut Holil Komas atau Gus Med.
20: Iya, Pak. 362 yang kemudian direncanakan untuk pimpinan,
21: iya, Pak.
20: Belum sempat bergeser.
21: Belum.
20: Berhentinya duit itu di tempat saudara.
21: Betul.
20: Jadi 362.000 US dollar ditambah 181.000 itulah yang saudara kuasai.
21: Bapak.
20: Tidak ada geser ke Gus Yakut?
21: Gus Yakut.
20: Gus Alek.
21: Gus Alek pernah meminjam bahasanya dua kali. Ada di BAP 200 dan 300 juta.
22: Sementara itu Muhammad Agus Syafi'i juga mengaku menerima uang percepatan kuota haji khusus tahun 2024. Uang tersebut digunakan untuk membeli mobil, rumah dan tanah.
23: Fortuner, Pak. Itu mobil hasil apa dari uang fee percepatan
20: tahun
23: 2024. 550
20: cash
23: ya,
20: 1 juta Mbak.
23: Jogja, Pak.
20: Rumah di Jogja.
23: Iya.
20: Perolehannya tahun
23: 2024.
20: Nilai rumahnya berapa? Rumah dan tanah ini?
23: Sekitar 1 M kalau nggak salah, 1M lebih dikit. Okay. Ya.
1: Uang yang berasal dari mana pembelian rumah?
23: Dari percepatan.
1: Dari percepatan juga.
22: Dalam perkara yang merugikan negara hingga 622 miliar rupiah ini, ada 4 orang terdakwa, yaitu mantan Menteri Agama Yaqut Holil Komas, mantan staf khusus Menteri Agama Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek, Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Aziz Taba, dan juga Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktur Ismail Adam. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengungkapkan bahwa warga Palestina di tepi barat yang diduduki sedang menghadapi proses tekanan aneksasi atau paksaan ancaman militer Israel. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Sekjen PBB Antonio Guterres menyebut tekanan aneksasi tersebut menyusul serangan dan praktik ilegal Israel yang hingga kini masih terjadi di tepi barat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Komite Olahraga Nasional Indonesia Sumatera Utara atau KONI Sumut membahas rapat koordinasi bersama KONI Kabupaten atau Kota untuk membahas dan mematangkan persiapan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau PORPROVSU 2026. Rakor yang berlangsung di kantor KONI Sumut pada tanggal 15 hingga 16 September ini diikuti perwakilan 33 KONI Kabupaten Kota dan dipimpin langsung oleh Ketua Umum KONI Sumut yang juga sebagai Ketua PB PORPROVSU 2026, Kolonel Purnawirawan Hatung Gal Siregar. Ketua Umum KONI Kota Gunung Sitoli, Yose Rizal Mendrova, yang juga turut hadir mengikuti rakor mengungkapkan rapat ini berfokus membahas kesiapan teknis pelaksanaan PORPROVSU, termasuk verifikasi data peserta dari masing-masing kabupaten kota, persyaratan pertandingan atau akomodasi hingga venue pertandingan yang terletak di 3 kota dan 1 kabupaten. Pada sesi diskusi, Yose juga menyampaikan harapannya kepada panitia PB PORPROVSU terkait dengan kendala dan tantangan yang akan dihadapi kontingen kota Gunung Sitoli.
2: Pada kesempatan ini, saya sebagai Ketua KONI Kota Gunung Sitoli menyampaikan permohonan dispensasi supaya kita bisa maksimal bertanding, terutama persoalan keberangkatan atlet kita yang masih dalam tanda kutip keterbatasan. Namun inilah yang kita harapkan, kiranya dukungan juga dari Provinsi Sumatera Utara sebagai pelaksana dapat memberikan dispensasi bagi Kota Gunung Sitoli, terutama persoalan waktu dan juga fasilitasi yang bisa kita gunakan di 4 kota dan 1 kabupaten nanti yang menjadi venue pertandingan, baik itu akomodasi, transportasi maupun penginapan.
0: PORPROVSU 2026 diproyeksikan diikuti oleh lebih dari 5.000 orang. Dengan persiapan sejauh ini secara keseluruhan telah mencapai sekitar 70% rampung. Jumlah hotel juga telah dikerjasamakan untuk mendukung pelaksanaan PORPROVSU bulan November mendatang. Meski jumlah akhir peserta masih menunggu hasil verifikasi hingga lengkap.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi Wongsoyudo, Bupati Sumenep. Radio boleh berubah zaman, teknologi boleh terus berkembang, tetapi kekuatan sebuah suara untuk menyampaikan kebenaran, membangun harapan, dan menyatukan masyarakat akan selalu dibutuhkan. 81 tahun RRI membuktikan bahwa radio bukan sekedar media, tetapi bagian dari perjalanan Indonesia. Mari terus hadirkan siaran yang positif, terpercaya, dan mampu menggerakkan masyarakat untuk maju bersama. Selamat Hari Radio 2026, Dirgahayu RRI ke-81. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia dari masa ke masa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo Sobat Pajak, mari simak bersama jadwal dan lokasi layanan unggulan Samsat Sumenep. Layanan Samsat Keliling atau Samling, Senin di Pasar Banasare dan di sebelum Bank Jatim Pasongsongan, Selasa di Pertigaan Palduding Manding dan di Barat Kantor Kecamatan Ambuntan, Rabu di Pertigaan Saronggi dan di depan Kantor Kecamatan Rubaru, Kamis di Pasar Candi Dungke dan di depan Polsek Ganding, Jumat di Lapangan Giling dan depan Pasar Dasuk, Sabtu di Pasar Sertoan Kalianget dan di Pasar Ruto. Jam pelayanan Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat, sedangkan Jumat pada pukul 8 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Samling malam di depan Masjid Jami Sumenep pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat Sumenep, Jalan KH Mansur nomor 234 Sumenep, telepon 0328 662 338.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Slamet Junaidi, Bupati Sampang, mengucapkan selamat Hari Radio tahun 2026 dan dirgahayu untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81 di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi. Semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, inspiratif, dan dekat dengan masyarakat. Mari kita jaga semangat persatuan melalui informasi yang mencerahkan dan membangun. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Jaya RRI, jayalah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Para pemirsa dan pendengar persatu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah atas segala karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada keharibaan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan para pemirsa serta pendengar persatu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hati merupakan cerminan jiwa kita. Hati merupakan pondasi dan merupakan titik tolak dari seluruh aktivitas kita semua. Oleh karena itu, yang harus kita perbaiki pertama kali adalah hati atau jiwa kita. Oleh karena itu, pada pertemuan yang berbahagia ini, kami akan sedikit membahas bersama-sama, mengkaji bersama-sama terkait dengan penawar hati. Mengapa demikian? Karena dari hatilah, dari hati yang selamat, qalbun salim, hati yang benar-benar bersih, hati yang benar-benar salim, itu yang akan membawa dan mempengaruhi kepada dan berdampak kepada seluruh aktivitas kita, baik di dunia bahkan nanti di akhirat. Illa man atallaha biqalbin salim, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang diselamatkan oleh Allah adalah mereka yang datang kepada Allah, mereka yang hadir kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang jernih. Oleh karena itu, ada beberapa tips dari para ulama dalam menjaga hati kita, yang disebut dengan khomsun, ada lima perkara. Khamsun hunna min dawa'il qalbi. Ada lima perkara yang bisa menjadi penawar hati. Kalau tadi dikutip oleh Mbak Ririn bahwa Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin betul, ada dua hal yang bisa membersihkan hati, yang bersifat internal atau dan eksternal. Tetapi di sini ada lima amalia, ada lima perbuatan atau aktivitas kita yang bisa membersihkan hati kita. Yang pertama adalah yang kita sebut dengan kita kenal bersama, itu apa, bahkan dinyanyikan tombo hati, obatnya hati, itu ada lima perkara. Apa saja yang lima perkara itu? Yang pertama adalah mujalasatul ulama. Yang pertama adalah kita bergaul dan bersama dengan para alim dan ulama atau orang-orang yang soleh. Mujalasatul solehin, bersama dengan orang-orang yang soleh. Orang soleh adalah mereka, hum as-solehuna. Siapakah orang-orang yang soleh itu? Orang-orang yang soleh adalah mereka yang al-qa'im bihuquqillahi wa huquqi ibadihi. Orang soleh yang sebenarnya adalah mereka yang bisa al-qa'im, yang bisa menyampaikan, bisa menyempurnakan, dan bisa melaksanakan bihuquqillah, hak-hak Allah wa huquqi ibadihi, dan hak-hak hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka yang bisa melaksanakan, yang mereka bisa melaksanakan, mendirikan, mengukuhkan hak-hak Allah, tugas-tugas kemanusiaan kita, tugas-tugas kehambaan kita, dan tugas-tugas sebagai kekhalikan kita, kekhalifaan kita di muka bumi. Ini kita bisa melaksanakan seluruhnya, maka kita termasuk orang-orang yang soleh. Mereka lah yang soleh. Apa yang dimaksud dengan kita harus bergaul dan berkumpul dengan mujalasatus solehin? Adalah kita mendengarkan majlis-majlis ilmunya. Orang-orang soleh, kita kumpul dalam arti kita mendengarkan, kita ngaji, kita berdiskusi, dan kita mengiktibarkan perkataan-perkataan serta keteladanan dari orang-orang soleh tersebut. Ini yang disebut dengan mujalasatul ulama. Mujalasatul solehin, mujalasatul ulama. Ini perintah di Rasulullah. Jalisil ulama, pergauli, jadikan teman duduk para alim ulama, begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Jadi kita, hati kita bisa menjadi bersih, hati kita bisa menjadi lunak, hati kita bisa menjadi kembali al-inaba ilallah, kembali kepada Allah. Salah satu cara yang pertama adalah kita harus bergaul dan berkumpul dengan para alim dan para ulama, berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Yang pertama. Yang kedua, wa qira'atul Qur'an wa tadabburihi. Wa tadabburu. Yang kedua adalah kita membaca Al-Qur'an dengan mentadabburi makna-makna, kandungan-kandungan dari Al-Qur'an tersebut. Qira'atul Qur'an wa tadabburuhu. Wa tadabburihi, wa tadabburuhi. Wa tadabburuhu, dan tadabburnya. Tadabburul Qur'an, yakni dengan merenungi makna-makna, merenungi nilai-nilai, merenungi kandungan daripada Al-Quran, sehingga apa yang kita baca itu memberikan dan meresap ke dalam batin kita untuk bisa kita jadikan sebagai pedoman, untuk bisa kita jadikan sebagai teladan atau hudan bagi kita. Hati, membaca Al-Quran dengan hati jauh lebih baik daripada kita semata-mata hanya membaca Al-Quran dengan lisan. Baca Al-Quran dengan

syifaun wa rahmah. Begitu begitu firman Allah Subhanahu wa taala. Wa nunazzilu minal Qur'ani, dan kami turunkan Al-Qur'an itu, ma huwa syifaun, yang menjadi syifa, menjadi obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaun, menjadi syifa, menjadi obat, menjadi penawar bagi hati kita, menjadi penawar bagi pikiran kita, menjadi penawar bagi fisik kita. Fisik badan kita bisa kok disifai dengan Al-Qur'an. Kemudian warahmah, dan Al-Qur'an akan menjadi rahmat. Menjadi asbab turunnya rahmat Allah, kekasih sayang Allah kepada kita semua. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmah. Begitu firman Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang menjadi obat hati kita adalah membaca Al-Qur'an dan mentadabburi makna-makna Al-Qur'an. Al-Qur'an akan menjadi syafi' bagi kita, akan menjadi penyelamat bagi kita, akan menjadi penolong bagi kita. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Kemudian yang ketiga, wa ikhla'ul batin. Yang ketiga, salah satu yang bisa menjadi obat hati kita adalah ikhla'ul batin. Apa? Mengosongkan perut kita. Mengosongkan perut kita. Yang ketiga, mengosongkan perut kita. Dalam arti apa? Jangan terlalu banyak makan kita. Karena orang yang, begitu kata para ulama, orang yang banyak makan akan banyak ngantuknya. Orang ketika banyak ngantuknya, maka akan menjadi orang yang apa? Qasyaqul, hatinya akan menjadi keras. Orang yang keras hati mudah terhingga penyakit-penyakit batin. Hadirin dan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan kita banyak berpuasa, dengan kita mengurangi perut kita selalu penuh, maka fa insyaallah hati kita akan menjadi lebih bercahaya. Maka fa insyaallah hati kita akan menjadi terang. Wa ikhlaul batin. Karena memang salah satu, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala wa radhiyallahu taala anhu, kita kata Imam Ghazali adalah salah satu yang menjadi pusat penyakit kita adalah batin, dan berpantang sebagai obatnya. Wa qiyamul lail, dan yang keempat adalah qiyamul lail. Salah satu dia bisa menjadikan hati kita menjadi lunak dan hati kita menjadi qalbun salim adalah qiyamul lail. Yakni kita mendirikan sholat malam, kita mengistiqomahkan qiyamul lail. Qiyamul lail untuk beribadah, qiyamul lail untuk bertafakur, qiyamul lail untuk berkreasi. Karena apa? Tengah malam merupakan salah satu da'us sholihin, tradisi orang-orang soleh. Dan di dalam qiyamul lail, salah satu manfaat dan fungsi qiyamul lail adalah akan menyehatkan fisik dan batin kita. Fa insyaallah orang-orang yang senantiasa qiyamul lail hatinya akan menjadi lunak, dan fa insyaallah orang-orang yang senantiasa qiyamul lail selain hatinya menjadi baik, maka fisiknya akan dijauhkan oleh Allah dari penyakit-penyakit secara fisikal. Dan terakhir adalah wattadarru indas sabah. Wattadarru indas sabah, yakni bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala menjelang waktu subuh. Qiyamul lail kita laksanakan sebelum subuh kita bangun. Maka fa insyaallah tadarru qabla subuh. Ini merupakan salah satu waktu yang istijabah, waktu pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga salat subuh pun menjadi salah satu salat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat, barang siapa yang salat subuh berjamaah, faka'annama, maka orang tersebut seperti qiyamul lail sepanjang malam. Orang yang sholat subuh secara berjamaah. Ini dari utamanya waktu subuh. Para pemirsa dan pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Waktu subuh. Was-subhi idza tanaffas. Was-subhi idza tanaffas. Dan waktu subuh idza tanaffas, ketika bernafas. Artinya nafas, hembusan nafas kita dan tarikan nafas kita di waktu subuh dicatat khusus dan diberitakan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an.
dengan

0: subhi idza tanaffas, subuh ketika kita bernafas. Fa insya Allah, tarikan nafas, hembusan nafas kita di waktu subuh itu penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, baik secara hissiyah ataupun secara zahiriyah. Itu akan lebih menyehatkan kepada fisik kita dan juga akan lebih menyehatkan kepada batin serta hati kita. Lima perkara ini yang harus kita laksanakan, insya Allah salah satu tips para ulama yang bisa membuat batin kita akan menjadi qalbun salim, hati yang selamat, hati yang dijauhkan oleh Allah dari penyakit-penyakit batin atau penyakit-penyakit hati.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti mimbar keagamaan Pro 1 RRI Sumenang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalilur Rahman, Bupati Pamekasan. Atas nama pemerintah Kabupaten Pamekasan dan seluruh masyarakat Kabupaten Pamekasan, saya mengucapkan selamat Hari Radio 2026 dan Dirgahayu Radio Republik Indonesia RRI ke-81. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa, menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta mempererat persatuan Indonesia. Semoga RRI terus menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan hadir dekat dengan masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu RRI ke-81. Terus mengudara, terus menyuarakan Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, Kepala Bapeda Sumenep Arif Firmanto mendampingi kunjungan lapangan Kementerian BPN Bappenas ke Kabupaten Sumenep. Kunjungan untuk melihat kondisi dan kebutuhan pembangunan termasuk pelayanan dasar di wilayah kepulauan. Salah satu yang menjadi perhatian ialah ketersediaan air bersih. Bappeda memastikan persoalan di lapangan dapat menjadi bahan perencanaan pembangunan. Arif Firmanto mengatakan, pemetaan kebutuhan masyarakat diperlukan agar kebijakan pembangunan sesuai dengan kondisi di lapangan. Kebutuhan masyarakat terutama di wilayah kepulauan selanjutnya menjadi bahan dalam menentukan prioritas pembangunan. Kita bergeser ke informasi olahraga. Pengamat sepak bola Supriyono Prima tetap menilai Rizky Ridho layak memperkuat timnas Indonesia pada ajang FIFA Asian Cup 2026. Penilaian itu disampaikan setelah bek Persija Jakarta tersebut mendapat sorotan akibat kesalahan yang berujung gol saat timnas Indonesia tampil di Piala AFF 2026. Menurut Supriyono, kualitas Ridho masih menjadi salah satu yang terbaik di antara pemain lokal. Bek 24 tahun itu juga dinilai mampu bersaing dengan para pemain diaspora di lini belakang timnas Indonesia.
0: Lintas informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi Wongsoyudo, Bupati Sumenep. Radio boleh berubah zaman, teknologi boleh terus berkembang, tetapi kekuatan sebuah suara untuk menyampaikan kebenaran, membangun harapan, dan menyatukan masyarakat akan selalu dibutuhkan. 81 tahun RRI membuktikan bahwa radio bukan sekedar media, tetapi bagian dari perjalanan Indonesia. Mari terus hadirkan siaran yang positif, terpercaya, dan mampu menggerakkan masyarakat untuk maju bersama. Selamat Hari Radio 2026, Dirgahayu RRI ke-81. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia dari masa ke masa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sumenep Malam Ini.
1: Selamat malam mendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali malam hari ini saya Aris dapat kembali menemani Anda. Seperti biasa kami hadir hingga nanti pukul 24 malam dan mengawali kebersamaan kita tepatnya di lembar yang ke-17 di hari Kamis di bulan September 2026 kami hadirkan mini drama radio. Malam hari ini persembahan RRI Mataram dengan judul Merdeka dari Hoax. Selepas mini drama radio, jangan beranjak dulu, nantinya akan kami rangkai dengan ngobrol bareng komunitas dari studio. Selamat malam kami ucapkan dan selamat mengikuti.
2: Loh, biasanya pagi-pagi udah rame, kok sepi ini deh, ya Allah.
3: Assalamualaikum Pak Amir.
2: Waalaikumsalam. Eh, Kak Rani, sini lu. Alhamdulillah, Ara, sak belanja nih.
3: Berhenti. Iya ya. Tumben juga Rani seleluasa ini. Biasanya antri. Kenapa ya Pak Amir?
2: Nah itu udah dia. Bingung juga bapak ini Kak Rani. Kenapa ya?
3: Mungkin ada toko yang kasih banyak promo Pak Amir. Jadi mereka nyerbu semua ke sana.
2: Iya, jagain deh. Lagu. Udah, Kak Rani. Namanya juga kita berdagang. Kadang laris, kadang sepi kan?
3: Masya Allah Pak Amir, bijak sekali. Tetuah Pak Amir, rezeki nikah sudah diatur Allah. Sabar-sabar nggih, Pak.
2: Iya, Kak Rani. Eh, makasih banyak dah ya. Pokoknya udah semangatin Bapak. Apa sih mau belanja ini?
3: Ini, Pak. Nggih, Pak Amir. Sama-sama, Pak Amir.

0: Nak Rani. Hei, Nak Rani.
1: Eh, Bu Sari? Sida kenapa, Bu? Marak ketakutan, Rosida. Marak napi.
0: Bukan begitu, Nak Rani. Ibu cuma mau nanya, Nak Rani sudah tahu belum info yang beredar?
1: Kabar napi nih ke, Bu?
0: Kan beredar dari WA kalau di toko Pak Amir itu banyak barang-barang yang sudah kadaluarsa yang dijual Pak Amir.
1: Masa sih, Bu? Baru aja tiang dari toko Pak Amir.
0: Kamu harus periksa ulang barang-barang yang sudah dibeli.

0: Sudah kok nih Bu, insya Allah aman.
1: Nak Rani, mungkin masih ada barang lain yang disimpan yang kadaluarsa.
0: Aduh Bu Sari, jangan menuduh tanpa bukti.
1: Aduh Nak Rani, bukan menuduh, tapi ini fakta. Itu tuh, dia benar ini Nak Rani.
0: Dari mana sih dia dapat infonya Bu Sari?
1: Ini loh Nak Rani, dari pesan di WA.
0: Mana coba, saya lihat pesannya Bu.
1: Oh iya, Nak Rani tentu saja. Nih kan, saya bacakan ya, dengan jelas. Sembako di warung Pak Amir itu barang kedaluarsa yang diganti tanggalnya. Waduh, ini kan sudah tidak benar Nak Rani. Kita harus kasih tahu tetangga.
0: Bu Sari udah klarifikasi ke Pak Amir masalah ini?
1: Belum sih Nak Rani, tapi kan ini pesan yang sudah beredar dan diteruskan berkali-kali.
0: Bu, ini kan tidak ada sumbernya, tidak ada nama instansi, tidak ada bukti. Hanya tulisan yang berbunyi, sebarkan agar semua tahu. Saya tadi juga dari warung Pak Amir. Barangnya masih layak dan izinnya masih lengkap kok, Bu.
1: Ini belum tentu benar.
0: Enggak, Bu. Itu belum tentu benar. Jadi sebelum membagikan informasi, kita harus cek dulu. Jangan sampai kita merugikan orang lain seperti kejadian sekarang ini. Yang jadi korban Pak Amir. Kan kasihan, tokonya jadi sepi pembeli.
1: Saya minta maaf. Saya ikut menyebarkan pesan itu tanpa memastikan kebenarannya.
2: Iya dah. Gak apa-apa dah Bu. Tapi mudah-mudahan ya yang kayak gini-gini tuh jadi pembelajaran buat kita semua. Ya Bu Sari.
0: Di zaman digital sekarang ini, satu klik memang bisa membantu orang. Tapi satu klik juga bisa menghancurkan nama baik seseorang kalau informasinya tidak benar.
1: Mulai sekarang saya akan lebih berhati-hati.
0: Semua kita harus berhati-hati Bu, karena tantangan media sosial ini masih banyak. Jadi sikap hati-hati ini yang kita perlukan, biar kita bisa merdeka dari hoax.
1: Kalau begitu, bolehlah kita foto bareng ya Pak Amir. Nah ini baru bisa saya upload kan sekarang.
0: Untuk apa nih ke Bu, tidak upload?
1: Untuk klarifikasi dan memulihkan nama baik Pak Amir.
0: Oh alah Bu, bilang aja Ibu mau ngonten.
3: Kemerdekaan bukan hanya tentang terbebas dari penjajahan. Di zaman ini kita juga harus merdeka dari kebohongan, fitnah, dan hoax yang memecah persatuan. Setiap pesan yang kita sebarkan adalah tanggung jawab. Setiap informasi yang kita percaya menentukan masa depan bangsa. Jadilah generasi yang tidak mudah terprovokasi, berani mencari kebenaran, dan bijak menggunakan media sosial. Karena Indonesia yang kuat bukan dibangun oleh mereka yang cepat percaya, tetapi oleh mereka yang mau berpikir, memeriksa fakta, dan menjaga persatuan. Mari kita isi kemerdekaan dengan kejujuran, persatuan, dan literasi digital. Bersama kita katakan, merdeka dari hoax, Indonesia semakin kuat.

Itulah radio. Ia hadir tanpa mengetuk pintu, menyapa tanpa harus bertatap muka, dan menemani tanpa pernah meminta apa-apa. Di Madura ada ungkapan, mun tak bisa atemu, bisa nyambung lebet suara. Tak bisa bertemu akan tetapi suara tetap bisa menyambungkan rasa. Karena radio bukan sekedar suara yang mengudara, radio adalah cerita, informasi, dan rasa yang menemukan pendengarnya. Selamat Hari Radio, teruslah mengudara, karena bisa jadi suara yang kita anggap sederhana adalah suara yang sedang dibutuhkan seseorang di luar sana.

Halo Sobat Pajak, mari simak bersama jadwal dan lokasi layanan unggulan Samsat Sumenep. Layanan Samsat Keliling atau Samling, Senin di Pasar Banasari dan di sebelum Bank Jatim Pas Tongsongan, Selasa di Pertigaan Palduding Mandi dan di Barat Kantor Kecamatan Ambuntan, Rabu di Pertigaan Saronggi dan di depan Kantor Kecamatan Rubaru, Kamis di Pasar Candi Dungke dan di depan Polsek Ganding, Jumat di Lapangan Giling dan depan Pasar Dasuk, Sabtu di Pasar Sabtuan Kalianget dan di Pasar Ruto. Jam pelayanan Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat, sedangkan Jumat pada pukul 8 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Samling malam di depan Masjid Jami Sumenep pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat Sumenep, Jalan KH Mansur nomor 234 Sumenep, telepon 0328 662 338.

0: Terima kasih Anda masih di Ngobrol Bareng Komunitas. Saya Gita Ayu menemani Anda edisi hari ini di Jumat. Dengar, semoga diberikan kesehatan selalu Anda dan keluarga Anda. Jangan lupa untuk stay tune di RRI Digital kami atau streaming ya di rri.co.id. Nah, ada beberapa komunitas unik di Indonesia yang bikin hobi menjadi cara merawat identitas. Itu yang akan kita bahas ya, pendengar. Indonesia karena tidak hanya kaya akan suku, bahasa, dan tradisi, tetapi juga memiliki beragam komunitas dengan kegiatan yang unik. Komunitas pecinta layang-layang ada, barang antik ada. Kalau di Jumat sebelumnya kita ngobrol juga bareng komunitas ini ya, barang antik salah satunya adalah cincin. Cincin Aki ya, komunitas pecinta Aki Sumenep ya. Kemudian ada mainan tradisional juga, hingga komunitas kendaraan klasik. Semuanya memiliki cerita dan alasan untuk terus bertahan. Menariknya banyak komunitas bermula dari sesuatu yang sederhana, yaitu hobi. Jangan kemana-mana, stay tune di Ngobrol Bareng Komunitas.
1: Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Orang-orang dengan kegemaran yang sama, kemudian bertemu, saling bertukar pengalaman, dan akhirnya membangun persahabatan yang lebih luas. Ada komunitas yang memilih melestarikan permainan tradisional. Ada seperti congklak, gasing, enggrang, atau layang-layang. Kalau di Sumenep ini, barangkali yang masih sering dimainkan adalah layang-layang. Ya. Bahkan ada salah satu agenda wisata Sumenep, yakni parade layang-layang. Ya. Waktu itu pernah di Pantai Lombang pada malam hari. Nah, di tengah perkembangan ekonomi, teknologi, dan digitalisasi, mereka berusaha mengenalkan kembali permainan yang dulu menjadi bagian dari kehidupan anak-anak Indonesia. Kemudian ada lagi permainan bintil, bola bekel. Kemudian yang sekarang juga sudah menjadi dikenal sebagai ini salah satu cabang olahraga yang mulai dilestarikan kalau di Kabupaten Sumenep, ada bal budi. Nah, selain itu juga ada pula komunitas penggemar barang kuno, benda antik, karena memang benda lama bukan sekedar barang yang sudah tidak digunakan, tetapi menyimpan cerita tentang kehidupan masyarakat pada masa lalu. Merawat benda tersebut sekaligus menjadi cara sederhana untuk menjaga ingatan sejarah.
0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Terima kasih Anda masih di Ngobras bareng saya Gita Ayu. Komunitas juga bisa berkembang melalui olahraga dan aktivitas luar ruangan. Ada juga komunitas BMX. Nah, ini komunitas sepeda ontel, kemudian mancing, hingga pencinta alam menjadi tempat bertemunya orang-orang dengan minat yang sama. Dari pertemuan tersebut, lahir kegiatan bersama, kepedulian sosial, bahkan pembinaan bagi generasi muda. Yang tidak kalah menarik adalah komunitas yang bergerak di bidang lingkungan. Ada kelompok yang mengajak masyarakat membersihkan sungai juga, menanam pohon, mengurangi sampah plastik, dan mengolah barang bekas menjadi sesuatu yang bermanfaat. Hobi akhirnya tidak hanya memberikan kesenangan, tetapi juga menghasilkan manfaat bagi lingkungan sekitar, perekonomian, dan paling tidak mental manusia era sekarang. Mendengar, keberadaan komunitas untuk menunjukkan bahwa kebersamaan dapat tumbuh dari hal-hal sederhana selama memiliki kepedulian dan tujuan yang positif. Sebuah komunitas dapat menjadi ruang untuk belajar, berbagi, melestarikan budaya, sekaligus memperkuat hubungan antar masyarakat. Saya Gita Ayu pamit di Ngobras kali ini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sampai jumpa di Ngobrol Komunitas selanjutnya.

izinkan, walau sekejap memandang, ku buktikan kepadamu, aku memiliki rasa.

perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.

0: serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Slamet Junaidi, Bupati Sampang, mengucapkan selamat Hari Radio tahun 2026 dan dirgahayu untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81. Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi, semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, inspiratif, dan dekat dengan masyarakat. Mari kita jaga semangat persatuan melalui informasi yang mencerahkan dan membangun. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Jaya RRI, jayalah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, kami menghimbau terkait dengan penyalahgunaan vape ini, khususnya generasi muda. Vape ini sebenarnya kan ilusi yang berasumsi bahwa vape ini lebih aman daripada karena hanya mengandung nikotin saja. Tapi di balik itu semua ada kamuflase. Vape itu seringkali disalahgunakan ada zat-zat atau obat bius atau narkotika yang dicampur terhadap cairan vape itu sendiri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalilur Rahman, Bupati Pamekasan. Atas nama pemerintah Kabupaten Pamekasan dan seluruh masyarakat Kabupaten Pamekasan, saya mengucapkan selamat Hari Radio 2026 dan Dirgahayu Radio Republik Indonesia RRI ke-81. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa, menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta mempererat persatuan Indonesia. Semoga RRI terus menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan hadir dekat dengan masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu RRI ke-81. Terus mengudara, terus menyuarakan Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Minum dulu ah.
3: Kenapa sih aku gak dihabiskan? Tanggung tahu, dikit lagi nih. Please minum aku dong. Habiskan dong.
4: Tanpa kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
5: Masih ada dikit lagi nih. Habisin ah.

0: Bayangkan, satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.
1: Satu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 101 RRI Sumenep, Ruang Rindu. Ruang Rindu. Memori berkelana ke masa lalu di Ruang Rindu. Pro 1 RRI Sumenep.
1: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk kanda malam hari ini? Seperti biasa, malam hari ini kami senang sekali bisa menemani Anda kembali di Ruang Rindu. Satu nomor lagu baru saja kami hadirkan. Harapan kami semoga saja lagu ini menjadi penyemangat dan bisa atau mampu kembali mengingat kenangan-kenangan indah akan masa lalu Anda. Tempatnya di lembar yang ke-17, Kamis di bulan September 2026. Saya Aris mengucapkan selamat malam. Damai selalu untuk Anda semua. Langsung saja dengan lagu tadi, mungkin banyak menyimpan kenangan. Yuk kita berbagi malam hari ini. Halo, selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak Irma ya.
2: Iya.
1: Mbak Irma, Mbak Irma di mana Mbak Irma?
2: Di rumah.
1: Ya,
2: di Lekung lah maksudnya.
1: Tapi di tetangga atau kemana? Di Lekung, di rumah sih ya.
2: Iya.
1: Sehat malam, sehat malam hari ini.
2: Iya, alhamdulillah sehat. Baru bangun tidur.
1: Baru bangun tidur?
2: Iya.
1: Oh, kenapa harus bangun tidur?
2: Ya mulai apa ya, sholat isya dulu. Sudahnya sholat, makan, sudah makan, ngantuk. Terasa ngantuk ya, tidur dulu.
1: Waduh, habis makan tidur ya. Aduh, lempo itu ya. Ya mungkin apa ya, habis makan mungkin duduk dulu nyantai.
2: Iya, nyantai dulu.
1: Iya, kalau dibuat tidur kayaknya nanti bisa, waduh, takut nanti obesitas nanti ya, kegemukan. Iya, oke. Terima kasih untuk Mbak Irma. Gimana lagunya tadi Mbak Irma?
2: Alhamdulillah sudah mengingatkan masa-masa lalu, juga kenangan-kenangan yang lebih indah.
1: Waduh, bisa mengingat kenangan-kenangan masa lalu.
2: Iya. Dengan seandainya bisa diputar lagi, wah, bisa mendengarkan lagi dong.
1: Ya, karena memang apa ya, kalau kita menyimak dari lirik lagu, kita dengerin, sebenarnya kita itu mengharap selalu ya, bahkan malam hari ini pada si dia atau pada siapa saja, harus jujur ya, kenapa tidak jujur ya. Iya, oke. Terima kasih Mbak Irma.
2: Lagunya ikutan aja, salamnya yang perdana buat Cak Waris, selamat bertugas. Selalu.
1: Ya, jangan nangis dong ya.
2: Enggak ya.
1: Oh, belum nangis. Nangisnya nanti ya.
2: Nangis itu. Bagaimana ya? Mau ke kamar mandi dulu, Pak. Sesudahnya ke bungan tuh.
1: Mau ngapain kamar mandi? Mau nangis di sana?
2: Oh, ya ada deh.
1: Kalau memang lagu tadi itu bisa membuat linangan air mata, tapi paling tidak mungkin bisa untuk diri kita sendiri. Ternyata kalau orang nggak jujur, banyak orang yang pasti akan merasakan dampaknya. Maka dari itu, kita dulu yang jujur, biarlah orang lain tidak jujur. Tapi harapan kami tentunya sama. Semoga saja jujur seperti apa harapan kami ya. Oke, ya, nangisnya nanti ya, jangan nangis sekarang ya.
2: Gak
1: bisa madiem saya. Yuk lanjut.
2: Selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu sekeluarga. Ada Jeki Asmara Arindi, Sukron Wanda, Mama Susana, Evi,
1: ke semuanya.
2: Ya, pokoknya salamnya ke semuanya. Terima kasih atas waktunya ya.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mbak Irma, selamat malam, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, dengan siapa?
3: Siska di Jilian.
1: Kok nangis juga Mbak Siska?
3: Enggak nangis.
1: Oh, memang suaranya serak kayak gitu ya?
3: Iya.
1: Kayak habis baru nangis, padahal enggak ya?
3: Enggak.
1: Lagunya gimana tadi?
3: Ya enak lah.
1: Enak ya. Berarti sama semuanya juga mengharapkan kejujuran ya.
3: Iya.
1: Iya, kenapa sih dia enggak jujur sama Siska?
3: Enggak, dia selalu jujur.
1: Oh, dia selalu jujur. Alhamdulillah.
3: Bagaimana ruang rindu, ruang berbagi rindu? Memori lewat lagu kita kenang
1: masa lalu. Mbak Irma tadi, sekarang Mbak Siska.
3: Iya.
1: Baik.
3: Gimana kabarnya malam hari?
1: Kabar baik malam hari ini, Mbak Siska.
3: Iya, salamnya ya.
1: Salamnya buat siapa?
3: Ada yang pertama, Bang Waris. Mudah-mudahan sehat selalu. Ada Irma barusan.
1: Ada Mbak Irma.
3: Adilia Farid. Ada Wanda, ada Sukron, ada Cempaka Ayu, Bunda Fathor, Mama Yuni,
1: Evi,
3: Rasya Anwar.
1: Iya, terima kasih.
3: Tony Sanjaya, Abah Sunni.
1: Semuanya.
3: Lagunya ada apa?
1: Wah, lagunya tunggu saja. Yang pasti banyak menyimpan kenangan nanti ya.
3: Iya, lagunya buat Mas Faruk. Yang ada di Saranggi.
1: Iya, terima kasih Mbak Siska.
3: Iya. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mbak Siska, selamat malam Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, lagu-lagu kenangan masa lalu.
1: Dengan Mas siapa di mana?
4: Di Pamekas, gitu, Kak Waris, Roni Sanjaya.
1: Dengan Mas Roni.
4: Iya dong.
1: Iya. Penangkapan RRI.
4: Kenapa?
1: Penangkapan RRI bagaimana?
4: Oh, penangkapan RRI tetap gamblang, jangan dirubah lagi.
1: Gimana gamblang?
4: Ya begitu jelas.
1: Oh jelas. Terima kasih infonya ya.
4: Iya, kita akan ke Pemekasan. Salam ya.
1: Salamnya buat siapa?
4: Kenangan yang barusan itu mengingatkan kenangan-kenangan yang tersendiri, mengingat masa-masa lampau. Masa-masa nostalgia gitu.
1: Iya.
4: Makanya lagunya disimpan dengan Cak Waris itu.
1: Lagunya sudah ada Mbak Nindi yang ngasih, makanya bagus-bagus ya.
4: Oh kalau, iya iya. Salam ya.
1: Salamnya buat apa?
4: Salam yang pertama untuk Cak Waris, selamat menjalankan tugas, kalau pulang hati-hati. Dan tidak lupa pula untuk Mbak Siska, salam kenal dari Bang Roni Sanjaya. Mbak Irma, Mama Suragi, Mbak Suni, dan tidak lupa pula Ibu Pathor, Bang Sukron, ke semuanya tanpa terkecuali.
1: Iya, terima
4: lagunya
1: kasih Mas Roni.
4: Ikutan lagi yang lebih enak ya. Ayo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Roni, terima kasih Mbak Siska, terima kasih juga untuk Mbak Irma. Dua lagi mungkin ya. Di belakang Mas Roni, halo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mas Jeki ya.
5: Iya, Cak.
1: Iya,
5: alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
5: Bisa masuk reja.
1: Iya, sehat ya Mas Jeki ya.
5: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
5: Kalau kabar sehat, segar bugar ini, Cak. Kabar baliknya gimana, Cak?
1: Alhamdulillah sama ya.
5: Ya, mudah-mudahan sehat terus bersama keluarga, Cak ya.
1: Amin.
5: Ya, kalau masalah lagu, ikutan aja, Cak. Yang penting enak, mantap begitu kan, ya?
1: Jangan khawatir kalau lagunya. Ya. Semuanya di sini sudah terpilih, ya?
5: Makanya, kan saya bilang tadi, lagunya pasti enak, kan?
1: Enak. Kalau enggak enak.
5: Jangan khawatir.
1: Ya, langsung salamnya buat siapa?
5: Yang pertama, salamnya tentunya untuk Sang Pendusiar Selamat Bertugas. Nanti kalau pulang hati-hati, mudah-mudahan selamat nyampe di rumah aja ya. Dan mudah-mudahan bisa jumpa lagi di lain kesempatan aja. Ya salamnya barusan ada Siska Baruk ya. Baruk Karisma, Karisma Baruk. Ada Mbak Irma, ada Evi, ada Bu Pathor, Mbak Cempaka Ayu, Syukron Wanda. Kemudian juga ada Bunda Yuni, ada Mbak Cempaka Ayu, Mas Dewa, Mas Riki.
1: Ke semuanya.
5: Salam kompakan selalu di udara.
1: Terima kasih ya.
5: Nanti di acara gending-gending Madura. Mudah-mudahan bisa masuk lagi. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi di belakang Mas Jeki. Selamat malam Ruang Rindu.
6: Waalaikumsalam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu lewat lagu kita kenang masa lalu.
1: Dengan siapa?
6: Dengan Pipi.
1: Dengan siapa?
6: Dengan Pipi.
1: Oh, dengan Mbak Pipi. Suaranya sekarang lain Mbak Pipi.
6: Kayak, kenapa kok lain?
1: Iya, kayak anak kemarin sore ya.
6: Iya.
1: Oh, Pina. Belum sembuh Mas. Masih belum sembuh.
6: Masih belum.
1: Waduh, berbagi dong ya. Kesetiaan bukan hanya di tatkala itu menerima kita sehat, tapi tatkala kita begini juga harus ada rasa iba. Maka dari itu, pernahkah dia meminta, biarlah saya yang sakit, kamu yang sehat?
6: Kalau bisa, bagi sama sentian ya.
1: Bagi kanjung doso, mai bagi ke penyar, malah.
6: Mai suruh bagi puru Mas Fare.
1: Mangganya, tanya sama kakangnya, Kang, kalau saya sehat, wajar. Wajar sambian seneng, saya pun juga seneng. Tapi kalau saya begini, kenapa saya sambian tak pernah meminta untuk saya yang sakit, aku yang sembuh? Pernah begitu?
6: Dia tidak usah minta, dia juga kena flu juga.
1: Iya, pokoknya ini kedua, Ma. Yuk, lanjut salamnya buat siapa, Ma?
6: Salamnya yang pertama ya tentunya buat sambian selaku sang pandu siar selamat malam.
1: Terima kasih, Ma. Sehat.
6: Barusan punya utang sama Irma.
1: Irma.
6: Ada juga sama Faruk.
1: Faruk.
6: Terus Bu Fathor, Bu Yuni.
1: Bu Yuni.
6: Farid, Roni. Ada Wasura Anjing, Riki Anggora. Pokoknya ke semuanya aja.
1: Iya.
6: Ke bagian sekarang, insya Allah nanti digending-gending Madura bisa gabungan kembali.
1: Oke.
6: Buat sampean, makasih waktunya.
1: Sama-sama.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama dulu kali ini kembali kita diamati lagu untuk Anda.

0: Joko hingga ke brand terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi Wongsoyudo, Bupati Sumenep. Radio boleh berubah zaman, teknologi boleh terus berkembang, tetapi kekuatan sebuah suara untuk menyampaikan kebenaran, membangun harapan, dan menyatukan masyarakat akan selalu dibutuhkan. 81 tahun RRI membuktikan bahwa radio bukan sekedar media, tetapi bagian dari perjalanan Indonesia. Mari terus hadirkan siaran yang positif, terpercaya, dan mampu menggerakkan masyarakat untuk maju bersama. Selamat Hari Radio 2026, Dirgahayu RRI ke-81. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia dari masa ke masa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, benar. Terima kasih untuk Anda yang kali ini masih bersama kami di Ruang Rindu ya. Kali ini kembali kami sapa Anda. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan Mas Faruk ya.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu kita kenang masa lalu.
0: Iya. Sehat Mas Faruk?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Senang dengarnya. Gimana lagu-lagunya?
1: Kabar balik gimana Bang Waris?
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Lagunya gimana tadi yang udah kami hadirkan?
1: Ya, alhamdulillah bagus banget. Barusan lagunya menyentuh kisah lama. Salamnya ya Bang Warif ya, sedikit saja.
0: Salamnya buat siapa?
1: Salamnya untuk Bang Waris. Semoga karena sehat ya.
0: Amin.
1: Bersama keluarga di rumah. Juga barusan ada Mama Susana. Mama Susana kalau pergi ke Gili Iyang di hari Minggu ditunggu ya. Di rumahnya di Siska. Untuk Mama Susana kalau ingin ketemu.
0: Iya, lanjut salamnya buat siapa?
1: Di rumahnya Siska.
0: Ini ketemu siapa?
1: Ya, besok hari Sabtu saya akan meluncur ke Gili Iyang.
0: Mau Gili Iyang. Hati-hati tapi ya. Hati-hati. Ya. Sepertinya kondisi saat sekarang angin ya. Tapi semoga saja aman lah ya.
1: Ya, mudah-mudahan anginnya tidak terlalu kencang Bang Waris.
0: Yuk. Lanjut salamnya buat siapa?
1: Kenapa? Ya, salamnya terus ada Jeki Asmara, Arindi, Sukron, Wanda, juga Bu Fathor, Mama Susana, Abah Suni, ke semuanya ya.
0: Terima kasih ya.
1: Salamnya salam kompakan.
0: Iya.
1: Terima kasih waktunya Bang Waris.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Faruk ya. Selamat malam juga untuk Ibu Wika, Kung Usiaman, selamat malam juga Pak Eko, Mas Bintara, Bu Paton, selamat malam, Mbak Yuni, kesemuanya. Halo Bang Ivan juga, di Pamekasan Bang Wawan, ya, apa kabar? Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Iya, selamat malam, selamat jumpa. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Nurkomala ya?
1: Iya, betul.
0: Iya, betul. Senang saya
1: ikutan
0: kalau
1: ikutan masalah lagu-lagu ini.
0: Lagunya ikutan.
1: Iya, iya.
0: Iya.
1: Salamnya untuk Ya Wali, selamat bertugas ya.
0: Terima kasih.
1: Juga untuk Bintara yang ada di Bakong,
0: Mas Bintara.
1: Mas Viro yang ada di Bakong juga.
0: Mas Viro.
1: Juga untuk Pak Usiaman yang ada di Jawa.
0: Kang Usiaman.
1: Lagi ada Mama Susana tadi.
0: Iya, Mama Susana.
1: Iya. Juga untuk Siska yang ada di Kiliyang. Juga untuk
0: Ubator,
1: Irma, dan Evi,
0: iya.
1: Dan ke semuanya aja.
0: Baik, terima kasih Pak Nur.
1: Iya, untuk Loni lagi, ya untuk dilanjut, makasih waktunya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nurkomala. Di belakang Pak Nurkomala, halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Rom lega. Adir juga Rom. Sehat. Masuk.
2: Tak bahasa atan bulan lo kau yakin ya. Tak kau nari seto mau nari RI. Rangku mature gua.
0: Maangku. Tanah apa malam makin munda. Mun bisa tanah apa sambil nyoba nomi kan.
2: Bisa mongka bisa. Keng bulan dah kunan naik balai.
0: Boh gitu ini yang gue siang. Bisa jawab mi bude si tak mireng nom tak ngerti. Napa nom? Napa?
2: Sampai reban ke Lampina pakai rem ke paruh bule tak endar atau ke Kiliyang dan. Pon epa burung membule ke ano kaipi. Pon cek lafie cek tarentar ke ano ke Kiliyang. Pakai rem pon bule tak endar atau.
0: Ini kau cari kinom, ki. Kinom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk nom leka mata sangkong nom leka nom boy nom leka. Minta tolong dekirok ya. Kalau pulang, kalau pas nyampe sana nanti ditunggu sama nom leka. Satu lagi mungkin silakan di belakang nom leka. Halo, selamat malam, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari mana?
3: Dari Pakong.
0: Dari Pakong. Mas Bintara ya.
3: Betul sekali
0: Mas. Sehat Mas Bintara.
3: Katanya apa?
0: Sehat.
3: Alhamdulillah. Kabar baliknya Mas.
0: Kabar balik alhamdulillah sehat. Kalau penangkapan hari ini untuk malam hari ini ke Pakong gimana Mas Bintara?
3: Cuaca ya.
0: Kenapa?
3: Kenapa yang apa yang ditanyakan sampean?
0: Penangkapan RRI gimana?
3: Bagus sekali.
0: Oh bagus.
3: Bagus.
0: Bagus ya, nggak ada gangguan ya.
3: Nah, artinya jaringannya begitu, ya, oke lah.
0: Oke, terima kasih infonya Mas Bintara.
3: Oke.
0: Yuk lanjut salamnya buat siapa?
3: Salamnya yang perdana untuk Mas Waris, selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat Mas Waris bersama seluruh keluarga di rumah.
0: Amin, terima kasih doanya.
3: Barusan ada Pak Nurkomala.
0: Pak Nurkomala.
3: Ya, ada geleke barusan ada Pak juga ya. Ada Pak Usiaman juga di Bondowoso. Di Pamekasan ada Pak Yuni juga.
0: Pak Yuni.
3: Ditunggu gabungannya kalau masih belum masuk ini. Ada Bu Fathor Mas Waris.
0: Iya, Bu Fathor juga.
3: Ada Jeki Asmara juga.
0: Mm-hmm.
3: Om Boang ada.
0: Om Boang ada, Om Boang. Om ini Mas Bintara, Om.
3: Oh iya. Ada Siska lagi di Kiliyang.
0: Siska
3: ya.
0: Di Kiliyang.
3: Pokoknya semuanya. Wah, ada Rustin juga di
0: Masa Lembu. Masa Lembu. Semoga saja malam ini juga bisa terpantau dengan bagus ya ke Masa Lembu, Mbak Rustin. Ya, Bang Kumis ya, juga, ya.
3: Terima kasih pokoknya ke semuanya aja, Mas Waris ya.
0: Ya, terima kasih Mas Bintara.
3: Ya, terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabar dulu kembali kali ini kami hadirkan lagu untuk Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalilur Rahman, Bupati Pamekasan. Atas nama pemerintah Kabupaten Pamekasan dan seluruh masyarakat Kabupaten Pamekasan, saya mengucapkan selamat Hari Radio 2026 dan Dirgahayu Radio Republik Indonesia RRI ke-81. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa, menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta mempererat persatuan Indonesia. Semoga RRI terus menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan hadir dekat dengan masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu RRI ke-81. Terus mengudara, terus menyuarakan Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101 RRI Sumenep, Ruang Rindu.
1: Terima kasih untuk Anda yang kali ini masih bersama Ruang Rindu. Silakan kembali kami terima Anda. Selamat malam.
2: Halo.
1: Halo.
2: Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yuni.
2: Iya.
1: Sehat ya Mbak Yuni?
2: Alhamdulillah sehat, Mas.
1: Alhamdulillah sehat. Sehat sama
2: senang mendengarnya. Mudah-mudahan kita masih diberi kesehatan.
1: Iya, amin.
2: Lagunya ada apa tuh?
1: Lagunya jangan khawatir, udah disiapin sama Mbak Nindinya. Bagus-bagus lagunya.
2: Oh gitu ya.
1: Iya.
2: Ya, maksudnya ya apa dari siapa gitu.
1: Oh, banyak, ada 200, saya sebut semua Mbak Yuni, oh. Boleh? Ada Bekton lagi Mbak Yuni. tapi yang pasti penyanyinya Mil Sandi, Yunisara, Power, Sawas, Encung Haryadi, Nonong Wardiman, Sania, Bill Brown.
2: Bagus-bagus,
1: Titi Dijayanti, Ratu. Oh, bagus-bagus Mbak Yuni.
2: Yeah.
1: Tunggu aja dah.
2: Iya. Yeah.
1: Salamnya ya. Buat siapa?
2: Perdana dan Tuhan Mas Haritnya, sehat selalu bersama keluarga. Dan dimudahkan juga rezekinya.
1: Amin.
2: Kalau pulang hati-hati Mas Hari.
1: Iya.
2: Evi sudah gabungan?
1: Udah, Evi.
2: Oh, sudah ya. Tiduran baru bangun.
1: Waduh.
2: Saya nggak tahu siapa saja yang
1: banyak, udah gabung semua Mbak Yuni. Waktunya tinggal dikit. Nah.
2: Gitu ya.
1: Iya.
2: Ada Evi, Bu Wadzodos, Mama Susana, Rika Anggar, Jika Esmara, Arimbi juga. Ada Umar Faruk ya. Baru Karisma juga Rian,
1: Mas Rian.
2: Ada Cempaka Ayu juga. Terus ada siapa ya, Mama Intan.
1: Mama Intan.
2: Itu Kasori juga. Om Boang tidak lupa ya.
1: Om Boang juga.
2: Bang Wawan juga, Abah Yuni. Semuanya sudah Mas Haris ya.
1: Iya, terima kasih Mbak Yuni.
2: Kasian yang di belakang mungkin ada yang mau gabungan lagi ini ya. Ya, makasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Yuni, mewakili Pamekasan mungkin buat kesemuanya ya. Halo Mas Jeffrey juga, buat yang lain juga. Mumpung masih ada waktu, monggo satu lagi mungkin boleh. Halo juga Dada. Ya, kita nikmati kembali dan seperti biasa selepas Ruang Rindu jangan kemana-mana. Kami kembali di Budaya Madura.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Slamet Junaidi, Bupati Sampang, mengucapkan selamat Hari Radio tahun 2026 dan dirgahayu untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81. Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi, semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, inspiratif, dan dekat dengan masyarakat. Mari kita jaga semangat persatuan melalui informasi yang mencerahkan dan membangun. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Jaya RRI, jayalah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, senang betan kalah malam panggil bisa panggil boleh dalam acara budaya Madura. Kemis tanggal 12 bulan September 2006 lekor. Pangarep tor panyon malam muka budaya-budaya Madura lebat genting-genting malam muka tetap pelestari. Ben malam muka pemirsa setuju bunga tersenengah miarasa aki nyengat aki bakto ngiring langsung bisa siat nuna lengki kangku ya kabung dimin sebelum betan gelemeter sarap aki genting se kapitan atau genting se pertama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, pangki boleh, temu boleh Ibanor.
1: Alhamdulillah,
0: temu boleh. Ki.
1: Pada sehat.
0: Pada sehat.
1: Sekutu pangki.
0: Lewat, ti saling doa, bi doa. Ti ngereng malam buka satu aja, nak tetap baik paling kesehatan. Ki ngereng langsung di min, nyeng kata ki waktu kena waktu nanti kesa kau ni.
1: Ki. Terpilih kan deka ten betul egilian kita kalau deka elma si betul lekum deka itu si betul
0: lekum. Ki. Dek saja Jepor, nonton saya kelangkong Pak Nur.
1: Kami kelangkong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkengi pon Pak Nur Komala. Selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Halo.
2: Dari masalah Empu, Cak Waris.
0: Dari masalah Azang Pasiran nih ya.
2: Sarang Dinda, Cak Waris.
0: Alhamdulillah. Mak buru muncul lembian, Mbak Dinda.
2: Tak bisa-bisa masuk Azang.
0: Oh, tak bisa-bisa. Namun, alhamdulillah malam mangkin bisa. Katina pemenang kebun RRI malam mangkin, Mbak Dinda.
2: Alhamdulillah, pensenan. Cak Waris.
0: Oh, winden.
2: Beri na elang-elang, Cak Waris.
0: Oh, mungkin bisa ke biar sengki. Alhamdulillah, dua gini. Jadi engkau legerong, mang kata kakak sah sedok kapal semua.
2: Pada beri Cak Waris.
0: Oh, doh ni.
2: Berak sampaian di lebih dari kepulauan se kerong na Cak Waris.
0: Beni mon masalah kerong ni kah dua empon nah. Jadi sehingga pada si awasi tiga ulo nikah nuro. Gengkun empon mon kerong kata libat. Tapi alhamdulillah mungkin bisa bangki. Ki, mentor saya kelangkong Mbak Dinda ngiring langsung salam ke Pasiran. Bang Kumis sehat, Rustin sehat. Napa?
2: Kenapa?
0: Bo, mon gending ijo ke beter ki. Mbian anu, pokon mbian ada targi ya, perwakilan salam puri ki. Kekurangan, kekurangan sinden kau lagi. Penerus budaya ni kata do ki. Ki, siap mbian kan?
2: Bukan
0: tak siap, penting nama mungkin urusan anu nama apa masalah kebaya atau berkaitan apa budaya gelung urusan anu melekat lagi mak mangkat ke selempuri. Ki lanjut salam ke Pasir Rambian ngereng.
2: Salam te pertama di Cak Waris. Selamat bertugas.
0: Ki kalangkong.
2: Bede Irma. Bede Putra Madura.
0: Bude Putra Madura, Ki.
2: Bupator.
0: Bupator.
2: Satu jenis salam kompakan di udara.
0: Satu jenis salam kompakan ke langkong, Buk Dinda. Napa? Iya, mohon saya sayang ni ke kapi, pokok ni bagi ke kanca, seni Ki. Ki. Kalangkong, Buk Dinda.
2: Selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bantar saka langkong dari Tan Sidiri sa Lempu, Dinda, Inggi, Rabu. Alhamdulillah malam mangkin berarti bisa gabungan. Ibing kenge pon Dinda. Selamat malam, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh. Ya, bit jan kau le sera ambian anu ki sera pon sera ni se ide jena pasar bengkal ke salah ras ki
3: leres
0: tebu sera pon asman ambian mak kau le kelopai ngu
3: apa ya kamu ini
0: ai adanya ke pasar jadi ambian kimbian tentanya tatanya datang ke ambian ambian pasar pon ku kelopai ku le. Ah. Ai, ma. Ambian nang kim? Kau lo. Oh, ang kim ko. Jadi ko ngoja bu batur. Ya. Ambian se.
3: Ambian ke bodo boy na karbola.
0: Ai, ni bodo boy. Benni ambian sore na bobo. Ki, mangken anu macam buron. Angki, alhamdulillah. Kau lu seneng mau nembian rabu, nembian tado. Kau lu sesabuk. Ki, esari kakam.
3: Tate dung sebilan nama sore, semkin sesiaran kata.
0: Oh, mangken, mangken tan alhamdulillah. Ye. Angki, ja. Boh, kan ikam. Ja, asaren ribori, nembian tak milo cemalem. Dan, ya. Niki, ilo.
3: Mungkin
0: beli peri masari abek-abek konan. Ya, tak kira. Mungkin padam lampu kan, biar tak wayo, tak takut.
3: Oh, tanjil ke padam tempera terus.
0: Boh, cek boleh perbaikan ke ni, ngitin makam ke ni. Ya,
3: tak kira.
0: Alhamdulillah. Tini jong ada ki, ki. Ki, kalangkong.
3: Bisa masari, sekancing ini dah bangun.
0: Bo, jadi yang kiyo lok kan berdo orang ngapu assalamualaikum ya. Ki, jadi yang gua nama ini ki lanjut salam ke pasir apa?
3: Kau lah senang cuka lanjut kerja mas Fare.
0: Ki nu. Bo,
3: kalau
0: kita nak pakai sahaja, sahaja penting mas Fare. Bo, bo sahaja penting nampian pasu sama lolo mulai lo bu, aku jo bu. Bo datang ke olok, bo datang ke cita asarin, tak ada dungi ring ke kantuk hojo, ibu. Ya, mian.
3: Datang ke repot masarin.
0: Ambo, mengen na tolong gitu na. Lanjut salam ke pasaran, bu.
3: Salam, ikon si.
0: Ki.
3: Pemangkan kimin. Sama suarif, yang wala doa ikon.
0: Engki, napa, bu?
3: Anak nak tahu lah Mas Farid.
0: Engki.
3: Dari tengah laut Mas Farid. Nak juga Sumenep. Dari Pulau Kangean.
0: Dari Kangean kak.
3: Dari Pulau Kangean. Nak juga Sumenep. Dari tengah laut Panan. Nyawana Juana. Moga-moga barengan nasihat. Sarang salamat Mas Farid.
0: Amin. Amin. Enten ki. Insya Allah ki. Malam muka dekik. Engki, kalau sana apa? Nano, nyampe dekik kira-kira bu?
3: Insya Allah nyampe pagi Mas Are.
0: Oh pagi, saya semakin berarti berdenang daerah Kangean ki?
3: Engki, daerah Kangean.
0: Daerah lagi berak kabodoy mungkin.
3: Angkat,
0: alhamdulillah ki malam muka depak selamat. Ada alal rintangan ki. Engki. Amin. Ki, engki bu.
3: Assalamualaikum. Saya bisa niat orang kita kamas waris. Selamat ngalam pak kita tugas. Muka muka paringan sehat. Sarang selamat mas waris ki.
0: Amin ki.
3: Amin ya rabbal alamin. Kuru bade dinda ki.
0: Bade dinda.
3: Alhamdulillah dinda gabung.
0: Lama tak terdengar empon untuk non jauh di sana ki. Ki.
3: bisa tahun kesana tak gabung.
0: Aduh abi tongku, ki. Alhamdulillah, sehat.
3: Saya pun ya para siaga Pak Haji Burhan. Selamat malam, Baci.
0: Boh, Pak Haji Burhan mungkin tak ninggenggu, ki.
3: Oh, kenapa?
0: Boh, tak mireng manjenengan.
3: Tak biasa.
0: Serius, ya. Abo, mungkin Pak Haji Burhan di niat, mungkin ki ano, dalam pan elektrikan, jadi mungkin ni kan neliti je pon. Ki, andi kar. Boleh, dah on ning pun gini kan, apa leng tandi kar, ti ni tanya ki di ke Pak Haji Burhan, ambil andi kar boleh je pon bubator Pak Haji, lanjut na.
3: Pak buka bucu kan ki?
0: Nom kama ki.
3: Faisal. Bede Zafir Anji Galau.
0: Depir Lilis.
3: Bede Pak Ali Pratama.
0: Ali Pratama, Mas Bintara. Ki, kakak pilih juga ibu.
3: Mungkin nak ki.
0: Engke,
3: oh. Ki. Mas Farid. Baru Karisma. Pak Dewa Sorayan Irma.
0: Irma. Ki.
3: Saporana. Kelakuna boleh ki Mas Aris.
0: Ki tidak sebut kentar ke jombon bu saporai ki.
3: Ano. Kita turah lagi.
0: Ki nyambi undangan ya tuan daleng ki. Ki. Engki ngereng bu.
3: Sebut bukan saporana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur saka langkong dek mama patora abu nama lembang ken ki. Tak langkong nyampiti napa ngemai mod pole. Pangarator banyoon minta tolong dek situ jini jaipun bupator kong langkong dek satu jo. Pasir rabi saos saya si acelen neng itengah tase acelen neng ilorong melar muka. Salamat kantos tocuan ki ada aral panapan kong langkon juga si songkan atau besi sake melar muka cepet tersae ki si sehat melar muka bareng nabi bisa bunga bunda gitu ki bingkeng pon mama wator ke makam lampun oh ni gak bodoh pon. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Biasa nambian pun nazarin mak mungkin bektangi buk yuni.
3: Mare, anda pun boleh.
0: Umak anu mak mare merupu pun ye. Ha, ada nyaman mungkin. Buat kata nazarin sampai kol telok lagi. Nyaman. Tina dekik itu atau pokok dua nyaman jaran tak nak pergi.
3: Alhamdulillah. Ah, sama malam tak nak apa.
0: Ikan janda benbian enten. Sangkup benbian nganjai.
3: Nak pagi.
0: Dah rumah magi ebekir. Mun sangkup, dah regulam bukan luar di.
3: Kita nak mana pakai pon bancingan.
0: Bung, benbian sangkup nganjai kau lah.
3: Ngojak tak sangkup, tak kau tak sangkup.
0: Nah, kini kisi mah bingung. Main mon sangkup kalau amit tak kasi bingkeng ni kak. Tak mula kau sampai kau dua, tak ada buki pun buk juni.
3: Aduh.
0: Ye,
3: dikir pun. Ni ke bekton lah kan sekejap.
0: Engki, engki. Engki mak ke lopai. Cik bila tu mau benembian kula terus. Ada teromong-omongan. Lanjut ki buk juni. Salam maka pasal yang kubuki.
3: Kan kiri pancin dengar. Semoga sehat.
0: Amin.
3: Menapi. Eman dikit. Keparina. Selamat sampai kaya jompok.
0: Engki ke langkong dua epon.
3: Cik Guru berada Ibu Fathor.
0: Ibu Fathor.
3: Berada Dinda juga.
0: Yonceng. Yonceng pun Ibu Fathor.
3: Yonceng?
0: Yonceng. Jadi dah yang ngambian lagi.
3: Bukan jadi yang terima tamu.
0: Oh pun terima tamu ngambian. Wah, kisahnya. Ki kelung aja apa kalau pai pasal kendal ada gimi jutut. Lanjut. da mabuk nyunia ai buta agirong ku ai mian tak apa saja saja ki lanjut
3: Pak Bintara Pak Nur Kamal
0: Mas Bintara bin ki
3: Riki Anggara
0: ki Abah Suni boleh
3: ki Om Boang
0: Om Boang boleh dinda gelo dari Salempuh
3: tak mari ki suruh pon yo lo
0: Om Ari pon au wo kong guna mondeng sepo dok ni ke ki ki
3: ki ke pas ke jen makare
0: engki kalangkong ki ha
3: oh boleh Efi
0: Efi oleh ada Efi molong anu daun acem
3: malam-malam
0: ngecek. Bojo mun siang panas jane bi mun fi impon ani. Oh. Adem ki. Ki.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bantar saka langkong dabu kempuk. Tetinggiring mangkene ka dina papiar saki di minang situ ngeki iki. Kong langkong jagan dak numanom dak dan deretan sejeba. Saya senang da RRI miar saki RRI kong langkong dalam acara budaya Madura. Biasa pon ni kebode senang ngampar lama nengewar luar bola nak leuk panas min ngangin. Ingkun gole mai mot tak komik sampai asaren no bata tedung. Kimun mola nalo ana apa ingkun labung sing ngami kelopai totop di min gi. Mana bim bian sampai yuk toju gileng gian neng yamper to benengi tanian. Apol kompol bi jagan cebi bi family bi keluarga pasti aki aman ni tegomi bede binatang si ajulun amit kesataan napa ta abul unika bede lambun namun dari madimin situ ngeki assalamualaikum
4: king kencing matura lakar mentepong ko teretan
0: ki Roni
4: oh pakku si Ron muda Roni Sanggaya
0: ki
4: Kasipun pernah pekabar pun?
0: Ki, bakun ya gila bakun alhamdulillah ki sehat ki.
4: Ki salam, salam ki.
0: Salam epon.
4: Ki salam saya pertama kata Raki dari Kajak Waris. Moga-moga menapi peleman, moga-moga tengate di tengah perjalanan. Cukenan dekat Ali Murtada seperti semenap. Mama Susana, Abah Yuni, Dewa Suraying, Irma, Epi, dia kasih tahu jenepan RRI tanpa terkecuali.
0: Oke.
4: Kendingin arah bunte, ki.
0: Kendingin arah bunte, kelangkong Mas Roni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dari kantor boleh sabar di min, ki. Mun bah narima boleh ni kah semaan tak muter genting gula. Tinggi reng biar sakit di min. Genting. Sekabitan. Kabitan.

0: Wah biasa motor sekelengkung ngapun ke biasa robaki kenting si kapiten ke melar muka nambah ke senengan malam mangen ke abeli boleh mangen dah telpon gereng ya tol lelengki selamat malam assalamualaikum. Halo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sang Mas Jeki.
1: Engki.
0: Engki boleh Mas Jeki.
1: Engki kita sarin ni kajak. Ngantar sembian mulai kelo aja.
0: Bang gimana sarin ha? Dah tak keluar suara mian.
1: Tak seni kan berak mendengku si jan bahasa Indonesia kan.
0: Ki.
1: Ki langsung jaki.
0: Salam di kabar pun
1: pada saya ja.
0: Ki.
1: Ki sepertama salam ke ator kang kuimbian men bertugas. Pakun deki mana bibele manting ate. Kamu ke barengan selamat sampai ada pada kacompo sini kaja.
0: Amin.
1: Kita lama pada berdekilak pada Pak Panggilan Buka Bu, saya dengan Pak Ketua lagi. Berde Pak Sefer, Mas Supriyadi dua. Berde Bang Asep. Berde Mama Susana, Pak Irma Iim. Berde Mas Putra Setia. Berde kasih aja nak jadi.
0: Engki motor sekelangkong Mas JA.
1: Kelangkong ja.
0: Sami-sami.
1: Ngiring. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mingenge pon Jeki Asmoro. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demo boleh mana nom. Ki sehat nom.
2: Alhamdulillah
0: jom. Jeki ngki jeki. Si diri. Si diri kending nom.
2: Jika boleh kalau pon farmasi center agak lima seni kok laki anu nak cepat ni.
0: Kasalempu.
2: Pasti soro anu kasalempu kalau pon ka ini yang farmasi pasti soro kasno kasih cewon.
0: Bumi an mi abu ngalan kasih cewon nom ya di mana.
2: Mempolan dan mempon boleh tugas nanti kepekun.
0: Nah, ini kemunan mungkin demi budaya matura ni kita tetap lestari, tetap berdenom. Jadi tak langkong masa boleh mun tak banjen dengan nom. Mungkin ti namun ka ka apa kaki liang ipa toro ka anu bon ipa senarki ka faruki. Ki.
2: Mempolan ni jin tebal lagi apa terus jong, ada dua jong.
0: Ik ya, ikam menumbuk dekat dino.
2: Ibu kepada.
0: Ah. Oh, tiga.
2: Boleh je, tinggi boleh, Jong.
0: Ah. Bu, benar. Tiga
2: tinggi boleh, pula.
0: Bentar itu nak bu anu, saya nak bu, bu lanyo, bu lanyo, saya nak
2: pergi. Pernah kena anu, pernah kena siapa? Si Mekasan, sini kok.
0: Oh, anu, anu, anu, anu, anu, anu, anu, anu, anu, anu, anu, anu, anu, anu,
2: anu, anu, anu, anu,
0: Zena,
2: hanya mabu jengan.
0: Bu jengan.
2: Bu jengan, bu jengan.
0: Bu jengan dah kumi dah tak.
2: Bu jengan.
0: Bu, memang jauh mak.
2: Hanya mabu jengan.
0: Maknya mana je malar tu ni kan om. Malar. Ulan mau boy mon gonggo ing ya bu.
2: Akor mau cabu lanya jo.
0: Akor ingki nanti.
2: Mana aku untuk wajo ngori nggak ngode.
0: Oh.
2: Mana mana tua katon.
0: Katon ingki. Lah karena
2: nak naik kuda tren apa yang mula.
0: Nyaman kita mau boleh bisa teti, napa teti penerus tak ada masalah nomki sambil bak coba nomki.
2: Bude pantun lah nak kau.
0: Pantun dengan apa nom?
2: Mau ngalak ke le agak lampi.
0: Mau ngalak ke le agak lampi.
2: Mau kabelut toka eng tong tong.
0: Mau kabelut eng tong tong. Arde nom?
2: Reng banyak pun lejong dan tak rogi.
0: Hmm.
2: Bukan dek nemen tu ke ontong.
0: Engki, mungkin ngelak apa itu Roma dulu musang ibadah na di Basuraying bu, bon.
2: Iban
0: nemen bu, engki, ki under, ya.
2: Basuraying mak lempo tibi maso.
0: Engki. Adi nemu boy kelangkong nom.
2: Kita ni mau kita selempu, mau temat je.
0: Ki.
2: Kita pun tangen.
0: Bila tangen sini kabar nembian nom ki.
2: Pon kalangkong.
0: Ki nom.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul saka langkong dok nun lega jempon ki saroba ki ini keperhati budaya. Alhamdulillah kong langkong. Sana senika anak pejaipon. Banyak kalah karya potan atau berkelakuan namun ki nyembataki gangkui cek ngecek dan teretan. Jaganca kin langkong-langkong mi bola berdesi bisa nerosaki budaya-budaya matura sebab dat ngoditan mangken ni gampon adom pon agaton ponan katon itina aki budaya teti mun tak geng berdesi sepo berdesi ongko-ongko ni kais toh amun tau ning si matura gelar nebe paling enten mentor saka langkong de satu jun salene pon nom leka. Ada Pak Indra, ada Pak Cinur Komala, ada Pak Pangeran Buka Buales, Pak Kamarudin, Matros Aga Langkong. Ngiringnya itu, oh, ada pun nih, Kak. Lampu Netira. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mas Faruki.
3: Ki.
0: Angga jenda mana, Mianung? Anu
3: nanti areng gerem ada kake lega. Ki kan kalau mangga tare setoh.
0: Bo menyerem ge, menyerem ge, mi menyerem gerem. Mi bola bodo si nyonto kalampi, kalampi ke baya model samangken. Jadi okor nanti ne mai bagi pegambian jai pondok.
3: Oh, ki.
0: Ki de ni ke maksud tadi ne yang bo. Nom leken dara tibi tako ka aing mangken ki mun lambo. Tako an ki.
3: Tako an
0: ki. Ki malar mukemian salamet singa geng ki. Nyongok situasi dimin mun kira angin tina tunda gelu ki.
3: Ki. Tan pon. Tan pon rende angin pon.
0: Geng ki. Geng ki tana pagi salamet ki.
3: Ki salamet. Sampung tu ana jaga jaga.
0: Ki.
3: Ada jana kapan-pan se ampun masuk jalur RRI dan kalau anyo ana tu ana
0: langkong
3: ini juga neka mama susana mana bi bade ikili yang laku naja pon manggap tu ki dan mesan bade pada bade ikili yang ki tawari yang tosa katamun nah.
0: Boh, ada mama Susana ki. Biar sila tahu neng sila bando karena letu biar ya.
3: Ki kasa cai pon bodo mu anak papa polo na pon kena papa kanjeng dosa.
0: Ong ki, maksudnya kasa. Namun mon mana bido a terkadi kam apa itu man mon nabi tandi kereputan mungkin di kita paking kon mungkin ki ano. Mua napa nya mua bon gibon napa do kar letu
3: huh bonya ke lu ke
0: ki janggo ki je sei bua benimi tebak ke semin bua do semo geban ih kalangkong mas baru ki
3: mana bi salam satu jenabon
0: ki
3: kalangkong bektonan
0: sami sami
3: keren. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibing ngepon Faruk. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum.
1: Hello.
0: Hello.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Hello.
1: Hello. Alam niya lang na.
0: Ha, pinabuhang siya. Ya, makikir ka, bulo di ka. Seram yan. Pinabuhang
1: bulo, tapos siya nga chopo, kaya di mo.
0: Ano na mo, boy? Pasira di ka.
1: Pipi.
0: Mabado ba agikir, maala na mo, boy, di ka, pi?
1: Panikikir ni ko, bulo, rat-rat, kurungan.
0: Bodo, ano mo, matagararan. Lopay, no?
1: Kakangechung
0: mo le sila jabo kel kel kel kel kel kel kel kel kel kel kel kel kel kel kel kel kel kel kel kel kel kel kel kel kel kel
1: kel
0: kel kel kel kel kel kel kel kel kel kel kel kel kel kel kel kel kel kel kel kel kel kel kel kel kel kel kel kel kel kel kel kel kel kel kel kel kel
1: kel
0: mi anda arangan ten mi bolar arem gerem mimbian dan apa jae bon bagi baga mas baruki sakanjaan.
1: Oh, ten tak sampai akhir ramadan.
0: Oh, isam bia di bi ki. Oh, kita mare boten nama sudah ki.
1: Ki, soalnya kita takut Faruk kurang antar ke mana, takut repot juga saya tambia ke asak kurang anu mas Sarit.
0: Bengki, kibun asamaan Roman Aziska di, dan liur lain nama Aisyah Boy Aziska. Padari, ma jombon nembian, kembian ni gambar, gambar sama, lebut, lebut di jombon Aziska.
1: Tergantung pelabuhannya ke ni
0: ah, oh.
1: Kan banyak lapun lah kasak mas Waris kalau di Giliang.
0: Maksud tu menyimpang si julauan mi asemaan kasih jute murid di ke maksud lagi.
1: Okey.
0: Oh,
1: pencamara sama kasih ska. Mon penraas sama kasih kancing.
0: Oh, biasa nak anu-anu. Napa ambian mon lebet-lebet palapun si kam mama.
1: Kita tergantung badan sampan.
0: Oh.
1: Mon sampan laku.
0: Ha.
1: Ki badan penraas nak kira.
0: Oh.
1: Asam mon abek-aben. Ki pencamara.
0: Ki bah kulu rembian bekabon norok pencamara. Salah ni ka kulu. Di nama e pado pa ka kasa. Nyaman.
1: Ki mon aku nur sabung ringan, no sabung ring madim ton.
0: Bo bo.
1: Kalau jane kulu aki ka aing tase.
0: Beda ge nama e kulu aki macam-macam. Lanjut masalah memanjang.
1: Ki salam aki.
0: Ki.
1: Penempian pone paling ki cek sehat ki.
0: Alhamdulillah.
1: Iki puru pada ngarok juga Siska.
0: Menarok je dah bu. Paruk. Ya.
1: Ah, yo, bahkan ni kamu lain di nering kili yang.
0: Ah, saya renyah narok.
1: Karok.
0: Karok. Narok.
1: Ngarok.
0: Ngarok. Okey, ngarok.
1: Siska, tunggulah kedatangan papanya, sis.
0: Iya. Yeah. Wah. Nah, nyamu, boy. Lanjut, salam apa yang boleh.
1: Apa tu, Jeki?
0: Jeki,
1: Bu Yuni.
0: Ki.
1: Bada kita ken sarang rambut panjang lagi. Ki bada Pak Ketua. Bada Pak Panji Ketawang.
0: Bada
1: Pak Kumis.
0: Ki. Bada
1: Pak Bintara juga.
0: Bada
1: Kasa saja. Nah.
0: Ki, saya salam pun. Saya pun.
1: Pak Dinda.
0: Dinda, ki.
1: Ki, pon kasat aja nak ki.
0: Ki, kalangkong.
1: Tapi Bu Fator. Mesti dah nangseng Bu Fator. On laon kelunga takut ngantol.
0: Bambian nyaman. Mi itu dia nombian. Dia yang ngambian, ye.
1: Bo, itu pagar ayu.
0: Pagar ayu.
1: Ki.
0: Ki, nyaman.
1: Ang alif pada dia tukang gelandang.
0: Sira.
1: Ang alif Pratama.
0: Oh, wan gasa aja aku bater sini ko mungkin masa lojan
1: lagi. Kelandang kerja.
0: Ami tak kau lojan di nebagi kanom leker gini man.
1: Ki,
0: ki kelangkong mah.
1: Ki, kelangkong ki.
0: Ki.
1: Thank you, bye bye. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemuda bibi zitong. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Ano epi ni ki?
2: Okey,
0: alhamdulillah sihat mian bi.
2: Alhamdulillah sehat puru dateng.
0: Mian man bo engki ado ano epi keluar kakak emanya jangan gaulo. Molong daun acem mak daun.
2: Bedekia ini kaya ano tetapi gula ano ki
0: nak
2: banyak hadir meh tak tahu. Tetapi gula, ano, ki

0: maksudnya apa sih Sorona Pak? Pak Bunya maca salawat ki.
1: Maca salat salat naria.
0: Ki lakoni maksudnya salat lakoni je bagus nah ki. Dong ki kan mangkan dengan bereng tako kasami tang do tengah kasat mo tetang keni to kare ki. Aduh Dolen naiman gigi. Oh,
1: kita okay, boleh.
0: Kita be mo nefin.
1: Nah.
0: Nah.
1: Ingan mo bila.
0: Boori won bi.
1: Bene bola na kan gula tak on meng. Kan gula tanya.
0: Boori mule boori gula. Ki.
1: Alhamdulillah berarti impian kuat ki.
0: Bo menda gelar bi. Hai. Lanjut bi. Ki salam bi.
1: Ki salam.
0: Ki.
1: Yang pertama. Ya tora kini ada kepanjenengan. Selamat bertugas, jaga sehat.
0: Amin.
1: Mbak Yuni boleh masuk ke?
0: Oh, masuk lagi lo, Wan.
1: Oh, ada tak melo pula.
0: Biar. Ke.
1: Sekarang ya terakhir dekat Mbak Yuni. Bada Mama Susana.
0: Nama Susana.
1: Tukan bada Basuni.
0: Basuni boleh.
1: Bada Pak ano, pesera Pangeran Bukabu.
0: Pangeran Bukabu, hi.
1: Ano, Ali Pratama.
0: Ali Pratama.
1: Oke, Tor. Beda Bupathor. Tor, dek kasata je, nah.
0: Oke.
1: Ano, Mas Wawan beda masuk, hi.
0: Ada, hi. Ano, nyari beluk, hi.
1: Dekat Mas Wawan. Duh, cok mula bulan di nomor, cok kain pun gula.
0: Ada tak yang di nomor ya?
1: Okey, tu hari mana di pareng minta aku lah.
0: Minta ke Pak Kelebon, bih. Ya,
1: mana sabung nang bian, dikal gula nyari lah ya.
0: Ki, nyari ki, nyari ki, kelangkong pun, bih.
1: Thank you, kita cakap namun gula mulai kok malam.
0: Ki, kelangkong mau terang kenting lagi.
1: Kelangkong, atas betul nak.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur saka langkung Evi. Netengan nonteng pangajian. Ibingkeng epon Evi halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sarang sera ni kah?
2: Sarang sekelok cak waris.
0: Sera sekelok.
2: Saya masuk pertama ke sak.
0: Bo.
2: Saya dari lekung.
0: Oh, anu nikah Sirma, ki. Sehat embian sir.
2: Bakun sehat tak kira.
0: Sehat.
2: Aku bawa bakun sehat tak waris.
0: Ki alhamdulillah syukur, ki. Beringkan nikmatan sehat, nikmat sehat. Ki mumpun sehat ni kesantan nyaman. Ki bisa tak kikir kata tangke, ki.
2: Kau dah tak kira kata tangke.
0: Oh, bawa dia ada masalah lagi. Bisa tepat sih, dek. Dek ada masih tepat, ya.
2: Kata
0: tangke, tepat. Mangan lagi, lu mohon salah, baik enggak. Tepat pun, ki, jok kikiran kata tangke. Ki, leku tu libur kata tangke, sehat. Ki, tepat, ki. Lanjut, ir. Salam, maka pasir, ya. Marah saya
2: pada dindu, ki, pak. Ki, kak, cak, waris.
0: Dindu, sir.
2: Dindu dari Kelompok.
0: Udinda, beni dindu, ya.
2: Mbi.
0: Buan no malarat sinyon aja bon mangken bon bisa hi.
2: Ki tingkel bon. Kendingan rok-rok bon.
0: Kendingan rok-rok ki.
2: Ya tora ki dek kasate jenah dari A sampai Z salamnya salam kompakkan.
0: Kalangkong ki.
2: Moga-moga pada anak sehat juga.
0: Amin.
2: Kendinga kene kaya pada ngaki dek ka Pak Kamarudin kene.
0: Ki, ki kan Om Gama.
2: Salam kerong.
0: Ki.
2: Matur sakalan tong atas beton aja waris ki.
0: Kami sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Bing si Pongkasan. Sebelum nomor terkenting ya ternelengki halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ingat orang yang ada pengumuman nembian, Kak Diwo.
3: Aduh, ngincum suara nak lega.
0: Dari rumah.
3: Erak pola nak batu ribu lanyo berpas kini kayak dia tinggi bujengan.
0: Bujengan, ki.
3: Ya, satu yang kawai itu ben bujengan,
0: Pak. Ini, ki. Bujan.
3: Langkong, ki.
0: Ki. Boy, batu pagi. Kan dah nikah.
3: Kini bagai kini gak pun tak saran
0: nak. Kau nintan pun bagus. Mundi beri nak rompon. Jangan yang mundi beri gedeng. Bikin saya buang. Kau lain saya doa. Tapi.

0: Mangken tan boning nga bon ki mangken bi hinna mosale go len king ki ipa totok para bon para bor sigi
1: alhamdulillah ano na bon kerem salam jukin ka paru karisma yang kemarin
0: ki
1: pan pare pare ngana salam met tan tuk de ka kili yang
0: tujuan ki
1: ki pola masa ni kala jojol na pan tun bare
0: gati na pa
1: molong tua molong feeling ping kalau baru karisma
0: untuk
1: ni kapas songsongan
0: mon
1: pada ni dapat tuli akabin malay tobu akakon kengan
0: oh dia ni geng ki boleh jadi endara main dek endara abu kalan endara main endara kini gandara kaki leyang kebetulan ni kaki leyang ni kebedepan error imi bola bangkia temu dek nikah ki
1: telepon beda anu pari.
0: Napa?
1: Dia memasukkan ganjing toso.
0: Kita
1: sudah punya bengkak sepokas saja pun kita kena. Adigang, adigung, adiguno.
0: Iya.
1: Adigang ni kata pun kegi denguda, adigung kampun kampun dibesa, adiguno ni kata pun sepok. Kita langsung sepok lagi sarang ganjing toso. Pada pak kita tidak dapat cepat usai.
0: Oke. Ki mun je sala ba sae ki mun dan de glentong ki kelang kong ngadi ba modere genting gel ki
1: mire mun de kantong kacang sareng di hina komak hubung pole kula pamator kurang sareng bina alunyuan maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh masa sakal kong ngadi ba mentor sakal kong juga dan dari dan selain juga beden kalau tak lepang atau rakidu rembak sekair belian ketinggon ning malah depote pangarap badan kalau tak sekalian malah mu kebisa abang ki boleh. Pemirsa Pak Lopo ada de bu kena ke jebot kula na mira sat semangke na pon de Pak de bekton salah lopon nyon sapora. Ngireng biar saki arep ki kenting si ponggasan ki. Katara de tade je nah malah mu tetap sehat bisa abang ki boleh lain bekto. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wabarakatuh. Saya Hadi Slamet Junaidi, Bupati Sampang, mengucapkan selamat Hari Radio tahun 2026 dan dirgahayu untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81. Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi, semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, inspiratif, dan dekat dengan masyarakat. Mari kita jaga semangat persatuan melalui informasi yang mencerahkan dan membangun. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Jaya RRI, jayalah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi Wongsoyudo, Bupati Sumeneb. Radio boleh berubah zaman, teknologi boleh terus berkembang, tetapi kekuatan sebuah suara untuk menyampaikan kebenaran, membangun harapan, dan menyatukan masyarakat akan selalu dibutuhkan. 81 tahun RRI membuktikan bahwa radio bukan sekedar media, tapi bagian dari perjalanan Indonesia. Mari terus hadirkan siaran yang positif, terpercaya, dan mampu menggerakkan masyarakat untuk maju bersama. Selamat Hari Radio 2026, Dirgahayu RRI ke-81. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia dari masa ke masa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain.

0: saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalilur Rahman, Bupati Pamekasan. Atas nama pemerintah Kabupaten Pamekasan dan seluruh masyarakat Kabupaten Pamekasan, saya mengucapkan selamat Hari Radio 2026 dan Dirgahayu Radio Republik Indonesia RRI ke-81. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa, menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta mempererat persatuan Indonesia. Semoga RRI terus menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan hadir dekat dengan masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu RRI ke-81. Terus mengudara, terus menyuarakan Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi,

Rosatu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Rosatu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah saat Anda pulang kerja dan menemukan rumah Anda berantakan dan istri Anda yang kelelahan mengurus segala macam pekerjaan rumah tangga? Nah, kisah berikut ini bisa diambil hikmahnya bagi para suami. Suatu hari, sebut saja si Hasan pulang ke rumah orang tuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, San, kok tumben pulang gak bilang-bilang? Mana istrimu? Tanya sang ibu. Di rumah, Bu. Aku gak bilang kalau mau kesini. Jawab Hasan. Loh, kenapa? Ya gak boleh gitulah, San. Tanda sang ibu. Bu, aku mau tanya ya, sesibuk itukah jadi ibu rumah tangga? Tanya si Hasan langsung membuka pertanyaan yang sudah ia pendam dalam hati. Kenapa? Kamu ada masalah sama istrimu? Tanya sang ibu. Ya, aku bingung aja, Bu. Rumah gak pernah beres, tiap malam ngeluh capek lah. Aku yang kerja tiap hari aja, biasa aja. Yang aneh lagi, Bu, kenapa istriku gak pernah dandan? Padahal itu kan wajib, istri harus terlihat cantik di depan suami. Aku lihat ibu kok biasa aja gak pernah sesibuk istriku. Semua perasaan Hasan terhadap istrinya, dia keluarkan semua. Seketika itu raut wajah sang ibundanya berubah jadi amat serius. San, dengar ibu baik-baik ya, dengar ibu baik-baik. Pekerjaan ibu rumah tangga memang tidak banyak. Hanya berkutat pada membersihkan rumah, memasak, dan mengurus anak. Tapi ketahuilah, pekerjaan itu sungguh menguras tenaga dan pikiran. Coba lihat, mana pernah istrimu mengerjakan sesuatu pekerjaan sampai selesai? Heh? Yang istrimu lakukan pasti mengerjakan beberapa pekerjaan dalam waktu yang sama. Karena apabila tidak, maka semuanya tidak akan pernah selesai. Tetapi Bu, kenapa rumah kok jarang sekali rapi? Protes si Hasan. Karena istrimu lebih memprioritaskan anakmu daripada segalanya. Sedangkan pekerjaan mengurus anak memang sangat menyenangkan, tetapi membutuhkan kesabaran dan ketelatenan yang ekstra agar anakmu tidak jatuh, tidak menangis, dan mendapat perhatian yang cukup dari ibunya. Jadi pantaslah kalau tiap hari istrimu mengeluh capek, tetapi sesungguhnya hanya di bibir saja dia mengeluh capek. Karena sebetulnya dia hanya memancingmu untuk meminta sedikit perhatianmu di waktu senggangnya, ketika buah hati kalian telah tidur pulas. Jelas sang ibu mencoba menerangkan. Tapi Bu, apa gak bisa dia merawat dirinya sebentar aja? Ya luluran kek, ya facial kek, apalah. Protes si Hasan. Anakku Hasan, sejatinya seorang wanita itu sangat suka dimanja. Tidak ada wanita manapun yang menolak untuk luluran, apalagi spa. Tapi kembali lagi, ketika istrimu baru saja membuka perlengkapan tempurnya, yaitu kosmetik, tiba-tiba terdengar anakmu menangis, dan akhirnya tidak jadilah dia merawat diri. Jangankan luluran. Bagi seorang ibu rumah tangga yang punya anak kecil, guyuran air mandi saja itu sudah menjadi obat bagi capek yang dia rasakan, Hasan anakku. Jadi jangan sekali-kali kamu banding-bandingkan istrimu dengan teman-teman kerjamu atau wanita lain yang terlihat begitu cantik dengan polesannya. Hah? Dia sudah berkorban merelakan waktu yang paling dia senangi untuk mengurus anakmu dan kamu sebagai suaminya.

Kamu melihat ibu biasa saja karena memang anak ibu sudah besar-besar. Begitu juga dengan istrimu nanti. Ketika anak kalian sudah besar, istrimu akan lebih memperhatikan dirinya dan merawat diri lagi. Ingat, Hasan, pesan ibu ini. Bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Begitulah sang ibu menjelaskan semua apa yang dikeluhkan si Hasan atas istrinya dengan runtut dan detail sesuai dengan pengalamannya sebagai ibu rumah tangga sejati. Seketika itu juga hati si Hasan seolah diguyur air hujan. Semua anggapan dan keluhan negatif atas istrinya jadi sirna. Tanpa terasa butiran bening menetes dari sudut matanya. Sang ibu pun tahu gelagat itu. Sebelum air matanya ikut turun, dia mengalihkan perhatian. Oh ya, kamu mau minum apa, San? Ah, gak usah, Bu. Aku mau pulang sekarang aja. Alhamdulillah, ya Allah. Pendengar, pesan sang ibunda yang luar biasa di bagian akhir tadi. Bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Semoga kisah ini menginspirasi. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat mendengar ibu bapak di manapun anda berada. Dengan terdengarnya irama log ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara-acara siaran sepanjang hari ini, Kamis 17 September 2026 dan esok pagi. RRI Sumena akan kembali mengudara pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi yang sama FM 101,3 MHz. Selamat mendengar, saya Aris yang bertugas dan mewakili seluruh kerabat kerja mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia, Sumena.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Inilah program Mas 1 Radio Republik Indonesia Sumenep. Kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,3 MHz dan AM 1098 kHz serta diperkuat aplikasi RRI Digital. Menyajikan acara-acara siaran sepanjang hari ini, hari Jumat tanggal 18 September tahun 2026 bersama saya Ani Purnama. Selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, sukses selalu dan tetap merdeka.

0: Pancasila. Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Sumedap Pagi Ini. Sumedap Pagi Ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Sumedap dimanapun berada. Jumpa kembali kita di hari ini Jumat 18 September 2026. Saya Ani Purnama akan menemani Sumedap Pagi ini sampai pukul 10 pagi nanti ya. Baik, untuk Jumat pagi kita seperti biasa akan mengikuti siaran berjaringan Mutiara Pagi Sekorwil Nusantara 10 Jawa Timur. Dan hari ini akan disiar dari RRI Stasiun Produksi Kediri yang akan membahas tentang merawat ukhuwah dan juga peduli sesama, akhlak utuh seorang muslim. Dipandu presenter Fauzi Ahmad, menghadirkan narasumber Ustadz Muhammad Lutfi Ansori, Khodim PP Darussalam Karangtengah Brumbung Kabupaten Kediri. Kami segera menuju stasiun produksi RRI Kediri untuk mengikuti siaran Mutiara Pagi berjaringan Sekorwil Nusantara 10 Jawa Timur.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Pagi ini kita hadirkan dengan Ustadz Lutfi Ansori selaku Khodim Pondok Pesantren Darussalam Kanan Tengah, Bumbung, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Ustadz Lutfi nanti akan menyampaikan tausiah tentang merawat ukhuwah dan peduli sama akhlak muslim selama 1 jam ke depan sampai merapat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa berdiskusi langsung ya, interaktif di line telepon di 085-725-352-550. Baik pendengar ya, di pagi ini sudah terhubung dengan Ustadz Lutfi. Selamat pagi Ustadz Lutfi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
0: gimana?
1: Selamat pagi Lutfi.
0: Gimana kabarnya Ustadz Lutfi di pagi ini?
1: Alhamdulillah sehat, semangat.
0: Iya, baik. Ustaz Lutfi, di pagi ini ya, tema kita merawat ukhuwah dan peduli sama akhlak utuh seorang muslim. Nah, ini silakan Ustaz Lutfi untuk memberikan mukadimahnya di awal ini, Ustaz.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Baik, seluruh pendengar mutiara pagi berjejaring Pro 1 RRI Kediri, RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Madiun, RRI Jember, juga RRI Sumenep, Tuban, dan juga Sampang yang saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam ruang dengar kita Mutiara Pagi edisi hari Jumat berjejaring. Kita sebagai Muslim Indonesia

patut bersyukur atas segala kenikmatan dan juga keberkahan yang selama ini kita peroleh, kita rasakan. Banyak kita dengar, kita lihat, baik dari informasi secara langsung atau juga yang berseliweran di media sosial, negara-negara Muslim yang lain sampai saat ini bahkan masih ada yang mengalami konflik antar sesama mereka. Dan alhamdulillah, para masyayikh kita, para sesepuh kita, para kiai, ulama, ibu nyai, ustadz dan ustadzat mengajarkan tauladan-tauladan yang baik di Indonesia. Sehingga betapapun negeri ini terbentuk dari berbagai macam suku, bangsa, bahasa, dan juga adat kebiasaan yang berbeda-beda, namun hingga saat ini kita masih diberi ketenangan, kedamaian, bisa disebut sebagai negara yang bertoleransi dan juga menjunjung tinggi untuk melaksanakan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Basyariyah, dan juga kepedulian kita sesama. Memang kita tidak bisa menutup mata bahwa masih ada riak-riak yang harus kita selesaikan. Kita juga belum bisa menyebut 100% bahwa semuanya baik-baik saja. Namun itu hanya sebagian kecil dan kita bisa menyebutnya lumrahnya manusia pasti akan ada gesekan. Pernah saya mendengar ungkapan, Inna nabda syai'un fi tabi'atil insan alladhi yatafa'alu ma'a mahawlahu minal asya. Ya, yang namanya naqad, saran, kritik, gesekan, jadi sesuatu yang lumrah fi tabi'atil insan, dalam kehidupan manusia ya biasa saja ada gesekan. Selama kita bisa mengendalikan konflik gesekan tersebut, ya aman-aman saja. Dan alhamdulillah, di Indonesia bisa disebut kita masih bisa mengendalikannya. Ini semua karena apa? Karena kita paham dan difahamkan juga. Umat di Indonesia difahamkan betapa pentingnya ukhuwah dan kepedulian pada sesama. Al-Quran menyebutkan tentang ukhuwah dan kepedulian diantaranya sebagai asas persaudaraan keimanan. Kita bisa melihat surah Al-Hujurat, ayatnya ayat ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaikum. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Surah Al-Hujurat ayat 10. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih. Dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Ini asas persaudaraan seiman. Di mana kita sesama mukmin itu diikat persaudaraan karena keimanan kita. Islam memandang bahwa ikatan persaudaraan atas dasar keimanan jauh lebih kuat daripada ikatan darah. Dan kepedulian kepada sesama merupakan bentuk manifestasi nyata dari ketauhidan seorang hamba tersebut. Maka dalam Islam, para pendengar rahimakumullah, dalam Islam, ukhuwah atau persaudaraan dan kepedulian sosial ini bukan sekedar pelengkap akhlak, melainkan ia sebagai pilar keimanan yang fundamental.

yang penting. Sehingga pembiasaan ukhuwah tidak hanya menjadi penting di lembaga pendidikan semacam sekolah atau madrasah, tapi harus kita tanamkan sejak dini mungkin di dalam keluarga kita, difahamkan kepada putra-putri kita, untuk supaya ke depan kemudian mereka tumbuh menjadi generasi yang memiliki ukhuwah. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Bashariyah, dan juga ukhuwah Wathaniyah. Persaudaraan sesama Muslim kita sebut sebagai ukhuwah Islamiyah. Lalu persaudaraan sesama manusia, ukhuwah Bashariyah. Dan juga persaudaraan sesama warga bangsa negara, ukhuwah Wathaniyah. Mengingat di Indonesia tidak hanya Muslim saja, ada agama-agama lain, keyakinan-keyakinan lain yang juga dinaungi oleh bendera merah putih Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka hal seperti saling menolong dalam kebaikan ini menjadi pijakan utama. Kita lihat dari surah Al-Maidah ayat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ini kalau dimaknai secara langsung kira-kira bunyinya, tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan ketakwaan. Ta'awanu 'alal birri wattaqwa. Nah, jadi yang harus kita saling tolong menolong ini ya saat perihal kebajikan dan ketakwaan. Nah, dan sebaliknya, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, dan jangan tolong menolong dalam berbuat kesalahan, berbuat dosa, dan juga udwan, tolong menolong dalam hal permusuhan. Nah, ini seringkali kita keliru. Kita musyarakah, kita bareng-bareng, tapi dalam hal keburukan. Seringkali rakyat ini disuguhkan tontonan kesalahan berjamaah, korupsi bareng-bareng. Nah, ini artinya ta'awanu 'alal ismi ini. Tolong menolong dalam berbuat dosa, dalam berbuat keburukan. Dan juga ta'awanu 'alal udwan. Mereka saling berbuat dalam permusuhan. Contoh misal satu orang yang bermasalah senggolan di jalan, dia pulang membawa satu RT, akhirnya tawuran di jalan layang. Wah, ini repot. Nah, yang demikian ini hanya akan memecah ukhuwah kita. Maka ayo kita belajar mensikapi perbedaan, mensikapi gesekan, mengendalikan emosional, mengendalikan nafsu kita, jauhkan dari pertentangan. Ada lagi di surah At-Taubah ayat 71, kepedulian sosial ini atau perhatian sesama seantara kita ini sebagai karakter mukmin. Jadi seorang mukmin memiliki karakter peduli kepada sesama. Ini kita belum nyenggol tentang hadis-hadis Nabi. Ini masih di dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, al-mu'minuna wal-mu'minatu, ba'duhum awliya'u ba'din. Mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Saling tolong-menolong. Ya'muruna bil-ma'ruf. Mereka menyuruh untuk berbuat kebaikan, ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari yang mungkar. Ini juga ayat perihal kepedulian sosial sebagai karakter seorang mukmin atau model kehidupan seorang mukmin. Itu saling peduli antar sesama. Pun juga Nabi Muhammad SAW

Shallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan yang sangat-sangat indah. Beliau menggambarkan bagaimana seharusnya hubungan sosial antar sesama muslim itu dibangun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim menyebutkan Nabi menasihatkan kepada kita, masalul mu'minina fi tarahumihim wa ta'atufihim wa tawaddihim kamasalil jasad idza ishtaka minhu udwan tada'a lahu sa'irul jasadi bil huma was-sahar. Ini kalau ilmu balaghah ini tamsil. Nabi memperumpamakan, mengumpamakan orang-orang yang beriman dalam hal saling mencintai, menyayangi, mengasihi itu kamasalil jasad, sebagai laksana satu tubuh. Idza ishtaka minhu udwun, apabila sebagian tubuhnya merasa sakit, maka seluruhnya juga merasakan sakit. Tada'a lahu sa'irul jasad bil huma was-sahar. Satu anggota tubuh, organ tubuh yang sakit, satu badan semuanya ngerasa sakit. Ini kan perumpamaan yang indah sekali. Nabi benar-benar ingin umatnya menjadi sebuah kesatuan, menghormati, menyayangi, menjaga, dan ikut merasakan. Nah, ini bukan sekedar overlapping identity. Misal di sana saudara muslim sedang bencana, kemudian kita merasa jadi bagian dari mereka, itu enggak. Tapi memang kita disatukan oleh sebuah identitas keimanan. Nabi mencontohkan demikian dan meminta untuk demikian. Ketika ada sebagian muslim, sebagian mukmin yang sedang dalam kesempitan, kesusahan, maka kita juga mestinya merasa. Setelah merasa, kita ikut serta memikirkan. Setelah ikut memikirkan, kita ambil aksi nyata untuk membantu kepedulian sesama muslim tadi. Ini hadis Nabi, masalul mu'minina fi tarahumihim wa ta'atufihim wa tawaddihim masalul jasad idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bil huma was-sahar. Para pendengar Mutiara Pagi berjaringan Pro 1 RRI Kediri, RRI Surabaya, RRI Malang serta Madiun, dan juga Jember, Sumenep, Tuban, dan Sampang yang berbahagia. Ikatan fondasi sebuah masyarakat muslim, fondasinya itu keimanan. Disebutkan oleh Nabi, seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya, al mukminu lil mukmini, disebut kalbunyan, bagaikan satu bangunan, ya syuddu ba'duhum ba'du, yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Pada saat itu Nabi mencontohkan betapa seorang mukmin dengan mukmin yang lain ini saling menguatkan. Nah, ini bentuk ukhuwah Islamiyah. Dan bahkan ukhuwah Islamiyah ini kata Nabi menjadi indikator kesempurnaan sebuah keimanan. La yu'minu ahadukum hatta ayyuhibba li akhihi kama yuhibba li nafsihi. Kama yuhibbu li nafsihi. Jadi kesempurnaan iman seseorang diantaranya dia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya. Nah, kita kan sama diri kita, tidak pengen diri kita susah.
Maka ketika melihat orang lain, sesama muslim, sesama mukmin susah, kita juga merasa

kesusahan. Nah, sehingga dalam menerangkan hadis tersebut, Ibnu Rajab Al-Hambali ini menyebutkan, seorang mukmin yang jujur, dia akan merasa sedih jika saudaranya tertimpa musibah. Nah, melihat saudara mukmin yang lainnya sedang kesempitan, kesusahan, dia ikut merasakan. Nah, rasa susahnya itu laksana atau seperti dia juga sedih akan dirinya, andai itu menimpa dirinya. Maka ia menginginkan saudaranya mendapat kebaikan, baik itu kebaikan agama dan kebaikan dunia. Sebagaimana ia juga menginginkan untuk dirinya kebahagiaan itu. Nah, hal yang demikian ini tidak akan bersumber atau tidak akan muncul kecuali dari hati yang sifatnya bersih. Tidak memiliki rasa hasad, tidak memiliki rasa dendam, tidak memiliki rasa khianat. Sehingga untuk menimbulkan atau membangun sifat ukhuwah diantaranya yaitu tadi. Hilangkan sifat-sifat hasad kita, dengki kita, dendam kita, dan khianat kita. Dan perlu kita tahu bersama, Nabi mengajarkan sifat-sifat ini menjadi perongrong amal soleh kita. Ibadah kita yang sudah baik itu bisa hilang, sirna, karena sifat-sifat tadi, dengki, hasad, dendam, khianat. Ini kalau diumpamakan seperti api yang melahap kayu bakar. Sifat-sifat tadi ini melahap kebaikan-kebaikan kita. Seolah kita sudah menjadi hamba yang taat, tapi kemudian pahalanya digerogoti. Oleh apa? Oleh sifat tadi, hasad, dengki, dendam, khianat. Dan lebih dari itu juga, sifat-sifat ini merongrong pondasi ukhuwah keislaman kita. Imam Nawawi menyampaikan dalam syarah Sahih Muslim berkaitan dengan hadis mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Kata beliau, dalam hadis ini terdapat keutamaan menunaikan kebutuhan sesama muslim. Artinya, saat kita melihat saudara sesama muslim membutuhkan sesuatu, tanpa mereka meminta, kita sudah mengulurkan bantuan, memberi manfaat, baik itu dengan ilmu, harta, tenaga, bimbingan, nasihat, atau yang lainnya. Dan juga seorang muslim memiliki mindset, pola pikir, bahwa menolong sesama akan mendatangkan pertolongan juga dari Allah. Ya kan? Nah, ini plusnya kita ini. Kita memiliki keyakinan. Dan memang betul, saat kita menolong orang lain, maka Allah juga akan menghadirkan pertolongannya untuk kita. Maka tidak perlu khawatir saat kita kemudian berbagi perhatian kepada sesama muslim, kepada sesama mukmin. Nah, ini ukhuwah kita sekaligus pondasi akhlak sesama mukmin, sesama muslim. Nah, kalau yang demikian sudah terjadi di antara kita, insya Allah sulit untuk kita mendapatkan saudara sesama mukmin dan sesama muslim yang kekurangan. Karena kita saling membantu. Ya syuddu ba'duhum ba'du. Saling menguatkan satu sama lain. Islam tidak membatasi kepedulian hanya pada kelompok kecil saja. Dalam khazanah pemikiran Islam modern misalnya, ini ukhuwah ini dibagi menjadi tiga. Ada ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Watoniyah, dan ukhuwah Basyariyah atau Insaniyah. Ya.

tadi kita sudah menyebutkan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim, ikatan yang disatukan oleh akidah yang sama, wujud kepedulian kita dengan mendoakan, menjaga kehormatannya, membantu kesulitan kesusahan mereka, menasehatkan tentang ketauhidan, keislaman, dan hal-hal lain yang sifatnya disatukan oleh keislaman dan keimanan. Lalu sebagai muslim Indonesia, ini seringkali diingatkan oleh para masyayikh sesepuh kita, menjadi muslim Indonesia itu akan selamat apabila kacamata kita yang satu kacamata hukum Islam, yang satunya lagi kacamata hukum negara. Ini kalau dua kacamata ini dipakai, insya Allah kita menjadi muslim yang selamat di Indonesia. Maka dengan ragam penduduk atau warga negara Republik Indonesia yang beragam-ragam ini, maka menjadi relevan ketika kita juga menggaungkan ukhuwah wathaniyah, persaudaraan sebangsa dan setanah air. Ikatan ini mendiami tanah air yang sama, baik dengan latar agama yang berbeda. Kenapa bisa demikian? Karena Islam mengajarkan komitmen menjaga kedamaian. Islam mengajarkan toleransi. Islam juga tidak anti gotong royong demi kemaslahatan bersama dalam sebuah negara. Jadi tidak ada urusan ketika berbeda agama, namun kita satu tempat tinggal bernama Indonesia. Selama kemudian mereka tidak memerangi atau menyalahi kita, berarti artinya kita masih bisa berdampingan dengan mereka. Ini namanya ukhuwah wathaniyah, kebersamaan dalam sebuah negara ini harus dijaga. Di awal tadi kita menyebutkan banyak negara-negara muslim yang hingga kini masih terjebak dalam konflik antar sesama saudara dalam sebuah negara. Nah, alhamdulillah di Indonesia riak-riak itu masih bisa diredam dan dikendalikan. Dan ini harus dijaga. Bentuk kesyukuran kita salah satunya ya harus menjaga. Dan mewariskan tradisi menghormati antar sesama dalam bingkai ukhuwah wathaniyah diwariskan kepada putra-putri kita. Tidak boleh hanya kita saja yang merasakan kedamaian tinggal di negeri Indonesia ini. Putra-putri kita, anak cucu kita. Kita diingatkan dengan ibarat, nahnu nagrusu liman ba'dana. Kita hidup sekarang itu sedang menanam untuk generasi berikutnya. Barangkali kita tidak memetik secara langsung apa yang akan kita tanam. Tapi generasi setelah kita, putra-putri kita, anak cucu kita, mereka ya petiknya esok. Nah iya, jenengan nanam durian misalnya, kan belum tentu kemudian memetik hasilnya. Tapi anak cucu, cicit generasi setelah jenengan bisa merasakan manisnya durian tersebut. Nah, ukhuwah wathaniyah yang kita jaga sekarang juga sebenarnya kita sedang tanam, kita sedang rawat. Yang akan memetik buahnya mungkin dan harus juga mereka merasakan, yaitu siapa? Generasi setelah kita. Juga kita dikenalkan dengan istilah ukhuwah insaniyah atau ukhuwah basyariyah. Ini persaudaraan sesama manusia. Ikatan tertinggi sesama keturunan Nabiullah Adam alaihissalam. Sehingga Islam kita dengan lantang melarang kezaliman, mewajibkan seluruh umat muslim berbuat adil serta peduli kepada siapapun, baik dia non muslim, baik dia bukan orang Indonesia. Maka dalam surah Al-Mumtahanah ayat ke-8 ini cocok bahwa kita sebagai muslim menghormati semua bagian-bagian kehidupan.

termasuk juga anggota-anggota negara di luar Indonesia. Apalagi eranya era digital, era percepatan. Bencana di mana letaknya kita on time, real time bisa mengetahui. Maka ukhuwah basyariah ini perlu digaungkan juga. Betapa kita lintas teritori kenegaraan, lintas batasan akidah, kita juga harus memiliki ukhuwah persatuan. Maka disayangkan sekali kalau kemudian di era kekinian ini masih ada penjajahan, masih ada penindasan, masih ada peperangan. Jemaah rahimakumullah, bagi seorang muslim peduli pada sesama ini sebenarnya bukan sebatas aksi sosial saja, atau misalnya disebut filantropi itu enggak. Namun kepedulian sesama ini sebagai bagian dari ibadah, baik ibadah kepada Allah atau kita mengistilahkannya itu ibadah vertikal lah ya, orang sekarang menyebutnya. Dan juga ibadah horizontal, ibadah untuk membagusi sesama kepada makhluk. Ukhuwah yang menguatkan, melahirkan rasa empati, memicu aksi saling menghormati, menyayangi, meringankan beban sesama pada akhirnya. Jemaah rahimakumullah, pendengar Mutiara Pagi berjaringan Pro 1 RRI Kediri, Surabaya, dan juga Malang, serta RRI Madiun, RRI Jember, RRI Sumeneb, SP Tuban, dan juga SP Sampang yang berbahagia. Ketika konsep ukhuwah atau persaudaraan dan juga kepedulian sosial diterapkan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, kita akan mengambil efek positifnya, manfaatnya. Satu, misal akan terwujud stabilitas nasional dan juga tentu mewujudkan kedamaian. Nah, dengan kita berukhuwah, maka akan ada benteng untuk menghandle atau menghadapi gesekan sosial akibat dari perbedaan suku, ras, agama. Nah, hal-hal yang sifatnya merusak itu bisa diminimalisir. Lalu manfaat berikutnya ketika kita bisa memanage dengan benar ukhuwah dan juga kepedulian tadi, akan membentuk jaring pengaman sosial yang kuat. Jaring pengaman sosial ini seperti apa? Kita bisa saling membantu, meringankan beban. Kepedulian sosial dalam Islam ini kan tidak hanya imbuan moral. Tidak hanya dihimbau secara moral saja, tapi wujud aksi nyata. Contoh misal, banyak lembaga-lembaga muslim kita mengaktifkan zakat, infak, sedekah, dan juga wakaf. Ini efeknya bisa menanggulangi hal-hal yang sifatnya seperti kemiskinan, kelaparan, kesulitan, kesempitan. Maka penting sekali kita memunculkan. Mulai dari mana? Mulai dari keluarga kecil kita. Keluarga kecil kita harus menjadikan role model. Orang tua harus menjadi keteladanan yang nyata dalam hal tadi. Peduli kepada sesama, menjaring ukhuwah, membentuk kebersamaan sosial. Maka orang tua harus menjadi qudwah hasanah, menjadi contoh yang nyata menerapkan ini. Lalu membiasakan anak juga untuk bisa berbagi. Wah, jangan diajarkan pelit anak-anak kita. Ajarkan mereka bersedekah sejak dini. Nah, kepedulian sosial harus dilatih. Baik secara pemikiran dan juga fisik nyata, aksi nyata ini.

0: yang demikian ini agar bisa menjadi habit, kebiasaan yang melekat. Ada kotak amal, ya meskipun berapa, minta anak kita yang memasukkan ke situ. Melihat tetangga kita yang kesempitan, kita ingin berbagi, utus anak kita untuk ngantarkan ke sana. Sehingga terbentuk habituasi, kebiasaan dia bisa berbagi. Yang demikian itu nanti akan mengikis sifat egois. Nah, sifat egois ini bisa dihilangkan dengan apa? Budaya berbagi di rumah. Kakak dengan adik berbagi, kita dengan tetangga juga berbagi. Persaudaraan dan kepedulian yang seperti itu ini bisa dimulai dari hubungan antar anggota keluarga dan juga berkembang di lingkungan masyarakat kita dalam bertetangga. Dan juga pembiasaan yang seperti itu menumbuhkan empati. Nah, kita tumbuhkan sifat empati itu dengan storytelling misalnya, menyampaikan sisi-sisi kebaikan para sahabat dalam berukhuwah. Karena kita harus mewariskan tradisi ini kepada generasi setelah kita. Demikian para pendengar Mutiara Pagi Berjaringan yang dihormati sebagai mukaddimah awal kita di hari Jumat pagi ini.
1: Baik, terima kasih Ustaz Lubi atas mukadimahnya di awal ini. Dan ini ya, sudah masuk di sesi line interaktif. Bisa di nomor 085-725-35-2550. Baik Ustaz Lubi, ini di awal ini sudah ada penanya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Lutfi dan Mas Fauzi, dengan banyaknya kritikan kekecewaan yang tidak jarang disampaikan dalam wujud ujaran kebencian yang ditunjukkan kepada pemimpin negara kita, jika dilihat dalam perspektif Islam, moral value apa yang dapat kita ambil, amalan salah apa yang dapat kita teladani dari junjungan besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mohon pencahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bambang Satrio Campur Darat Tulungagung, Ustaz.
0: Baik. Bagaimana sikap Islam kepada kritik atas kepemimpinan kepala negara atau pemerintah? Kira-kira begitu ya?
1: Iya. Nah,
0: baik para pendengar rahimakumullah, Islam tidak pernah menutup pintu kritik kepada pemimpin sekalipun. Kita bisa melihat contoh misal dalam sholat berjamaah. Dalam sholat berjamaah, ini ada kesetaraan. Baik itu dia pemimpin negara, RT, RW, camat, bupati atau apa. Kalau dia datang terakhir ya dia belakangan kan gitu. Yang di shof terdepan ya mereka yang datang awal. Yang di belakang imam ya dia yang siap menggantikan imam ketika memang ada hal-hal yang membatalkan. Termasuk kritik saat imam salah. Ketika imam salah bacaan atau gerakan, makmum boleh mengingatkan. Tapi tentu mengingatkannya dengan cara yang benar. Tidak uraan. Nah, kalau uraan jamaahnya bubar nanti. Dalam kita bernegara pun demikian. Dalam kita bernegara, kritik kita kepada pemerintah boleh, tapi tentu disampaikan dengan cara-cara yang legal, yang benar, yang baik, yang diperbolehkan secara hukum kita. Tidak dengan cara merusak, vandalisme, urakan dan seterusnya. Karena ini bisa membahayakan kebersamaan negara. Kira-kira begitu.
1: Baik itu Salvi, sambil menunggu pendengar yang ingin bertanya ya. Ini tadi barusan ya ada, mungkin bisa diulang lagi di Pak Ahmad Iwan Shah ya dari Garut ini, bisa untuk menelpon kembali. Baik Ustaz, ini ada sedikit pertanyaan ini. Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mutiara Pagi.
1: Iya, dengan Putri ya di Merauke.
2: Iya, dari Merauke.

0: Iya.
1: Ini bertanya tentang apa ini Ustadz? Putri.
0: Mbak, halo,
1: Iya,
0: gimana
1: Bu.
0: Mas?
1: Ini apa yang ingin ditanyakan terkait?
0: Oh iya, saya menyapa dulu ya untuk
1: Iya.
0: Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Mufti.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: Waalaikumsalam
1: wabarakatuh.
0: Iya,
1: Iya,
0: tadi kan judulnya merawat ukhuwah peduli kepada isu muslim ya Pak Ustadz.
1: Iya.
0: Tapi ada pertanyaan dari saya Pak Ustadz. Terwujud melalui jaminan keaslian wahyu petunjuk hidup serta rahmat penyempurnaan bagi hambanya, perawatan dan perlindungan perlindungan bagi muslim. Bagaimana dalam Islam mewujudkan dalam mewujudkannya Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi ya, Putri, bertanya terkait bagaimana mewujudkannya melalui ukhuwah Islamiyah dan dalam Islam.
2: Bagaimana Islam mewujudkan ukhuwah Islamiyah begitu?
1: Iya.
2: Baik Ibu, jadi di mukadimah sudah kita sampaikan tentang Islam menyampaikan betapa penting atau memandang sangat penting ukhuwah Islamiyah, kebersamaan sesama mukmin dan juga kebersamaan sesama warga negara, artinya lintas keimanan. Untuk mewujudkannya, dimulai dari diri sendiri. Sebagai orang tua, kita menjadi qudwah. Sebagai orang tua, kita menjadi contoh untuk putra-putri kita. Lalu kita ajarkan anak-anak kita untuk juga bisa berbagi. Kita praktekkan langsung kepada mereka untuk bisa menghormati sesama. Jangan tampilkan pada mereka kita bermusuhan kepada siapapun. Kita mencintai tetangga, mendengar tetangga kita sakit, ya kita jenguk, kita luangkan waktu untuk mendoakan. Hal-hal yang demikian mungkin kecil, remeh, tapi sebenarnya melatih kita dan masyarakat serta keluarga untuk peduli antar sesama. Nah, jadi bentuk secara nyata Islam mewujudkan ukhuwah kepada sesama. Demikian Mas Fadli.
1: Baik. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya dari pertanyaan dari Bu Putri ya di Merauke. Dan ini masih kita tunggu ya bagi pendengar yang ingin bertanya bisa di line telepon di 085-725-35-2550. Baik, ini kami tunggu lagi ya. Ini Pak Ahmad Irwan saya dari Garut yang sudah menelpon. Ustadz, ini sedikit pertanyaan nih dari bagaimana hubungan antara iman, akhlak, ukhuwah dan kepedulian terhadap sesama, Ustadz?
2: Iya. Iman, akhlak, dan peduli kepada sesama memiliki derajat yang sangat tinggi dalam Islam, bahkan disebut sebagai bagian dari keimanan seseorang itu peduli pada sesama. Nabi menyampaikan, tidak disebut beriman seseorang yang tidak bisa menghormati pada sesamanya. Dan juga di kesempatan lain, Nabi menyampaikan keimanan seseorang itu belumlah sempurna kalau belum bisa mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Nah, ini kan berarti sudah levelnya tinggi sekali. Betapa kita itu saling menghargai, mencintai, dan

0: begitu.
1: Baik. Ini ada penelpon lagi ya, Ustaz?
0: Ya, silakan.
1: Sambil ini sambil menghubung ya. Kita sahabat dulu. Halo, selamat pagi Pak Ahmad.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telepon ke itu memasuk-masuk sih
1: iya.
2: Sekarang di WhatsApp. Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Iya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Irwansyah Fauzi dari iya. Garut maksudnya.
0: Iya Pak Fauzi.
2: Begini Pak, tentang masalah ujaran kebencian kan.
1: Iya.
2: Memang betul. Kita mengkritikkan boleh, bukan. Tapi kalau misalkan ada masyarakat mengkritik kebijakan para pemimpin yang menyebabkan kadang-kadang disebabkan ujaran kebencian. Padahal betul-betul kan kita harus saling mengingatkan antara sama muslim, antara bawah, antara pemerintah dan rakyat harus saling mengingatkan. Tapi kadang-kadang kalau beda ketika dia ada keinginan, Pak, merengek-rengek, mengemis kepada rakyat. Saya siap kalau memang salah tolong diluruskan sama masyarakat kok saya jadi. Tapi kan ketika lima seolah terjadi telinganya tertutup, telinga mendengar, matanya melihat tapi tidak melihat. Bahkan dikritik sering juga ujaran kebencian. Padahal dalam arti mengkritik secara positif. Bagaimana cara mengkritik secara positif? Saya aja kemarin Pak, waktu tanggal 27 ikut si ke Senayan. Betul aspirasi masyarakat karena saya merasa memilih pemimpin, merasa memilih anggota dewan, merasa memilih justru murni aspirasi bukan untuk kepentingan pribadi. Kalau untuk kepentingan pribadi Pak, saya kira maka sudah cukup rumah walaupun jayat ada, tapi bagaimana saudara-saudara kita yang sekarang lagi hidup dalam kesusahan, makanya seperti itu. Nah itu, jadi salahnya itu maju menurut nama kritik atau misalkan secara membangun dimasukkan ujaran kebencian. Nah bagaimana menurut Bapak? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya. Terima kasih Pak Fauzi untuk pertanyaan dan juga masukannya.
1: Ya.
0: Ini memang nilai-nilai ukhuwah kita sedang diuji dalam fenomena cyberbullying ya.
1: Ya.
0: Jadi perundungan cyber dan juga apa ujaran kebencian tadi. Maka beberapa hal yang sekiranya bisa kita kerjakan. Yang pertama mungkin kita harus menginternalisasi prinsip hifzul lisan. Jadi prinsip menjaga lisan dan jari kita itu harus kita kuatkan juga. Apakah ketika kita memberi masukan atau membuat status di media sosial itu akan menyakiti atau merendahkan martabat orang lain? Nah, perlu kita tanya terlebih dahulu, apakah ketikan saya ini menyakiti atau merendahkan martabat saudara saya atau tidak? Karena nilai kritik itu kan sebenarnya bisa dibaca, dia itu sedang merendahkan atau memang memberi masukan. Yang kedua, kita bisa menerapkan budaya tabayun atau klarifikasi. Ini yang seringkali kita tidak kerjakan. Kita belum saring tapi kita sudah share gitu ya. Belum disaring tapi sudah dibagi. Kita harus tabayun terlebih dahulu sebelum menghakimi. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala pun demikian dalam surah Al-Hujurat ayat ke-6 itu setiap muslim wajib melakukan tabayun saat menerima informasi. Apalagi informasi itu negatif tentang orang lain. Benar enggak sih kebijakannya begitu? Apa yang melatar belakangi baru kita sampaikan kritik kita atau pendapat kita. Kemudian yang terakhir mungkin bisa kita kerjakan itu menutup aib saudara kita. Jadi apa-apa yang sekiranya menjadi keburukan kebijakan tidak serta-merta selalu kita sebut sebagai keburukan. Jadi aib sesama saudara juga tentunya harus kita jaga. Namun itu tadi sebagaimana saya contohkan dalam ibadah sholat, seorang makmum bisa memberi peringatan atau memberitahu imam salah baik gerakan atau bacaan tapi dengan cara-cara yang benar, tidak boleh urakan kan begitu. Nah, kiranya seperti itu Mas Wajib.
1: Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya Ustaz Lutfi terkait pertanyaan tadi dari Pak Ahmad Irwan Sahfozi dari Garut. Dan Ustaz Lutfi ini tak terasa nih di penghujung Mutiara Pagi Berjaring ini, silakan memberikan closing penutup terkait tema kita di pagi ini Ustaz. Silakan Ustaz.

0: Jemaah pendengar Mutiara Pagi berjaringan Pro 1 RRI Kediri, Surabaya, RRI Malang, RRI Madiun, RRI Jember, serta RRI Sumeneb, Tuban, dan Sampang yang berbahagia. Sebagai Muslim Indonesia, kita menghargai setiap perbedaan, baik itu perbedaan pendapat, keyakinan, dan juga suku. Kita juga tidak hanya menghargai, tapi kita menghormati dan menjaga perbedaan ini sebagai kerukunan. Dengan cara apa? Dengan cara kita internalisasi diri. Kita memperbaiki kualitas keimanan pribadi kita, dan juga kita memperbaiki hubungan sesama antar keluarga yang kemudian bisa merambat kepada tetangga, warga, dan seterusnya. Apapun yang terjadi, kita sudah ditakdir untuk menjadi Muslim Indonesia. Kebersamaan ini harus terus dirawat. Untuk itu, dalam kesempatan ini kita sama-sama saling mengingatkan. Ayo kita saling menghormati, jaga kerukunan. Karena Nabiullah Muhammad SAW mencontohkan demikian.
1: Baik pendengar ya, teleponnya terputus dari Ustadz Lutfi. Dan pendengar ya, tuntas sudah Mutiara Pagi berjaringan Kolimun 10 Jawa Timur. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Lutfi yang telah memberikan tausiah di pagi. Dan terima kasih juga kepada pendengar yang bergabung melalui link interaktif. Saya akhiri dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dan berjaringan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Kita juga lakukan distribusi, tapi tidak tiap hari sebagaimana di daerah kritis.
2: Semua kebutuhan anaknya sudah dipenuhi selama satu bulan.
3: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, pukul 6 waktu Indonesia Barat saatnya kita ikuti Berita Pagi, edisi Jumat 18 September 2026. Saya Ani Purnama akan menyampaikan Buletin Berita Pagi selengkapnya. Pemerintah Desa Pangelean, Kecamatan Tanah Merah Bangkalan berharap penanganan kekeringan tidak hanya dilakukan melalui distribusi air bersih setiap musim kemarau tiba. Berikut laporan Miftahul Umar.
4: Setidaknya ada solusi utama seperti masuknya pipanisasi.
5: Bantuan air bersih dari Polres Bangkalan disambut baik warga Desa Pangelean, Kecamatan Tanah Merah Bangkalan. Namun pemerintah desa berharap penanganan kekeringan tidak hanya dilakukan melalui distribusi air bersih, tetapi juga disertai solusi jangka panjang dengan pipanisasi. Kepala Desa Pangelean, Zaikul Haq Al-Farisi, mengatakan wilayahnya hampir selalu menghadapi persoalan ketersediaan air bersih setiap musim kemarau. Ia berharap pemerintah kabupaten memberikan perhatian khusus terhadap kondisi Desa Pangelean dan desa terdampak lainnya. Menurutnya dibutuhkan langkah permanen agar persoalan kekeringan tidak terus berulang setiap tahun. Salah satu solusi yang diusulkan adalah pembangunan jaringan pipanisasi maupun pengembangan sumber mata air yang dapat dialirkan langsung ke pemukiman warga.
4: Kondisi di musim kemarau, khususnya di Desa Pangelean ini, bisa ada perhatian khusus oleh pemerintah Kabupaten Bangkalan. Setidaknya ada solusi utama seperti masuknya pipanisasi atau ada program pengoboran sumber mata air.
5: Sementara itu, Kapolres Bangkalan, Ajun Komisaris Besar Polisi Wibowo mengatakan pihaknya akan melanjutkan distribusi air bersih secara berkelanjutan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan. Sebelumnya, Polres Bangkalan menyalurkan sebanyak 48 ribu liter air bersih menggunakan 8 truk tangki, menyasar warga Desa Pangelean, Kecamatan Tanah Merah, serta wilayah Kecamatan Galis.
6: Mudah-mudahan kegiatan ini bisa terus berkesinambungan, terus berlangsung, dan kita bisa membantu saudara-saudara kita yang memerlukan bantuan air bersih ini. Sekali lagi, mudah-mudahan air bersih yang kita berikan bisa memberikan manfaat dan meringankan beban yang ada di masyarakat.
5: Menurut Wibowo, pihaknya juga berencana menggandeng Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Bangkalan untuk turun langsung menangani dampak kekeringan. Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan bantuan sekaligus membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak kekeringan.
7: Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: BPBD Kabupaten Sumenep mewaspadai potensi bertambahnya desa yang mengalami kekeringan kritis jika musim kemarau berlangsung hingga akhir tahun. Saat ini distribusi air bersih difokuskan pada sejumlah wilayah yang telah berstatus kering kritis. Berikut laporan Tagoan Novantrian.
8: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sumenep terus melakukan distribusi air bersih ke sejumlah wilayah yang terdampak kekeringan. Kepala BPBD Sumenep Kamiludin mengatakan pihaknya mengerahkan 2 armada setiap hari untuk mendistribusikan air bersih. Prioritas distribusi diberikan kepada desa-desa yang termasuk dalam kering kritis. Ia menjelaskan sejumlah wilayah saat ini masuk dalam kategori kering kritis diantaranya Desa Montorna, Prancak, Kombek, Poteran, dan Besoka Kecamatan Rubaru. Selain itu terdapat Desa Batu Putih Daya di Kecamatan Batu Putih yang juga menjadi sasaran utama distribusi air bersih. Menurutnya, distribusi air dilakukan ke wilayah yang berstatus kering langka, namun penyalurannya tidak dilakukan setiap hari dan menyesuaikan dengan permintaan masyarakat.
1: Kita lebih mengutamakan kepada desa-desa yang dalam kategori kering kritis. Jadi tiap hari kita memang lakukan dropping air bersih, utamanya kepada daerah yang mengalami kering kritis. Sementara untuk kering langka, kita juga lakukan distribusi, tapi tidak tiap hari sebagaimana di daerah kering kritis, sesuai permintaan. Kalau sampai Desember ini kemarau masih berlangsung, bisa jadi ada juga desa yang kemudian naik menjadi kering kritis.
8: Kamiludin menambahkan, berdasarkan data tahun sebelumnya, terdapat 2 desa yang sebelumnya berstatus kering kritis, namun tahun ini mengalami perubahan menjadi kering langka, yakni Desa Badur. Wilayah tersebut sebelumnya masuk kategori kering kritis, tetapi setelah dilakukan pengeboran sumber air, statusnya berubah menjadi kering langka. Perubahan serupa juga terjadi di Desa Batang-Batang Daya, khususnya Dusun Tengkina, karena sejumlah pengeboran yang dilakukan warga membuat kondisi ketersediaan air membaik. Meski demikian, BPBD Sumenep tetap mengantisipasi kemungkinan bertambahnya wilayah yang mengalami kekeringan kritis apabila musim kemarau berlangsung lebih panjang. Jika kondisi kemarau masih berlangsung hingga Desember, tidak menutup kemungkinan terdapat desa yang mengalami peningkatan status kekeringan.
3: Berikut tanggapan dan harapan masyarakat terkait dengan penanganan kekeringan di Madura.

0: Saya Angga di Sumeneb. Di musim kemarau, aliran air yang dari PDAM sangat kecil. Harapan saya pemerintah dapatnya menyuplai air bersih, terutama ke wilayah-wilayah kekeringan yang setiap tahun butuh suplai air dari BPPD dan PDAM.
1: Saya Ibu Aryani di Sumeneb. Kekeringan dan kemarau tahun ini yang melanda Kabupaten Sumeneb sangat menguntungkan petani tembakau. Namun bagi sebagian masyarakat kekurangan kesulitan air bersih dan banyak terjadi kebakaran. Fenomena seperti ini terjadi setiap tahun.
2: Saya Muhammad Sahlan di Sumeneb. Kekeringan yang melanda beberapa wilayah di Sumeneb harus dilakukan distribusi air. Dan berhati-hatilah bagi masyarakat yang membakar sampah, jangan tinggal, karena sudah banyak kejadian kebakaran.

0: Pendengar dan pemirsa, kekeringan kembali menguji ketahanan warga. Bantuan air dibutuhkan, tetapi solusi jangka panjang juga harus disiapkan. Menjadi topik komentar Buletin Berita Pagi RRI Sumenep hari ini, naskah ditulis dan dibacakan Rukaya Zen.
1: Pendengar dan pemirsa RRI Sumenep Net, kekeringan jangan hanya dipandang sebagai persoalan musiman yang selesai setelah tangki air datang. Distribusi air bersih memang penting karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat yang sedang kesulitan mendapatkan air. Bantuan 48.000 liter air ke warga Pangelian Bangkalan maupun distribusi rutin BPBD Sumenep menjadi bentuk respon cepat yang patut diapresiasi. Namun, ada persoalan yang perlu mendapat perhatian lebih serius. Jika setiap musim kemarau masyarakat kembali menunggu bantuan air, berarti penanganan kita masih berada pada tahap darurat, belum menyentuh akar persoalan. Usulan pipanisasi dari Desa Pangelian perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah. Bukan berarti semua wilayah harus langsung dibangun jaringan pipa, tetapi perlu pemetaan sumber air, kebutuhan warga, kondisi geografis, hingga kelayakan jaringan secara menyeluruh. Contoh di Sumenep juga menunjukkan bahwa intervensi pada sumber air bisa memberikan perubahan. Desa Badur misalnya mengalami perubahan status dari kering kritis menjadi kering langka setelah dilakukan pengeboran sumber air. Ini menunjukkan bahwa solusi jangka panjang memungkinkan dilakukan tentu dengan kajian dan pengelolaan yang tepat. Saat ini, program penanganan kekeringan jangan sampai terlalu bergantung pada pola distribusi air setiap tahun. Pemerintah perlu memiliki peta wilayah rawan kekeringan dan rencana penanganan jangka menengah hingga panjang. Mulai dari pencarian sumber air baru, pengoboran yang sesuai kajian, pembangunan embung atau penampungan, pipanisasi, hingga pemeliharaan sarana air yang sudah tersedia. Di sisi lain, masyarakat juga perlu dilibatkan dalam menjaga sumber air dan fasilitas yang telah dibangun. Sebab, pembangunan infrastruktur tanpa pengelolaan dan pemeliharaan yang baik juga berisiko tidak bertahan lama. Jadi, bantuan tangki air tetap diperlukan selama krisis berlangsung. Tetapi target akhirnya harus jelas. Masyarakat tidak terus-menerus menjadi penerima bantuan setiap musim kemarau, melainkan memiliki akses air bersih yang lebih permanen dan berkelanjutan. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumenep, berjejaring dengan RRI Sampang, serta dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Sumenep Net. Kami beralih ke informasi lain. Satreskrim Polresta Sumenep mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan di sebuah warung lalapan di Jalan Hos Cokro Aminoto, Kelurahan Kepanjin, Kecamatan Kota Sumenep. Imam Mukhlis melaporkan.
2: Satreskrim Polresta Sumenep mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan di sebuah warung lalapan di Jalan Hos Cokro Aminoto, Kelurahan Kepanjin, Kecamatan Kota Sumenep. Kasih Humas Polresta Sumenep Ibda Ahmad Putrawardana mengatakan, polisi mengamankan dua pemuda yang diduga terlibat dalam pencurian tersebut masing-masing berinisial MRP 22 tahun dan BMA 19 tahun. Keduanya diamankan di lokasi berbeda di wilayah Kecamatan Kota Sumenep. Kasus pencurian diketahui pada 13 Agustus 2026 setelah karyawan warung memberitahukan kepada pemilik bahwa warung telah dibobol. Sejumlah barang dilaporkan hilang diantaranya tabung gas LPG 3 kg dan 12 kg, 2 unit CCTV, kompor portable, serta uang tunai Rp300.000. Satu CCTV lainnya juga dirusak dan memorinya diambil. Dari hasil penyelidikan, kedua pelaku diduga masuk ke bagian dapur warung melalui lubang ventilasi udara. Selanjutnya, pelaku mengambil sejumlah barang dan merusak laci kasir untuk mengambil uang.
3: Teman-teman Satreskrim Polresta Sumenep berhasil mengamankan dua orang yang diduga sebagai pelaku pembobolan warung tersebut, yakni berinisial MRP, umur 22 tahun, warga Kecamatan Kota Sumenep yang diamankan di tempat kerjanya. Dan yang kedua, inisial BMA, umur 19 tahun, warga Kecamatan Kota Sumenep yang diamankan tepat di depan gang rumahnya sendiri. Kasus tersebut dilaporkan oleh korban berinisial ARM, berumur 25 tahun.
2: Polisi mengamankan satu unit kompor portable merek Sanek sebagai barang bukti. Korban mengalami kerugian sekitar 2 juta rupiah dan telah melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Sumenep. Ibda Ardan, sahabat akrabnya, menjelaskan, kedua pelaku kini menjalani proses penyidikan dan penahanan. Keduanya dijerat pasal 477 ayat 1 huruf F dan G Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
0: Isak tangis keluarga pecah saat menyambut jenazah Nurul Rian Hidayat, korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8. Jenazah Rian tiba di rumah duka Desa Teja Timur, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan pada 16 September 2026. Purnama Iswantoro melaporkan.
4: Isak tangis keluarga pecah saat menyambut jenazah Nurul Rian Hidayat, 33 tahun, korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8. Jenazah Rian tiba di rumah duka Desa Teja Timur, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, Rabu 16 September 2026. Rian meninggalkan seorang istri, Azimatul Munirah, yang sedang hamil 7 bulan, serta seorang anak perempuan yang masih berusia 17 bulan. Di mata keluarga, Rian adalah sosok yang sabar dan pendiam, seperti yang diungkapkan kakak ipar korban, Yati.
5: Sebelum berangkat ini, Bu, kira-kira ada sesuatu yang aneh tidak?
6: Nggak ada yang aneh. Cuma Rian itu bilang sama adik saya, dalam satu bulan nggak usah banyak pikiran. Semua kebutuhan anaknya sudah dipenuhi selama satu bulan. Pokoknya nggak usah banyak pikiran.
4: Tidak hanya kerabat dan tetangga, pemulangan jenazah Rian turut menjadi perhatian Bupati Pamekasan Khalilur Rahman serta sejumlah kepala dinas yang datang langsung ke rumah duka sekaligus memberikan uang santunan kepada keluarga korban.
7: Saya yakin musibah ini musibah yang baik. Nah, kenapa? Karena saudara Nurul Rian almarhum itu gugur dalam menjalankan tugas sebagai tenaga kesehatan. Sehingga dengan demikian saya punya keyakinan, insya Allah almarhum Nurul Rian itu mendapatkan tempat yang baik.
4: KM Virgo Transport 8 terbalik pada Minggu dini hari, 13 September 2026 di perairan Laut Jawa. Saat itu, kapal mengangkut 243 penumpang dalam perjalanan dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menuju Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Hingga hari ketiga pasca kejadian, dari 114 korban kapal Virgo yang berhasil ditemukan, 6 diantaranya meninggal dunia. Dari Pamekasan, Purnama Iswantoro melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sampang terus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui program Kampung Nelayan. 5 desa pesisir telah diusulkan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Berikut laporan Khairul Umam.
8: Pemerintah Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur mengusulkan 5 desa pesisir untuk mendapatkan program Kampung Nelayan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Program ini diarahkan untuk mengintegrasikan berbagai fasilitas guna mendukung aktivitas dan perekonomian masyarakat nelayan. PLT Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sampang, Fajar Sidik, mengatakan dari 5 lokasi yang diusulkan, baru 1 lokasi yang masuk tahap pelaksanaan, sementara 1 lokasi lainnya telah memasuki tahap kontrak, sedangkan 3 lokasi masih menunggu informasi lebih lanjut dari kementerian. Fajar menjelaskan, pembangunan kampung nelayan membutuhkan lahan minimal 1 hektar. Fasilitas yang dibangun akan disesuaikan dengan hasil survei kelayakan atau CPCL oleh tim Kementerian Kelautan dan Perikanan serta kebutuhan masing-masing desa seperti ruangan, gudang, perbengkelan, dan balai nelayan.
9: Berdasarkan usulan semasuk, itu 5 usulan desa, pesisir, yang kebetulan daerah pesisir. 5 usulan, namun yang berprogres hanya 1 lokasi. Di Camplong.
10: Yang berprogres?
9: Ya, Desa Dharma.
10: Dari yang 5 usulan itu
9: berapa? 1 yang sudah pelaksanaan, anggap progres pelaksanaan, 1 baru kontrak. Yang selebihnya masih belum ada info lebih lanjut, karena kan kita mengusulkan ke kementerian. Itu kan program PSN, kementerian.
8: Sementara salah satu nelayan Kecamatan Camplong, Zainal, berharap program tersebut segera direalisasikan dan tidak berhenti pada tahap usulan. Menurutnya, fasilitas penunjang sangat dibutuhkan untuk mempermudah aktivitas nelayan. terutama penyimpanan hasil tangkapan dan perawatan peralatan melaut.
11: Berharap program Kampung Nelayan segera direalisasikan. Karena tidak hanya berhenti pada usulan saja. Fasilitas terpadu seperti gudang, pembengkelan, terus ruang penyimpanan dingin, dan balai nelayan dinilai penting untuk mempermudah aktivitas serta meningkatkan kesejahteraan nelayan pesisir Sampang.
8: Zainal juga berharap pembangunan kampung nelayan dilakukan secara transparan dan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat pesisir. 5 usulan tersebut tersebar di sejumlah wilayah, termasuk Kecamatan Camplong, Sampang Kota, Sokobana, dan Kecamatan Banyuates. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.

0: Terciptanya iklim pilkades yang sejuk tidak bisa dilepaskan dari kontribusi aktif media massa. Alvin Nuari melaporkan.
1: Insan pers juga memegang peran dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat menyongsong pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Sampang pada tahun 2027 mendatang. Pemberitaan yang akurat, valid, dan berimbang dari media menjadi benteng utama dalam mencegah kesimpangsiuran informasi serta meredam potensi konflik di lapangan. Untuk itu, Kapolres Sampang AKBP Anang Hardianto melalui Humas AKP Eko Pujiwaluyo mengatakan bahwa terciptanya iklim politik desa yang sejuk tidak bisa dilepaskan dari kontribusi aktif media massa. Oleh karena itu, kepolisian berharap insan pers terus menyajikan berita yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga masyarakat menerima informasi yang jernih dan tidak terprovokasi hingga hari pemungutan suara tiba. Sinergi antara insan pers dan Polres Sampang sangat krusial demi menghadirkan ruang publik yang aman dan kondusif bagi seluruh masyarakat di Kota Bahari.
2: Alhamdulillah, sampai saat ini saya masih selaku Kasih Mas Polres Sampang menilai bahwa rekan-rekan media selalu komunikatif dan enjoy kita dalam berkomunikasi, sehingga insya Allah akan terjalin hal-hal yang baik ke depannya.
1: Sebagai langkah antisipasi, Polres Sampang juga telah mulai melakukan pemetaan terhadap daerah yang masuk dalam kategori rawan. Dia menegaskan komitmennya untuk menghadirkan rasa aman dengan melibatkan seluruh lini kepolisian dari tingkat polsek hingga polres.
0: Sebanyak 40 P3K paruh waktu di Kabupaten Sumenep tidak dapat diusulkan untuk perpanjangan kontrak. Keputusan tersebut ditetapkan setelah BKPSDM melakukan verifikasi, evaluasi, serta menindaklanjuti sanggahan peserta. Berikut laporan Muhammad Ali.
3: Evaluasi kinerja menjadi salah satu penentu kelanjutan kontrak P3K paruh waktu di Kabupaten Sumenep. Dari hasil verifikasi, sebanyak 40 pegawai tidak dapat diusulkan mengikuti perpanjangan kontrak yang dijadwalkan mulai Oktober 2026. Kepala BKPSDM Sumenep Beni Irawan mengatakan, keputusan tersebut merupakan hasil pemeriksaan terhadap status dan persyaratan masing-masing P3K paruh waktu. Dari 4 kategori yang ditemukan, salah satunya berkaitan dengan capaian sasaran kinerja pegawai atau SKP yang tidak memenuhi kriteria. Selain persoalan kinerja, terdapat pegawai yang mengundurkan diri dan memasuki masa pensiun. BKPSDM juga telah memeriksa sanggahan yang disampaikan peserta setelah pengumuman hasil verifikasi dengan mempertimbangkan bukti pendukung yang dilampirkan.
4: Ya, jadi untuk sementara yang tidak bisa diusulkan untuk bisa dilakukan proses perpanjangan itu ada 40 orang. Ada 40 orang dengan keterangan bahwa di antaranya dari 40 itu, 4 orang itu sudah memasuki batas usia pensiun. Kemudian 2 orang meninggal dunia. Kemudian 27 orang itu mengundurkan diri. Dan 7 orang lainnya itu SKP-nya itu masih belum berkriteria baik.
3: Beni menjelaskan, P3K paruh waktu yang memenuhi syarat akan menjalani perpanjangan kontrak mulai 1 Oktober 2026. Perpanjangan dilakukan setelah kontrak sebelumnya berakhir pada 30 September 2026. Ia berharap pegawai yang kembali melanjutkan kontrak dapat menjaga kinerja dan integritas dalam menjalankan tugas sebagai aparatur pemerintah.
0: Melalui sistem multi-entry dan multi-exit, Sekolah Rakyat Terpadu atau SRT 1 Sampang bersama tim PKH dan Kemensos kembali turun ke lapangan untuk memenuhi sisa kuota siswa di semua jenjang tanpa harus menunggu tahun ajaran baru. Ini sebagai salah satu upaya penanganan anak putus sekolah. Ima Fadilah melaporkan.
5: Penjangkauan anak putus sekolah di Kabupaten Sampang terus dilakukan. Sekolah Rakyat Terpadu SRT 1 Sampang masih berupaya memenuhi sisa kuota murid yang tersedia, yaitu sebanyak 88 orang. Kepala SRT 1 Sampang, Denok Setiawati, menjelaskan bahwa sistem pembelajaran di sekolah rakyat menerapkan prinsip multi-entry dan multi-exit, sehingga penerimaan siswa dapat dilakukan kapan saja tanpa harus menunggu tahun ajaran baru.
6: Pun walaupun tidak di periode pendaftaran siswa baru, SR tetap menerima dan multi-exit jika siswa memiliki kesempatan-kesempatan di lembaga-lembaga pendidikan yang lain yang lebih menjanjikan, bisa keluar, tidak harus melalui prosedur wisuda dan lain sebagainya.
5: Saat ini tim dari program Keluarga Harapan PKH Kabupaten Sampang kembali turun ke lapangan untuk menyisir anak-anak putus sekolah yang belum terjangkau. Target awal siswa di SRT 1 Sampang adalah masing-masing 90 siswa untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Namun karena jumlah siswa SD saat ini masih sedikit, maka kuota jenjang SD dialihkan ke jenjang SMP. Saat ini kuota SD menjadi satu rombongan belajar, rombel, berisi 30 anak, sedangkan kuota SMP disesuaikan menjadi 150 anak. Adapun sisa kuota yang masih perlu dipenuhi saat ini mencakup 9 siswa SD, 66 siswa SMP, dan 13 siswa SMA. Oleh karena itu, tim PKH Sampang terus menjangkau calon siswa yang memenuhi kriteria, khususnya anak yang sudah putus sekolah atau rentan putus sekolah untuk mengisi sisa kuota dan menekan jumlah anak tidak sekolah di Sampang. Imam Fadila melaporkan.
7: Kabar Kepulauan menghadirkan cerita, fakta, dan denyut kehidupan dari setiap sudut pulau yang jarang terdengar.

0: Bappedasu memperkuat perannya dalam pengembangan wilayah kepulauan. Salah satu langkah yang dilakukan dengan mendampingi Kementerian PPN atau Bappenas dalam kunjungan lapangan untuk memetakan potensi dan persoalan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil atau WP3K. Kunjungan pada beberapa waktu lalu itu dipimpin Kepala Bappedasu Arif Firmanto. Tim Bappenas meninjau sejumlah sektor yang berkaitan dengan pengembangan kawasan kepulauan, mulai dari infrastruktur, pelayanan dasar, hingga energi. Kepala Bappedas Sumenep Arif Firmanto mengatakan, pemetaan tersebut penting untuk memastikan kebutuhan wilayah kepulauan masuk dalam rekomendasi kebijakan. Oleh karena itu, Bappeda akan mengawal hasil pemetaan agar selaras dengan arah pembangunan daerah. Salah satu yang dibahas adalah tentang kelistrikan. Bersama PLN, Bappenas dan Bappeda mengkaji konversi pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD ke pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS yang berbasis baterai. Skema tersebut dinilai dapat mengurangi penggunaan BBM dan biaya produksi listrik. Kiliraja dan Kangean menjadi wilayah yang mendapat perhatian dalam pembahasan tersebut karena kebutuhan energi menjadi bagian penting dalam pengembangan kepulauan.
1: Demikian kabar kepulauan.

0: Berhasil meraih medali emas dalam ajang Piala Panglima TNI, prajurit Kodam 5 Brawijaya asal Kabupaten Bangkalan, Letda Infantri Syarif Hidayatullah Suhaimi, akan berlaga di kejuaraan dunia. Familia melaporkan.
1: Prajurit Kodam 5 Brawijaya asal Kabupaten Bangkalan, Letda Infantri Syarif Hidayatullah Suhaimi, mengukir prestasi membanggakan usai meraih medali emas pada ajang Piala Panglima TNI. Berkat raihan tersebut, ia kini dipanggil untuk pemusatan latihan nasional Pelatnas PB IPSI untuk mewakili Indonesia di ajang World Pencak Silat Championship di Uzbekistan pada November mendatang. Di balik keberhasilan tersebut, pesilat binaan PPS Joko Tole ini sempat mengalami cedera retak kaki di tengah proses persiapan. Namun, ketekunan dan dasar bela diri yang kuat membuatnya berhasil pulih hingga menyabet podium tertinggi.
2: Alhamdulillah, pertama-tama saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hasil yang telah diberikan pada kejuaraan nasional tahun 2026 ini. Tentunya saya juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan, khususnya Pangdam 5 Brawijaya, kepada pelatih-pelatih kami, rekan-rekan latihan kami, keluarga yang selalu mendukung selama proses persiapan hingga pertandingan. Perasaan saya sangat bahagia dan bangga karena bisa mempersembahkan medali emas untuk Kodam 5 Brawijaya.
1: Prajurit yang bertugas di Sangsidam Kodam 5 Brawijaya ini memohon dukungan serta doa dari seluruh masyarakat Indonesia agar persiapannya di Pelatnas berjalan lancar. Ia juga bertekad tampil maksimal guna mengharumkan nama bangsa di kancah internasional.

Pendengar dan pemirsa, sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik dan saran, Anda bisa melalui telepon 0328-662-317 atau melalui alamat email di rrisumenep@yahoo.com. Dari lantai 1, Urip Sumoharjo 26 Sumenep. Saya Ani Purnama bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Sumedap pagi ini. Sumedap pagi ini.

Prosatu RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, apa kabar pagi hari ini? Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat ya, dan terus semangat di hari Jumat 18 September 2026. Senang sekali saya Ani Purnama masih menemani Anda di Sumenep pagi ini. Iya, selamat pagi semuanya. Semoga hari ini menjadi kesempatan baru untuk kita melangkah lebih baik daripada kemarin ya pendengar. Tetap semangat meski memang keadaan tidak selalu mudah. Percayalah bahwa orang yang terus bertahan dan berusaha itu akan menemukan jalan terbaik pada waktunya. Jangan lupa menjaga kesehatan di tengah kesibukan Anda hari ini. Istirahat yang cukup, pikiran yang tenang, dan hati yang bahagia, ini merupakan bagian penting untuk menjalani hidup dengan lebih kuat. Selamat pagi, terima kasih Anda terus bersama Pro 1 RRI Sumenep.

Pernahkah kita sadar bahwa sebuah suara yang tak terlihat bisa menemani seseorang yang bahkan tak pernah kita kenal? Itulah radio. Ia hadir tanpa mengetuk pintu, menyapa tanpa harus bertatap muka, dan menemani tanpa pernah meminta apa-apa. Di Madura ada ungkapan, mun tak bisa atemu, bisa nyambung lebet suara. Tak bisa bertemu akan tetapi suara tetap bisa menyambungkan rasa. Karena radio bukan sekedar suara yang mengudara, radio adalah cerita, informasi, dan rasa yang menemukan pendengarnya. Selamat Hari Radio, teruslah mengudara, karena bisa jadi suara yang kita anggap sederhana adalah suara yang sedang dibutuhkan seseorang di luar sana.

0: Sumenep Pagi Ini. Sumenep Pagi Ini.
1: Sumenep Pagi Ini akan menghadirkan informasi perakiran cuaca untuk 4 kabupaten di Madura. Khusus Kabupaten Sumenep akan disampaikan langsung perakiran cuaca hari ini, Jumat 18 September 2026, oleh observer di Bio dari BMKG Trunojoyo Sumenep berikut ini.
2: Halo, selamat pagi pendengar RRI. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca harian untuk wilayah Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, hari Jumat tanggal 18 September 2026 dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Cuaca di Kabupaten Sumenep secara umum diperkirakan cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara mencapai 46 hingga 90%. Angin dominan bertiup dari arah timur dengan kecepatan maksimum hingga 30 km per jam. Waspadai potensi angin kencang yang dapat terjadi secara tiba-tiba dan berpotensi memicu pohon tumbang maupun dahan patah. Untuk kondisi tinggi gelombang laut di perairan sekitar Sumenep diperkirakan dalam kategori rendah hingga sedang berkisar antara 0,9 hingga 1,5 meter. Waspadai potensi tinggi gelombang berpeluang menjadi 1,25 hingga 2,5 meter pada perairan Kepulauan Kangean bagian utara, timur, dan selatan, perairan Sumenep bagian utara, dan perairan Kepulauan Sapudi bagian utara. Pelaku moda transportasi laut diimbau tetap memperhatikan perkembangan cuaca terkini dan selalu mengutamakan keselamatan pelayaran. Dan juga untuk pendengar RRI semuanya diimbau tetap jaga daya tahan tubuh saat beraktivitas di luar ruangan dan diimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang tiba-tiba. Jangan lewatkan informasi dan prospek cuaca terkini dan selalu ikuti informasi terbaru dari BMKG melalui website kami di www.bmkg.go.id serta aplikasi kami di info BMKG dan media sosial kami. Saya Radi Batriastio, observer dari BMKG Trunojoyo. Terima kasih dan sampai jumpa.
1: Ya, itu tadi informasi perakiran cuaca khusus Kabupaten Sumenep yang disampaikan langsung oleh observer di Bio dari BMKG Trunojoyo Sumenep. Dan informasi cuaca saya lengkapi dengan 3 kabupaten lain, yakni Pamekasan, Sampang, dan juga Bangkalan. Untuk Pamekasan, hari ini Jumat 18 September 2026 diperkirakan berawan dengan suhu udara berkisar antara 25 sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan 56 sampai dengan 83%. Bergeser ke Kabupaten Sampang, hari ini juga diperkirakan berawan dengan suhu udara berkisar antara 24 sampai 32 derajat Celcius dan kelembapan 51 sampai dengan 85%. Sementara untuk Bangkalan, hari ini juga diperkirakan berawan, pendengar, dengan suhu udara berkisar antara 24 sampai dengan 31 derajat Celcius dan kelembapan 56 sampai dengan 82%.

0: Pesan buat teman-teman yang masih muda nih ya, jangan takut ataupun ngerasa malu untuk mencoba berbisnis. Nah, kalau punya kesempatan membantu ataupun melanjutkan usaha keluarga, manfaatkanlah kesempatan itu tuh sebaik mungkin gitu loh. Gak boleh minder. Karena menurut saya, kegagalan itu bukan karena kita gagal karena bangkrut apapun, gak punya dapat keuntungan gitu. Menurut saya itu kegagalan karena kita tidak berani mencoba. Tuh. Gak harus punya modal besar dulu baru kita mau bikin usaha gitu. Kita yang penting gak malu aja dulu. Tekad, yang penting tekad untuk membuat bisnis ataupun melanjutkan bisnis dari orang tua.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Iya, informasi selanjutnya harga bahan pokok ya untuk beberapa komoditi penting di Sumenep dan sekitarnya. Untuk harga beras premium per kilogram Rp15.400, beras medium Rp13.400 per kilogram, untuk gula kristal putih Rp18.000 per kilogram, minyak goreng curah Rp20.000 per liter, minyak goreng kemasan premium Rp23.000 per liter, kemudian minyak kita Rp15.700 per liter. Sementara untuk harga daging sapi paha belakang Rp130.000 per kilogram, daging ayam ras Rp45.000 per kilogram, dan daging ayam kampung Rp80.000 per kilogram. Sementara untuk telur ayam ras Rp25.000 per kilogram, telur ayam kampung Rp48.000 per kilogram, kemudian tepung terigu protein sedang kemasan 1 kilogram Rp12.000. Kedelai Rp15.000 per kilogram, untuk cabai merah besar Rp20.000 per kilogram, cabai rawit merah Rp55.000 per kilogram, untuk bawang merah Rp26.000 per kilogram, dan bawang putih Rp28.000 per kilogram. Sementara kacang hijau Rp24.000 per kilogram, kemudian kacang tanah Rp35.000 per kilogram, ketela pohon Rp4.000 per kilogram, untuk sayur kol atau kubis Rp8.000 per kilogram, kentang Rp16.000 per kilogram, tomat merah Rp8.000 per kilogram, untuk wortel Rp16.000 per kilogram, dan buncis Rp18.000 per kilogram. Pendengar, kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami segera menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.